0: memasuki segmen sudut pandang sahabat MK. Kita tengah menyoroti adanya pembangunan proyek geotermal di kawasan konservasi Jawa Barat. Apakah Anda pernah mendengar isu terkait dengan pembangunan proyek geotermal ini? Anda juga silakan bisa berbagi, menyampaikan sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apakah di wilayah Anda sudah ditemukan atau sudah pernah menjumpai adanya proyek geotermal atau masih berupa wacana, sahabat MK? Dan apakah Anda setuju dengan hadirnya proyek geotermal tersebut? Karena ini menjadi salah satu sumber energi juga, sahabat MK. Dan Anda juga bisa bergabung melalui polling, apa yang paling Anda khawatirkan dari pembangunan geotermal di kawasan konservasi? Karena ini energi yang sebetulnya banyak, tapi kenapa memilih kawasan konservasi ini yang kemudian disoroti, sahabat MK? Dan alhamdulillah di pagi hari ini saya pun tidak sendiri, sudah ditemani oleh rekan reporter dari tim Kamar Berita MKFM, ada sahabat Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Khairunisa.
0: Ya, ini sebuah sorotan dan atensi ataupun juga yang disampaikan oleh Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia ya, dan jaringan relawan pembela konservasi yang melakukan konsolidasi rencana untuk penolakan pembangunan geotermal di sejumlah titik di kawasan konservasi Jawa Barat. Yang mana kalau kita lihat beberapa waktu ke belakang, ini salah satu sasaran aksinya adalah proyek geotermal kawasan Gunung Gede dan Pangrango, sahabat MK, di Kabupaten Cianjur. Anda yang juga suka hobi mendaki barangkali ya, ini bisa berbagi atensi ataupun pernah menemukan wacana tersebut. Disampaikan langsung oleh koordinator FK3I atau Forum Komunikasi. Kalau kita lihat beberapa waktu ke belakang, ini salah satu sasaran aksinya adalah proyek geotermal kawasan Gunung Gede dan Pangrango, sahabat MK, di Kabupaten Cianjur. Anda yang juga suka hobi mendaki barangkali ya, ini bisa berbagi atensi atau

0: menentang proyek tersebut karena kurangnya sosialisasi yang utuh, sahabat MG.
1: Iya, benar sekali sahabat Syufar, juga sahabat MG. Selain itu juga adanya kekhawatiran permasalahan lingkungan akibat munculnya proyek tersebut, sahabat MG. Kehadiran proyek mengancam kawasan hutan, serta juga menurutnya jumlah hutan sebagai tutupan lahan di Jawa Barat bukan hanya rusak, tapi sudah hilang, sahabat Syufar. Tidak hanya itu, proyek yang digadang-gadang sebagai proyek energi baru terbarukan tersebut dinilai tidak mempunyai kajian detail selepas penunjukan pemenang terkait dengan tender tersebut. Seharusnya, sahabat MG, kajian sosial kawasan dan juga lingkungan ini pun juga merupakan faktor penting dalam rencana segala pembangunan. Karenanya sahabat Syifa, pihaknya pun juga mempertanyakan pula begitu ya, untuk kepentingan siapa proyek tersebut dibangun, sahabat MG. Karena di sisi lain, proyek energi berbasis energi fosil masih berjalan juga hingga saat ini dan juga masih dipertahankan begitu. Akan tetapi proyek energi baru terbarukan tersebut ini terus dihadirkan, terus digenjot juga, sehingga juga sahabat MG, hal tersebut ini pun juga nampaknya tidak ada pemikiran-pemikiran ataupun juga adanya rencana-rencana adanya cadangan energi lain untuk kedepannya begitu ya, sahabat Syifa.
0: Jadi ini terkait dengan kajian detail sosial ekonomi lingkungan dan kawasan dalam rencana pembangunan geotermal yang kemudian diminta untuk semakin diperluas ataupun didetailkan, sahabat MK. Khususnya karena kajian geotermalnya ini nanti proyeknya akan dilakukan di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Disampaikan lebih lanjut bahwasannya dengan adanya penundaan pembangunan sampai 2028 dan mengkaji ulang detail kebutuhan listrik masyarakat, bukan untuk kepentingan korporasi, sahabat MK. Karena kalau beberapa hari kemarin bahkan ya, ketika baru dibahas, sebetulnya PLN untuk kandungan listrik sendiri kita surplus ya, sahabat MK. Akan tetapi ini yang kemudian terkait dengan cadangan energi kedepannya akan seperti apa, ini yang kemudian perlu lebih dispesifikkan, lebih digali dalam, sahabat MK, agar tidak hanya meninggalkan jejak-jejak yang kemudian ini merusak lingkungan. Dimana dari paguyuban warga Jagagiri, warga di kaki Gunung Jawa bagian Barat Bandung, ini juga ternyata sepakat, sahabat MK, untuk menolak industri panas bumi alias geotermal tersebut. Paguyuban tersebut terdiri dari warga sekitar Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang, kemudian warga Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Cianjur, warga Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, dan warga Gunung Cisolok Sukarame, Kabupaten Sukabumi. Dimana oleh perwakilan warga dari Gunung Tampomas menyebut juga rencana proyek geotermal ini diperkirakan akan merenggut kehidupan warga yang selama ini ditopang oleh tanah dan juga air. Dari lahan pertanian, warga kemudian ini kita ketahui bisa menghasilkan beras, buah-buahan seperti durian, sahabat MK, cengkeh, coklat, dan alpukat yang bisa dijual ke berbagai daerah seperti Cirebon, Bandung, dan Jakarta. Adapun kalau hasil budidaya jamur, ini ternyata juga cukup optimal ya, dengan menghasilkan 25 ton per musim panennya. Ini yang kemudian jadi salah satu sorotan di Gunung Tampomas ya, sahabat Dava.
1: Iya, benar sekali sahabat Syufa, disampaikan juga lebih lanjut dan disebutkan begitu bahwa Gunung Tampomas sendiri juga ini disebutkan merupakan penyangga air bagi 10 wilayah kecamatan ya, dan juga lahan pertanian yang ada di dalamnya, sahabat MK. Semuanya ini pun juga terancam hilang dengan rencana proyek geotermal tersebut. Duta warga dari Sukabumi pun juga menyoroti, sahabat MK, terkait dengan industri geotermal yang rakus air begitu ya. Sedangkan juga ini disampaikan lebih lanjut perwakilan dari Gunung Ciremai bahwa pihaknya pun juga mengkhawatirkan proyek geotermal tersebut akan membuat warga sekitar jatuh miskin, termasuk masalah air. Karenanya ini pun juga akan berpengaruh terhadap juga jumlah debit air yang akan dikonsumsi ya, sahabat Syifa, berkaitan juga dengan penggunaan ataupun juga proyek dari geotermal tersebut.
0: Bahkan disampaikan juga menanggapi hal tersebut, menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bandung, Heri Pramono, berbagai ancaman kemudian kriminalisasi ini juga mulai muncul. Bahkan sebelum ada rencana proyek geotermal itu, sahabat MK, seringkali suara warga yang mengkritik proyek justru dianggap tidak mewakili kepentingan umum, menolak pembangunan, dan juga amoral. Maka paguyuban tersebut pun membuat petisi yang menuntut penghentian seluruh rencana proyek geotermal di Indonesia, termasuk tadi daerah pegunungan Jawa bagian Barat. Disampaikan juga pihaknya meminta agar penghentian industri geotermal yang merusak lingkungan dan merampas ruang hidup masyarakat ini bisa dihentikan, sahabat EMK. Mendukung penuh sektor pertanian serta pelestarian lingkungan, inilah yang diharapkan. Karena kalau kita lihat juga ada, sudah ada studinya begitu ya, sahabat Dava. Laporan Pusat Kajian Selios dan Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI di 2024 lalu, di mana metode pemanfaatan

0: Geotermal sebagai pembangkit listrik ini merupakan proses penambangan yang disertai proses pengeboran. Yang kalau dengan cara tersebut, ini tujuannya tentu untuk menghasilkan sumur produksi yang berfungsi mengalirkan gas atau fluida panas dari dalam bumi ke permukaan untuk diolah menjadi energi. Ada pula sumur injeksinya, ini untuk menambah fluida panas yang surut atau habis, sahabat MK. Ini yang kemudian perlu dipahami ya, kalau proses injeksinya perlu banyak air bersih untuk disemprotkan ke batuan panas di dalam perut bumi. Yang aktivitas penambangan panas bumi ini ternyata butuh air sedikitnya itu ada 40 liter per detik ya, sahabat Dava, atau sekitar ini 6.500-an sampai 15.000 liter untuk menghasilkan 1 megawatt listrik, sahabat Dava.
1: Iya, air pun sahabat MK diperlukan dalam proses fracking ataupun juga singkatan dari hydraulic fracturing untuk dapat juga membuat rekahan pada reservoir, guna juga meningkatkan adanya kemampuan ataupun juga permeabilitas sahabat MK terkait dengan tanah, yang juga ini pun meloloskan air melalui ruang-ruang pori begitu. Teknik tersebut juga ini bukan tanpa risiko, karena peningkatan permeabilitas tersebut berarti juga menurunkan daya ikat ataupun juga kohesivitas sahabat MK yang dimiliki oleh batuan. Hal tersebut ini sahabat Syufa yang juga kemudian memicu terjadinya gempa bumi minor begitu ya. Disampaikan juga lebih lanjut oleh Selios dan juga Walhi sahabat MK yang juga menyayangkan terkait dengan banyaknya aduan terkait dengan dugaan dampak gempa bumi akibat pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Namun tidak diteliti lebih dalam terkait dengan hal tersebut sahabat MK, sehingga juga catatan ilmiah terkait dengan implikasi PLTP tersebut sangat berkurang ataupun juga sangat kurang begitu. Laporan tersebut juga antara lain datang dari warga di lereng Gunung Salak, kemudian juga laporan dari warga Dieng, persisnya ini di kawasan Kepaksian, Kecamatan Batur, di mana satu rumah roboh sahabat MK setelah dindingnya retak parah begitu ya, yang juga ini diduga akibat pengeboran panas bumi dan juga fracking tersebut.
0: Nah, kalau Anda sahabat MK, apakah wilayah Anda juga sudah termasuk ataupun pernah mendengar adanya wacana dari proyek geotermal untuk pembangkit listrik, sahabat MK? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Apa yang Anda khawatirkan dari pembangunan geotermal di kawasan konservasi, dan apakah Anda setuju dengan hadirnya proyek geotermal? Bisa jadi Anda mungkin setuju asalkan titik-titik-titik ya. Silakan Anda bisa berbagi. Kita akan hadirkan lebih lengkap, lebih dalam informasinya bersama dengan narasumber yang nanti akan segera terhubung, Koordinator Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia atau FK3I Nasional, bersama dengan Bapak Dedi Kurniawan sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'aunil abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sobat MQ, dalam kitab Al-Harom fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MK, di pagi hari ini kita menyoroti proyek geotermal yang ternyata kali ini hadir di kawasan konservasi Jawa Barat. Salah satunya tadi di daerah Gunung Gede Pangrango, Sahabat MK. Anda melihat kondisi ataupun juga masifnya proyek geotermal, apakah di wilayah Anda sudah mulai menjumpai proyek geotermal tersebut, energi panas bumi, Sahabat MK? Silakan Anda bisa berbagi, melaporkannya ataupun menyampaikan sudut pandang Anda, apakah Anda setuju dengan hadirnya proyek geotermal? Dan menurut Anda apa yang paling dikhawatirkan dari pembangunan geotermal di kawasan konservasi khususnya? Apakah terkait dengan kerusakan hutan dan habitat satwanya, berkurangnya sumber air karena tadi ternyata butuh banyak air, Sahabat MK? Atau bencana lingkungan seperti longsor, erosi, dan termasuk juga di antaranya konflik sosial dengan masyarakat sekitar ini yang kemudian dikhawatirkan dari hadirnya proyek pembangunan geotermal? Silakan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027 atau silakan Anda bisa bergabung melalui polling di grup komunitas Sahabat MK. Dan kita sambung perbincangan di pagi hari ini, Sahabat Dava. Insya Allah kita akan segera terhubung bersama dengan narasumber, Koordinator Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia atau FK3I Nasional bersama dengan Bapak Dedi Kurniawan. Anda pun juga silakan bisa berbagi sudut pandangnya, Sahabat MK. Sambil kita nantikan untuk segera terhubung bersama dengan Pak Dedi Kurniawan di pagi hari ini. Karena kalau kita lihat kondisi di lapangan dari pemberitaan ya, Sahabat Dava, ini ternyata sudah memunculkan banyak aduan, bahkan sampai adanya petisi untuk kemudian bisa dihentikan proyek geotermal tersebut, Sahabat Dava.
1: Iya, benar sekali Sahabat Syifar, juga Sahabat MK, kalaupun juga kita melihat terkait dengan adanya hal tersebut begitu ya, warga dari sejumlah kawasan pegunungan di Jawa Barat sendiri mendesak Sahabat MK, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan rencana pengembangan proyek panas bumi atau geotermal tersebut di wilayah-wilayah yang memang ini menjadi salah satu sasaran begitu, Sahabat MK. Di mana mereka pun juga khawatir bahwa ekspansi proyek energi terbarukan tersebut mengancam sumber mata air, lahan pertanian, hingga dengan situs budaya yang selama ini menjadi penopang kehidupan bagi masyarakat di pegunungan ya, Sahabat Syifa.
0: Dan ini ternyata Sahabat MK, kekhawatiran tentang risiko seismik terkait dengan pengeborannya juga dari panas bumi tersebut telah memicu protes dari warga lokal. Dalam beberapa kasus menyebabkan pembatalan proyek kalau di Eropa sendiri, Sahabat MK, jadi tidak hanya proyek di Indonesia semata. Yeah. Misalnya di Basel, Swiss, ini di Desember 2006 hingga Maret 2007 itu ternyata ada 10.000 lebih gempa yang terdeteksi oleh 6 seismometer di sekitar sumur injeksi dari proyek geotermal. Ajuan klaim kerusakan dibayar oleh perusahaan asuransi proyek geotermal, dan setelah penyelidikan komprehensif selama 3 tahun, ternyata PLTP-nya alias pembangkit listrik tenaga panas buminya dihentikan di 2009. Dan kita akan gali lebih jauh kalau di Indonesia akan seperti apa, Sahabat MK, bersama dengan narasumber kita, Koordinator Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia atau FK3I Nasional, Pak Dedi Kurniawan, yang alhamdulillah sudah terhubung. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Baik, nampaknya belum ternyalakan itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Pak.
2: Alhamdulillah, Bu. Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Dedi, sudah berkenan untuk berdiskusi di pagi hari ini bersama dengan MKFM. Di studio izin ada saya, Syifa Khairunisa, dan juga rekan reporter, Sahabat Dava. Pagi hari ini kita menyoroti pembangunan proyek geotermal di kawasan konservasi di Jawa Barat. Salah satunya tadi yang disoroti adalah di daerah Gunung Gede Pangrango ini, Pak Dedi. Di awal barangkali, Pak Dedi, melihat ternyata tren pembangunan proyek geotermal di Indonesia ini semakin masif begitu ya, kalau di Jawa Barat khususnya. Bagaimana kemudian Pak Dedi melihat tren pembangunan proyek geotermal tersebut? Apakah memang sudah sesuai dengan kebutuhan akan energi geotermal itu? Atau seperti apa ini, Pak Dedi?
2: Ya, mungkin dari sudut pandang kami dalam konteks data dan kajian yang lama, bahwa pembangunan geotermal di wilayah Jawa khususnya untuk energi listrik Jawa Bali, dan energetik wilayah-wilayah ini sebetulnya sudah sangat berlebihan ya, karena memang sudah ada surplus energi sebetulnya dalam konteks energi secara keseluruhan. Dan tetapi kami masih melihat bahwa geotermal ini dijadikan peluang bisnis dalam konteks bukan kepentingan untuk hanya kebutuhan saja gitu kan. Karena di tahun 2023 itu sebetulnya kan kita ini sudah surplus energi ya. Bahkan Jawa Bali ya, untuk Jawa Bali juga sudah surplus. Sehingga kami melihat masih ada pembangunan-pembangunan geotermal yang baru ya. KPW-KPW yang baru itu antara lain kebanyakan di kawasan konservasi di Gunung Kampung yang wilayah konservasinya di Gunung Papandayan, di Taman Nasional Ciremai, Ciremai ya, dan juga di Taman Nasional Gede Pangrango yang sampai saat ini dari 4 titik itu Taman Nasional Gede Pangrango yang sudah running ya saat ini.
1: Yeah.
2: Yang lainnya ada yang sedang tender dan juga ada yang memang baru ditenderkan gitu kan. Ada yang sudah dan berdasarkan, tapi kami juga belum mengetahui karena memang biasanya permasalahannya tertutup ya, tiba-tiba pembangunan jalan seperti itu agak marahnya. Dan di sisi lain selain itu juga kami melihat dan mendapatkan informasi bahwa geotermal yang sudah terbangun di wilayah Jawa Barat ini juga banyak yang memperluas ataupun menambah daya sumur-sumur yang ada. Contoh di Ciwidey itu ada Geodipa Patuha Energi yang geotermal Patuha 1 dan Patuha 2 ini juga sedang melakukan proses perluasan. Yang kedua, Star Energi di Pangalengan, juga Star Energi di Darajat Garut. Kemudian ada rencana juga Pertamina Geothermal Energy dan Energi Bogor di Kamojang juga akan menambah dan memperluas apa namanya sumur. Nah, itu berkomunikasi. Tujuan penambahan sumur ini adalah kepentingan untuk tetap mempertahankan daya produksi dan daya jual terhadap PLN tentunya dalam konteks bisnis.
1: Yeah.
2: Tidak mengukur bahwa ada sebuah kebutuhan listrik di daerah lain ini harus ditambah, tidak ada hal tersebut. Maka dari itu kami menolak pembangunan geotermal yang berlebihan.
1: Iya baik Pak Didi, kalaupun juga melihat terkait dengan masifnya digencarkan begitu adanya proyek geotermal tersebut, seberapa besar potensi gangguan terhadap fungsi hidrologis dari kawasan hutan tersebut begitu, terutama sebagai daerah tangkapan dan juga penyimpanan air. Nah ini seperti apa dampaknya dan upaya apa yang perlu dihadirkan juga begitu Pak Didi?
2: Ya tentu ini dampaknya sangat tinggi ya. Yang pertama, kenapa dampaknya sangat tinggi? Karena geotermal ini berada dan memang kebanyakan berada titik-titik geotermal itu tidak di kawasan-kawasan inti konservasi ya, di kawasan-kawasan inti konservasi, di zona-zona inti, di zona-zona lindung, dan di zona-zona yang memang mempunyai ekosistem dan ekologi yang sangat tinggi di bawah di batas kawasan dan sebagainya. Satu itu, dan kemudian juga memang ada regulasi lah, kalau misalkan pemerintah bilang ada regulasi bahwa apabila mereka merusak hutan, kalau bahasa kami kan merusak ya, bukan membangun. Merusak hutan 2 hektar, ada regulasi waktu sebelum UCK itu mengganti 2 kali lipat hutan tersebut. Akan fakta dan implementasi yang ada, pada saat mereka sudah merusak hutan, kemudian mereka harus mengganti 2 kali lipat. Nah, hutan pengganti namanya, hutan pengganti. Rata-rata ada yang sudah membeli hutan pengganti tapi tidak dihutankan. Ini pemerintah misalkan contohnya Geodipa waktu itu merusak 2,5 hektar hutan pengganti, walaupun kecil bukan permasalahan teknis tapi nilai ekologi ekosistem yang tinggi di sana, tempat Tasmanupa, kemudian juga memang ada habitat macan yang terganggu di sana. 2,5 hektar diganti dengan 5 hektar, mereka mengganti 5 hektar. Namun sampai saat ini mereka yang 5 hektar itu tidak diapa-apakan. Nah, harusnya kan hutan kembali, dan harapan kami dengan proses menghutankan kembali ini adalah sebuah kewajiban, ada di regulasi. Akan tetapi kewajiban tersebut sangat mudah, mereka hanya cukup menghutankan dengan skema 3-5 tahun, padahal hutan yang dirusak itu sudah puluhan tahun bisa mempunyai nilai ekologi ya. Contohnya misalkan 5 tahun kadang tiba-tiba ditanaminya tanaman jagung, tanaminya tanaman produksi, dan yang paling lucu adalah itu dulu hutan 2,5 hektar itu yang kami lihat di sana banyak tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dan sebagainya, kayak ada anggrek juga yang dilindungi, lalu digantilah hutannya.
0: Baik.
2: Karena diruk.
0: Nah ini kemudian nampaknya yang perlu dipahami Ketelan. Juga ya Pak Dedi, terkait dengan hutan sudah rusak dengan hadirnya rehabilitasi ini, ternyata apakah betul-betul mampu mengembalikan fungsi ekosistem seperti semula ini Pak Dedi?
2: Tidak Bu. Yang pertama tadi kewajiban mereka itu tidak menghutankan kembali, tapi tidak terjadi. Hanya beli saja ada ya, yang hanya beli saja tanpa ditanami. Ada yang ditanami tapi pakai pola rantai kayak nanam sayuran, kayak nanam perkebunan. Kalau hutan kan tidak seperti itu. Misalkan mereka nanam satu banding 3 satu meter 3 pohon, nggak seperti itu, tanam aja kan hutan itu. Karena plasma nupasnya cukup tinggi dan padatan tanaman itu penting gitu kan. Yeah. Ada juga yang mereka belum mampu membeli hutan, membeli lahan untuk mengganti hutan dengan alasan ABCD, sehingga dirugikan perubahannya. Kalau nggak bisa beli hutan, cukup aja bayar PNBP, kan itu juga parah. Berarti hutan kita bukan hanya rusak Bu, tapi hilang gitu kan. Mm-hmm. Itu. Yeah. Dan yang ketiga adalah bagaimana kawan-kawan di Kementerian SDM, pengusaha dan Kementerian Kehutanan ini duduk bareng itu bukan untuk mempertambah dan memperluas hutan, tetapi bagaimana hutan itu rusak dan bagaimana mereka teknik melindunginya. Tidak ada salah satu contoh yang disebut digadang-gadang adalah taman kawasan konservasi yang cukup lama dan terkenal, akan tetapi di sana itu perlindungan tidak ada. Salah satu contoh misalkan di Kamojang. Di Kamojang itu mereka mengatakan bahwa kami hanya membangun sekitar 70 hektar, tapi kerusakannya yang kami lihat adalah 300 hektar. Oh. Kenapa faktor yang tersebut? Karena apa? Karena begitu mereka membangun dan membuka kawasan hutan, ya motor pada masuk, wisata pada masuk dan sebagainya, juga masyarakat yang tersingkirkan oleh geotermal akhirnya terpaksa untuk merambah karena tidak dipasilitasi mengganti kawasannya. Nah, hasil turunan tersebut mereka tidak mau tanggung jawab. Perusahaan bilang ya udah saya ganti, ya udah selesai gitu kan. Baik. Pemerintah bilang pun sama gitu kan. Kemudian malahan ada indikasi teman-teman di legislasi dan eksekutif memanfaatkan ya. Ada geotermal, nanti kan saya kan punya jabatan, nanti di sana saya mau bikin wisata gitu. Ya sama juga. Kerusakannya akan banyak gitu.
1: Baik Pak Didi, di akhir Pak Didi untuk dapat juga kembali menguatkan begitu, bagaimana mekanisme pengawasan ideal untuk dapat juga dihadirkan agar senantiasa tidak merusak lingkungan begitu Pak Didi, dan juga bagaimana peran serta masyarakat untuk dapat mengawal setiap kebijakan-kebijakan ke depannya ini Pak Didi?
2: Oke, yang pertama adalah karena regulasi sudah baru ya, perubahan undang-undang di penyelenggaraan kehutanan di UUCK, bahwa yang pertama hutan tetap harus ganti hutan gitu kan. Nggak bisa hutan dibayar dengan PNBP berbentuk uang.
1: Ya.
2: Karena pastinya itu tidak. Yang pertama adalah bagaimana kita juga harus bisa menghitung biodiversity loss gitu kan. Misalkan kita hanya cukup merusak 2,5 hektar kok. Bukan permasalahan luasan, tetapi permasalahan nilai ekologinya. Biodiversity loss itu nggak bisa diukur dengan uang gitu kan. Harimau nggak ada jualannya. Kalau ayam jelas ya.
1: Iya betul.
2: Tapi kalau harimau-nya hilang, berapa? Macan tutulnya hilang, berapa? Kemudian satwa-nya hilang, berapa? pohon yang mulai yang langkahnya hilang berapa nilainya. Nah, biodiversity loss ini harus dilakukan sebelum mereka melakukan pekerjaan. Kadang-kadang mereka mengerjakan merusak dulu baru melakukan proses-proses tersebut gitu yang dilakukan. Ini kami kecewa dengan kawan-kawan di pemerintahan dengan bahasa bahwa geotermal adalah energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. Di mana sisi ramah lingkungannya? Kalau misalkan penjelasan yang kami saya sampaikan itu ada apa? Itu terjadi di mana-mana dan kami bisa memastikan karena memang kami menelusuri kegiatan geotermal dari sisi lain itu kan dan dampak turunan. Ya kalau secara teknologi mereka airnya kembali lagi dan sebagainya walaupun memang tetap saja akan mengeluarkan emisi yang memang kotor ya akan tapi ya di Bandung energi fosil lah gitu seperti itu.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Dedi untuk pencerahannya di pagi hari ini untuk ilmu dan sudut pandangnya. Mudah-mudahan ini kita bisa kawal bersama ya Pak Dedi bagaimana kemudian proyek geothermal ini menghadirkan sesuatu yang betul tadi dari segi regulasi hutan diganti hutan, bukan sebaliknya ataupun juga tadi baru memikirkan dampaknya setelah terjadinya kerusakan. Terima kasih banyak Pak Dedi, sehat selalu dan semoga sukses. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Bu.
0: Itu dia perbincangan kita sahabat MK juga sahabat Dava. Ternyata dari proyek geotermal ini ada banyak implikasinya ya. Bahwa khususnya terkait dengan konservasi ataupun juga alih fungsi lahan, hutan yang kemudian plasma nutfah, kemudian keanekaragaman hayati, fauna ini juga yang kemudian perlu diperhatikan sahabat MK.
1: Iya benar sekali sahabat Syufa, tentunya dampaknya ini pun juga sangat tinggi sahabat MK, terutama pada zona-zona inti atau bahkan juga zona-zona konservasi begitu. Hutan pengganti yang tidak berjalan hingga dengan hanya bisa merusak saja begitu sahabat MK terkait dengan hutan-hutan yang ada. Namun tidak dapat adanya pengganti tersebut dan juga ini berdampak ataupun juga berimplikasi kepada bagaimana ekologis tersebut begitu ya. Dan juga bagaimana ketahanan ataupun juga adanya hal-hal yang memang bisa juga berpengaruh kepada dampak lingkungan juga nih sahabat Syifa.
0: Iya, dan ini kami sapa juga sahabat Lina dari Buah Batu yang berbagi sudut pandangnya terkait proyek geotermal. Ini tentunya perlu dipertimbangkan baik-baik apa dampak positif dan dampak negatif dari proyek tersebut dan bagi semua pihak yang terkait pikirkan jangka pendek maupun jangka panjangnya. Jadi jangan langsung asal buat begitu ya. Terima kasih Bunda Lina sudah berbagi. Adapun sahabat Mahadi ini menyampaikan juga sudut pandangnya di pagi hari ini berkaitan dengan kekhawatiran dari adanya proyek geotermal itu terkait kerusakan hutan dan habitat satwa serta bencana lingkungan yang menjadi potensi. Terima kasih juga sahabat Ujung Samudra di 0819-3993 sekian-sekian yang sudah menyapa dan terima kasih juga sahabat Dava di pagi hari ini sudah menemani dalam segmen Sudut Pandang. Selamat melanjutkan aktivitas dan amanah terbaik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan insyaallah sahabat MK kita akan sambung kebersamaan pagi hari ini di segmen berikutnya dalam segmen Bincang Kesehatan di pagi hari ini. Insyaallah nanti kita akan sama-sama gali ilmunya bersama dengan Sinse Wiwi Wiatsih berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini fenomena organ kantung empedu dalam sudut pandang holistik. Sesaat lagi setelah kita simak sebuah pesan AA berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Eh Zam, lu pernah ngerasa capek nggak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih Vi, kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum Zam.
0: Iya ya, giliran dunia kita malah total sepenuhnya, tapi giliran ke Allah nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya Mar, padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar, dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM.

0: Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen Bincang Kesehatan sahabat MK di pagi hari ini. Kalau bicara tentang kesehatan, perhatian kita biasanya cenderung pada organ-organ besar seperti jantung, paru-paru, atau ginjal. Padahal ada sebuah organ kecil yang ternyata perannya sangat penting dalam sistem pencernaan dan keseimbangan tubuh kita, yaitu kantung empedu, sahabat MK. Tidak sedikit orang yang kemudian baru menyadari keberadaan organ kantung empedu ini ketika sudah mulai muncul keluhan seperti nyeri di perut bagian kanan atas, gangguan pencernaan, atau bahkan ketika ditemukan batu empedu. Tapi apakah benar fungsi kantung empedu hanya sebatas membantu proses pencernaan lemak saja? Atau ada keterkaitan yang lebih luas dengan kondisi kesehatan tubuh secara menyeluruh, sahabat MK? Nanti kita akan bahas dalam pendekatan kesehatan holistik. Ternyata setiap organ tidak hanya dipandang dari fungsi fisiknya saja, tapi juga dilihat sebagai bagian dari sistem tubuh yang saling terhubung, mulai dari pola makan, gaya hidup, termasuk juga kualitas istirahat, hingga kondisi emosional. Ini ternyata bisa memberikan pengaruh pada kesehatan organ-organ di dalam tubuh kita. Lalu seperti apa cara kita untuk mengenali tanda-tanda kantung empedu yang mulai bermasalah? Insya Allah di pagi hari ini kita akan sama-sama gali ilmunya bersama dengan Sinse Wiwi Wiatsih CAHTM selaku praktisi Rumah Sehat ABIU berkaitan dengan fenomena organ kantung empedu dalam sudut pandang holistik. Anda pun silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sahabat MK, kira-kira seberapa sering Anda memperhatikan kesehatan organ pencernaan selain lambung? Apakah sering diperhatikan atau ketika mulai ada sakit keluhan baru diperhatikan? Silakan Anda bisa berbagi atau melalui polling juga di grup komunitas sahabat MK. Kita akan sapa Sinse Wiwi di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinse.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat juga, semangat ya Sinse.
1: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar.
0: Mana tuh semua? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semangat juga pagi hari ini Sinse ya. Alhamdulillah. Ini memang kalau berbicara tentang kesehatan, bidang kesehatan ini Sinse, tadi orang-orang cenderung hanya fokus pada organ yang besar-besar. Tapi ada organ yang kecil tadi ya, sebutannya kantung empedu. Sebetulnya fungsi utama kantung empedu itu seperti apa sih Sinse? Silakan Sinse.
1: Ya, baik-baik ya. Jadi untuk organ kantung empedu ini, untuk kita ketahui, dia adalah organ berongga. Dia punya pasangan organ padatnya, yaitu hati atau liver ya, yang sudah pernah kita bahas yang lalu. Nah, kaitannya dengan apa namanya organ kantung empedu ini, ya karena dia berpasangan juga dengan hati, sama dia masih punya elemennya, elemen kayu ya, pohon ibaratnya kalau dia sebagai di alam begitu. Nah, kalau bentukannya itu seperti terong, mirip terong ya, organnya itu kurang lebih 8-12 cm. Nah, dia letaknya ada dilekukan pada permukaan ini, bawah organ hati ya. Jadi nanti di hati itu ada semacam lekukan, nah dia di situ ya, karena memang organ pasangannya begitu. Kemudian untuk panca indera yang dikuasai oleh kantung empedu sebagaimana hati juga, itu adalah mata ya. Jadi kondisi mata itu juga bisa menunjukkan bagaimana kondisi organ kantung empedu kita. Kan ada ya, kalau misalkan dilihat, oh itu warnanya kuning gitu ya. Pernah mungkin ya yang ada mata yang berwarna kuning karena ada kelainan di kantung empedunya, seperti itu. Kemudian sebagaimana organ yang lain, kantung empedu juga punya jam piket ya. Tiap organ kita dikasih jadwal piketnya selama 2 jam. Nah, untuk kantung empedu, dia piket di antara jam 23.00 sampai 01.00 ya. Jadi jam 11 malam sampai jam 1 malam ya. Untuk itu baiknya kita tidak tidur lebih dari itu ya. Jadi udah di jam-jam 11 itu kalau bisa memang kita sudah tidur, supaya proses detox racun-racun dalam tubuh itu bisa berlangsung begitu ya. Nah, baik, bicara tentang fenomena organ kantung empedu, pastinya kita akan bahas mengenai fungsi fisiologisnya juga patologisnya, seperti itu ya. Yang pertama mungkin yang perlu diketahui, ini kantung empedu fungsinya itu dia sebagai apa sih secara fisiologis ya. Yang pertama, kantung empedu ini menyimpan cairan empedu ya, di mana cairan ini nanti akan membantu pembersihan ruang di sistem cerna ya, membantu proses pencernaan di usus halus, penyerapannya ya, seperti itu. Kemudian fungsi lainnya, dia mempertahankan kelancaran peredaran energi dan darah. Sebagaimana pasangannya ya, organ liver itu yang pegang lalu lintas di dalam tubuh kita. Gitu ya, mungkin masih ingat. Kemudian secara jaringan ya, kantung empedu juga ini menguasai tendon atau otot-otot kita ya, sebagaimana di hati juga demikian. Ya makanya kalau baik ya kondisinya organ ini, otomatis nanti ke otot kita juga ikut baik gitu ya, lebih kuat seperti itu. Nah kemudian ini satu hal yang mungkin jarang sekali dibahas ya, kita mengetahuinya kantung empedu itu hanya sebagian dari bantuan di sistem cerna ya. Namun dalam kesehatan holistik, kantung empedu ini bukan hanya organ pencernaan ya, ia juga berkaitan dengan keberanian, ketegasan, kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan ya, begitu ya. Makanya kalau misalkan kuat gitu ya, kantung empedu ini cairannya cukup baik, nah itu orangnya biasanya memang lebih apa namanya, lebih berani gitu ya dalam mengambil keputusan. Dia nggak mudah ragu, mampu menentukan pilihan gitu ya, percaya diri gitu ya, itu seperti itu biasanya. Tapi kalau sebaliknya, nah ini ya, kalau sebaiknya energi kantung empedunya lemah, maka yang akan nampak di orang tersebut jadi mudah bimbang gitu ya, takut salah, sulit sekali mengambil keputusan ya, mudah khawatir. Nah itu jadi dampaknya ke sana gitu ya. Nah ini nih, jangan-jangan selama ini kita mengenal orang yang baik dan pintar tetapi hidupnya tidak maju ya, karena terlalu banyak ragu, bisa jadi kan ya enggak. Nah gitu ya, jadi memang betapa organ ini dia berpengaruh gitu ya, sangat berpengaruhi dan dipengaruhi oleh emosi kita gitu ya. Kemudian kalau dalam ini ya, dalam praktek kita itu sering kali kita menemukan orang yang mengalami kekhawatiran berkepanjangan, ketakutan, depresi gitu ya, terus ternyata bersamaan dengan munculnya gangguan pada jalur ininya, apa namanya, jalur energi. Nanti kita bahas ya setelah ini, kalau energi kantung empedu kemana aja sih dia lewatnya gitu ya. Misalkan kadang-kadang ada gejala kayak gini, sering terbangun di malam hari, terus pas bangun tidur tuh mulutnya pahit gitu ya, ada rasa mual, nanti dadanya terasa penuh, kadang sakit kepala sebelah ya, kayak migrain misalkan, atau bahu dan lehernya tegang, atau mudah marah ya, atau yang memang tadi yang paling ciri khasnya itu sulit membuat keputusan gitu ya. Nah kadang-kadang ini juga bisa nampak secara fisiknya, dia jalannya itu kayak limbung ya, jadi nggak tegap gitu ya, kayaknya mau kesana kemari gitu, jadi sesuai ya, jadi jalannya demikian, jadi semacam agak limbung. Demikian juga pengaruh ke mentalnya, jadi bimbang, sulit mengambil keputusan ya, seperti itu. Nah jadi memang tidak semua orang galau terus pasti kantung empedu, maksudnya bukan ya, tetapi memang tubuh dan emosinya saling mempengaruhi gitu ya, seperti itu. Mungkin itu ya bisa dipahami ya. Nah kalau begitu, bagaimana menjaga kesehatan kantung empedu, itu kan pertanyaannya ya. Nah kalau secara fisik, kita bisa mengurangi makanan berlemak yang terlalu berlebihan ya, minyak-minyakan. Memang enak ya, gimana ya Teh Siva ya? Ya enak ya, goreng-gorengan itu ya. Jadi mungkin banyak yang sulit ya, jadi tidak mudah gitu untuk bisa menghindari itu gitu ya, saking enaknya ya. Tapi masalahnya kalau terlalu berlebihan perminyakan gitu ya, kemudian apa namanya, olahraga juga enggak gitu kan. Nah ini lama-lama kan bisa menumpuk. Nah ketika menumpuk memang berat banget tuh buat si apa namanya, kantung empedu ini gitu ya. Dia berjuang keras nih gimana untuk menghindari apa namanya, fungsi negatif dari penumpukan lemak itu. Tapi kadang pasti kalah gitu ya. Kalau terlalu berlebih kan otomatis kalah gitu. Nah akhirnya lama-lama, wah sudah deh gak sanggup, akhirnya dia menumpuk ya. Bersamaan dengan itu energinya juga tersumbat karena ada banyak hal, masalah atau emosi terpendam begitu ya. Akhirnya dia menumpuk, berakumulasi, mengeras menjadi batu empedu. Mm-hmm. Ya, seperti itu. Ya, itu proses ininya apa namanya? Pembentukannya kok bisa ya sampai jadi ada batu gitu, koleksi kok di empedu gitu loh. Mm-hmm. Ya. Nah, oke ya. Ya itu sekilas ya tentang si kantung empedu ini. Nah, sekarang kita perlu juga tahu ada energi ya. Jadi setiap organ itu punya energi yang ada perjalanannya ya. Gitu. Jadi perjalanan jalur dari energi kantung empedu. Dari mana saja dia ya? Itu dimulainya mulai dari sudut mata bagian luar ya, dia naik ke kepala sampai ke tengkuk ya. Kemudian nanti sebuah cabang yang dari pipi itu menyusup ke dalam ya, masuk ke dada, ke kantung empedu, lalu ke perut di bagian bawah ya. Nanti ada cabang lainnya dari tengkuk ke bahu, terus ke samping badan sampai ujung tulang pinggul, terus ke bawah ya, ke sisi luar paha sampai ke punggung kaki. Nanti dia berakhirnya itu ada di ujung jari kaki yang keempat. Gitu ya. Nah, kaitannya apa ini dengan jalur kantung empedu ya? Nanti kita bicarakan masalah patologi atau kelainan yang bisa terjadi di kantung empedu ya. Nanti secara garis besarnya itu kantung empedu patologinya dibagi dua ya. Yang pertama untuk kelainan jalur energinya, kemudian nanti yang berikutnya kelainan organnya, organ kantung empedunya itu sendiri ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kaitannya dengan jalur energi kelainannya, itu bisa kita lihat ya, dari gejala itu ditandai dengan rasa panas dingin ya, ada rasa panas dingin, kemudian ada sakit kepala, kemudian ada demam ya. Ada demam yang hilang timbul gitu. Kemudian biasanya warna wajahnya tuh menggelap ya. Kemudian ada nyeri di dagu, ada nyeri di mata ya, enggak nyaman aja rasa matanya tuh, atau nyeri di bawah ketiak ya. Ada yang sampai bahkan jadi ke telinga tidak bisa mendengar dengan jelas ya. Nah, kemudian nanti ada di jalur paha, karena memang tadi dilalui ya. Di jalur paha samping terutama, kemudian ke lutut dan di tungkai bawah itu nyeri sekali. Gitu ya. Gejala utamanya ini berupa kelainan daerah pipi ya, sampai ke tulang bawah di samping sepanjang jalur meridian yang tadi kita sudah sebutin ya. Jadi jalur energi kata lainnya adalah jalur meridian. Gitu ya. Jadi biasanya kalau misalkan memang bermasalah dengan kantung empedu, entah itu dari makanan yang keliru, yang kurang pas, atau dengan apa, tekanan emosi begitu, nah bisa saja ada bagian-bagian tadi yang dilalui oleh jalur energi kantung empedu itu bermasalah gitu. Ya. Ada yang tiba-tiba kakinya tiba-tiba nggak punya tenaga, lemes banget gitu ya. Nah, makanya mudah-mudahan kalau waktunya cukup nanti saya kasih bonus untuk ada titik ya, ada titik yang bisa dipijat untuk nanti mengatasi gangguan-gangguan tersebut gitu ya. Masih boleh lanjut atau break dulu Teh Siva?
0: Nampaknya kita break terlebih dahulu ya Sensei.
1: Boleh, boleh, oke.
0: Kita sudah sampai di patologi, nanti ada satu lagi berarti ya Sensei ya, terkait dengan kelainan organnya. Nah, silakan sahabat MG, Anda yang juga ingin berkonsultasi, berbagi, menyampaikan atensi, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Izin kita break terlebih dahulu ya Sensei dan sahabat MG. Untuk itu tetap bersama kami di 102,7 MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Kanya ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 122.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Juni meniti hijrah dengan kejernihan hati. Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan dalam bincang kesehatan, masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, sahabat MK, kita menelik fenomena organ kantung empedu dalam sudut pandang holistik. Anda yang ingin bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaan, silakan bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Apakah Anda cukup sering untuk memperhatikan kesehatan organ kantung empedu ini, sahabat MK? Karena yang biasanya dicek, biasanya kalau perlunya soal lambung, ini hanya lambung saja. Karena ternyata kaitannya begitu luar biasa. Ada kemudian hal-hal yang ini bisa mempengaruhi atau saling berpengaruh terhadap sifat ataupun sikap kita, sahabat MK, dan emosional kita. Kita akan gali lebih jauh seperti apa sebetulnya. Dari sudut pandang holistik bersama Sensei Wiwi Wiyatsih CAHTM selaku praktisi Rumah Sehat ABIO. Bismillah Sensei, kita sambung kembali. Kita sambung di kelainan tadi ya Sensei ya.
1: Ya betul.
0: Baik, silakan.
1: Okay. Ya. Tadi sudah berkaitan dengan kelainan di jalur energinya ya, atau jalur meridian. Nah sekarang kelainan berkaitan dengan kelainan organ kantung empedunya itu sendiri ya. Jadi ada beberapa ya berkaitan dengan itu. Ada kondisi kelainan itu yang disebabkan karena kantung empedu lemah dan dingin, ya yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kantung empedu yang panas membara. Yang ketiga, ada energi kantung empedu yang tidak lancar. Kemudian ada energi kantung empedu yang berbalik. Kemudian terakhir ada depresi empedu dan pengocauan dahak. Nah, kita bahas satu persatu, oke? Okay? Ya. Jadi yang pertama nih, untuk kelainan kantung empedu yang karena lemah dan dingin ya, seperti apa? Nah ini biasanya bisa nampak dari gejalanya, dia mudah kaget ya. Kalau misalkan dia tidur, mudah terbangun. Kemudian di kerongkongannya itu terasa kayak ada yang apa ya, nyumbat begitu ya, kayak yang nyumbat gitu. Terus dia sulit tidur ya, banyak rasa ketakutan gitu ya, ada kekhawatiran gitu ya. Kemudian sering ini, sering meludah ya, sering meludah, kemudian ragu-ragu dalam bertindak. Kemudian mulut terasa pahit dan kadang-kadang sampai kuning-kuning ya. Kuning-kuning di bagian wajah atau matanya gitu ya. Ada yang sampai muntah-muntah. Nah, ini biasanya memang penyebabnya itu karena yang sering depresi atau emosi. Ya, seperti itu. Nah, biasanya kalau ini ada lagi dibarengi dengan pengen apa namanya tuh beser ya, jadi bolak-balik buang air kecil gitu ya. Nah, itu karena memang karena dingin gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu kantung empedu yang panas membara. Ya, biasanya ini gejala yang terasa itu ada rasa penuh di bawah iga ya, disertai mulut pahit. Ini rasa pahit itu mesti ya, karena namanya empedu gitu ya. Jadi memang seperti itu. Kemudian sering narik nafas panjang. Nah, siapa nih sering narik nafas panjang ya, biasanya berkali-kali gitu ya. Itu biasanya tanda stres loh. Ya, itu jadi kayak sumpek kan. Jadi kalau narik nafas tuh kayak lega gitu kan ya. Nah, kemudian ada gelisah, ya sedih, khawatirnya enggak menentu, enggak jelas gitu ya. Kadang juga disertai demam ada. Kemudian sakit kepala di dua sisi. Nah, kebetulan karena tadi kan jalur yang dilalui itu memang kan di sudut mata luar ya. Nah, di sisi yang dikit ya, betul di situ ya. Jadi di dekat pelipis, makanya kadang di situ tuh sakit gitu ya, sakit kepalanya di situ. Kemudian kabur ya, pandangan kabur. Ya, karena memang berkaitan dengan kantung empedu, dia juga pasangan organ hati, di mana hati itu juga dia adalah gudangnya darah ya. Maka memang berkaitan juga dengan mata kan tadi ya. Jadi kalau misalkan jumlah darah di sana kurang, otomatis ke mata itu bisa buram gitu ya. Jadi kabur pandangannya. Kemudian ada juga yang telinganya sampai berbunyi tinnitus ya. Nah, kemudian ada rasa yang sesak di dada, nyeri di daerah iga, bahkan ada yang disertai dengan muntah dengan cairan yang pahit gitu ya. Nah, bawaannya memang cepat marah gitu ya, ini panas membara. Biasanya matanya merah gitu ya, disertai kekuningan, ada yang seperti itu. Nah, penyebabnya itu bisa karena depresi yang berubah menjadi amarah gitu ya. Stresnya bukan stres biasa, tapi sudah berubah menjadi amarah karena sesuatu hal mungkin gitu ya. Karena gak kuat, terus rasanya keselnya luar biasa, marahnya besar sekali gitu ya. Nah itulah juga bisa pengaruh ke kantung empedunya. Atau kalau dari makanan minuman, nah senengannya yang lembab panas terus gitu ya. Yang udah dari goreng-gorengan, pakai pedes banget gitu ya. Jadi kan lembab panas tuh, ya jadi akhirnya memunculkan gejala yang seperti itu. Kemudian yang ketiganya, energi kantung empedu yang tidak lancar. Nah biasanya yang namanya tidak lancar ya, artinya macet gitu ya. Ini biasanya yang banyak menekan emosi, banyak mendem gitu ya, aliran kebatinan. Ya ini ya, biasanya ada gejalanya itu ada palpitasi ya, debaran di dada gitu ya, kecut rasanya hatinya itu ya. Kemudian sulit untuk tidur, dan terus kalau tidur pun dia banyak mimpi gitu ya. Bukan mimpi indah loh, mimpinya yang serem-serem. Ya, mimpinya serem-serem, mimpi buruk gitu ya. Nanti ada nyeri di ulu hati, badannya enggak bisa miring ke samping biasanya tuh ya. Kemudian terlihat layu, kering gitu wajahnya ya. Kaki bagian luar biasanya dia terasa panas gitu ya. Bila penyakitnya semakin berat, nah wajahnya nanti gelap gitu kelihatannya, ya. Kemudian cairan empedu ini bisa banjir keluar, ya. Jadi kulit itu atau sklera mata itu bisa menjadi kuning, gitu, ya. Karena terlalu dia banjir keluar, gitu. Karena saking ada tekanan emosi, gitu ya. Makanya jangan marah, ya, gitu. Ya, tahan ya. Maksudnya kita bisa lebih tenang ya. Mungkin memaafkan itu udah obat terbaiknya gitu ya. Kemudian ada lagi energi kantung empedu yang berbalik ya, dia berbalik. Nah, ini biasanya tetap ya ada muncul rasa pahit, ada mual muntah gitu ya. Terus muntahnya juga pahit gitu rasanya. Sakit di kepala, sakit tenggorokan ya, di sudut mata sakit gitu. Kemudian ada bengkak yang di iga ya, di iga bawah itu di perut ya, bagian kanan biasanya di situ ya tempatnya. Kemudian daerah sepanjang meridian, tadi yang saya bilang meridian itu ya, mulai dari sudut mata terus-terus turun sampai ke samping paha, kaki gitu ya. Nah, sepanjang itu tuh bisa mati rasa gitu ya. Ada yang mati rasa gitu, bahkan tidak bisa bergerak gitu, lumpuh. Nah itu bisa kejadian seperti itu. Dari kasusnya cukup lumayan ya, cukup banyak juga. Nah kemudian untuk ada depresi empedu dan pengacauan dahak ya, ini juga penyebabnya lebih ke emosi yang depresif banget ya. Terus terlalu lelah ya, cara makan yang nggak layak seperti tadi ya, banyak minyak-minyakan kayak gitu ya. Terus mungkin waktu makannya juga nggak pas gitu ya, nanti tengah malam nggak bisa tidur, makan lagi. Nah itu sungguh memperberat kerja organ yang harusnya dia udah istirahat gitu ya. Sebaik mungkin makan berat itu tidak lebih dari jam 7 malam ya, usahakan seperti itu. Nah ini ya tadi kalau yang depresi empedu dan pengacauan dahak itu bisa nampak tuh pusing-pusing, vertigo gitu ya, muter-muter gitu. Terus dia gelisah sekali, malah nggak bisa tidur, mulutnya ya pahit ya, ada mual muntah juga, nggak nafsu makan, dadanya tertekan ya, terus sering narik nafas panjang ya, dan timbul juga palpitasi. Jadi rata-rata memang gejalanya sama, cuma mungkin ada beberapa perbedaan gitu ya. Kalau yang misalkan tadi kayak yang energi berbalik, nah itu ada muntah mual gitu sampai keluar gitu ya, ada seperti itu. Mungkin kalau sudah di catat tadi mungkin bisa dirangkum ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Makanya nanti solusinya ya, selain dari secara fisik, terus terang ini memang yang paling tidak mudah itu secara emosionalnya ya. Kebetah mual gitu sampai keluar gitu ya, ada seperti itu. Mungkin kalau sudah dicatat tadi mungkin bisa dirangkum ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Makanya nanti solusinya ya, selain dari

0: harus belajar lagi ya, belajar terus untuk bisa mengelola. Nah gitu ya, memang kalau cara emosi yang dipegang kantung empedu ini kan kaitannya sama apa namanya, keputusan gitu ya, mudah mengambil keputusan. Makanya memang harus belajar. Ya pertama belajar mengambil keputusan. Terus jangan memendam masalah ya terlalu lama gitu ya. Kalau bisa curhat-curhat lah gitu ya. Tentu saja curhatnya jangan sembarang orang ya. Tentu saja yang kira-kira bisa memberikan solusi gitu ya. Nah, yang paling nikmat itu curhatnya sama siapa Teh Syifa?
1: Sama Allah.
0: Sama siapa? Nah, tentunya seperti itu ya. Itu lebih apa, lebih tenang kitanya yang pasti bisa menyelesaikan solusi dari seluruh permasalahan hidup kita ya. Jadi terus kita bisa kelola stresnya, dikelola. Bukan enggak boleh stres, wajar ya, namanya orang hidup kan stres juga, ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Dulu kita pernah bahas toh. Ya, berkaitan dengan stres, enggak apa-apa, itu manusiawi, cuman bisa kita kelola gitu aja ya masalahnya ya. Kemudian ya tentunya tadi ya, mendekat sama Allah, perbanyak zikir, sholat tobat gitu ya. Pokoknya senang deh kalau bisa dekat sama Allah ya. Kalau bisa hadirkan Allah itu dalam tiap hela nafas kita gitu ya. Insya Allah ya, semua permasalahan bisa terselesaikan. Ya minimal kalau belum selesai, ya minimal Allah kasih sakinah di hati ya, jadi lebih tenang seperti itu ya. Nah itu mungkin kurang lebihnya, barangkali mau tanya jawab ini, takut waktunya kurang. Baik. Ya
1: ini nampaknya mungkin tadi ada bonusnya juga, Shinsei, bisa disampaikan sekarang atau nanti saja? Nih untuk gitu. Titik-titik pijatan ya.
0: Oh boleh boleh ya, nanti takut nggak keburu ya. Ingat aja lagi ditagih. Ya oke ya, yang gampang ya. Gini, kalau misalkan kita ngalamin pusing banget lah ya, sakit kepala banget. Nah, itu ada titik ya yang di belakang ya, di belakang, di batas rambut belakang, kurang lebihnya 2 jari di samping kanan dan kirinya tulang leher belakang. Kebayang enggak coba? Karena ini kita enggak visual sih ya. Nah, coba. Nanti caranya 4 jari tangan kanan kiri, coba pegang kepala buat pertahanan. Kemudian ibu jarinya yang cari titiknya di belakang ya, di belakang leher, di sebelah kanan kirinya kurang lebih ya 2 sentian deh, di pangkal rambut. Kebayang? Nah, nanti kita coba cari di sana. Nanti ada di raba-raba tuh kayak cekung gitu loh ya, kayak cekung titiknya di sana. Nah, terus dipijat agak teken, nanti rasanya biasanya sakit itu, ya. Titik itu dipijat sakit. Nah, nanti kalau udah tepat, oh berarti udah sakit. Nah, kemudian tinggal dibuat tekanan terus sambil digoyang-goyang. Tekanan sambil digoyang-goyang. Nah, itu bisa menghilangkan rasa pusing ya, sakit kepala ya, karena banyak angin di dalam itu nanti piar-piar-piar gitu rasanya, ya. Itu satu titik. Satu lagi deh, ya. Satu lagi untuk yang masalah di kaki, misalkan kaki tiba-tiba lemes, gak ada tenaga, atau kebas-kebas gitu ya. Caranya berdiri tegak seperti orang mau upacara, siap gerak gitu loh, kebayang? Nah, tapi si tangannya jangan mengepal, tangannya mau dibuka telapak tangannya, tapi dirapetin jari-jarinya. Nah, nanti persis itu taruhlah di samping paha gitu ya, siap gerak, tegak banget loh ya posisinya. Nanti ada titik di tengah-tengah, jadi di ujungnya jari tengah. Kebayang? Di ujungnya jari tengah ya. Nah, jadi siap gerak berdiri. Nah, di ujung jari tengah itulah titiknya. Jadi samping paha tuh di tengah-tengah banget. Nah, cuman patokannya di ujung jari tengah, ketika tangan kita dirapatkan di paha dan itu dalam posisi siap gerak gitu ya. Nah, titik itu pasti sakit banget. Ya, kalau misalkan bermasalah, nah titik itu masih sakit banget. Nanti kalau tiba-tiba lemas, nggak ada tenaga atau kebas-kebas, nah itu bisa mengurangi apa namanya, rasa kebasnya tadi, atau bisa memunculkan tenaga baru ya ketika kita hampir kehilangan tenaga. Atau ini bisa dipakai untuk nolong orang lain ya. Karena saya pernah tuh ada ibu-ibu di pasar, nah tiba-tiba ngelimpruk sudah mau jatuh gitu, karena dia bilang kaki saya nggak kuat, tiba-tiba lemas. Nah gitu, jadi akhirnya kita coba ukur, coba bu cepet gini, jadi kita ya memang dia nggak bisa berdiri toh, jadi kita kira-kira aja gitu ya kurang lebihnya. Di situ di paha itu titik sakit, Dengan satu jari kita tekan, ya, bismillah, langsung ditekan, diputar-putar sedikit. Nah, nggak berapa lama, nggak

0: sampai 5 menit ya, izin Allah dia bangun kembali, akhirnya bisa jalan lagi. Seperti itu teh. Oke.
1: Okay. Masya Allah, alhamdulillah ini dua titik pijatan ya Sinsei, yang insya Allah bermanfaat untuk sahabat MK yang sering sakit kepala tadi ya. Alhamdulillah. Termasuk juga kita akan mulai sesi tanya jawabnya ya Sinsei, karena ini sudah banyak juga yang bergabung.
0: Boleh, boleh.
1: Mungkin sebelum menyapa sahabat MK, ini apakah juga terkait dengan empedu ini bisa dicek melalui foto lidah juga Sinsei, atau seperti apa?
0: Ya, ya, silakan aja ya. Jadi memang foto lidah itu bukan untuk menunjukkan ini ada penyakit apa sebetulnya ya, tapi lebih kepada sifatnya apa, tumbuh sifat sindromnya. Karena nanti penyakit apapun juga, misalkan penyakitnya sama, ketika sindrom tubuh itu berbeda, maka penanganannya beda, obatnya beda, pola makannya beda ya, antara tipe lembah panas misalkan dengan tipe yang lembah dingin, nah itu berbeda. Baik. Seperti itu.
1: Jadi silakan sahabat MK, ada yang juga ingin berkonsultasi, memfotokan lidah Anda, fotokan lidah Anda kemudian kirim ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kita sapa dari Cianjur terlebih dahulu. Sinsei, pagi hari ini ada sahabat Enin di Cianjur yang berbagi pernah mengalami sakit liver atau sakit kuning begitu Sinsei, tapi sudah sangat lama, di atas 20 tahun, selama 4 bulan sekarang sudah sehat. Jadi 20 tahun lalu. Yang ingin ditanyakan, apakah ada pengaruhnya terhadap kesehatan empedu? Apa tandanya bahwa empedu kita sehat? Karena sesekali sekarang suka terasa bangun tidur seperti pahit di mulut begitu Sinsei. Makanan atau nutrisi makanan apa yang harus dikonsumsi untuk menjaga agar empedunya sehat? Silahkan Sinsei.
0: Baik, foto lidahnya ada?
1: Belum ada foto lidah Sinsei. Ini bisa dilengkapkan oleh sahabat Anin di Cianjur.
0: Secara umum gitu ya. Ya baik. Jadi kalau misalkan memang sudah diobati, terus memang sudah merasa itu sembuh gitu ya. Nah tinggal menjaga pola hidup saja sebetulnya ya. Jadi menyeimbangkan dari makanan-makanan itu, jangan sampai ada yang berlebihan. Jadi selalu diimbangi gitu ya. Misalkan oh ini yang sifatnya panas-panas nih, nah berarti otomatis nanti imbangi dengan yang bersifat dingin, ya, atau demikian sebaliknya. Atau oh ini terlalu lembab misalkan ya, dari olahan-olahan apa namanya, tepung atau mungkin berlemak-lemak gitu kan ya. Nah, imbangi dengan nanti yang sifatnya kering-kering. Misalkan kalau beliau dingin, lembab dingin, maka nanti yang cocok itu kan imbangannya berarti dengan yang panas kering. Nah, panas kering misalkan dari minuman, mungkin ada minuman rempah-rempahan ya. Misalkan yang jahe, yang kencur, yang laos gitu. Intinya menyeimbangkan ya. Kalau panas, dinginkan agar seimbang. Kalau dingin, panaskan agar seimbang. Oke? Kalau lembab, keringkan agar seimbang. Kalau terlalu kering, lembabkan agar seimbang. Prinsipnya seimbang itu sama dengan sehat, begitu. Nah, kalau berkaitan dengan tadi, apa sih, apa namanya, tandanya apa tadi tuh yang kayak apa rasa pahit gitu ya. Nah, ini bisa jadi ya. Jadi kalau hati sama kantung empedu, dia itu satu paket gitu ya. Memang organ pasangannya gitu loh. Jadi kalau misalkan kaitannya ini biasanya lebih ke darah ya kalau hati. Biasanya kalau kondisi orang yang kurang jumlah nutrisi darahnya yang dikarenakan tekanan dari emosi ya, karena emosi kita gitu emang menguras darah gitu teh ya, menguras darah. Nah, mikir lagi hebat, lagi stres kencang, makanannya juga kurang pas gitu ya yang membentuk nutrisi darah, itu biasanya memang keluarnya pahit rasanya. Gitu ya. Tapi kan ada orang yang jumlah apa nutrisi darahnya juga kurang tapi bukan pahit. Nah, dia lebih ke asam gitu rasanya. Ada yang seperti itu. Jadi kan beda-beda gitu ya. Ini kalau bisa saya lihat lidahnya sebenarnya lebih efektif untuk menjawabnya ya. Cuma nanti ya silakan aja nanti kalau ini apa ke klinik aja deh ya, biar langsung ketemu, biar lihat langsung ya. Seperti itu teh.
1: Baik, masyaallah alhamdulillah. Ini untuk menjaga makanannya berarti menyesuaikan dari foto lidahnya begitu ya Sinsei ya?
0: Betul, sesuai sindromnya.
1: Nah, kemudian kali ini kita sambung Sinsei. Kali ini ada sahabat kita yang bergabung dari Tanjung Sari, sahabat Ika, yang bertanya, kalau misalnya energinya terbalik, cara mengontrol emosi dan pola makannya seperti apa Sinsei? Solusinya seperti apa? Soalnya kalau orang lumpuh ini suka disampaikan ini katanya ada depresi empedunya. Seperti apa ini penjelasannya Sinsei?
0: Ya, otomatis ya kalau yang terkait sama emosi tadi sempat kita bahas ya. Berarti caranya adalah dengan mengelola stresnya itu tadi, ya kan? Nah, tentunya ketenangan itu yang jadi kata kunci. Nah, bagaimana supaya kita bisa tenang? Tadi kembali lagi ya, kita serahkan, pasrahkan seluruh persoalan hidup kita itu kepada Allah tentunya, ya. Dengan meningkatkan ibadah, memperbanyak zikir gitu ya, mendekat kepada Allah, apalagi tahajud. Ingat tuh ya, jam-jam tahajud itu adalah jam piket organ hati, liver ya, yang menguasai emosi kita. Raja emosi itu ada di hati, di liver. Karena dia pegang emosi marah kan, di situ maka jadi rajanya. Nanti emosi yang lain kan ada tuh, yang kesedihan, paru-paru, ya kan? Terus apa namanya, kecemasan, berpikir, kecewa, merindu, itu kelimpa, ketakutan, ya, kekhawatiran yang berlebih itu ke ginjal, kan seperti itu ya. Nah, jadi kaitannya dengan apa namanya emosi marah, ya kaitannya kan rata-rata begitu nih, yang kena serangan di apa namanya masalah hati dan kantung empedu itu emosinya emosi marah biasanya, ya, kekecewaan, kekesalan yang luar biasa. Nah, di situ jadi prinsipnya bagaimana caranya untuk bisa menenangkan hati dan pikiran, itu prinsipnya. Nah, seiring dengan tenangnya hati dan pikiran, seiring itu membaiklah fungsi organ, jadi organ bisa bekerja dengan normal tanpa tekanan, gitu prinsipnya, ya kan? Jadi tentunya ini juga pasti harus dibantu dengan nutrisi atau gizi yang cukup, gitu ya. Jadi kita memang nggak bisa tuh langsung ngejas gitu ya. Misalkan ada orang yang kayaknya hidupnya tuh gimana ya, jadi dia sulit mengambil keputusan misalkan. Nah, udah gitu rasanya nggak pede lah, seperti itu ya. Memang kita nggak serta-merta bilang, kamu gimana sih kok nggak bisa percaya diri, bla bla bla dan sebagainya. Padahal bisa jadi itu dari kelemahan fungsi organ yang disebabkan dia kurang gizi, gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya gizinya cukup terpenuhi, organnya kuat. Nah, ketika organnya kuat, dia bisa mengelola emosinya, gitu. Bisa dipahami, Teh? Ya, jadi timbal balik ya. Jadi saling dipengaruhi dan mempengaruhi, gitu ya, emosi itu terhadap organ. Ya, kurang lebihnya itu dulu, Teh.
1: Baik, Masya Allah. Ini kalau untuk titik pijatnya, apakah juga ada spesifiknya begitu, Sensei?
0: Oh, titik pijat. Ya, sebenarnya titik pijatnya banyak, gitu ya. Cuman... ini kan yang kita sampaikan yang memang mudahlah kurang lebihnya kita, karena kita kan nggak visual ya, jadi kebayang deh yang kira-kira bisa di apa namanya disampaikan, bisa dibayangin gitu kan. Kalau misalkan yang benar-benar ini, wah itu harus masuk kelas atuh ya.
1: Nah, ini silakan ya, pertanyaannya tadi dari sahabat kita yang bertanya, sahabat Ika Rosalia, bisa langsung datang mampir untuk titik pijatnya tadi ya, di Rumah Sehat Abiu, sahabat AMQ, di daerah Cilenyi ya, Sensei. Ini sudah ada juga di Google Maps-nya. Dan kemudian kita sapa juga, kali ini mengirimkan foto lidah, Sensei. Ada Abah Abdullah di Buah Batu, yang keluhannya menyebut mudah sariawan dan gatal tenggorokan, plus mudah batuk. Nah, ini seperti apa kalau melihat foto lidahnya, Sensei?
0: Kalau dari lidahnya ini memang menunjukkan banyak lendir ya, di dalam tubuh. Ini jadi... lemak-lemak juga ya lumayan gitu ya, artinya banyak, boleh dibilang seperti itu. Ini tadi sariawan ya, mudah sariawan, terus gatal tenggorokan, mudah batuk ya. Prinsipnya yang namanya batuk itu adalah upaya tubuh untuk mengusir benda asing. Benda asingnya apa aja, itu pertanyaannya ya. Benda asingnya bisa lendir, bisa angin, bisa debu, atau misalkan bakteri. Nah, ada itu semua benda-benda asing, maka tubuh dengan spontan ingin mengusirnya. Nah, caranya itu dengan batuk. Ada yang jadi bersin-bersin ya, jadi pilek gitu ya, pembuangan lendir-lendir banyak. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau dilihat dari lidahnya, ini banyak lendir. Jadi untuk Pak Abdullah ya, usahakan untuk diberhentikan dulu makanan-makanan yang sifatnya lembab ya, dari olahan tepung-tepungan misalkan, santan-santan atau kacang-kacangan ya, gitu, yang lembab-lembab sangat gitu ya, atau buah-buahan yang memang terlalu masak gitu ya. Apalagi nih kalau hati-hati ya, untuk yang lembab-lembab memang harus bijak ya, ketika nanti melihat ini banyak buah mangga yang manis ya, wah matang itu kan enak banget ya. Tapi memang harus bijak, lihat dulu tubuhnya kondisinya seperti apa gitu ya. Jangan sampai yang tadinya enak malah menjadi penyakit gitu ya. Nah, jadi lihat-lihat. Jadi ini Bapak Abdullah, tinggal diperbaiki pola makan. Usahakan tidak minum setelah makan. Ini penting ya, karena air yang masuk di dekat waktu makan itu akan berubah jadi lendir di pembuluh darah ya. Makanya usahakan kunyah yang lembut untuk nasinya gitu ya. Nah, itu insya Allah gak akan keseretan. Jadi bisa gak minum dulu, kecuali mau gunakan kuah sayur boleh ya, bukan minuman mineral lain, apalagi teh jangan ya, karena bisa merebut zat besi dari makanan kita gitu. Oke, itu dulu Pak Abdullah ya. Nanti kalau ya, untuk jelasnya boleh ke klinik Mangga.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan kemudian kita berlanjut kali ini di daerah Antapani. Ada Umu Hazizah yang juga mengirimkan foto lidahnya. Usianya 45 tahun, Sinse. Ini pernah dicek ke dokter, ada vertigo juga kalau dari foto lidahnya. Dan sekarang belakangan ini sudah mulai minum rimpang tiap pagi. Jahe, sereh, kayu manis, dan daun pandan. Seperti apa kira-kira Sinse?
0: Baik ya, kalau dari lidahnya ini lembab dingin ya, kalau kameranya nggak salah ya. Jadi ini lembab dingin, kemudian selaput lidahnya tuh agak tebel, itu menunjukkan berarti tingkat apa namanya lendir dahak dalam tubuh tuh masih lumayan banyak. Padahal ini tuh udah minum yang panas kering tadi. Cuman sayangnya ya, boleh saya koreksi izin ya, jangan pakai pandannya. Ya, kalau ini kan memang dingin gitu loh. Kalau dingin ya, gunakannya yang panas-panas saja. Tadi kayak misalkan jahe ya, apa laos kencur, ketumbar, sereh, kayu manis ya. Tapi pandannya itu dingin ya. Kecuali orang yang tipenya normal, nggak panas nggak dingin, normal, itu boleh dikombine antara yang sifatnya panas dan dingin. Kalau ini kebetulan dari foto lidahnya menunjukkan lembab dan dingin ya. Jadi ini masih berimbang nampaknya. Asupannya yang lembabnya masih masuk gitu loh ya, walaupun udah kasih rimpang-rimpangan yang panas kering, tapi kalau lidahnya masih begini, apalagi pinggirannya masih berkelok-kelok ya, itu tanda khas berarti masih banyak masukan yang sifatnya lembab masih masuk ya. Begitu ya. Bu siapa namanya tadi? Bu Umu Hazizah. Gitu ya, perbaiki pola makannya dulu insya Allah.
1: Baik,
0: ya.
1: Insya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Sinse untuk jawabannya. Dan sebelum kita sapa sahabat MK yang lainnya yang sudah mengirimkan foto lidah dan bertanya, nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu ya Sinse. Di termin berikutnya insya Allah kita akan langsung sapa sahabat MK yang sudah bergabung. Dan Anda yang juga ingin bergabung, sampaikan di 0811-224-1027. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda, tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil?
3: Bisa.
4: Radio di rumah?
3: Bisa.
4: Aplikasi streaming, website,
3: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah SAW
9: biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan kita langsung sapa ya Sinsei pagi hari ini, sahabat MK yang sudah mengirimkan foto lidahnya. Kali ini ada Ibu Dewi di Cimahi Sinsei yang sudah mengirimkan foto lidahnya dengan keluhan yang sekarang dirasakan adalah sakit kepala. Seperti apa Sinsei? Silahkan.
0: Iya, baik. Ini memang rata-rata ya, sindromnya lembab dingin. Ini apalagi Bu Dewi lidahnya, geriginya tuh yang di apa namanya, di pinggirannya tuh lumayan ini ya, cekungannya tuh dalam gitu ya. Jadi ini tanda khas memang berarti limpanya emang lemah gitu ya. Nah ini kayaknya kenapa sakit kepala, prinsipnya sakit kepala itu bisa jadi ya kalau tidak ada sumbatan, artinya tidak ada benjolan dan lain-lain ya, itu biasanya pada umumnya karena nutrisi darah ke kepala itu kurang. Nutrisi darah itu kan terdiri dari keping darah dan oksigen. Maka ketika oksigen kurang di kepala, mestinya jadi bisa sakit gitu ya. Nah, yang kedua, bisa karena serangan angin gitu ya. Kebetulan pintu gerbang angin tadi yang saya kasih tahu untuk pijat itu loh ya, yang di belakang leher, itu pintu gerbang angin bagian atas. Bagian bawahnya itu ada di telapak kaki gitu ya. Jadi kalau misalkan yang tipe-tipe lembab dingin, memang upayakan tidur itu juga pakai kos kaki supaya ketutup ya. Angin mudah menyerang ketika sedang tidur ya. Untuk Bu Dewi saya sarankan pakai kos kaki saat mau tidur. Nah, sekarang dicoba pijat seperti yang tadi dicontohkan ya. Maksudnya dengan ibu jari kanan kiri itu tekan bagian belakang leher di pangkal rambut kurang lebih 2 jari di kanan kirinya tulang leher ya. Ibu coba di sana tekan, kalau memang sakit lebih tekan lagi dan agak digoyang-goyang sampai sakit kepalanya mereda. Nah, kalau memang belum reda juga, nah berarti ini memang harus kita apa namanya temukan ya akan masalahnya sampai dapat, biar nanti Bu Dewi tuntas ya masalahnya, karena memang nggak bisa dianggap sepele juga ya kalau sakit kepala seperti ini ya. Kelihatannya memang ringan, tapi kalau tidak kunjung sembuh juga, nah itu perlu penanganan lebih lanjut itu ya. Yang jelas Bu Dewi tahan dulu ya, sabar dulu untuk sementara, tidak konsumsi yang sifatnya lembab ya, olahan tepung-tepungan, santan, coklat, keju ya, atau buah-buahan yang manis berair banyak, nanti dulu ya. Bukan karena buah apa namanya tidak mengandung vitamin, oh justru sebaliknya itu baik sekali, tapi persoalannya adalah sifatnya yang dingin ya. Nah, itu lagi tidak bersesuaian dengan sindrom tubuh ibu yang dingin juga gitu ya. Jadi sementara kalau pengen makan buah, ibu lebih cocok misalkan kurma ya, kurma ajwa yang agak kering atau kurma Tunisia, boleh tidak yang terlalu manis gitu ya. Sementara coba dari pola makan saja insya Allah bisa menolong ya. Nanti jarak minum dengan makan juga dijauhkan kurang lebih 1 jam. Oke, begitu ya buat Bu Dewi.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Sinsei. Dan kemudian kita sambung, ada Ibu Tanti yang bertanya untuk anaknya ini Sinsei, lidah anaknya usia 15 tahun. Makanan apa yang cocok untuk Ananda? Karena dari Anandanya ini gampang marah katanya. Dan ini juga sempat didiagnosa rinitis alergi begitu Sinsei. Silahkan.
0: Baik ya. Wow, ini juga sama ya, lendirnya dahsyat ini ya, tebal sekali ya, otomatis terlalu lembab di sistem cerna menghalangi kerja sistem cerna untuk bisa merubah makanan menjadi darah dan energi. Ketika darah nanti di liver kurang ya, itu memang bawaannya jadi mudah marah. Ingat, ini berkaitan sekali ya, karena nanti di pabriknya di limpa lambung itu yang produksi darah di sana, kemudian dikirim ke distributornya, yaitu di hati, di liver gitu ya. Kemudian baru nanti ke agennya di jantung, lalu beredarlah ke seluruh jaringan tubuh. Nah, kaitannya dengan marah, nah berarti ini memang butuh darah sekali ya. Nanti ketika lidahnya yang tengah-tengah itu sudah bersih dari selaput, itu ya selaput tebal itu menunjukkan dahak, mungkin anak ini mungkin sering jajanannya banyak masuk yang lembab-lembab, bisa jadi ya, makanya membentuk demikian. Nah, makanya nanti perbaikan pola makan itu penting. Nanti apa yang dimakannya juga itu lebih penting ya, perbanyak daging merah karena ini lembabnya lembab dingin ya. Perbanyak daging merah, kemudian minta anaknya supaya bisa lakukan olahraga ringan setiap hari ya, supaya ini apa namanya tidak menumpuk ya, supaya darahnya tidak membeku, jadi apa namanya nggak lancar ya, nanti biasanya suka pegel-pegel tangan kakinya demikian ya. Nanti insya Allah ya, kalau darahnya cukup, cukupnya dari mana bisa terlihat? Nah, itu yang di pinggiran lidah, Bu, lihat ya, di lidah anaknya, pinggiran lidahnya kan ada warna merah tuh. Nah, nanti warna merah itu kalau merata sampai di tengah sampai ke belakang, insya Allah itu darahnya sudah mulai cukup. Kalau darahnya sudah mulai cukup, jadi nggak mudah marah lagi, gitu ya.
1: Baik-baik, alhamdulillah. Terima kasih Sinse untuk jawabannya. Dan kemudian kita sapa juga sahabat Andri di Kopo Sinse yang juga mengirimkan foto lidahnya. Silakan Sinse.
0: Ini kok kembaran semua toh foto lidahnya. Rata-rata lembab semua ya, terus pinggiran lidahnya bergerigi. Itu ciri khas sekali ada kelemahan fungsi organ limpa. Di mana organ limpa itu kan tugasnya transformasi, transportasi gitu ya, dan membimbing darah. Artinya memang dialah pabrik kita gitu ya. Jadi kalau misalkan dia dilembabkan terus-menerus, akhirnya fungsi organnya melemah. Jadi kemampuan dia untuk merubah makanan jadi darah dan energi jadi berkurang. Ya, otomatis kan kekitanya jadi kurang jumlah nutrisi darahnya, seperti itu ya. Jadi perbaikan pola makan ini penting. Ya. Warna merah yang di ujungnya udah pas nih, warna normal, tapi harus sampai ke belakang. Itu kan di tengah-tengahnya masih pucat, ya. Masih pucat, kemudian ada selaput ya, agak tebelan dikit tuh. Berarti tanda khas banyak unsur lembab di dalam tubuhnya. Wajib olahraga ya, ini siapa? Mas Andri ya, di Kopo. Olahraga tiap hari, walaupun nggak berat, pokoknya harus ada ya. Kalau perlu ini bagusnya, kalau yang banyak lemak-lemak tuh olahraga beban. Bukan beban hidup ya teh ya. Ini misalkan angkat barbel 2 kilo, tah 3 kilo gitu ya. Ayun-ayun di tangan 50 kali boleh seperti itu. Ya, tadi enggak ada yang ditanyakan ya, cuman mau lihat lidahnya aja kan? Iya, ini masuknya lembab dingin ya. Baik. Jadi perbaikan dulu deh.
1: Oke. Okay. Baik, insyaallah. Kemudian kita sapa juga Sinse, kali ini ada sahabat Neng usianya 50 tahun yang berbagi kalau jari jempol kanan ini sakit ketika ditekuk. Tapi foto lidah yang dikirimkan adalah foto lidah ibunya yang berusia 75 tahun sakit pinggang. Nah, ini seperti apa nih solusinya Sinse?
0: Ini 75 tahun.
1: Sakit ya, pinggang. Kan,
0: bukan. Yang sakit pinggang, iya. Kalau dari lidahnya tuh nampak kering, ya. Jadi ini lidahnya kering, berarti kurang cairan. Gitu. Biasanya memang seiring usia, itu kan kemampuan untuk makannya berkurang, ya. Jadi otomatis cairan darah ya yang dimaksud. Nah, itu otomatis kan ikut berkurang juga. Belum lagi ditambah cairan yang betul-betul cairan juga gitu, maksudnya dari air minum misalkan. Kan biasanya kalau udah sepuh gini untuk minum terbatas, ya enggak? Ya, biasanya suka gitu, suka apa namanya? Ngurangin, apalagi kalau dia lebih lembab gitu ya, cuacanya di mana tinggal itu lebih lembab, biasanya sinyal haus itu enggak keluar. Akhirnya jadi jarang minum kan? Nah, itulah yang bikin kering. Coba ya, ini karena memang ada pernah kasus yang sama. Caranya mungkin kalau untuk minum langsung banyak banget enggak sanggup. Betul. Ya, biasanya. Makanya untuk misalkan kita minum itu memang nggak boleh langsung kayak gimana ya, misalnya satu gelas langsung gluguk-gluguk gitu, jangan ya. Tapi per tiga teguk lepaskan, gitu cara minumnya ya, supaya itu juga bisa menghindari beser ya, besernya sering kencing gitu ya. Nah, itu bisa terhindari ketika kita cara minumnya itu per tiga teguk lepas dulu ya. Bismillah minum nih, tiga teguk ya, kemudian sudah tiga teguk lepaskan, alhamdulillah. Nanti minum lagi, bismillah, tiga teguk lagi, alhamdulillah, sampai habis satu botol. Ya, seperti itu ya. Untuk ibu ini nanti dibantu aja asupan nutrisinya. Jadi gini ya, saya baru keingetan nih. Biasanya ada sebaran tuh bilang begini, kalau udah sepuh ya, udah lansia ke atas, jangan banyak makan daging, perbanyak makan sayuran dan buah-buahan gitu. Kebanyakan seperti itu loh ya. Nah, padahal sayuran dan buah-buahan itu kan sifatnya lebih banyak dingin, ya kan? Nah, orang yang sudah lanjut usia, energinya kan semakin turun, melemah. Biasanya, ya kita menunggu waktu ya, misalnya itu ya, menuju kematian, itu kan otomatis karena energi semakin tenggelam, ya. Sampai pada akhirnya, api ginjalnya padam, baru selesai hidup kita. Kan begitu? Nah, sekarang logikanya, kalau umurnya sudah sepuh, lah sekarang diperbanyak, apa tadi? Buah-buahan dan sayuran aja perbanyak. Nggak pernah makan daging-dagingan, katanya nggak boleh misalkan seperti itu. Apa yang terjadi? Itu kan berarti energinya semakin dingin, semakin tenggelam. Berarti mempercepat dong judulnya. Ya, jadi inilah apa namanya yang harus kita dobrak ya maksudnya. Jadi justru kalau semakin sepuh, itu kan otomatis energi semakin melemah. Kemudian massa ototnya berkurang, kan gitu ya. Nah, supaya ini tidak terjadi, baiknya justru tetap harus banyak makan protein, gitu ya. Karena protein itu yang bisa menguatkan atau membentuk massa otot. Ya, massa otot yang kuat itu bisa membantu proses kita untuk mengusir ya itu lemak-lemak jahat di dalam tubuh. Iya. Seperti itu ya, jadi jangan dibalik justru. Tetap makan daging cuman menyesuaikan. Mungkin kita masakinnya yang dilembutin gitu loh, daging cincang misalkan ya. Bagaimana dia caranya? Ya, padahal makanan itu tuh yang justru membantu menolong supaya yang lansia itu tetap bugar gitu ya. Oke.
1: Alhamdulillah. Terakhir foto lidah yang dikirimkan kali ini Sinse, ada sahabat Nidiar yang minta dicek nih seperti apa Sinse.
0: Tuh sama juga. Ini masih lembab dingin juga ya. Jadi makanannya pasti deh ya memang, apalagi di Jawa Barat ya. Ini kebanyakan memang yang lembab-lembab lebih dominan gitu ya. Jadi nanti perbaiki deh ya. Saya kasih challenge deh kalau kayak gitu ya. Coba nanti praktekin deh yang lidah-lidahnya gemuk, tebel, putih, pucet ya. Itu lembab dingin kan? Nah, coba seminggu aja buktiin dulu coba. Nggak makan yang olahan-olahan tepung, coklat, keju, santan, buah-buahan manis. Ntar dulu deh. Coba pengen tahu, buktiin. Bener nggak lidahnya bakal berubah minggu depan? Ya, coba ya. Nanti dikasih yang apa namanya? Ramuan-ramuan panas kering gitu ya. Jadi kan ini lembab dingin nih. Nah, lawannya kan panas kering biar seimbang. Oke, itu PR-nya. Oke ya.
1: Baik, alhamdulillah. Dan nampaknya ini menjadi foto terakhir yang bisa dihadirkan begitu Sinse. Sebagai penutup juga kita sapa sahabat MK dari Pacet, ada sahabat Ahmad ini yang bertanya, bagaimana kalau makan dengan sayur kuah yang tidak ada jarak antara nasi dan kuah? Dan jarak waktu antar makan dan minumnya berapa menit ini Sinse? Sebagai penutup juga barangkali Sinse di pagi hari ini, silahkan.
0: Oh boleh, gak masalah ya. Jadi nanti jangan sampai salah kaprah lo ya. Jadi karena abis makan terus gak boleh minum, nanti ada kuah sayur ya. Misalkan makan bakso, nanti baksonya duluan, kuahnya ntar sejam lagi. Bukan begitu ya. Jadi artinya kalau masih dari kuah sayur, misalkan pakai sop iga atau soto, ya silakan. Itu karena masih walaupun cair gitu loh, itu masih bagian dari makanan itu tersendiri kan. Jadi beda banget sama minuman mineral, air putih, air teh dan lainnya kan beda. Itu bukan masuk dari situ, bukan dari kelompok si makanannya itu sendiri gitu ya. Jadi boleh ya, makanya bagi yang kira-kira memang gak nyaman kalau dengan keringan aja gitu ya. Mungkin dia makan pedes, aduh mana gak bisa minum gitu misalkan. Maka usahakan ada kuah sayur, justru gitu ya caranya. Seperti itu, nanti tahan. Kalau nanti belum terbiasa, boleh air putih itu hanya satu teguk saja gitu ya, sebatas kumur-kumur, mulutnya bersih, telan. Nah, nanti tahan satu jam ke depan, baru minum yang banyak, boleh banget ya. Tujuannya untuk mengizinkan, kasih kesempatan sistem cerna bekerja dulu, supaya makanan kita benar-benar jadi darah dulu gitu ya, itu maksudnya ya. Nanti kalau misalkan dipaksakan minum air banyak di dekat waktu makan, apa yang terjadi? Air ini berubah jadi lendir di pembuluh darah, kemudian mengentalkan darah, maka dari sanalah kemudian lahir yang namanya kolesterol, asam urat, diabetes dan lain-lain. Seperti itu, ya.
1: Ya, baik, alhamdulillah.
0: Sudah boleh ditutup nih.
1: Ya, silakan Sinse sebagai penutup.
0: Baik, ya, sahabat-sahabat MK semuanya. Jadi kita bahas tadi tentang kantung empedu. Nah, kantung empedu ini mengajarkan kepada kita ya bahwa kesehatan bukan hanya soal apa yang kita makan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan, ya. Berani mengambil keputusan, berani berkata benar, berani melangkah ya setelah tawakal kepada Allah, ya. Karena tubuh yang sehat membutuhkan pencernaan yang baik, tetapi kehidupan yang sehat juga membutuhkan keberanian yang baik seperti itu, ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya sahabat-sahabat semua.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Sinsei untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Ini masih ada banyak juga sahabat MK yang kemudian mengirimkan foto lidah. Anda yang ingin berkonsultasi langsung ke klinik, silakan bisa langsung hadir ke Rumah Sehat Abiu di Jalan Puspa Kencana nomor 22, Kecamatan Cilenyi, daerah Cimekar, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan insya Allah Sinsei ini selalu bersiap sedia ya Sinsei ya untuk didatangi oleh sahabat MK yang kemudian
0: bertanya. Bumi Panyawangan ya, Bumi Panyawangan, oke. Okay.
1: Bumi Panyawangan, siap Sinsei. Terima kasih banyak Sinsei, sehat selalu dan insya Allah kita bersilaturahmi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak sahabat MK yang sudah bergabung dan menyimak di pagi hari ini. Mohon maaf tidak bisa tersapa satu persatu. Ada Bunda Halimah, kemudian juga ada sahabat di 0838 sekian-sekian, Bunda Najwa, Umi Eneng di pagi hari ini, kemudian Abah Aeb, Ibu Erat, dan masih banyak lagi. Insya Allah di lain kesempatan akan kami sambung kembali sahabat MK untuk diskusi di pagi hari ini. Dan kita akan berlanjut ke segmen berikutnya dalam segmen MKpedia sesaat lagi.
10: Mensyukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan.
11: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

Memasuki segmen MKpedia sahabat MK, kami sudah siapkan ada 3 informasi menarik di pagi hari ini yang bisa Anda simak satu di antaranya saja. Silakan Anda bisa bersiap untuk memilih, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811224 1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda untuk memilih MKpedia di hari ini. Apa saja MKpedia yang kami hadirkan, sahabat MK? Kita akan mulai dari pilihan MKpedia nomor 1, berkaitan dengan 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Apakah Anda tadi pagi setelah bangun tidur sudah minum air bening, sahabat MK? Nah, ini ada informasi berkaitan dengan 3 manfaatnya ketika Anda bangun tidur langsung mengonsumsi air putih. Kemudian di pilihan MKpedia nomor 2, masih berkaitan dengan minuman, ada 3 fakta kesehatan kopi. Anda yang pagi hari tadi sudah mengopi, sahabat MK, ini dia 3 fakta kesehatannya di pilihan MKpedia nomor 2. Dan di pilihan MKpedia ketiga, berkaitan dengan 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Yang manakah yang paling menarik perhatian Anda dan ingin disimak informasi selengkapnya? Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811224 1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi pilihan MKpedia di pagi hari ini. Apakah di pilihan nomor 1, 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur? Atau di nomor 2, 3 fakta kesehatan kopi? Di pilihan ketiga, ada 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Anda juga bisa pilih melalui polling di grup komunitas sahabat MK untuk pilihan MKpedia-nya. Dan silakan sampaikan di 0811224 1027. Kami akan mulai menyapa Anda kembali setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut.

0: Sobat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gitu.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat Ali Imran ayat 133.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya kami menyapa Anda yang sudah bergabung untuk memilih satu di antara tiga pilihan MKpedia pagi hari ini. Silakan Anda yang ingin menyapa juga, sampaikan pilihan MKpedianya di 0811-224-1027. Apakah Anda tertarik untuk menyimak MKpedia di pilihan nomor 1 yang berkaitan dengan 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur? Apa saja kira-kira manfaat dari kebiasaan tersebut, sahabat MK? Nah, silakan Anda bisa simak di pilihan MKpedia nomor 1 atau di pilihan MKpedia nomor 2 bagi Anda yang suka kopi. Ada 3 fakta kesehatan kopi, sahabat MK. Karena kopi sekarang sudah menjadi sebuah tren ataupun juga budaya, bahkan bagi sebagian orang menjadi rutinitas harian. Dan di balik popularitasnya ternyata ada 3 kebiasaan ataupun 3 fakta tentang kesehatan kopi itu sendiri. Seperti apakah fakta kesehatan kopi? Anda bisa simak di pilihan MKpedia nomor 2. Atau kalau Anda ingin mengubah hidup, sahabat MK, kami juga hadirkan informasi menarik di pilihan MKpedia ketiga berkaitan dengan 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Ketika kita berikhtiar di momen tahun baru Hijriah, khususnya sahabat MK ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik, ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan menjadi lebih positif, ini ada 3 kebiasaan kecil yang ternyata bisa diikhtiarkan untuk mengubah hidup kita. Seperti apakah 3 kebiasaan kecil tersebut? Silakan Anda yang tertarik untuk menyimak langsung sampaikan di pilihan MKpedia ketiga di 0811-224-1027. Anda bisa sebutkan nama, usia, alamat, serta 1 pilihan MKpedia yang paling menarik minat Anda. Apakah di nomor 1, 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur? Atau yang kedua, 3 fakta kesehatan kopi? Di pilihan ketiga, ada 3 kebiasaan kecil mengubah hidup. Kami sapa Anda yang sudah bergabung memilih MKpedia di pagi hari ini. Kami sapa ada Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei. Kali ini Bunda memilih MKpedia yang nomor 1. Baik, terima kasih Bunda. Kemudian kita sambung sapa ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, juga pilihannya kompak di MKpedia nomor 1. Dari Cipanas Puncak kita berlanjut ke halte selatan. Ada Kang Irfan Sugiri di halte selatan dengan pilihan MKpedia yang nomor 2. Kemudian kita sapa juga ada Bapak Usep di Sukabumi, ya, alhamdulillah, memilih MKpedia yang nomor 3 berkaitan dengan kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Usep yang sudah bergabung. Kita sapa ada Bunda Sinta dari Cilimus, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pilihannya kompak dengan Bapak Usep tadi, ya, di pilihan MKpedia ketiga. Ibu Nani di Jalan Dwi Sartika, Masya Allah, alhamdulillah, kembali menyapa di pagi hari ini, memilih MKpedia nomor 3 terkait 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Kami sapa juga Anda yang sudah bergabung, kemudian kali ini melalui polling, ya, di grup komunitas sahabat MK. Kami sapa Anda yang sudah bergabung melalui polling. Ini ada sahabat Ibu Herwati di Cimahi, ya. Kali ini Ibu Herwati memilih MKpedia yang nomor 1. Terima kasih sahabat MK Anda yang sudah bergabung memilih MKpedia di pagi hari ini. Dan untuk MKpedia terbanyak ternyata ada pada pilihan MKpedia nomor 3. 3 kebiasaan kecil mengubah hidup akan segera kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda berikut ini. Sahabat MK, seringkali kita berpikir bahwa perubahan besar harus dimulai dari langkah yang besar pula. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, banyak perubahan justru berawal dari hal-hal sederhana yang dilakukan secara terus-menerus. Kebiasaan kecil yang terlihat sepele, jika dijaga dengan konsisten, dapat memberi dampak besar dalam jangka panjang.
Dalam berbagai pembahasan tentang pola hidup, kebiasaan sehari-hari sering menjadi penentu arah hidup seseorang. Cara memulai pagi, cara bersikap kepada orang lain, dan cara menutup hari, sedikit demi sedikit membentuk karakter dan kualitas hidup. Perubahan ini memang tidak terasa seketika, namun akan terasa hasilnya jika dilakukan secara istiqomah. Sahabat MQ, berikut 3 kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidup jadi lebih baik. Pertama, bangun lebih pagi. Dengan bangun lebih awal, kita punya waktu tenang untuk berdoa, berpikir, dan merencanakan kegiatan. Waktu tambahan ini membuat kita tidak terburu-buru, lebih siap menjalani hari, dan lebih mudah menjaga ketenangan dalam beraktivitas. Kedua, ucapan terima kasih dan maaf. Dua kalimat sederhana ini sering terasa sepele, namun memiliki kekuatan besar untuk menjaga hubungan, melunakkan hati, dan menumbuhkan kedamaian. Dengan terbiasa mengucapkan terima kasih dan maaf, kita belajar rendah hati, menghargai orang lain, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, tutup hari dengan muhasabah. Luangkan waktu sejenak sebelum tidur untuk mengevaluasi diri. Apa yang sudah baik hari ini dan apa yang perlu diperbaiki esok hari. Dengan kebiasaan ini, kita belajar mengenal diri sendiri, memperbaiki kesalahan, dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Sahabat MQ, itu dia MQpedia berkaitan tentang 3 kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidup jadi lebih baik. Itu dia sahabat MQ, MQpedia yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan menjadi ikhtiar kita untuk semakin memperbaiki kehidupan kita di momen tahun baru Hijriah kali ini. 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup bisa hendaknya dipraktikkan sahabat MQ. Keras ketika kita tahu informasinya tapi tidak kemudian dilaksanakan, ini tidak akan berubah apapun. Dan itu menjadi penutup kebersamaan kita dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Terima kasih Anda yang sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di program selanjutnya, di program Ruang Inspirasi hari ini. Insya Allah nanti akan hadir segmen spesial, program spesial talk show sahabat MQ bersama SMK Darut Tauhid Boarding School. Prestasi, vokasi, nyantri. Seperti apakah ini? Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, saatnya sahabat siar Anda pamit undur diri terlebih dahulu dari program Inspirasi Pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengendara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, lepas 10 menit dari jam 9 pagi hari ini, kita masuki program Ruang Inspirasi. Insya Allah akan menghadirkan banyak inspirasi di pagi hari ini untuk Anda, dan selama 1 jam ke depan ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Kita akan berbincang, sahabat MK, dalam segmen yang spesial, program spesial Ruang Inspirasi Special Talk Show di pagi hari ini, bersama dengan SMK Darut Tauhid Boarding School. Dimana kalau kita bicara pendidikan, ini tentu bukan hanya memperoleh nilai yang baik di ruang kelas semata. Lebih dari itu, sahabat MK, zaman pendidikan sekarang ini tentu lebih kepada ikhtiar kita untuk membentuk karakter, mengasah keterampilan, dan juga menyiapkan generasi yang siap menghadapi banyaknya tantangan. Tapi di tengah zaman yang semakin ini tentu bukan hanya memperoleh nilai yang baik di ruang kelas semata. Lebih dari itu, sahabat MK, zaman pendidikan sekarang ini tentu lebih kepada ikhtiar kita untuk membentuk karakter, mengasah keterampilan, dan juga

0: tumbuh kembang anak-anak kita, sahabat AMK, dalam menghadapi beragam persoalan kehidupan yang tentu sekarang semakin kompleks, sahabat AMK. Adapun juga silakan bisa bergabung berbagi menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp AMK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di kesempatan pagi hari ini. Kalau sahabat AMK berbicara soal membersamai anak-anak untuk masa depan, ini hal apa yang kemudian paling penting dipersiapkan? Sampaikan di 0811-224-1027. Dan kita akan berbincang, sahabat AMK, bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini yang alhamdulillah sudah hadir langsung di studio AMK FM ya. Alhamdulillah ramai di pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, pagi hari ini senang sekali bisa bersilaturahmi. Ada Ibu Willy di pagi hari ini ya, Ibu Willy, alhamdulillah yang sudah hadir. Kemudian ada Kang Azam dan juga ada Ibu Ika di pagi hari ini. Mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu ya untuk sahabat MK yang juga baru mendengar begitu tentang SMK Darut Tauhid Boarding School. Kali ini sudah hadir staf kurikulum dan juga guru PKK ya, Ibu Siti Willy Azizah SPDGR. Kemudian juga ada salah satu santri yang berprestasi ya, Ibu Willy ya. Kali ini hadir ada Kang Azam Hafizul Firdaus dari kelas 11 DKV dan juga salah satu guru dari SMK Darut Tauhid Boarding School, ada Ibu Ika ya di pagi hari ini. Alhamdulillah. Nah, ini berbicara soal remaja begitu. Betul. Bu Ika, Bu Willy, apalagi ada remaja juga ya di pagi hari ini, alhamdulillah. Ini mungkin bisa dijelaskan, dibagikan, kalau ternyata remaja di zaman sekarang bisa dikatakan itu fase paling capek, betul tidak Kang Azam?
2: Betul.
0: Oh, betul ya.
1: Kebetulan ada remajanya langsung ya, jadi kita bisa tanya.
0: Betul.
1: Betul, buat para pendengar MK berarti kan ada ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen, mungkin dia enggak bisa bicara dengan anaknya. Nah, sekarang kita diwakili nih dengan
0: langsung
1: anak remaja
0: nih. Nah, ini kadang karena adanya perubahan fisik, begitu juga ya Ibu Ika, perasaan yang kemudian seringkali sebutannya galau, remaja teh banyak galaunya. Nah, ini kalau kemudian sahabat MK punya anak-anak remaja juga ingin kemudian kita sama-sama berbagi. Nah, ternyata ini hal yang perlu sama-sama diikhtiarkan untuk dibersamai, tidak hanya oleh orang tua ataupun juga guru. Ini kalau Kang Azam sendiri gimana nih perasaan ketika sudah masuk di fase remaja begitu?
1: Iya, banyak galau gak sih?
0: Banyak galau.
3: Saya merasa di ketika masa remaja ini banyak galaunya, banyak takutkan masa depan.
1: Oh, berarti gak percaya diri itu ada ya, muncul ya.
0: Baik-baik. Ini tadi ternyata sosial
1: kan
0: media disebut
1: ya.
0: Betul.
1: Tapi kan prestasi Kang, apa? Nah, Kak Azam ya kali ya, kita panggil masih Kang ya.
0: Iya, Masya Allah, alhamdulillah. Dan ini ternyata persoalannya apalagi di zaman sosial media sekarang, banyak kemudian. Ini yang kemudian mungkin ditemukan juga di sekolah ya, Bu Willy ya, pagi hari ini. Mungkin bisa dijelaskan kalau pertemuan di sekolah ini biasanya hal apa yang paling sering ditemukan dari masalah remaja?
2: Ya, kalau melihat gitu ya, remaja zaman sekarang itu pasti sangat dekat dengan dunia digital ya. Kemudian apalagi media sosial gitu ya, media sosial itu sangat dekat mereka dengan media sosial. Jadi mau tidak mau ya pasti di sekolah apa, ataupun boarding ya pasti anak-anak itu adalah gitu ya keinginan untuk aktif di media sosial, kemudian di chatting gitu ya. Nah, itu memang menjadi PR ya buat sekolah gitu.
1: Mempengaruhi bagi, ya Bu Ilya jadinya
2: gitu
1: ya.
2: Karena ya kalau di media sosial itu kan kita betul-betul susah untuk menyaring ya, informasi-informasi itu sangat banyak sekali gitu. Dan tentu banyak positifnya, tapi ada juga beberapa yang membawa dampak negatif gitu. Apalagi di zaman sekarang ini yang Masya Allah
0: betul.
2: Ya,
0: tantangannya suka, lebih luar biasa ya,
2: ngeri ya gitu ya. Kalau lihat media sosial itu dengan banyaknya informasi-informasi, berita-berita gitu ya seputar remaja, dari mulai yang bunuh diri atau mungkin yang generasi-generasi yang LGBTQ dan lain-lain, itu kan sangat-sangat banyak gitu ya di media sosial gitu. Nah, makanya di sini sekolah itu sangat-sangat berperan, gimana caranya anak-anak atau santri-santri kita itu

0: tetap aktif di media sosial tapi dengan cara yang positif dan terhindar dari isu-isu yang negatif itu.
1: Masya Allah. Karena kalau bicara soal persoalan tadi disebutkan tidak percaya diri ya Kak Azam, juga ini overthinking. Betul. Anxiety. Nah kalau sebagai guru sendiri mungkin di lapangan nih Bu Ika, penyebab masalah-masalah yang terjadi ini seperti apa fenomenanya?
2: Baik, saya tuh pernah bertanya kepada sekumpulan anak-anak remaja. Jadi ketika saya bertanya tuh ya, jadi ada sebuah peristiwa, pasti para pendengar juga mendengar sebuah peristiwa kan, ada yang terjadi, aduh rada serem ya sebetulnya ya, tapi ini harus diungkapkan bahwa anak-anak sekarang tuh seperti itu gitu tadi ya, yang di apa yang difikirkan yaitu adalah budir, benar nggak? Pernah kan? Pernah nggak dengar Kak Azam ya yang apa sih yang kalau nggak salah di mana ya? Coba pernah kan ada beberapa peristiwa yang itu loh di
0: jembatan
2: betul, di jembatan atau apa kan beberapa bahkan ada juga seorang pendidik ya gitu itu. Ketika saya tanya kepada sekumpulan dengan teman-temannya, kenapa sih permasalahannya? Ternyata permasalahannya itu ada di keluarga. Jadi katakan Bu kan sekarang tuh banyak ya generasi stroberi katanya mereka tuh. Generasi stroberi itu generasi gimana sih?
1: Generasi stroberi itu yang cantik di luar begitu ya Bu Mili ya. Terlihat terus? Cantik, merah, segar, tapi ternyata kalau ditusuk itu kena tekanan itu
2: nah,
1: ternyata
2: itu
1: langsung.
2: Ternyata tekanannya itu tadi kan Azam sendiri tuh bilang bahwa kekhawatiran dengan masa depan, ya kan? Nah ternyata mereka juga seperti gitu, tekanan dari apa keluarga bahwa kamu tuh punya adik-adik ya, kamu tuh punya orang tua yang harus yang ibaratnya dia tumpuan tuh ke dia semua, jadi ada biayanya gitu kan? Nah itu yang akhirnya membuat mentalnya dia terganggu gitu loh. Nah mudah-mudahan kan dengan apa sih dengan kita adanya boarding ini ya kita juga banyak hal belajar. Apa sih untuk bisa
0: karakter.
2: Kita membentuk karakter yang baik. Bahkan di kita ada ini ya karakter konsultan psikolog atau apa gitu ya.
0: Kita betul didampingi enggak? Oleh biro ya.
2: Nah, biro konsultasi untuk di SMK Darut Tauhid.
1: Darut Tauhid.
2: Jadi kan ngeri banget ya kalau melihat tadi peristiwa-peristiwa seperti begitu gitu. Nah, itu yang terkadang kan orang tua juga sibuk.
1: Iya.
2: Ya, bisa jadi kan memang rumah kita pertama itu adalah di orang tua.
1: Betul.
2: Betul kan di rumah. Tapi bisa jadi yang kedua itu adalah di sekolah. Maka para ibu dan bapak harus memilih yang tepat nih sekolah mana yang kira-kira yang bisa membentuk karakter anak ya dengan baik.
1: Karena kalau tadi dilihat kan kalau boarding school itu kan berarti kan dikontrol begitu ya, diawasi 24 jam ya Masya Allah. Nah ini berarti kan ada batasan-batasan, seperti kalau misalnya tidak ada batasan kan bisa scrolling seharian apalagi di hari libur, pernah gitu gak Kak Azam ya? Nah ini yang kemudian munculkan rasa insecure, anxiety karena banyaknya asupan dari luar. Nah kalau
2: medsos
1: seperti itu
2: juga ya.
1: Iya betul, medsos, media sosial beragam jenis itu. Nah kalau tadi disampaikan juga oleh Bu Willy bahwasannya ketika di SMK Darut Tauhid sendiri ini juga bisa menghadirkan eksis di sosial media tapi tanpa terdistraksi oleh hal negatif. Itu seperti apa
2: gimana
1: kemudian?
0: Ya, benar. Jadi kita punya jam, kalau biasanya kalau di parenting itu screening time. Nah, seperti itulah mirip-mirip mungkin ya. Kalau di sekolah itu kan kita memang anak-anak itu difasilitasi ada bawa laptop dari orang tuanya dari rumah gitu ya. Nah, kalau kita di boarding school ini penggunaan laptop itu ada jamnya. Misalkan di jam pelajaran, kemudian untuk di jam boarding pun ada jamnya ya. Tidak Sabtu Ahad itu tidak seharian kan ya? Ya. Boleh dijelaskan?
2: Boleh, sure. Yeah.
1: Seperti apa itu?
3: Oke. Kalau untuk penggunaan sosmed atau digital atau laptop dan semacamnya itu dibagi-bagi sama hanya di hari Ahad saja atau di hari Ahad di hari libur itu pun kita memang perlu untuk tugas.
1: Berarti ngerjain tugasnya di akhir pekan juga ada begitu ya untuk
0: ada waktunya.
1: Disediakan
0: waktunya tapi terbatas gitu ya, dibatasi. Kemudian biasanya ada syaratnya dulu, sudah selesai BR3T gitu ya. Sudah selesai
2: apa piket. Itu BR3T kan enggak tahu ya mungkin.
0: Apa bersih, rapi, tertib, teratur,
2: dan terpelihara. Masya Allah ya, jadi Masya diajarkan Allah. Juga ya, berarti bagaimana anak-anak untuk BR3T tadi ya. Karena tadi kan kadang suka malas, benar gak? Kalau misalnya di rumah ada bibi, ada orang tua gitu, jadi akhirnya malas. Tapi bagus banget ya karakter bakunya di kita, justru malah diajarkan juga ya seperti
0: betul.
2: Itu ya.
0: Jadi pagi-pagi sebelum pegang laptop ya harus BR3T dulu, piket selesai, dan asrama bersih baru
1: gitu, boleh
0: pegang laptop, ngerjakan tugas atau mengasah skill gitu ya anak-anak. Karena kita vokasi gitu ya, banyak skill yang harus dikembangkan. Nah baru bisa pegang laptop.
1: Nah biasanya kalau Kak Azam sendiri seperti apa nih agendanya, mungkin bisa di spill kalau buka laptop biasanya ngapain?
3: Oke, baik. Kalau ketika saya buka laptop, yang pertama mengecek dulu apakah ada yang perlu dibedakan hari ini atau tidak. Kalau misalnya ada yang perlu dibedakan, diselesaikan
1: dengan laptopnya itu tadi ya.
3: Nah kalau misalnya sudah selesai semuanya, ada free time, boleh misalkan nonton video-video edukasi di YouTube.
1: Oh, Masya Allah.
2: Tetap dipantau ya berarti ya.
1: Baik, tetap dipantau.
0: Di aula gitu ya.
2: Oh, nah, tapi ada yang menarik nih ya, Teh Siva sama Bu Willy. Saya mau bertanya. Kan namanya kita udah terbiasa tuh dari kecil, bahkan dari anak TK.
1: Betul,
2: bayi sekarang. Aja ya, bukan bayi ya, baru juga 1 tahun aja udah dimunculin tuh. Nah, gimana rasanya ketika bisa mengendalikan diri pada saat itu dibatasin gitu loh?
0: Kan dibatasi kan.
1: Tidak boleh membuka
2: pasti
1: semua
2: kan konten. Orang pengen, aduh juga baru juga mau ngelihat yang ini gitu kan. Terus tiba-tiba udah diawasin misalnya gitu, atau tiba-tiba udah ganti lagi gitu, atau udah harus dikumpulkan gitu kan. Nah, bisa tiba-tiba tidak kecanduan lalu kemudian mengikuti peraturan seperti itu tuh gimana yang ada di dalam diri Azam, atau apakah memang sudah tahu konsekuensinya lalu kemudian pengen lebih baik atau gimana?
3: Ya, betul sekali. Jadi kalau awal-awal memang ketika biasa, wah kok udah waktunya dikumpulin lagi, kok udah selesai aja waktunya, memang agak rasa kurang gitu kan, ada rasa sedikit kurang suka lah gitu itu. Namanya juga remaja itu kan.
2: Betul.
3: Nah, tapi kita sendiri tahu bahwa setiap hal itu ada waktunya, ada jamnya, ada jadwalnya dan lain-lain.
2: Masya Allah ya. Berarti
1: memang kalau
2: menyadari,
1: betul.
2: Jadi ada fase yang akhirnya remaja pun menyadari bahwa
0: tujuannya baik.
2: Ini tujuannya baik dan ya, dan saya memilih yang baik ini gitu ya. Dan itu menjadi lama-lama akhirnya sebuah kebiasaan, jadi nggak terpaksa lagi ya, karena sudah menyadari ya gitu. Nah ini kan susah banget ya.
1: Betul, di zaman sekarang apalagi.
2: Apa ya, membuat remaja yang tadinya kecanduan atau apa tiba-tiba bisa berubah ya kan.
1: Baik, ini kalau Kak Azam sendiri berarti waktu awal-awal apakah langsung nurut? Ini kan nampaknya juga jiwa pemberontak pasti ada begitu ya Bu Ika, Bu Willy. Gimana kemudian bisa taat? Apakah kemudian memang kesadaran diri atau faktor lingkungan, teman pergaulan, atau seperti apa kemudian yang bikin sadar?
3: Nah, jadi memang awal-awal ada rasa merontak lah. Cuma saya ingat kalau misalkan saya seperti ini terus, mau gimana ke depannya seperti itu kan? Jadi saya juga memikirkan nanti masa depannya kayak gimana.
1: Masya Allah. Jadi sudah berpikir sampai ke masa depan ya, nanti ya, lebih baik seperti apa. Ini gimana cara ngedidiknya, Bu?
0: Ya, tentu pasti di sini ada peran guru.
1: Betul.
0: Kemudian manajemen, kemudian dari boarding school juga kan ada ya, dari pengasuhan gitu. Nah, di sini peran musrif itu sangat penting juga ya, untuk terus selalu mengingatkan gitu.
1: Iya.
0: Jadi dari manajemen ke sivitas gitu, untuk terus mengingatkan santri, kemudian dari guru-guru di sekolah gitu, dan musrif di asrama, itu pasti selalu gitu ya, mengingatkan gitu. Jadi kita tidak boleh lelah gitu untuk mengingatkan itu gitu. Mungkin sekali dua kali mereka masih belum mendengar atau masih penasaran gitu ya, namanya
1: anak-anak
0: aja ya, masih penasaran. Jadi kita ingetin terus bahwa kita punya peraturan di sini gitu. Kemudian ini tujuannya juga baik untuk kalian gitu. Jadi itu sih kuncinya. Gitu.
1: Pemahaman yang dia tanamkan begitu ya.
3: Jadi kalau ditanamkan bahwa selalu diingatkan tujuan kita di sini apa.
1: Oh, Masya Allah, kesadaran dirinya, kontrolnya luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, kalau sahabat MK seperti apa? Apakah Anda juga tertarik dengan bagaimana sistem yang dihadirkan oleh SMK Darut Tauhid untuk menghadirkan kesadaran yang ternyata ini sudah terinternalisasi sahabat MK? Bisa mengontrol diri, tidak kecanduan dengan gadget, sosial media. Anda silahkan bisa bergabung, berbagi. Apakah di rumah Anda juga mungkin sudah bisa menerapkan sistem yang demikian? Melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Karena sekolah ini ternyata menjadi tempat kedua sahabat MK setelah rumah, menghabiskan waktu anak-anak untuk bertumbuh dan berkembang. Dan insya Allah kita akan jeda terlebih dahulu ya, Bu Willy, Bu Ika, Kak Azam di pagi hari ini, sebelum kita sambung kembali diskusinya. Untuk itu Anda sahabat MK tetaplah bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
5: Apa aku gak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
7: Loh,
5: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
8: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.
11: MKFM Radio.
4: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Ruang Inspirasi Sahabat MK, kami hadirkan sejumlah inspirasi khususnya untuk Anda yang memiliki anak remaja. Anak yang beranjak mungkin sudah mulai dewasa ya, Sahabat MK. Dan berkaitan dengan pendidikan, Anda yang juga sedang mencari sekolah terbaik untuk menumbuhkan karakter anak-anak Anda, kami akan hadirkan inspirasinya di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah di studio MKFM juga sudah hadir ada tiga narasumber kita, Sahabat MK. Ada Ibu Siti Wili Azizah SPDGR selaku staf kurikulum dan guru PKK. Juga ada salah satu pengajar dari SMK Darut Tauhid Boarding School. Ada Ibu Ika dan juga ada Kak Azam Hafizul Firdaus selaku salah satu murid dari kelas 11 DKV. Masya Allah nih, kalau tadi kita sudah berbincang tentang bagaimana remaja ini membutuhkan lingkungan yang baik begitu ya, yang bisa mengontrol, dan tapi tentunya demi masa depan yang baik tadi, Sahabat MK. Kita akan sambung juga kali ini bagaimana kemudian SMK Darut Tauhid bisa menghadirkan kesadaran secara mendalam begitu bagi murid-muridnya. Ada apa saja begitu keunggulannya ini, Ibu Wili?
1: Baik, karena kita SMK ya, Teh ya, vokasi gitu. Jadi kita mempunyai keunggulan nih lebih dari sekolah yang lain atau yang SMA gitu ya. Yeah. Kalau misalkan SMA kan mungkin fokusnya untuk anak-anak yang mau melanjutkan gitu. Kalau SMK begitu ya, vokasi kita tiga gitu. Mau melanjutkan oke okay, gitu. Mau bekerja juga oke okay. Kemudian mau wirausaha juga oke okay, gitu.
0: Allah.
1: Jadi keunggulan SMK atau vokasi itu seperti itu gitu. Jadi bukan hanya anak itu disiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, kita juga menyiapkan anak itu untuk siap untuk bekerja dan siap juga untuk berwirausaha.
0: Berwirausaha. Oh, gitu. Ini makanya
1: ada poin tambahan nih.
0: Makanya slogannya juga prestasi, vokasi, nyantri begitu ya.
1: Tambahannya lagi itu ya, karena kita pesantren gitu ya. Jadi ada poin spiritualnya juga masuk gitu. Itu poin plusnya lagi, plus-plusnya
0: ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, kalau misalnya dilihat ini vokasi, prestasi, nyantri, itu berarti kan ada tiga hal yang kemudian perlu dikuatkan. Ini bagi waktu, cara manage dari pihak guru, kemudian santrinya sendiri ini untuk menerima hal tersebut seperti apa nih? Mungkin dari Kak Azam sendiri selama ini menjalannya seperti apa?
2: Soalnya kan SMK tuh kan padat,
0: betul.
2: Tapi itu bisa menjadi sebuah keunggulan gak sih untuk bisa lebih berprestasi ya itu?
3: Betul sekali. Nah, di sini
0: sudah terdengar ya, Bika? Aman.
3: Di sini sendiri saya membagi waktu yang pertama sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Nah, lalu saya membagi mana yang prioritas terlebih dahulu, mana yang lebih penting, baru dilakukan yang di bawah yang lebih penting tersebut. Misalkan ada tugas sekolah sama hafalan. Nah, hafalan ini harus disetorkan besok.
0: Iya.
3: Nah, kalau tugas sekolah deadline-nya masih satu minggu lagi. Nah, di situ saya memprioritaskan hafalan dulu diperbaikin, dipersiapkan untuk besok setoran seperti itu.
0: Baik, jadi berarti mengurutkan skala prioritas juga begitu.
3: Betul,
0: ya Kak Azam ya. Baik, kalau Ibu ini berarti mengontrolnya seperti apa nih Bu, agar para santrinya dia yang nyantri.
1: Baik,
0: bisa.
1: Kalau saya gitu ya melihat dari sivitas sendiri gitu, kita itu alhamdulillah ya, kalau di SMK Darut Tauhid itu kami sebagai sivitasnya itu sangat bersinergi gitu antara sekolah gitu, kemudian boarding, kemudian manajemennya pun sangat suportif gitu pada kami gitu ya. Jadi kita koordinasi antara sekolah dan boarding kan punya jadwalnya masing-masing. Misalkan pekan ini ada ujian boarding. Nah, berarti kan yang sekolahnya, oh berarti minggu depannya nih baru ujian sekolah gitu. Jadi anak-anak bisa fokus pekan ini ujian boarding dulu, pekan depan baru ujian sekolah gitu.
0: Baik,
1: dari penjadwalan, kemudian anak-anak juga ditekankan ya, seharus bisa membagi waktu gitu. Tadi ya seperti Azam cerita bahwa ada skala prioritas gitu, yang mana yang harus didahulukan, kapan ujian boarding, kapan hafalan, kemudian kapan harus menyiapkan untuk ujian sekolah gitu.
0: Baik, Masya Allah, ini menarik Sahabat MK. Apakah Anda juga di rumah mungkin sudah mulai menerapkan skema yang serupa? Nah, silakan Sahabat MK juga bisa bergabung, bertanya ataupun berbagi pengalaman ketika mendidik anak di usia remaja. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811 224 1027. Karena ada sebuah kebiasaan ataupun juga stigma barangkali ya, ini terkait dengan lulusan SMK biasanya langsung bekerja. Yeah. Tapi kalau di SMK Darut Tauhid tidak demikian tadi ya.
1: Betul.
0: Nah, ini
1: ada tiga.
0: Setelah lulus seperti apa ini berarti, Bu?
1: Ya, jadi kalau tadi ya seperti sudah dijelaskan, kalau di SMK Darut Tauhid itu kita keunggulannya adalah bukan hanya siswa itu disiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi juga disiapkan untuk bekerja dan berwirausaha. Terbukti dari lulusan kita kalau di Darut Tauhid sendiri itu tidak kalah dengan SMA gitu. Untuk lulusan yang kuliahnya kita secara persentase justru paling tinggi gitu dibandingkan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi dari ini apa sih jalur SNBP gitu. Kalau dari SNBP kan biasanya kalau ke perguruan tinggi itu banyak ya jalurnya ya.
0: Iya,
1: ada
0: betul.
1: Yang melalui prestasi, kemudian ada yang melalui tes gitu, ada yang jalur mandiri gitu. Mungkin kalau misalkan secara jalur mandiri mungkin lebih tinggi yang SMA ya, karena emang SMA fokusnya ke perguruan tinggi. Tapi kita dari segi jalur SNBP kemarin itu kita di Darut Tauhid sendiri itu paling tinggi secara persentase.
2: Iya, yeah. Masya
1: Allah. Dibanding SMA justru, dibanding SMA itu kita paling tinggi.
2: Bahkan se-Bandung Raya ya kayaknya ya.
1: Nah iya, jadi kita tuh sekitar 40% 40% yang masuk ke perguruan tinggi gitu.
2: Masya
1: Allah. Jadi 8 dari 19 yang eligible gitu ya. Kalau SMA kemarin sekitar 25% sama 17%. Jadi lumayan ya, lumayan jauh gitu dari SMK 40% yang keterima jalur SNBT gitu. Bahkan SNBP gitu. Bahkan kita menerima apresiasi dari wilayah Bandung, kota Bandung. Bandung itu wilayah 7 Jawa Barat ya, kita paling tinggi untuk SMK swasta gitu. Jadi untuk SMK swasta di Bandung kita paling tinggi yang penerimaan jalur SNBP-nya gitu.
2: Masya Allah, untuk jadi benar-benar yang serius ya berarti ya, bukan hanya sekedar pendidikan tapi akhlak juga ya berarti. Ya
1: itu jadi untuk yang jalur kuliah gitu. Kalau untuk bekerja mungkin bisa dilihat sendiri ya, untuk di Darut Tauhid sendiri itu untuk lulusan SMK itu sangat banyak sekali gitu. Sangat banyak lulusan SMK yang diserap kembali oleh Darut Tauhid gitu ya, untuk bekerja di Darut Tauhid. Bahkan lulusan kami ada yang sudah menjadi kepala sekolah gitu di SMP Batam gitu.
0: Oh, Masya Allah.
2: Dari SMK, Masya Allah. Itu dari
0: SMK
2: ya. Ada yang jadi manajer di mana gitu ya, kalau nggak salah ya, Masya Allah.
1: Di Travel ada, di Hikmah, kemudian di DTI, kemudian banyaklah dia.
2: Itu kalau penyaluran langsung ke Darut Tauhid. Luar biasa itu.
0: Jadi sudah terintegrasi semuanya ya.
2: Gitu. Jadi lebih diutamakan ya berarti ya, kalaupun misalnya pada saat bekerja. Karena kan memang secara visi, misi, akhlak itu sudah dibentuk.
0: Masya Allah. Selama 3 tahun di sekolah, di pesantren juga ini ya, dan juga kejuruannya. Berarti kalau SMK ini lebih banyak peluang dan pilihannya juga ya, Bu Mili ya.
1: Betul.
0: Oke, ini mumpung ada salah satu muridnya juga. Nah, kalau Kak Azam sendiri seperti apa nih? Udah
2: prestasi
0: kebayang
2: ya,
0: belum?
2: Ya,
0: prestasinya seperti apa nih kira-kira? Sekarang kesibukannya apa dan ke depan sudah kebayang belum mau apa nih?
1: Ya, aktifnya di DS nih, Darusunah.
0: Oh, Darusunah.
2: Oh, Darusunah
0: berarti.
1: Spesialis Buddha.
0: Masya Allah. Ya, silakan Kak Azam.
3: Untuk saya sendiri sekarang kesibukannya seperti biasa, sekolah seperti biasa. Nah, di lain, selain itu ada saya juga kesibukan yang lain, yaitu berkhidmat di Darussunnah. Yaitu seperti kegiatannya seperti merawat kuda-kuda yang di sana, membersihkan kandangnya, terus berlatih berkuda dan memanah juga.
0: Masya Allah.
3: Terus selain itu rencana saya,
2: padahal ngambil jurusannya apa?
3: DKV. Saya jurusan saya sendiri DKV.
2: Desain ya, berarti.
3: Desain.
2: Berarti ada lagi ya plus keahlian lagi yang lain ya.
3: Betul, ada.
1: Skillnya juga Bu berprestasi Bu, ini skill desainnya kita FLS3N masuk nih provinsi ya sekarang ya.
3: Provinsi. Ya, menuju ke provinsi mewakili Kota Bandung.
2: Wah, lengkap banget ya.
0: Mewakili Kota Bandung.
3: Betul.
0: Berarti tingkat provinsi kapan itu berarti FLS3N-nya?
3: Sekitar Agustus. Bulan Juli tanggal 14 kalau enggak salah.
0: Oh baik, Masya Allah.
2: Kayaknya kesabaran ya, merawat kuda mungkin ya.
0: Bisa aja baik ya. Baik, Masya Allah. Berarti sudah kebayang ini kan tadi ternyata soft skill-nya juga dari tidak lagi membuang waktu untuk mencari jati diri begitu. Sudah
3: betul
0: tahu
3: sekali.
0: Suka kuda berarti bisa berkhidmat. Jadi atlet juga kayaknya bisa ya Kang?
3: Bisa, betul.
0: Oh, Masya Allah. Dan ini juga dari sekolahnya tadi
2: mendukung,
0: jurusan
2: ya?
0: Betul, desain visual ini kan juga jadi kandidat ataupun juga talenta yang banyak dicari di zaman sekarang. Nah, ini kalau kita lihat juga tadi prestasi, vokasi, nyantri, kayaknya ketiganya sudah ada di Kak Azam nih. Dan kalau misalnya dari Bu Gurunya sendiri nih, dari Civitas Akademiknya sendiri, kalau melihat dengan banyaknya agenda ataupun juga tadi kan sudah ada jadwal antara boarding dengan sekolah. Nah, ini seperti apa kemudian ketegasan yang dihadirkan ataupun juga sudah ada target kah dari tadi pendampingan musyrifnya sendiri atau seperti apa?
1: Ya, jadi kalau misalkan kita di sekolah itu kan kita mengikuti kurikulum ya, jadwalnya gitu, mengikuti kurikulum nasional. Jadi jadwal-jadwal kayak misalkan ada ujian TKA, kemudian kalau di vokasi itu kita SMK ada PKL juga, magang kan di perusahaan gitu. Jadi itu target-targetnya gitu. Kemudian kalau di boarding ada hafalan, kemudian ada hafalan Quran, kemudian ada hafalan hadis gitu.
0: Masya Allah.
1: Nah, itu punya jadwalnya sendiri gitu. Jadi ke anak-anak kita tekankan kalau misalkan di sekolah, jadwalnya sekolah berarti fokus gitu ke materi-materi yang ada di sekolah gitu. Nanti jadwalnya di boarding berarti harus fokus berarti ke materi hafalan gitu, yang ke boardingannya gitu. Nah, baik. di luar kedua itu masih ada waktu luang, boleh mengembangkan skill yang lain. Contohnya Azam ini kan berkuda.
0: Betul. Nah,
1: jadi khidmat di Darussunnah gitu. Jadi ikut lomba kuda, latihan berkuda dan lain-lain gitu. Jadi pengembangan setelah jadwal sekolah dan boarding selesai, nah di waktu luangnya masih bisa mengembangkan skill-skill yang lain selain skill dari jurusannya.
0: Jurusan
1: dan
0: sekolah. Di nyantrinya tadi ya. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini semakin menarik sahabat MK. Pagi langsung ada siswanya, ada civitasnya juga. Anda juga yang ingin bertanya, bergabung, berbagi, menyampaikan atensi, silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Seperti kita sapa juga sahabat MK yang sudah bergabung kali ini, Bu Willy, Kak Azam, Bu Ika. Ini ada sahabat Mahadi yang bergabung dan menyampaikan rasa penasaran begitu ya. Kalau ini disampaikan oleh sahabat Mahadi, bagaimana kemudian caranya SMK Darut Tauhid ini juga bisa meningkatkan prestasi tadi, vokasi dan juga nyantrinya, apalagi sekarang kan momentum tahun baru Hijriah nih. Apakah ada sesuatu yang akan diselenggarakan barangkali dari SMK Darut Tauhid atau sudah menyiapkan strategi ke depan karena ini juga tahun ajaran baru ya?
1: Betul.
0: Nah, ini seperti apa ini, Bu?
1: Betul. Ya, kalau untuk berhubungan dengan tahun baru Hijriah, kebetulan kami bukan kebetulan ya.
0: Alhamdulillah sudah direncanakan.
1: Sudah kemarin sudah terlaksana ya. Biasa kalau misalkan di keboardingan atau di pengasuhan itu setiap ada PHBI, peringatan Hari Besar Islam itu pasti ada acara gitu. Pasti ada siraman rohani gitu. Jadi kita menimba ilmu-ilmu baru terkait dengan peringatan Hari Besar Islam gitu. Dan sebentar lagi kan juga mau tahun ajaran baru, tentu kita banyak program gitu. Selain yang tadi ya FLS 3N yang diikuti Azam itu, karena itu kan berjenjang ya, dari tingkat kota, kemudian provinsi, kemudian nasional. Jadi kita sekarang sedang persiapan itu gitu. Karena bukan hanya FLS 3N, kita juga SMK Darut Tauhid itu alhamdulillah ada prestasi yang lain juga di O2SN gitu. Kalau ini kan FLS 3N itu
0: seni, ya?
1: Seni dan sastra ya, untuk seni dan sastra. Kemudian untuk O2SN itu adalah untuk bidang olahraganya. SMK Darut Tauhid juga di bidang olahraganya mewakili Kota Bandung ke tingkat provinsi gitu di bidang atletik. Sama namanya Azam juga ya.
0: Masya Allah. Tapi bukan Azam yang ini.
1: Iya, ada lagi Azam. Azam berarti pintar ya Azam.
0: Masya Allah, jadi inspirasi nama anak
2: Azam
0: juga.
2: Azam loh, Azam itu kan kekuatan.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ini semakin menarik ya sahabat MK. Apalagi untuk sahabat MK di rumah, orang tua yang juga sedang mencari sekolah, khususnya anak-anak yang sudah lulus SMP barangkali. Nah, ini bisa silahkan langsung bergabung, ikut berdiskusi di pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan ini menarik kalau tadi kita juga kaitannya dengan sudah hampir kemasuk musim tahun ajaran baru. Nah, ini berarti untuk pendaftarannya SMK Darut Tauhid sendiri seperti apa, Bu Willy, Bu Ika?
1: Ya, jadi kalau misalkan untuk tahun ajaran ini kemarin sudah ini ya, sudah berjalan, sudah berjalan. Kemudian kita juga sudah ada pertemuan dengan orang tua santri baru gitu. Namun untuk ayah bunda yang masih tertarik ya, tertarik gitu ya, masih kita masih membuka gitu, bisa menghubungi di humas atau di PPDB Sekolah Darut Tauhid Indonesia.
0: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Nah ini sahabat MP juga kalau ingin bergabung berdiskusi sekarang, kami nantikan. Sebelum kita harus jeda terlebih dahulu ya, Bu Willy, Bu Ika, Kak Azam, di pagi hari ini silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat ataupun juga atensi berbagi Anda. Diskusi di pagi hari ini, apakah Anda di rumah juga mungkin kemudian sudah menyiapkan sebuah sistem untuk mendidik anak-anak remaja? Silakan Anda bisa bagikan. Dan sesaat lagi kami akan menyapa ruang dengar Anda kembali setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28.
8: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
4: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir sahabat MK dalam program Ruang Inspirasi Special Talk Show hari ini bersama dengan SMK Darut Tauhid Boarding School, prestasi, vokasi, dan juga nyantri. Kalau menurut sahabat MK, apa yang paling penting dipersiapkan untuk masa depan generasi muda saat ini? Apakah dari prestasi akademiknya yang unggul? Atau mungkin keterampilan kerja atau vokasinya? Atau justru terkait akhlak dan karakter yang kuat sahabat MK? Silakan Anda bisa berbagi juga strategi yang Anda lakukan di rumah, barangkali ya dalam mendidik para remaja sahabat MK. Sampaikan di 0811-224-1027. Karena kalau tadi kita berbincang ya bersama dengan Ibu Willy, Bu Ika dan juga Kak Azam, ini ternyata agendanya cukup padat. Betul. Nah ini kalau kita tanya langsung nih sama yang merasakan ya Kak Azam, supaya tidak suntuk, mungkin kan kalau belajar terus capek juga ya, betul, perlu refreshing, betul. Ini ada agenda apa saja di sekolah atau di ya SMK Darut Tauhid, kegiatannya apa?
3: Nah baik, untuk agenda refreshingnya mungkin ya. Nah, di sini kita tidak sepadat itu ya, tidak penuh setiap hari belajar dan lain-lain. Kita juga kadang mengadakan refreshing, keluar main seperti hiking, naik gunung, atau enggak kegiatan di asramanya seperti ngaliwet, nyate, atau enggak bagi yang suka nonton bola, kita suka ngadain nobar.
0: Bagi Piala Dunia apalagi.
3: Betul.
0: Oh, baik-baik. Berarti ini kekeluargaannya juga dibangun ya Bu Willy ya?
1: Betul, SMK Darut Tauhid selalu terkenalnya dengan kekeluargaannya itu kompak gitu, bukan hanya sivitasnya gitu, antara manajemen dengan sivitas, kemudian boarding dengan sekolah gitu. Kemudian sivitas dengan santrinya pun juga tetap dijaga. Kita ada suka kadang makan-makan bareng gitu. Yang di Gerlong juga sama. Ini kan yang Azam di Eko ya, di Ikhwan gitu. Yang di Gerlong juga sama, yang Ahwat gitu. Kadang ada dari sivitas makan bersama, kita bareng sama santrinya gitu. Santrinya juga diajak semua gitu, makan bareng bersama dengan menu yang sama, di parasmanan yang sama gitu. Jadi benar-benar bondingnya dijaga sekali.
9: Itu memang ada momentum rutinnya, atau kalau lagi mau hayu-hayu kayak gitu itu.
1: Ya, biasanya sih kita nyari momentum.
9: Momentumnya juga ada ya. Baik, Masya Allah. Ini menarik sahabat MK. Jadi ketika Anda ingin memesantrenkan barangkali ya, tadi ya, memasukkan anak ke pondok pesantren, SMK Darut Tauhid ini bisa menjadi salah satu pilihan, karena jadi keluarga kedua mungkin sebutannya ya. Keakrabannya terjaga. Dan kita juga sahabat MK ini yang sudah berbagi begitu, kalau menurut Ibu Saprah di Cianjur, ini ternyata hal yang paling ingin ditanamkan kepada generasi muda saat ini itu adalah akhlak dan karakter yang kuat, termasuk juga keterampilan kerja dan vokasi yang ini juga harus diseimbangkan. Ini untuk menjaga keseimbangannya di SMK Darut Tauhid juga sudah ada sistemnya. Betul, begitu ya Bu Ika ya.
2: Masya Allah, bagus itu Bu, Ibu Saprah di Cianjur. Ya, jadi insya Allah dengan SMK Darut Tauhid ini sudah lengkap tadi yang disampaikan oleh Ibu Saprah. Jadi hanya bukan sekedar akhlak saja ya, tapi juga vokasi. Terus kemudian mereka juga bukan hanya sekadar belajar aja, tapi kan ternyata juga ada tuh ya main-mainnya, ada naik gunung, tapi sama pengasuhnya tetap dikontrol. Lalu kemudian juga kita biasanya ada studi banding ya. Ada ya, sembari rihlah ya sebetulnya.
1: Sambil studi, studinya dapat.
2: Dan itu mereka nggak perlu bayar lagi karena kan sudah di awal include, ya, itu ya. Sudah include semuanya gitu. Jadi kayak kemarin kita ke Jogja ya gitu. Betul. Kunjungan ke universitas, bahkan kalau ke Jakarta kita biasanya ke Trans ya, Trans 7 sambil melihat itu kan ada yang di kafe, ada TKJ gitu.
1: Broadcasting
2: ya, terus kemudian juga untuk yang akuntansinya kita juga ke bank syariah gitu.
9: Masya Allah.
2: Atau biasanya suka ada juga kita ikutan di Bank Indonesia di sini. Jadi sebetulnya banyak belajar. Jadi bukan hanya di dalam saja, tapi kita di luar juga banyak
9: belajar. Baik tadi ya, ada kunjungannya. Berarti itu memang momentum di setiap jenjang atau berapa semester sekali atau seperti apa?
1: Ya, jadi ada khusus di kelas 10 kita ada studi keluar gitu. Jadi untuk melihat pembelajaran keluar gitu ya, untuk lapangannya gitu, itu di kelas 10.
9: Itu berarti untuk kelas 10 saja begitu ya, ketika baru masuk di kelas 11 PKL ya, atau
2: di kelas 11 12 ya.
9: Oh, 12.
2: 12 PKL. Itu juga kan mereka mempersiapkan prakteknya ya, belajar di perusahaan-perusahaan.
9: Masya Allah ya, jadi sudah memang banyak dan semakin luas ya untuk peluangnya sendiri. Nah, kalau Kak Azam sendiri ini seperti apa nih? Kan sekarang kelas 11 ya berarti.
3: Betul,
9: ya.
2: Sudah. Asiknya apa sih sekolah di SMK tuh? Benar enggak?
9: Iya kan? Boleh.
2: Coba apa asiknya nih?
3: Untuk sekarang itu di masa-masa kelas 11 itu emang masa-masa yang asik lah istilahnya.
9: Masya Allah.
3: Indah. Masa-masa pertengahan, banyak mempersiapkan untuk di kelas 12 nanti di PKE ya, terus
2: asik. Pengabdian.
3: Betul.
2: Ya,
3: pengabdian kepada masyarakat juga. Terus di masa-masa kelas 11 ini masa-masa paling padat juga.
2: Paling padat.
1: Jadi ikut banyak lomba.
3: Ya, ya. Banyak materinya juga, diisi lebih banyak materi dari pelajaran sekolahnya seperti itu.
9: Berarti berbeda dengan waktu kelas 10.
3: Ya.
9: Berarti kalau di kelas 10 juga sudah langsung masuk ke jurusannya ya Bu ya?
1: Sudah masuk ke jurusan, cuman baru pengenalan gitu. Jadi kalau kelas 10 masih pengenalan, materi-materinya masih materi-materi dasar. Kemudian kalau ke kelas 11 itu lebih spesifik lagi gitu. Jadi kejuruannya juga semakin mendalam. Jadi anak-anak tuh untuk kelas 11 itu adalah saatnya untuk menambah portofolio, menambah skill gitu.
2: Betul. Masya Allah. Dan ada yang menarik lagi.
9: Iya.
2: Kalau saya lagi ngajar nih tentang kewirausahaan, saya tanya kan ya, ternyata ada yang memang orang tuanya tuh ingin masuk ke SMK tuh agar anak-anak tuh bisa belajar menjadi seorang bisnismen.
9: Oh,
2: gitu ya.
9: Masya Allah.
2: Seorang pembisnis gitu ya. Seorang wirausaha. Karena kan ternyata ada yang misalnya dia punya perusahaan tuh apa gitu. Terus punya, bukan hanya perusahaan ya, misalnya warung apa atau apa. Nah ternyata itu tuh memang orang tuanya sengaja, karena biar anak-anak tuh sambil belajar tentang bisnis. Makanya udah lengkap banget ya.
9: Iya, bisa langsung melanjutkan ya.
2: Benar,
9: Masya
2: benar.
9: Allah. Kita sapa juga
2: bahkan
9: kali
2: yang tidak yang tidak mempunyai perusahaan atau apa, mereka akhirnya bisa jadi seorang wirausaha.
9: Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah seperti ini, kali ini kita sapa juga Kang Sandi Kustejo di Banjaran. Kalau menurut Kang Sandi Kustejo nih, yang ingin dipersiapkan untuk generasi muda saat ini adalah akhlak dan karakter yang kuat, kemudian juga prestasi akademiknya yang unggul, dan keterampilan kerja atau vokasi. Dan ketiga ini ternyata lengkap di SMK Darut Tauhid Boarding School ada.
2: Betul.
9: Tadi ya.
2: Plus wirausaha.
9: Masya Allah. Jadi kalau wirausaha ini apa? Sudah adakah kemudian mereka membuat proposal rancangan usaha atau seperti apa? Ini menarik sekali kalau bisa dibahas khusus ya.
2: Betul, betul. Kita sama-sama ya, guru wirausaha juga.
1: Betul,
2: ya.
1: Masya Allah. Jadi kalau misalkan di pelajaran itu ada ya, ada pelajarannya untuk membuat business plan, proposal usaha gitu. Kemudian ini juga prestasi nih, berhubungan dengan prestasi kita di tingkat nasional itu untuk bidang masih preparedness juga. Tadi kan udah ada O2SN yang bidang olahraga, FLS3N itu yang bidang seni dan sastra. Nah kemudian ada satu lagi di bidang fiksi. Fiksi itu adalah yang fokus ke wirausaha, jadi festival inovasi dan kewirausahaan siswa nasional. Nah ini kita di tingkat nasional kemarin lolos untuk tahap pertama.
9: Alhamdulillah.
1: Jadi ini khusus yang wirausahanya gitu. Jadi di wirausahanya kita juga dibangun gitu anak-anak supaya bisa melek lah gitu dengan dunia wirausaha gitu.
2: Mental
1: dan
2: juga
1: terbukti
2: kan?
1: Dengan santrinya bisa lolos di tahap nasional. Tahap satunya kita lolos di wirausaha gitu.
9: Masya Allah, ini menarik ya kalau misalnya bahas tentang wirausaha. Ini kan berarti kan menjawab tantangan yang Indonesia sekarang sedang banyak pengangguran. Dengan hadirnya wirausaha ini juga menghadirkan lapangan pekerjaan. Begitu ya. Ini kalau profil lulusannya udah seperti apa berarti Bu? Kalau misalnya ngelihat tadi kan ada banyak juga jurusan ya. Nah seperti apa nih, bisa diceritakan juga?
1: Ya kalau misalkan dari segi lulusan tadi sudah dijelaskan ya, untuk yang melanjutkan kita juga tidak kalah secara presentasinya gitu, masih unggul. Kemudian untuk yang bekerja juga di Darut Tauhid sendiri gitu sudah banyak,
9: banyak
1: gitu lulusannya,
9: betul.
1: Terbukti gitu. Kemudian untuk wirausaha juga lulusan-lulusan kami juga ada juga gitu ya, jadi CEO gitu, membangun branding sendiri gitu,
2: benar,
1: atau
2: benar.
1: Atau melanjutkan usaha orang tuanya juga gitu ada gitu. Jadi dan, lengkap lah.
2: Betul, tiga-tiga. Dan bukan hanya sekedar yang bisnis ya, tapi mereka juga ada yang jadi petani. Jadi petaninya udah petani yang modern
9: sekarang ya. Betul. Ini juga perlu ada regenerasi petani karena kita tetap perlu makan ya.
2: Kan misalnya mereka melihat ada sebuah, kalau sawi itu kan besar banget
9: betul.
2: Tapi kan sengon terus apa gitu ya, yang lain-lainnya juga mereka lakukan itu gitu.
1: Ya, jadi lengkap ya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, bekerja dan wirausahanya juga lengkap. Yang terdekat ini besok, banget kita ada acara Market Day. Itu juga salah satu usaha kita, ikhtiar kita untuk membangkitkan wirausaha. Gitu ya, di jiwa wirausaha di santri-santri kita.
2: Betul.
1: Gitu. Jadi nanti teman-teman mungkin ya yang di wilayah Eko ataupun Gerlong bisa main besok ke SMK Darut Tauhid karena kita buka Market Day.
9: Masya Allah, di Eko Pesantren
1: berarti. Eko Pesantren di depan asrama gitu. Kemudian kalau di Gerlongnya di SMK gitu.
9: Masya Allah.
2: Market Day-nya tuh bukan hanya sekedar jadi makanan gitu ya. Tapi mereka juga misalnya melukis gitu. Betul. Ya, melukis wajah, karikatur atau apa gitu.
1: Ada makanan, minuman, barang, jasa juga ada.
2: Betul.
9: Masya Allah. Ini menarik sahabat MK, Anda yang juga penasaran barangkali ingin melihat seperti apa secara langsung SMK Darut Tauhid ini bisa hadir di momentum spesial tadi ya. Market Day itu semacam kayak festival barangkali.
1: Betul.
9: Ya.
1: Betul.
9: Masya Allah.
1: Khusus wirausaha.
9: Khusus wirausaha. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti ini kalau untuk wirausaha semua jurusan ya. Dapat ya.
1: Dapet.
9: Tidak hanya untuk jurusan tertentu. Ini kalau di kafe seperti apa nih Kak Azam nih? Bisa diceritakan juga nih. Besok mau apa nih ceritanya?
3: Nah, untuk produk besok yang terpasti sudah ada makanan, minuman.
9: Okay.
3: Mungkin untuk dari barangnya atau jasanya, yang barangnya seperti souvenir atau gantungan kunci, tote bag dan lain-lain yang kita bikin sendiri.
1: Nah,
2: desain sendiri ya. Desain sendiri juga ya.
9: Sesuai dengan jurusannya ya, di kafe. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini semakin menarik kalau misalnya kita berbincang. Tapi ternyata waktu sudah membatasi kita ya, sudah sebentar lagi. Terima kasih banyak. Mungkin sebagai penutup dari Ibu Willy, Ibu Ika, juga Kak Azam, ini kalau misalnya berbicara soal prestasi, vokasi, nyantri, mungkin bisa dibagikan pengalaman ketika mendidik dan ketika merasakan dididiknya seperti apa ini? silakan sebagai closing statement. Ibu Willy
1: ya.
9: Boleh silakan.
1: Ya, ini yang terakhir ya, mungkin yang baru sedikit ke mention gitu ya. Dari tadi kita ngomongin prestasi banyak, kemudian lulusan-lulusan segala macam banyak. Nah, jangan lupa yang paling utama itu adalah harus ada Allahnya gitu. Jadi apapun yang kita kerjakan niatnya harus karena Allah gitu. Jadi itu sih poin pentingnya.
9: Masya Allah.
1: Untuk mengharapkan keriduan Allah.
9: Keriduan Allah, masya Allah. Silakan kalau Bu Ika.
2: Baik, mari bergabung di SMK Darut Tauhid bisa mereferensikan kepada anak atau saudara karena kita bukan hanya sekedar ngomong-ngomong aja, omdo ya, omong doang gitu ya. Tapi tadi sudah disampaikan bahwa lengkap dari tauhid, Bu Willy sampaikan akhlak, lalu kemudian vokasi, karakter baku, skillnya, dan terakhir juga wirausaha dan siap kuliah bagi yang ingin kuliah.
9: Ini berarti kalau mau daftar atau mau mereferensikan tadi bisa langsung ke laman PBDB Darut Tauhid ya.
2: Baik. Atau bisa bertanya juga bisa ke MKFM ke nomor
9: 0811 ya, nomor WhatsApp MKFM 0811-224-1027. Ini kalau ada yang mendaftar hari ini apakah akan ada yang berbeda? Ada diskon tertentu?
2: Ada diskon enggak sih? Ada lah insyaallah ya.
9: Insyaallah. Nah, silakan bisa tanyakan ya. Atau bisa, ke humasnya MKFM Darut Tauhid SMK-nya ya.
2: SMK Darut Tauhid juga bisa
9: di nomor
2: nomor mana ya?
9: Baik, sambil menantikan kalau Kak Azam seperti apa nih? Silakan sebagai penutup juga.
3: Oke, baik. Nah, bersekolah di SMK Darut Tauhid ini adalah momen yang sangat spesial karena di sini tuh kita bisa merasakan sekolah SMK gitu kan. Tapi sekaligus dengan pengalaman menjadi santrinya seperti itu. Karena jarang gitu kan ada SMK sekaligus pesantren seperti itu.
9: Masya Allah, alhamdulillah sudah komplit ya.
3: Menarik gitu.
9: Alhamdulillah.
2: Jadi menyiapkan generasi bertauhid, berkarakter dan bermanfaat.
3: Dan bermanfaat.
9: Alhamdulillah.
2: Baik, nah, silakan nomor berapa?
1: Ke 0855-2070-0045.
2: Baik. Diulangi.
1: 0855-2070-0045.
9: Atau bisa langsung di laman ppdb.darutauhid.sch ya. Sekolah
2: ppdb.darutauhid.sch.id.
9: Baik. Nah, terima kasih banyak Ibu Willy, Ibu Ika, Kak Azam sudah berbagi inspirasi di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa semakin ramai nih ya sahabat MK juga yang penasaran bisa hadir di market day-nya. Semangat dan sukses buat besok kegiatannya betul. Ya. Alhamdulillah. Selamat lanjutkan aktivitasnya. Terima kasih sudah berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Masya Allah sahabat MG. Itu dia perbincangan kita dalam program Ruang Inspirasi di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi juga untuk kita sama-sama mendampingi tumbuh kembang anak-anak yang sudah beranjak dewasa. Remaja sahabat MG. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar terbaik untuk pendidikan anak-anak kedepannya. Dan terima kasih Anda yang sudah bergabung berbagi atensi di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas. Dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun syurga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.

Setiap keluarga punya cerita. Dari sanalah kita belajar memahami, menyatukan perbedaan dengan kedewasaan. Dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, setiap kita pasti merindukan rumah yang jadi tempat pulang ya sahabat MK, tempat yang paling nyaman. Rumah yang sejatinya tempat pulang kita tentu bukan hanya bangunannya yang kokoh juga, tetapi rumah yang dapat menghadirkan ketenangan, kasih sayang, rasa saling memiliki sahabat MK di antara anggota keluarga. Maka mari senantiasa terus bekalkan diri dengan ilmu agar setiap kita sahabat MK bisa menjadi pribadi-pribadi yang ada di rumah yang bisa menghadirkan suasana tersebut. Senang sekali di hari ini saya Herlan Hanif kembali dapat menyapa Anda. Sajian program Inspirasi Keluarga sahabat MK, Dinamika Keluarga hari ini hadir kembali ke ruang dengar Anda di hari ketiga ya, sudah kita masuki di bulan Muharram bertepatan dengan hari ke-18 di bulan Juni 2026. Satu setengah jam ke depan di jelang siang hari ini sahabat MK, kembali kita akan isi bersama untuk menguatkan ilmu kembali. Bagaimana tadi karena di awal sudah kita singgung sedikit tentang rumah ya sahabat MK, maka perbincangan kita hari ini bersama dengan narasumber kita, Ibu Zirli Nova Jamil, SE. Beliau merupakan konselor umum Puspaga Kota Bandung. Kita akan membahas seputar rumah yang hangat, hati yang dekat, sahabat MK. Nah, di pagi hari ini Anda yang tengah menyimak juga nanti bisa bergabung ya untuk berdiskusi. Silakan manfaatkan layanan interaktif di 0811-224-1027 ke 0811-224-1027. Anda bisa berbagi sahabat MK, menurut Anda hal apa yang paling menentukan kehangatan dalam keluarga ini bisa kemudian terwujud? Sampaikan ke 0811-224-1027. Atau dapat juga Anda menyampaikan pertanyaan ya, nanti seputar topik yang kita akan bincangkan. Manfaatkan layanan yang sama di 0811-224-1027 untuk Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda. Dan di jelang siang hari ini kita juga sudah bersama dengan narasumber kita ya, Ibu Zirli Nova Jamil SE, konselor Puspaga Kota Bandung. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Zirli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Ibu hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, senang bisa silaturahim Bu Zirli di studio bersama saya Herlan. Hingga satu setengah jam ke depan insya Allah kita akan berbincang ya, Bu Zirli, Selor Puspaga Kota Bandung. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Zirli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Ibu hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, senang bisa silaturahim Bu Zirli di

0: apa Bu Sirli sembari menyapa sahabat MK kita awali bincang kita hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di bulan Ramadan, di bulan banyak amal soleh dan di bulan banyak 4 bulan dalam 1 tahun, masya Allah. Kita ada di ada yang bilang hari kedua, ada yang hari ketiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pendengar MG, insyaallah di hari pagi hari ini, di hari Kamis, kita sama-sama berikhtiar menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah ya. Pertama tadi rumah yang hangat. Kalau saya jadi bicara rumah yang hangat, jadi saya jadi ingat waktu saya masih di Pekat, tapi suka keliling Jawa Barat itu melihat rumah-rumah yang ideal, rumah-rumah yang apa namanya, yang bagus, maksudnya dari segi pencahayaan, dari segi ventilasi, dari segi segala sesuatu yang dilihat. Jadi mungkin kalau kita analogikan rumah yang hangat adalah rumah yang tidak panas, tidak dingin, enakan gitu ya, nyaman. Yeah. Kan kalau panas haridang ya gitu, bawaannya pengen keluar aja gitu, nggak betah gitu. Tapi di mana rumah itu juga tidak membuat kita jadi mager, dinginan ngarengkol juga enggak begitu gitu. Jadi rumah hangat adalah rumah yang mungkin dibangunan dengan apa, visi misi, maksudnya serius kita bangun rumah teh di depannya teh apa, ruang tamu, ada terasnya, kamar mandi di tengah-tengah atau dapur di belakang, seperti itu. Jadi memang kalau kita analogikan dengan apa tentang rumah yang hangat adalah rumah yang enakan ya, dari luar dari dalam gitu, seperti itu. Jadi orang-orangnya adalah orang-orang yang terbuka, orang-orang yang jujur, segala sesuatunya itu dinyatakan karena Allah. Apalagi rumah yang hangat yang dekat di hati ya. Jadi memang orang-orangnya saling merindukan. Jadi kalau ada yang pergi, dia nak tanya gitu, kapan pulang gitu ya? Bukan apa? Kalau ibunya pergi, anaknya senang aja, asik.
0: Gitu.
1: Nah, kalau misalkan pulang, ah, udah mau pulang lagi gitu, pegang karena ibunya banyak nanya, banyak aturan, nggak begitu gitu. Itu nggak hanya itu kayaknya rumahnya yang haridang gitu.
0: Atau pada takut ya, ayah pulang gitu ya.
1: Lucu dulu waktu ya punya anak masih kecil, adik-adik yang nggak ngerti waktu ya. Saya waktu berangkat udah pada maghrib, kami mau pulang kapan ya, maghribnya baru berangkat, mungkin nanti malam, jangan malam, siang aja ya, karena memang malam itu di tempat istirahat ya, bukan tempat keluar rumah, maunya begitu kalian. Jadi jadi rumah yang hangat itu rumah yang masing-masing di dalamnya itu berikhtiar untuk menghangatkan yang lainnya, saling merindukan. Dan kalau kita lihat di surat At-Tahrim ya, ku antusikum ahlikum naro, jadi ahli di situ bukan sekedar kamu, tapi kamunya itu orang tua dan yang diam dalam rumah itu saat masing-masing sama-sama untuk saling memperbaiki diri ya. Jadi jangan sampai ada salah satu yang menyebabkan Muslim Jalik menjadi tempat yang tidak enak ya, neraka. Karena memang neraka itu pun juga bisa ada di dunia ya, kalau dalam rumahnya panas, saling berbeda, saling bertengkar, nggak akur gitu. Memang serem juga ya, ada di bahasa Sunda itu apa sih yang apa namanya istilahnya, dia akur tapi ada dalam satu rumah, dia nggak akur tapi ada dalam satu rumah
0: itu ada awet derajat gitu ya.
1: Oh, serem gitu ya. Dulu ini pernah ada satu kejadian, ibu saya habis khatam Quran, dia nge-WA ya, mau didoain apa gitu ya, karena kita udah di negeri Sunda merasa perasaan itu betul gitu ya, doain aja mam biar awet derajat. Waduh, langsung ditelepon, diomelin sembarangan, kamu tahu artinya iya awet kan, iya tapi rajat. Waduh, nah itu rumahnya itu bukan hangat tapi panas ya. Ya, jadi kita berharap rumah yang hangat itu unsur-unsur kehangatan itu bukan satu orang dari bapak aja atau dari ibu aja, tapi dari anak-anaknya juga yang dikondisikan dari kedua orang tuanya ya, berkolaborasi ya, seperti itu. Jadi bagaimana

0: saling mengingatkan. Kan Ali bin Abi Thalib mengatakan kalaulah Al-Quran itu turun satu surat, surat Wal Asr sudah mencukupi cenakan. Tapi kan ternyata 114 surat. Itu kan amanu wa aminu sholihat wa tasbil khalq wa tawassobil sob. Jadi semuanya begitu. Jadi komponen-komponen yang ada dalam rumah itu, apakah ada ibu, bapak, anak, apakah ada bibi, apakah ada khodimat, pembantu, ya si teteh yang biasa dipanggil teteh, atau bibi yang tapi bukan istrinya emang, bukan. Tapi semuanya itu berikhtiar ya, untuk mengkondisikan rumah menjadi hangat. Ya. Tempat orang keluar itu nggak pengen lama-lama balik lagi. Gitu, ya. Tapi juga membuat tempat yang bukan mager gitu ya. Jadi pengennya ngerekor aja karena kedinginan, enggak juga. Karena mungkin keluar kamar ngapain, nanti diomelin, nanti diatur-atur sama ibu sama bapak kayak gitu ya. Apalagi anak-anak sekarang yang Gen Z, Gen Z merasakan, wah kalau Gen Z itu harusnya mager. Enggak juga gitu ya. Makanya anak-anak saya kalau lagi kira-kira rada mager, saya minta tolong jemur baju dong, jadi bergerak lagi. Tolong ya, apa ke warung, jadi bergerak lagi gitu ya. Ada ini ada ikhtiar. Ya, rumah yang hangat adalah rumah yang di dalamnya ada orang-orang yang mengkondisikan agar dia hangat, pencahayaannya itu dari Al-Quran. Ya. Dari Al-Quran, jadi cahaya Quran, jadi dia memulai hidupnya dengan tilawah Quran, menutup harinya dengan tilawah Quran, ya. Hari-harinya itu sesempatnya seperti apa, tapi memang menyempatkan diri, memaksakan diri, Allahumma paksakan, memulainya dulu dengan tilawah Quran. Ya. Insya Allah dengan kita tilawah Quran pagi-pagi, itu kesananya tuh hari-hari pas gitu, waktunya bagus deh. Gitu. Jadi gak terlambat, gak sembarangan gitu ya waktu itu dipakai. Udah gitu, pencet ventilasinya mungkin ruangannya apa, gimana kalau ruangan, yang bagus adalah ruangan yang kalau siang dia nggak perlu lampu ya, nggak perlu kipas angin gitu, karena itu mungkin panas ya. Tapi kalau hangat enak buat suhu tubuh. Jadi orang-orangnya komunikasinya bagus, komunikasinya ya, keluar bagus, ke dalam bagus. Dia juga bukan orang-orang yang anti tetangga, dia juga bertetangga tapi tidak antong dengan tetangga. Jadi dia say hello cukup ke kiri ke kanan. Di rumahnya juga bagus, komunikasi ibu bapak anak. Tidak ada yang menjadi yang ini kepala sekolah, ini guru, ini murid yang tertekan, nggak begitu. Tapi semuanya melahirkan, mengkondisikan berikhtiar untuk merasa hangat gitu ya. Atau mengkondisikan rumah itu jadi hangat. Jadi senang ya, senang rame, senang ngumpul kayak gitu ya. Bukan senang diam di dalam kamar. Walaupun memang mau tidak mau, memang ada waktu-waktu khusus bagi-bagi mereka, memang harus ada waktu-waktu yang mereka harus serius di depan laptop atau serius di depan buku pelajaran dan sebagainya. Ventilasi dan rumah juga harus rapi ya. Rapi itu tidak zolim, yang meletakkan pada tempatnya. Jadi kalau penggorengan itu tidak di ruang tamu, tapi di dapur, gitu ya. Yeah. Jadi kalau ada cowet juga di dapur, kayak begitu juga. Mungkin kalau kita lihat orang-orang yang mungkin punya masalah, nggak begitu ada orang dia cuma cerita, nggak, tapi dia ceritakan dengan ibunya, dengan pasangannya, gitu ya. Mencarikan jalan keluar. Yang pertama kali kita curhati adalah Allah, karena kita sebenarnya sebagai poin-poin catur ya, yang suka-suka Allah kita berkenankan. Makanya kalau kita berikhtiar ya, Allahumma persiapkan itu, bangun kita berdoa, kita mau kemana berlangkah kita berdoa, pokok kita libatkan Allah dalam setiap waktu. Bukan kalau kita perlu aja, bukan kalau kita nggak punya uang baru kita berdoa, tapi terus kapan aja gitu. Jadi memang kalau kita lihat doa itu kan senjata orang muslim ya, karena orang mukmin itu kan senjatanya harus setiap hari itu dilatih agar senjatanya tajam, agar senjatanya juga bermanfaat ya. Ya. Kalau punya pisau tapi pisaunya tumpul gitu kan, kita doa nggak dikabul-kabul, kita harus introspeksi diri, kenapa nih gitu. Oh, pasti dia masih banyak maksiat, berarti dia mungkin ingat Allah pada saat-saat tertentu. Ada orang-orang mungkin yang tilawah Quran tuh kalau bulan Ramadan, wah Masya Allah, sampai berapa juz gitu sehari. Tapi kalau bulan-bulan yang lain, karena mungkin bulan Ramadan, jadi sibuk dengan urusan-urusan dunia. Jadi ada ventilasi, rumahnya rapi, ditata, ya rumahnya nggak suka-suka gitu. Makanya juga kita kan diatur sama Allah, keluar rumah pakai baju apa, menutup aurat. Kalau rumahnya ada kordengnya, bukan sekedar fitrase aja, kordengnya tipis tuh yang kelihatan, tapi ada kordengnya. Jadi kalau pada saat-saat memang kita sedang membuka aurat ditutup ya, jadi ada jendelanya, ada rumahnya bersih gitu ya, kan bersih itu sebagian dari iman. Tapi kalau nggak bersih berarti yang iman sebagian aja nggak punya gitu kan, sedih ya gitu. Atau lebih malu adalah sebagian dari iman, makanya kita malu lah kalau rumah kita kotor gitu kan. Rumah kita harus bersih, lisan kita juga harus bersih. Analisa itu adalah doa. Jadi kalau ibu-ibu mengeluarkan kalimat-kalimat yang nggak bagus, kasihan keluarganya, kasihan istri suaminya, anaknya, kasihan, kasihan orang-orang di situ ya, nanti mereka jadi kepanasan, jadi nggak betah. Rumah hangat ya, rumah hangat adalah kita di teh ditata, ada tempat-tempat favorit, ada tempat pojokan favorit yang bagusnya sih mungkin ada musola ya, yang bisa sholat berjamaah. Itu buat ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak sholat berjamaahnya di masjid, di lima waktu sholat di masjid ya, seperti itu. Ibu juga saya udah menekankan anak-anak, jadi anak-anak sholat di rumah, soalnya saya tawarkan pakai mukena umi deh gitu ya, pakai laki-lakinya gitu ya. Jadi memang seperti itu. Jadi segala sesuatu kita punya contoh ya, punya contoh kan Rasulullah kehidupannya seperti itu, bisa contoh kita gitu. Para sahabat bisa kita contoh seperti itu. Jadi nggak blank benar kita ini, udah sekarang ini udah banyak banget gitu ya kemudahan-kemudahan dari Allah. Kalau kita nggak kita pakai untuk taat kepada Allah, tentengan gitu, kasihan banget gitu ya. Jadi setelah sudut-sudut itu, kalau emang ada musola, kalau nggak ada musola kayak rumah saya nggak luas ya. Jadi begitu ada ruang tamu, kursi samping langsung karpet, langsung ada sajadah. Jadi memang menunjukkan bahwa kita tuh menjadi prioritas ya sholat ya. Jadi sholat tuh di apa, di nomor satu kan ya. Sholat nomor dua, nomor satunya sekadat. Jadi rumah harus bersih, rumah harus rapi, luas lapang itu juga terserah kitanya. Kalau kita sebagai tuan rumah juga luas lapang, kita ketemu tamunya juga welcome ya. Jadi kalau kita datang tamu tuh, bukan kita berdiri di pintu, mau ada apa nih gitu kan, gak gitu. Tapi ada tamu, kita bersyukur, kita kedatangan tamu ya, suruh masuk gitu ya. Kalau kita gak kenal mungkin di teras aja lah gitu ya, kita ajak ngomong dulu gitu ya. Baik-baik, kita kalau malam kita siang-siang kita kasih minum dulu kayak gitu ya. Tapi emang ada kalian situ ada tamu, saya langsung ngobrol saking kusono lupa kalau dikasih minum ya. Ya jadi juga mungkin benda-benda yang ada di dalam ruangan rumah itu juga adalah benda-benda yang bermanfaat. Jangan sampai ada benda-benda yang memang hiasan-hiasan yang tidak bermanfaat, yang mungkin bisa jadi ada zone yang mungkin biar kelihatan gaya nih, ada foto waktu di mana di Paris di mana. Tapi memang niat kembali kepada niat. Jadi kalau mungkin kalimat-kalimat thayyibah ya, yang saling mengingatkan diri orang begitu masuk, jadi ingat aduh gitu ya, jadi ingat gitu ya. Insya Allah kalau kalimat thayyibah kan baik buat semua. Jadi mungkin juga nanti tadi kenapa rumah yang hangat, yang apa, hati yang dekat, hatinya dekat dengan hati, dengan hamba Allah juga. Jadi hablum minallah diperbaiki, hablum minannas juga diperbaiki. Jadi tidak sepotong-sepotong, lah hablum minallah bagus, hablum minannas nggak bagus, itu nggak benar ini. Kita hablum minannas bagus, hablum minallah nggak ada juga nggak benar gitu ya. Jadi itu sepasang ya, hablum minallah dan hablum minannas itu harus dipakai kemana kita pergi. Begitu juga seorang mukmin itu rasa syukur dan rasa sabar dan syukur harus berdua-duanya dipakai. Jadi enggak salah satunya enggak. Begitu kalau dalam surat Al-Baqarah 257 ya, 256. Yuk bimbillah wa yakfur bitaghut. Ya, beriman kepada Allah dan kafir kepada taghut. Itu tuh harus begitu, enggak sepotong-sepotong makainya. Jadi kita lihat kalau di dalam rumah itu ada buku, bukunya bukan buku-buku yang masih disegel, tapi buku yang sudah dibaca. Yang sudah dibaca sudah dilaksanakan ya. Terus apalagi ya? Lapang, luas, bersih, rapi gitu ya. Bersihnya juga kalau kita lihat kalau sehari. Jadi kan ini digambarkan oleh Rasulullah, kalau Allah tidak memberatkan umatku, bersiwaklah sebelum sholat. Kebayang ya sama kita. Oke deh, sekarang kita nggak biasa siwak, kita pakai odol ya, odol yang ada siwaknya itu kan di umumnya kita kan mau tidur sikat gigi, tapi di sini 5 kali sebelum sholat, bukan 5 kali itu kalau sholat wajib, Tapi kalau sholatnya ada duhanya, ada tahajudnya, ada subuh wudu, ada sholat sholat sholat yang lain gitu, berarti berapa kali kita membersihkan itu juga agar orang yang diajak ngomong nanti nyaman dan buat bersih buat diri kita. Terus kalau bersih juga kan enak buat orang lain, enak buat kita juga. Lagi kalau badan-badan yang bersih, makanan-makanan yang masuk juga makan-makan yang halal yang bersih, kitanya sehat. Kita kembali kepada Allah, badan ini masih sehat ya. Bukan udah rusak, ini udah rusak sih itu karena kita sembarangan makanya. Mungkin segitu secara singkat.
1: Baik, Masya Allah. Itu pembuka yang disampaikan oleh Ibu Zirli tadi, sahabat MG. Kami nantikan sahabat MG juga ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Sebelum kita menyambung ke pertanyaan sahabat MG, Bu, tadi menarik juga kaitan dengan bahwa rumah yang hangat hati yang dekat itu juga perwujudannya ada pada fisik bangunan rumahnya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Jadi rumahnya harus tertata, rapi, dan sebagainya. Bagaimana jika rumah-rumah yang kalau kata lirik lagu mah hanya bilik bambu gitu, Bu, ya, tidak ada hiasan, beralas tanah, apakah bisa juga jadi rumah yang hangat, kemudian hati setiap anggota keluarganya jadi dekat juga, Bu?
0: Ya. Ini butuh misa buat saya?
1: Ya.
0: Buat ya. Jadi kalau rumah yang apa namanya? Tadi tes apa?
1: Ya, rumah yang secara fisiknya mungkin sederhana sekali, Bu.
0: Oh iya. Tapi memang tetap meletakkan pada tempatnya ya. Walaupun kalau kita lihat, misalkan gini, saya juga pernah ke daerah-daerah, ada rumah yang begitu masuk ke ada kamar mandi. Oh, berarti mungkin kamar mandinya buat tamu. Karena kan ada orang ke kamar beriring-iring ke pengker, itu harus melewati kamar, harus melewati ruang makan, harus melewati dapur. Itu kan aurat semua kan. Oh, betul. Berarti memang kalau ada tamu ini kamar mandinya kan. Jadi kamar mandi khusus buat tamu ada kita di belakang. Jadi ada lagi mungkin kamar mandi di luar, nggak apa-apa deh, asal yang penting kita keluar yang untuk orang. Jadi bukan lihat dari segi fisik ya. Saya juga pernah ke rumah seseorang, mungkin orangnya punya anak kecil ya, dan mungkin waktu itu dia punya pembantu, rumahnya sih bagus sebenarnya, tapi begitu saya mau duduk dan pecah, aduh, bau hangser gitu ya. Ya mungkin bisa jadi nggak enak di rumahnya bagus jadi nggak kelihatan bagus. Ada rumah yang rumahnya kecil dan kamar, begitu saya kamar mandi ke kamar mandinya tuh bukan pakai porselen, pakai biasa ya, di ubin biasa, jadi ada bekas-bekas lumut yang disikat. Tapi rumahnya tuh kamar mandi itu bau air, bau sabun habis orang mandi, jadi seger gitu ya, nggak ada bau-bau yang nggak enak. Jadi memang bukan dari fisiknya tapi juga dari apa isinya gitu, bagaimana mereka bisa mengelola, mengatur ya, mengkondisikan rumah itu jadi enakan gitu. Kan kalau kita lihat ada mungkin apa dari tayangan-tayangan itu kan, orang-orang yang di apa tampilkan sinetron-sinetron itu kan rumahnya besar-besar, bagus-bagus, tapi di dalamnya der-der-der gitu ya. Antara suami dengan pasangannya, antara dengan mertua, dengan menantu. Makanya juga mungkin kalau kita lihat ada pohon ya. Saya jadi ingat pohon itu. Ada pohon ya yang panjang-panjang tuh, yang kalau zaman dulu suka dikasih telur yang dibolongin. Itu tuh kalau yang saya tanya sama orang-orang. Banyak orang di Jawa Barat, orangnya bilang, itu pohon lidah mertua, astagfirullah. Saya udah jadi mertua tersinggung. Kenapa begitu? Karena tajam. Saya bilang, itu namanya sansevera, rumah namanya bagus ya gitu. Bukan lidah mertua, bukan lidah menantu, bukan lidah tetangga, bukan lidah tangan. Ya. Jadi karena suara-suara nggak bagus itu juga menjadi apa ya? Jadi akan mempengaruhi buat orang-orang. Jadi orang tuh dengan mertua aku, dengan menantu aku, dengan tetangga aku, apalagi dengan pasangan anak-anaknya, jangan sampai anak-anak itu kalau mau kumpul teh tegang gitu ya, nanti mau ditanyain apa nih gitu, nggak gitu. Tapi anaknya belum ditanya dia udah ngomong duluan, walaupun juga anak saya juga ada yang kalau ngomong, Umi mau cerita nih, tapi Umi jangan marah. Enggak, Umi nggak marah, tapi nanti Umi istighfar. Ya harus kamu bersyukur dong kalau Umi istighfar gitu ya. Dia udah tahu kalau Umi istighfar itu berarti ada something wrong gitu ya. Jadi tetap kalimat-kalimat tauhid, yang kalimat-kalimat thayyibah yang kita dahulukan ya. Kita ingat bahwa pasangan kita, anak kita itu tanggung jawab kita, nanti akan diminta pertanggungjawaban. Tetangga-tetangga kita juga, jangan sampai tetangga kita nggak makan kita dengan enak-enak, kita makan apa nih kalau kita masak. Dia cuma wangi ya, tapi dia nggak dapat apa. apa-apa gitu kan, kasihan gitu. Jadi kita mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis, mengamalkan amal-amal apa yang kita dapat, yang kita dengar sama-sama, sedikit demi sedikit kita amalkan. Jadi bukan bukan fisik rumahnya, tapi apa yang ada di dalam rumahnya dan apa yang dirasakan oleh yang ada di rumahnya. Apakah anak-anak kita senang di rumah, apa anak kita tuh bawaannya pengen keluar gitu. Ada kan orang yang gak betah di rumah, ada gitu. Bisa jadi kalau di rumah orangnya semua ada, tapi semuanya aktif, aktif sendiri dengan handphonenya.
1: Dan iya.
0: Mungkin kita ngomong sama ibunya, simpen dulu handphonenya, anak dulu itu, suami juga simpen dulu handphone gitu ya, baru kita bicara. Kalau udah ada handphone, repot gitu ya. Jadi memang itu kan juga untuk keperluan-keperluan khusus, jadi bukan madal hayah dipegang abang-abang handphone, kemana pergi dipegang ya, di tangan gitu. Enggak, itu juga. Insya Allah, tidak karena fisik rumahnya, tapi memang orang-orang yang ada dalam rumahnya.
1: Baik, Bu Zirli. Nanti kita akan sambung ke obrolan kita di termin selanjutnya, Bu Zirli ya. Kita ya, terlebih dahulu akan jeda sejenak, sembari menantikan juga sahabat MK ini di pagi hari ini yang ingin turut berbincang, menyampaikan atensi Anda atau pertanyaan, silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Kita langsung nanti akan bincangkan dengan Ibu Zirli ya di pagi hari ini. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kami segera kembali selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Duh, ceklis satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada lagi?
6: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
5: dan Maha juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
7: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo,
8: turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
10: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
9: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
10: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
9: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
10: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
9: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
11: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
12: Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfidz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah mitra negara federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
13: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
14: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
15: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: 39 menit terlepas dari jam 10, sahabat MK. Kita menyambung kembali di termin yang kedua. Kami nantikan atensi dari Anda, sahabat MK. Silakan untuk dapat menyampaikan pertanyaan atau berbaginya juga ya. Silakan seputar topik yang sedang kita obrolkan ya dengan Ibu Zirli, rumah yang hangat, hati yang dekat. Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Baik Bu Zirli, kita menyambung kembali di termin yang kedua ya. Kali ini sudah ada beberapa atensi nih yang masuk melalui WhatsApp MKFM. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini ya Bu Zirli. Bu Zirli, ada sahabat kita dari Cileunyi ini bertanya, katanya.
1: Cileunyi.
0: Iya. Jika sahabat kita ini tinggalnya memang di pemukiman yang cukup padat, Bu Zirli, dan rumahnya juga tidak besar, tetapi anggota keluarganya cukup banyak. Bagaimana, katanya, cara menciptakan ruang yang tetap nyamannya untuk dapat berkumpul dengan keluarga? Seperti itu, Bu Zirli.
1: Ya, insya Allah. Memang kenyamanan, kehangatan itu tidak tergantung ruang ya. Tergantung kita masing-masing. Kan ada orang yang senang kumpul ramai-ramai, ada juga orang yang senang ramai-ramai, senang menyendiri ya. Kita kondisikan ramai itu enak gitu kan. Kalau sholat berjamaah aja gitu, pahalanya kan banyak seperti itu. Jadi kalau rumah itu yang bagusnya ya, idealisnya Islam itu mungkin minimal ada kamarnya 3. Orang tua 1, laki-laki 1, perempuan 1. Jadi mungkin kalau orang banyak, laki-laki sama laki-laki semua sekamar, perempuan sama perempuan semua. Tapi dengan syarat tidak dengan satu selimut kayak gitu. Kalau nggak banyak terbatas, nggak ada L itu pakai korden ke atau pakai lemari seperti itu. Jadi memang ada ikhtiar ke arah sana. Nanti dibantu sama Allah ya. Jadi rumahnya padat nggak apa, bagus. Apapun ala kulli hal, alhamdulillah summa alhamdulillah. Jadi apapun yang Allah takdir buat kita itu baik buat kita. Jadi kalau memang ternyata memang juga ada juga orang satu rumah ya, ada 2 kakak, 3 kakak, itu memang dia bisa bagus islami, jadi bisa ngatur-ngatur gitu. Jadi sekat-sekat dengan apa, rak buku, dengan lemari gitu ya. Gitu. Jadi memang yang jelas mungkin tidak dengan ipar ya, kalau ipar yang lain jenis kan kita harus pakai kerudungnya harus lengkap, harus rapi, seperti itu. Jadi kehangatan itu malah lebih enak, lebih seru kalau banyakan gitu ya. Jadi apapun yang Allah takdirkan kepada kita, kita bersyukur aja. Karena ada juga orang rumahnya luas, lengang, gitu, lapang. Tapi orang-orang di dalamnya tuh resek apa sih kayaknya nggak akur gitu maunya teh. Kalau ada tamu, kalau di tamu nggak pulang-pulang sih. Nah gitu. Kalau orangnya kan, jangan pulang, nginep. Kita ajak nginep, sebetulnya. Beda ya. Jadi masing-masing diri juga memang harus mengkondisikan supaya dia berikhtiar mendekat kepada Allah. Jadi rumah juga harus bersih, bersih dari syirik, bersih dari hal-hal yang asal merusak akidah gitu ya. Itu juga akan sangat mengganggu ya, kalau misalkan ada orang-orang yang masih suka berhubungan dengan makhluk lain gitu ya. Itu juga akan sangat mengganggu untuk orang yang lain ada di rumah itu. Mungkin seperti itu, jadi gak masalah ya, dinikmati aja. Karena kita di dunia juga kan gak lama kok, rumah kita yang bagus nanti di surga Allah.
0: Baik, insya Allah ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Zirli. Kita menyambung kembali ke pertanyaan berikutnya dari sahabat kita yang sudah menyampaikan di pagi hari ini, ada Pak Rahmat di Baleendah. Ini bertanya Bu Zirli, sahabat kita Pak Rahmat ini bertanya, apakah makan bersama dengan anggota keluarga ini efektif Bu untuk membangun kedekatan? Karena saat ini memang jarang sekali makan bersama lagi dengan keluarga karena beda-beda aktivitasnya sehingga tidak ketemu waktunya, katanya Bu Zirli.
1: Ya. Tapi mah kalau yang makan bersama yang paling gampang untuk waktunya itu ini ya, kalau lagi apa, Ramadan ya, mau nggak mau kan
0: iya benar.
1: Iftar bareng, habis itu misalkan sahur bareng gitu. Apalagi kalau kita dibiasakan dengan Senin Kamis sahur, jadi kan pas mau nggak mau kita bareng ya, berbarengan apa pada saat kita sahur, pada saat kita buka gitu. Tapi kan kalau jadi gini, yang nggak sendirian tuh lah kita makan ya, ada orang lain, ada teman gitu. Bagaimana kalau kita lihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang dulu kalau makan tuh bareng, di situ juga nanti sambil makan ya. Tapi ngobrolnya nggak sambil makan ya, pas ada makanan habis di mulut baru kita ngobrol gitu ya. Bagus gitu ya. Ada ketemuan di meja makan gitu ya. Mensyukuri pertemuan itu, mensyukuri makanan itu, karena bukan masalah makanannya kadang. Kadang kita cuma makan pakai apalah gitu ya. Tapi karena kita ketemu banyak kan gitu, apalagi nanti para buta seru deh gitu ya. Kalau makannya enak atau apa, mungkin orang-orangnya juga jaim-jaim, pada malas-malas kalau ketemu orang lain, makan yang banyak tiba-tiba sisa gitu ya. Itu kan banyak tuh kalau di acara undangan-undangan, ih orang-orang kok makan kayak yang gak pernah makan ya. Lari ke sini, lari ke situ, makannya ambil yang banyak. Ya kalau dihabisin alhamdulillah ya. Ah, terus tiba-tiba sisa kayak gitu kan. Dengan kita berkumpul, bagaimana kalau kita lihat dulu pada Rasulullah SAW waktu masih kecil ya, tinggal di rumahnya Ali bin Abi Thalib. Itu kalau Rasulullah ikut gabung makan bersama tuh jadi berkah, jadi cukup makanan tuh. Makanya kalau nggak ada nih Rasulullah, sini-sini kamu makan bareng gitu kan. Jadi berkah, kenyang semua, enak semua gitu. Tapi kalau Rasulullah nggak, pas lagi nggak ada, dia makan nggak ada Rasulullah, beda. Jadi memang keberkahan itu memang dengan kita rame-rame. Insya Allah.
0: Insya Allah ya. Dengan makan bersama tuh ada berkahnya berarti Bu ya. Insyaallah.
1: Kan senang tuh botram-botram tuh masing-masing makan rame-rame, bisa patuker-tuker, tapi jangan jadi ada beban. Aduh, saya cuma bawa tempe tahu, cuma bawa sayur gitu kan. Teman saya bawa ayam gitu kan. Ada lagi temannya bawa ayam tapi ayam yang belum menetas ya. Bawa telur maksudnya.
0: Iya benar.
1: Enggak itu. Jadi kebersamaannya ya.
0: Betul.
1: Kembali kepada niatnya.
0: Baik, alhamdulillah. Kita menyambung kembali pertanyaan berikutnya ya, Bu Zirlik. Oke. Sudah ada kembali yang menyapa di pagi hari ini. Ada sahabat kita, seorang ibu di Antapani. Sahabat kita ini berserta suami sama-sama bekerja, katanya Bu. Ketika pulang memang secara fisik sudah lelah, inginnya istirahat. Akhirnya sedikit sekali bisa punya waktu dengan keluarga, terus dengan anak-anak. Nah, bagaimana cara menjaga agar kedekatan dengan anak ini bisa tetap dijaga dalam waktu yang terbatas, katanya Bu, sehingga anak ini tidak kemudian ketika ada apa-apa butuhnya tuh kepada orang tua, bukan kepada orang lain, katanya. Kadang melihat pemandangan seperti itu jadi sedikit sedih juga, kenapa yang dibutuhkan anak tuh bukan orang tua, katanya.
1: Jadi memang kalau sama-sama bekerja tuh kan kerjanya kita kan nggak terus terusan kerja kan, ada waktu berhenti, ada waktu makan, ada waktu wudhu gitu. Begitu kita mau wudhu kita telepon, udah wudhu belum gitu, udah sholat belum gitu, nanya gitu kan. Terus kita mau makan, udah makan belum gitu. Jadi memang kitanya berikhtiar di waktu yang sempit-sempit itu ya untuk menyapa ya. Apalagi sekarang ada handphone kan ya. Apalagi sekarang juga karena ada orang-orang yang handphone itu satu orang satu gitu ya. Sampai anak masih SD juga dikasih. Tapi saya pernah lihat itu ada satu rumah yang handphonenya cuma satu rame-rame. Dipakai ibunya, pakai anaknya. Karena kalau saya telepon misalkan, oh maaf ya kata lagi dipakai ujian sama anaknya dibawa ke sekolah. Nah, Masya Allah ya. Jadi ada yang kayak gitu juga. Ada semua orang punya handphone. Jadi, kalau ibu bapak kerja kayaknya ibu bapak kerja dia handphone-nya nggak mungkin satu rame-rame kayaknya. Nanti bisa ditanya ya seperti itu. Tanya kabarnya. Atau nggak nanti begitu pulang ditanya lagi ke anaknya langsung. Sebelum anaknya nanya, ibunya nanya duluan. Ditegur gitu kan. Tadi ngapain aja gitu ya. Kemana, enak enggak, seru enggak gitu ya. Kalau seru kan kalau mamanya lagi enggak kerja bisa ikutan gitu. Jadi memang yang penting kita berikhtiar ya. Dan kita jangan lupa berdoa terus sama Allah. Bagaimana cara nanti Allah kasihkan ide-ide, oh begini begitu, jadi supaya dia punya punya waktu buat saling menyapa. Mungkin bisa jadi kalau anaknya juga punya handphone kan, anaknya dulu yang menyapa, ganggu nenek nggak gitu kan.
0: Betul.
1: Anak saya kalau lagi nelfon, karena dia di Malang, jadi kalau dia di Malang dia kan sholat udah selesai, dia udah selesai pulang dari masjid, dia mau nelfon, kita baru mau sholat gitu ya, nggak nyambung. Dia rada malam gitu bisa nelfonnya. Bisa insya Allah, apapun bisa diikhtiarkan. Kita bantuan sama Allah dengan banyak-banyak berdoa.
0: Oh, baik, alhamdulillah. Jadi tetap bisa terhubung ya dengan teknologi, manfaatkan tadi sahabat kita ya. Jadi
1: untuk mendekatkan diri kepada Allah.
0: Alhamdulillah. Baik, Bu Zirli. Berikutnya kita sapa kembali Bu Zirli ya. Sudah berbagi juga nih ada sahabat kita Pak Yudi di Padalarang. Kalau Pak Yudi merasakan bahwa saling memahami dan menghargai di anggota keluarga ini yang menjadi kunci kehangatan di keluarga ini bisa ya, terwujud, betul. Katanya. Nah, tapi memang memahami dan menghargai ini adalah perjalanan proses, katanya Bu. Di ya,
1: gak mudah.
0: Pada berjalanannya waktu memang bisa. Ada saja begitu ya. Ya. Kemudian ujiannya kata. Nah, bagaimana ya, agar kita bisa tetap malaikat. Betul. Bagaimana agar bisa tetap, katanya Bu, bisa tetap ajeg dengan ujian-ujian yang ada sehingga ya, kemudian bisa saling memahami dan menghargai ini dapat terus dijaga oleh masing-masing anggota keluarga, katanya Bu.
1: Ya. Banyak-banyaklah husnuzon ya. Dan kita juga harus bersyukur kalau ada ujian. Itu berarti Allah sedang memperhatikan kita nih gitu ya. Melihat nih, ini orang diuji nih, ujiannya nih lulus nggak nih gitu. Sabar nggak, bersyukur nggak gitu ya. Kan kita dikasih ujian banyak harta, ini pakai nggak buat ketaatan kepada Allah? Dikasih kita ujian dengan sedikit harta gitu ya, sempit harta, ini nggak, bersabar nggak gitu ya, tetap bersyukur nggak, tetap taat nggak sholatnya gitu, tetap sholat tahajudnya, tetap sholat duha nggak gitu ya. Kadang-kadang orang, yang penting mah wajib-wajib aja, nggak usah sholat duha gitu. Kalau dia mungkin lagi enak, baru dia sholat yang lain gitu ya, tambahan-tambahan, nggak begitu gitu ya. Jadi memang, ikhtiar dari masing-masing, dari ibu, dari anak, dari orang tua, ya suami istri kita ada ikhtiar itu. Kadang-kadang ada ikhtiar cuma 10%, ada yang 50%, ada yang 100%. Itu kita sama-sama saling apa mengkondisikan, mendoakan gitu ya, agar mereka juga sama-sama punya perasaan yang sama, punya perasaan rindu dan sebagainya gitu ya. Jangan bosen ya kalau orang-orang di luar sana. Pernah suami saya lagi ada apa bercanda di Pangandaran, ketemu dengan orang bule ya, orang barat. Dia nanya, oh udah berkeluarga, udah punya anak berapa, sekian, oh luas gitu, banyak banget anak kayak gitu ya, 9 gitu. Istrinya berapa? Satu. Hah? Satu? Udah bosen gak tidak? Astagfirullahaladzim ya, karena mungkin dia tidak punya agama, jadi begitu komentarnya gitu. Tapi emang kita istri dan suami mau kondisikan bagaimana kita tidak membosankan gitu ya. Ya, ya mungkin bisa jadi mungkin dengan sesuatu lah, misalkan di kalau yang mungkin rambutnya biasanya panjang ya dipotong atau apalah yang beda-beda atau mungkin pakai kerudung atau gitu ya. Seperti itu gitu ya. Jadi memang yang enak lah dilihat ya gitu. Jangan sampai semakin tua semakin gak enak lihat, jadi suami juga bosan, begitu juga sebaliknya gitu. Misalkan di rumah cuma pakai singlet, pakai sarung ya, istrinya juga aduh gitu ya, seperti itu. Jadi sama-sama berikhtiar gitu ya, agar saling memahami, karena memang di luar sana banyak sekali gogodanya, karena memang manusia itu kan digoda dari 4 arah ya, di surat Al-Kasyr ayat 17 ya, apa 18. Manusia itu dijodoh kiri, kanan, depan, belakang, tapi tidak dari atas. Makanya kita menjaga hubungan kita yang baik dengan Allah, bersyukur, dan husnuzon apapun yang Allah berikan kepada kita itu baik buat kita gitu ya. Misalkan kemarin saya sepekan sebelum itu ada hilang handphone, saya pikir, oh mungkin saya kebanyakan megang handphone kali ya, daripada megang gua. Itu tetap aja husnuzon ya, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita husnuzon. Tapi kita harus ikhtiar, ikhtiarnya itu harus mastabaktum, harus maksimal, harus optimal gitu ya. Nah, saya mau istilah selewat kayak gitu, enggak ya. Bismillah. Jadi bismillah, kalau udah mengerjakan alhamdulillah, itu kan paling gampang. Bismillah, jadi minta bantuan sama Allah ya. Insya Allah.
0: Baik. Jadi harus husnuzon dulu Bu ya, bahwa
1: iya,
0: Allah sedang memperhatikan
1: selalu
0: kita ya.
1: Pada manusia aja harus husnuzon, apalagi pada Allah gitu ya.
0: Insya Allah, betul-betul. Baik, berikutnya Bu, ini banyak juga pertanyaan yang masuk ya di pagi hari ini. Kita sapa kembali sahabat kita berikutnya dari Jelekong. Ibu Emma di Jelekong bertanya, Bu Zirli, di rumah sahabat kita ini Ibu Emma hanya berdua saja dengan suami.
1: Yeah.
0: Nah, kadang memang ada sedikit merasa bersalah dan berdosa tidak ya jika sebagai istri ini sering minta tolong dan minta dibantu oleh suami, semisal minta tolong ke warung atau jemur atau jahit jemuran katanya, karena memang tidak ada orang lain yang bisa dimintai pertolongan, anak dan lain-lain tidak ada. Ini sahabat kita ini lansia berdua katanya Bu. Ini ada sarannya atau seperti apa Bu? Tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Emma.
1: Merasa bersalah ya, nggak apa-apa, nggak bersalah ya. Minta tolong kan, bukan nyuruh-nyuruh kan ya. Minta tolong ya, memang kalau maaf, minta tolong, terima kasih, itu kalimat-kalimat yang bagus ya. Kalau misalkan minta tolong ke apa warung gitu ya. Kalau yang memungkinkan kita bisa berangkat, kita yang berangkat. Tapi kadang-kadang harus pakai kaos kaki, harus pakai kerudung gitu ya. Kadang emang males itu mah, bukan emang bukan apa bukan nggak susah, tapi emang nggak mau aja. Tapi kalau misalkan minta tolong jemur baju, boleh-boleh aja gitu ya. Nggak apa-apa. Kan kita lihat wajahnya nerima nggak diminta tolong. Kira-kira wajahnya kurang nerima, ya janganlah gitu ya. Apalagi mungkin lansia ada mungkin geraknya udah lebih lambat gitu ya. Tapi insya Allah kalau lansia banyak gerak, insya Allah enggak deh. Kalau kita lihat juga di Jepang, orang-orang lansia 80 tahun, 90 tahun itu jadi waiter, jadi orang yang nganter makanan gitu, walaupun pelan. Sure. Kalau deket kali ya, orang bawanya pelan banget gitu, buat jatuh. Kita belum apa-apa udah susah. Padahal emang begitu, harus pelan-pelan. Walaupun dia masih jakcin juga tetap aja bawanya pelan-pelan ya, hati-hati gitu maksudnya. Insya Allah enggak. Apa kalau merasa enggak enak ya jangan aja Bu gitu. Tapi kalau emang ibu minta tolong gitu ya, mungkin ibu lagi basah-basah gitu, mau lagi masak, lagi pakai baju ala kadarnya karena cuman berdua gitu ya, yang seksi yang ngeliat suami kan nggak apa-apa gitu. Habis itu minta tolong beliin apa nih, mau bikin saya sop, nggak ada merica misalkan, minta tolong ke warung gitu ya, apa sih kalau suaminya ridho aja gitu kan. Kalau suaminya ridho aja nggak apa-apa. Tapi kalau suaminya mungkin kelihatan dari wajahnya bolak-balik aja disuruh, baru mau duduk, minta tolong ini baru mau duduk, jangan ya, sekalian aja kira-kira yang paling paling apa lah ya. Kalau untuk urusan di rumah masih bisa dihandle sama istri sendiri lah. Tapi kalau buat keluar-keluar mungkin kalau nggak jauh atau mungkin ibunya harus pakai baju lengkap rapi gitu, insya Allah nggak apa-apa. Bismillah sebelum ngomong, bismillah dulu supaya Allah dilunakkan hatinya mau menolong dengan sukacita, insya Allah.
0: Alhamdulillah, baik, insyaallah ya. Kami masih nantikan sahabat MK, silakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, atensi, kirimkan ke 0811-224-1027 ya, ke 0811-224-1027. Satu atensi lagi Bu Zirli, sebelum kita nanti jeda sejenak, sebelum menyambung di termin terakhir perbincangan kita, sudah ada sahabat kita kembali yang menyampaikan atensi, ada Ibu Rusmiati di Cibatu Garut nih, menyapa juga dan menyimak di pagi hari ini. Nah, kalau Ibu Rusmiati menyampaikan bahwa kedekatan di keluarga itu kadangkala memang perlu waktu bersama yang cukup, kemudian komunikasinya yang baik juga, serta dari situ muncul bisa saling memahami dan menghargai. Nah, kalau waktunya yang kurang cukup, katanya apakah bisa Bu dengan keluarga komunikasinya bisa tetap terjaga sehingga bisa muncul saling memahami dan menghargai di antara anggota keluarga, dari Ibu Rusmiati di Cibatu ya. Garut Bu.
1: Insya Allah bisa. Jadi masing-masing memang berniat ya, masing-masing berniat untuk bisa saling memahami itu di sebelumnya kita berdoa kepada Allah gitu ya, di sujud-sujud terakhir atau pada sholat gitu ya. Waktu kita diberikan waktu sama Allah sama 24 jam ya. Mungkin sebelum tidur gitu, supaya nanti dalam alam bawah sadar dia melihat kalimat-kalimat yang baik gitu ya, dari istrinya atau dari suaminya atau dari orang tuanya kepada anaknya kayak gitu ya. Pada saat-saat dia sudah masuk kamar kayak gitu ya. Itu kan sebenarnya kita juga masih bisa curi-curi waktu gitu ya. Jadi sebenarnya enggak ada istilah enggak punya waktu, waktu sedikit enggak gitu ya. Kalau emang waktu sedikit, memang nanti benar-benar sama Allah dikasih waktu yang sedikit ya, insya Allah bisa. Ya. Jadi di ini ada kita ambil waktu di sela-sela ya. Jadi mungkin pada saat sebelum berangkat, gitu kan, kita doain suami ya, atau anak-anak kita ya. Kebiasaan saya mungkin anak-anak cium tangan terus kita tutup ya apa dadanya atau nggak kepalanya, didoain sama kita. Kadang-kadang kita kedengeran doanya, kadang-kadang nggak kedengeran gitu ya. Ya kita kadang-kadang ada lama mungkin doanya banyak banget gitu ya. Kadang-kadang keras mungkin kita doa yang umum-umum ya, Robbi habli minas solihin ya, Allahumma fihi fiddin gitu ya. Semua orang-orang yang paham dengan agama insya Allah akan melaksanakan kehidupan di dunia itu dengan sukacita gitu. Ini semua kan kita untuk akhirat gitu ya. Kita berbuat baik untuk akhirat, untuk berusaha memahami juga begitu. Insya Allah bisa, nggak ada istilah nggak ada waktu ya. Bisa insya Allah Bu.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Zirli. Kita nanti sambung perbincangan kita di termin yang terakhir ya Bu Zirli. Sahabat MK masih ada waktu nanti di termin terakhir Anda bisa kembali menyampaikan pertanyaan. Silakan sampaikan ke 0811-224 1027 ya. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
6: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
5: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
2: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.
8: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permisalan sholat yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di dekat pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Al-Hasan berkata, tentu tidak tersisa sedikit pun kotoran di badannya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal waktu sholat hari ini untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Kumandang azan zuhur hari ini akan berkumandang pada jam 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini azan zuhur wilayah kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sholat di awal waktu dengan penuh kehusuan.
9: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami. Kita kembali menyambung perbincangan kita di siang hari ini ya. Masih dibersamai oleh narasumber kita hari ini. Ada Ibu Zirli Nova Zamil SE, Konselor Puspaga Kota Bandung. Puspaga Kota Bandung ini adalah pusat pembelajaran keluarga-keluarga yang hadir untuk Anda ya sahabat MK. Tersedia berbagai layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak. Ini sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Jika sahabat MK membutuhkan konseling atau konsultasi keluarga, silakan dapatkan layanan terbaiknya dari para profesional dengan menghubungi Puspaga. Untuk informasi dan pendaftaran konseling, sahabat MK dapat follow Instagram di @puspaga.bdg atau dapat juga menghubungi WhatsApp Puspaga di 0813-2103-9939. Dan kini hadir juga aplikasi Senandung Perdana. Ini media edukasi keluarga berbasis digital. Sahabat MK dapat download di Play Store, Senandung Perdana namanya. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Bu Zirli, kita kembali sambung ya perbincangan kita di termin yang terakhir. Sahabat MK juga sudah kembali menyampaikan pertanyaannya nih melalui WhatsApp MK FM. Ada sahabat kita yang kali ini menyampaikan pertanyaannya dari ujung burung. Ini Bu Zirli bertanya seorang ibu. Bu Zirli, bagaimana katanya cara mengurangi ketergantungan gadget di rumah tanpa menimbulkan konflik juga dengan anak-anak? Karena memang ini gadget ini jadi salah satu tantangan juga katanya Bu Zirli, terutus anak-anak yang memang native-nya memang sudah terpapar gadget dari kecil. Bagaimana katanya Bu cara menguranginya?
1: Ya, insya Allah kita bisa mencari kegiatan yang lain yang sebenarnya tidak perlu pegang handphone ya. Jadi kalau misalkan kalau dia anak perempuan, kita ajak dia masak, bantu umi nih motong-motong ini, misalkan mau bikin sayur sop, motong-motong wortel, itu kan nggak mungkin kan megang perempuan sambil motong wortel gitu, atau miris-miris bawang gitu kan. Itu kalau yang perempuan. Kalau yang laki-laki juga bisa bantu, bantuin ini ke kebun atau apalah. Jadi dialihkan ya supaya mereka terkurang gitu ya kedekatan dengan handphonenya. Mungkin kita kerahkan mereka juga untuk sholat ya, kan biasakan sholat duha gitu kan. Cuman di sekolahnya juga ada tuh ya sekolah biasanya. Terus nanti kita arahkan lagi mungkin tilawah Quran. Kalau emang dia malas ya dia aja sendiri aja lah tilawah ya, terserah ya gitu, mau halaman dua halaman suka-suka. Atau mungkin kita lihat ada makanan enak sih, kita makan sama-sama. Enggak ada beli es krim satu rame-rame dirembuk. Kan enggak seru kan juga kalau sambil megang handphone. Jadi handphonenya juga mungkin ini juga ya sebentar dihilangin. Jadi dilibatkan dengan kegiatan-kegiatan yang memang tidak perlu pegang handphone. Apalagi mungkin ada tuh yang itu pegang handphone sambil masak. Enggak boleh, bahaya itu. Enggak boleh dekat-dekat handphonenya. Jadi handphonenya jauh-jauh kayak gitu ya. Jadi dianya dekat penggorengan, mau nggak mau kan dia nggak bisa sambil pegang handphone gitu ya. Jadi kitanya juga menunjukkan begitu. Jadi kita tilawah udah selesai satu juz, baru kita boleh beranjak yang lain. Jadi kalau belum kita tilawah sampai satu juz minimal gitu ya, atau mungkin yang disepakati bersama lah, tiap-tiap anak mungkin berbeda, ada punya waktu lebih, ada waktu punya kurang, ya itu seperti itu. Jadi ada kegiatan-kegiatan lain jadi mandian, jadi menjeda pegang handphonenya. Atau gitu kalau kita lihat, kamu pegang handphone apa sih, kita lihat gitu, apa sih yang bagusnya kita lihat gitu. Dan memang untuk anak-anak itu sebenarnya kalau buat handphone, saya juga nggak ada rahasia ya, maksudnya di sini kan yang hangat tidak padas, tidak dingin gitu ya. Jadi kita berharap keluarga itu keluarga yang juga nggak ada rahasia, misalnya mungkin antara keluarga ibu bapak dengan anak ya. Jadi kalau buat anak-anaknya, saya juga pernah nanya, mau lihat umi handphonenya seperti apa ini, kode buat bukanya, dikasih lihat sih. Tapi sayangnya ini kayaknya pas mau buka dia lagi nggak ada, nggak bisa lagi, tadi lupa ngasih lagi berarti. Seperti apa saya tanya lagi berkali-kali, dikasih lihat begini caranya umi kalau mau buka nih kodenya gitu ya. sandinya gitu. Tapi dengan dia udah memberikan sandi-sandi, bisa lihat, oh dia ngeliat ini, ngeliat. Jadi gak ada aneh-aneh gitu ya. Jadi juga kita mungkin gak terlalu apa khawatir. Pun kalau dia lagi lihat handphone, kita ikut duduk ke sampingnya. Kita lihat gitu ya. Nanti kan suka gak mau, tuh gak mau gitu, simpen gitu. Seperti itu. Jadi memang kalau anak-anak yang masih bisa, yang masih kecil-kecil yang masih bisa diikutkan belajar apa sih, olahraga, apalah gitu, masih bisa ya anak-anak SD, SMP, SMA masih ada kegiatan. Tapi kalau anak-anak yang udah selesai kuliah, nah itu kan sedikit banyaknya dia juga bisa jadi ini lagi cari kerjaan, katanya apply atau apalah gitu ya, yeah. Seperti itu. Jadi kita juga nggak usah curiga, husnuzon juga ya. Jadi kalau kita husnuzon, kita mendoakan juga, dia juga sayang, nggak akan aneh-aneh gitu. Insya Allah.
0: Baik, Bu Zerli. Kita sambung ke pertanyaan berikutnya, Bu Zerli ya. Ini banyak pertanyaan yang masuk juga. Ada sahabat kita dari Cilenyi kali ini. Sahabat kita ini bertanya, Bu Zerli saat ini memang tengah diuji, hubungan dengan anak sedang ada masalah. Nah, siapa yang seharusnya memulai lebih dulu ketika hubungan sedang renggang? Orang tua atau anak, katanya Bu Zerli?
1: Ya pastinya orang tua lah gitu. Anak lagi, dia kan lebih berani, bisa sehari dua hari. Enggak, kita lah gitu ya. Kita duduk dengan dia, kenapa sih gitu, salah apa sih Umi gitu ya. Kamu gitu sih, itu kita berbagai banyak cara. Ada yang dia suka, dia kita dekat, ada yang gak suka. Atau mungkin kita kita ajak dia, minta tolong anterin dong kemana gitu, gitu. Tolong gitu ya, karena kita pengen dia barengan sama kita berdua gitu ya. Kita ajak makan di mana gitu, seperti itu ya. Jadi memang harus dari ibunya, karena nanti ibu akan ditanyakan ya. Karena dia juga seperti itu juga, ujuk-ujuk berbagai banyak cara. Ada yang dia suka, dia kita dekat, ada yang nggak suka, atau mungkin kita kita ajak dia, minta tolong anterin dong kemana gitu, gitu. Tolong gitu ya, karena kita pengen dia barengan sama kita berdua gitu. Kita ajak makan di mana gitu, seperti itu ya.

0: kenapa sih diem aja sih gitu, tanya apakah karena kita salah atau apa gitu. Nggak kalau mau diem aja, mau diem jangan yang dekat-dekat. Bisa jadi begitu, ada kayak tipe-tipe orang beda-beda ya. Jadi masih anak-anak juga masing-masing berbeda ya. Dan kitanya juga harus terus mendoakan dan tidak boleh ada zone yang jelek untuk dia. Nanti apalagi ibu nih, nanti bisa jadi dikabulkan nanti ya, bahaya gitu. Soalnya begitu mungkin.
1: Baik Bu Zerli. Pertanyaan terakhir ya Bu Zerli ya. Ada sahabat kita kembali yang bertanya. Ini seorang ibu bertanya, Bu Zerli bagaimana seorang ibu ini menghadapi anak yang lebih terbuat kepada teman-temannya dibandingkan kepada orang tuanya, dan kenapa hal tersebut bisa terjadi, katanya Bu Zerli.
0: Ya, itu wajar ya, karena mungkin teman-teman kan sebaya, sama ibunya nggak sebaya, ibunya jadul gitu ya. Diajak ngomong apa nggak nyambung gitu ya. Tapi kalau kita nggak nyambung itu kita nanya, itu apa sih maksudnya, kita tanya gitu. Ah, Umi nanya wae gitu. Jadi kita lihat kalau teman-temannya itu nggak aneh-aneh, bagus-bagus aja, mungkin juga kita nggak terlalu apa, nggak terlalu khawatir. Makanya kalau bisa kan ada yang lagi belajar bersama, di rumah belajar bersamanya, kita fasilitasi, tapi kita curi-curi dengar dia ngomong apa gitu ya. Kalau emang memang yang misalkan yang perempuan ngomongin yang laki-laki, wah alhamdulillah anak kita normal berarti gitu ya. Pertama kita harus bersyukur dulu ya. Jadi kan itu begitu. Memang kalau ibunya bisa membuka diri, bisa tahu tentang kondisi sekarang, apa yang lagi rame gitu mungkin ya, yang kira-kira kalau kita dia ngajak orang kita rada nyambung gitu ya, nggak bete dia ngelihat kita mungkin yang nggak ngerti, nggak ngeh gitu ya, Bismillah gitu. Mungkin kita juga harus bisa mengerti ya dia begitu gitu ya, karena beda zaman gitu ya. Ah, Umi dulu nggak begitu ya, wajar lah Umi sama anaknya beda berapa puluh tahun gitu ya, jadi nggak begitu. Jadi enggak langsung mencerca gitu ya. Didengerin aja, dengerin, dicerna ya. Nanti kita komentarnya kapan gitu bisa ya. Atau kita berdoa sama Allah semoga dia mengerti gitu. Karena biasanya anak-anak tuh enggak percaya sama orang tua, dia baru mau mangap dulu ibunya udah ngomel. Nah, itu dia ya. Ya kayak anak itu yang Umi cerita tapi Umi jangan marah. Ya. Mungkin dulu begitu ya. Enggak. Jadi cerita dulu saya denger gitu ya. Saya baik setiap istighfarnya nggak keras-keras, dalam hati aja nggak kedengeran, waduh gitu. Tapi ternyata memang nggak ada yang aneh-aneh gitu ya, fair-fair aja gitu. Karena kita juga mendoakan terus ya, setiap kita mau pisah, setiap datang, setiap pulang kita berdoa, sesering mungkin kita berdoa. Karena begitu anak sudah di luar sana, kita kan nggak tahu seperti apa. Kita titipkan pada Allah, pada dua malaikat ada di kiri kanannya, kita dengan doa-doa kita. Semoga doa-doa kita doa-doa yang dijabah oleh Allah. Makanya kita juga harus bersih akidahnya agar kita juga doanya bisa tajam, pisaunya bisa tajam, bisa makbul. Kadang-kadang kita berdoa enggak dijabah juga kita introspeksi diri ya gitu. Mungkin kita sholatnya, ibadah-ibadah hanya selewat-selewat aja. Gitu. Kayak orang-orang yang bertanya ke pos keluarga sebagai konselor, yang aku tuh nah, saya pengen bubar, kenapa? Karena begitu gitu ya. Saya tanya maaf ya, kok bisa tilawah Quran? Bisa. Suka tilawah nggak? Suka kalau Ramadan. Oh, Ramadan aja ya, coba tilawah Quran. Nah, suami sholat nggak? Nggak, kata dia. Oh, ibu sholat. 5 kali sehari, ya 5 kali. Suami nggak? Oh, dalam hati nih, waduh ini dia yang masalahnya ya, nggak sholat. Kalau sholat Jumat sholat nggak? Enggak juga. Waduh, gitu ya. Akhirnya ya, walaupun nggak boleh sih sebenarnya, kalau ngasih PS, maaf ya, kasih PR-nya bagaimana caranya ibu sholat yang benar, ibu mendoakan suami, agar suami juga sholat, gitu ya. Karena dengan kita menjaga sholat, dengan kita menjaga jarak dengan Allah, segala sesuatunya tuh nggak ada yang sulit, gitu. Nggak ada yang sulit, ya. Allah malah salah ilama, jahat atau salah. Tidak ada sulit bagi Allah. Insya Allah.
1: Baik, alhamdulillah. Bu Zerli, waktu kita sudah di penghujung kebersamaannya di hari ini. Alhamdulillah, tadi sudah panjang pemaparan dan diluaskan juga dengan atensi-atensi yang masuk nih melalui WhatsApp MK FM dari sahabat MK. Di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin dikuatkan, Bu, sebagai penutup.
0: Jadi, kalau Allah mengirimkan ujian buat kita, itu harusnya kita bersyukur. Allah memperhatikan kita, ya. Karena orang kalau mau ujian itu kan tandanya orang mau naik kelas ya. Terus apapun yang Allah takdir kepada kita, itulah kita harus bersyukur ya. Itu yang terbaik buat kita menurut

0: apa walaupun menurut kita nggak baik, dan kita harus libatkan Allah dalam setiap napas kita. Kita keluar rumah, kita dimanapun, kita harus libatkan Allah. Allah suka nggak ini? Kalau nggak suka, jangan percaya. Allah suka nggak? Oh, Allah suka, oh, kita kerjain. Insya Allah seperti itu mungkin jadi akan ringan ya. Karena kita di dunia juga akan nggak lama gitu ya. Selama-lamanya kita di dunia, kalau mungkin ada orang yang repot, yang susah, itu selama-lamanya sepanjang usia kita doang paling ya. Tapi kalau untuk kondisi sekarang dibandingkan dengan orang-orang di Palestina, wah kita nggak ada apa-apanya. Kita masih bisa bisa tersenyum, masih bisa kemana-mana, masih bebas merdeka insya Allah. Ya, libatkan Allah dalam setiap mengambil nafas ya. Dan husnuzon, dan ridho apapun yang Allah takdirkan kepada kita, kita ridho. Kita husnuzon kepada Allah, dan kepada manusia apalagi ya. Habib bin Allah dijaga, habib bin Anas dijaga, itulah. Dan kadang-kadang yang aneh-aneh gitu. Soal itu udah banyak dipelajari oleh ibu-ibu ya. Cuman kadang-kadang suka lupa. Saya juga suka lupa.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Ya, saya. Ya, salah dari saya pribadi, mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah SWT. Tapi, Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Bu Zirli, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini jadi ilmu yang manfaat dan jadi jariah juga ya untuk Ibu Zirli. Lain kesempatan mudah-mudahan dapat silaturahim kembali. Ibu Zirli, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja kita berbincang sahabat MK bersama dengan Ibu Zirli Nova Jamil SE, konselor Pusbaga Kota Bandung. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita simak bersama ya, paparannya dari Ibu Zirli, ini jadi ilmu yang Allah mudahkan kita juga untuk dapat mengamalkannya. Dan sahabat MK, Pusbaga ini adalah pusat pembelajaran keluarga Kota Bandung ya, yang hadir untuk sahabat MK, menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik, integratif, berbasis hak anak. Ini sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Sahabat MK yang memerlukan konseling atau konsultasi keluarga, silakan dapatkan layanan terbaiknya dari para profesional dengan menghubungi Pusbaga. Informasi dan pendaftaran konseling, sahabat MK dapat follow Instagram di @puspaga.bdg atau dapat menghubungi WhatsApp di 0813-2103-9939. Dan kini hadir juga aplikasi Senandung Perdana. Ini media edukasi keluarga berbasis digital. Sahabat MK dapat download di Play Store, namanya Senandung Perdana. Pusbaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Masih ada satu termin kebersamaan kita dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga hari ini. Segmen Morotal Pilihan akan hadir kembali, sahabat MK menawarkan 3 pilihan morotal hari ini. Jadi silakan bersiap juga untuk memilih pilihan morotal. Nanti untuk kita kembali dapat murojaah ya sahabat MK jelang zuhur. Pilihan murotal hari ini yang disiapkan, yang pertama ada Al-Quran Surat Al-Qamar, kemudian di pilihan nomor 2 ada Al-Quran Surat Ar-Rahman, dan di pilihan ketiga ada Al-Quran Surat Al-Waqiah. Silakan pilih salah satunya, sampaikan ke 0811-224-1027. Yang pertama ada Al-Quran Surat Al-Qamar, nomor 2 ada Al-Quran Surat Ar-Rahman, dan di pilihan terakhir ada Al-Quran Surat Al-Waqiah. Kami segera kembali menyapa dalam segmen Murotal Pilihan sesaat lagi. Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

8 menit lepas dari jam 11, sahabat MK, kita menyambung kembali dalam Morotal Pilihan kali ini di rangkaian program Inspirasi Keluarga. Sudah kami tawarkan 3 pilihan morotalnya. Silakan sahabat MK bisa langsung menyampaikan pilihannya ya. Anda bisa memilih satu di antara 3 pilihan morotal yang sudah disiapkan hari ini. Yang pertama ada Al-Quran Surat Al-Qamar. Kemudian nomor 2 ada Al-Quran Surat Ar-Rahman. Dan di pilihan ketiga ada Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Silakan dapat memilih ya. Mana yang paling nanti ingin disimak ya lantunan morotalnya untuk kita kembali murojaah. Silakan pilih, sampaikan pilihannya, lengkapkan dengan nama, usia, alamat Anda ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027.

Kami sapa saat ini yang sudah menyampaikan pilihan morotalnya melalui WhatsApp MKFM ya. Sudah ada sahabat kita, Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Memilih pilihan morotalnya nomor 2 ya. Terima kasih Ibu Juwita sudah menyampaikan pilihannya. Berikutnya dari GBA 3 sudah ada Ibu Parila, pilih nomor 2 juga. Terima kasih Ibu Parila. Ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak, pilihannya nomor 3. Kemudian ada sahabat kita dari Cicadas, Ibu Puja, memilih pilihannya di nomor 2. Berikutnya dari Garut di Cibatu ya, sudah ada Ibu Rusmiati juga yang memilih pilihannya di nomor 2 ya, Al-Quran Surat Ar-Rahman. Terima kasih Ibu Rusmiati di Garut. Ada Pak Irman Sugiri di Halte Selatan memilih pilihannya di nomor 2. Kemudian Pak Ratno di Jalur Gaza ya, memilih pilihannya nomor 2 juga. Terima kasih Pak Ratno. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan menyampaikan pilihan murotalnya. Ini nampaknya masih mengetik ya. Masih menyampaikan informasi yang lain. Masih kami nantikan sahabat Mahadi, silakan untuk memilih pilihan murotal. Ada sahabat kita berikutnya dari Sukabumi, Pak Usep ya. Terima kasih sudah memilih pilihannya nomor 3, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Ada Pak Yandi di Sijaura Hilir Buah Batu memilih nomor 1. Kemudian Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei, pilihannya Al-Quran Surat Ar-Rahman di pilihan nomor 2. Kami sapa kembali yang sudah menyampaikan pilihan. Kali ini sudah ada sahabat kita, Ibu Emma dari Jelekong, memilih pilihannya di nomor 2. Kemudian ada sahabat Raihan di Ujung Berung, pilih nomor 2 juga. Ada sahabat kita berikutnya, tadi sudah menyampaikan ya pilihannya. Terima kasih untuk sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan murotal di siang hari ini. Kami akan coba rekap ya, pilihan mana yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK nih hari ini, pilihan murotalnya. Tapi masih ada yang ingin menyampaikan pilihan ya, masih kami nantikan ya. Silakan sahabat MK, pilihannya ada nomor 1, Al-Quran Surat Al-Qamar, nomor 2 Al-Quran Surat Ar-Rahman, dan pilihan ketiga ada Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Ada Pak Yudi ya di Padalarang. Pak Yudi pilihannya nomor 1, Al-Quran Surat Al-Qamar. Terima kasih sudah menyampaikan pilihannya Pak Yudi.

0: Dan kami sudah rekap ya sahabat MK, pilihan mortal mana yang paling banyak dipilih oleh Anda, dan hari ini akan dihadirkan ya lantunannya selepas program inspirasi keluarga. Yang paling banyak dipilih oleh Anda, pilihan murotalnya ada di pilihan nomor 2 sahabat MK ya, Al-Quran Surat Ar-Rahman. Nanti kita akan sama-sama simak bersama, kita kembali murojaah Quran Surat Ar-Rahman untuk ya, kita juga nanti jadi salah satu bacaan sholat atau bacaan ketika kita sedang di kendaraan ya, dimanapun kita bisa membaca Quran sahabat MK. Terima kasih sahabat MK, kita sudah berada di penghujung kebersamaan ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak dari awal kebersamaan, sudah turut serta berpartisipasi juga menyampaikan atensi pertanyaan Anda. Inspirasi keluarga hadir kembali esok hari, jadi nantikan sahabat MK mulai jam 10 pagi ya. Dan kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi keluarga, dinamika keluarga telah membersamai Anda. Semoga setiap prosesnya mendidik kita untuk jadi lebih dewasa dan menguatkan kebaikan dalam keluarga.
2: Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara, dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah, 78 ayat.
2: Rahmanir Rahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Wahai Allah yang maha menatap, penguasa semesta alam yang maha agung, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak mungkin kami bisa mengenal-Mu tanpa Engkau yang membuka hati kami, ya Allah. Tidak mungkin hati kami teringat pada-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang benar-benar mengenal-Mu, hakul yakin pada-Mu, yang tiada keraguan sedikit pun terhadap-Mu, kepada janji-Mu, kepada jaminan-Mu. Lindungi dari apapun yang tidak Engkau sukai. Engkau penguasa segala takdir, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak mungkin kita mendapat manfaat apapun tanpa pertolongan Allah. Dan Allah menyuruh kita berdoa, dan Allah janji mengabulkan doa, dan janji Allah pasti ditepati. Rugi sekali kalau kita tidak berdoa, sangat rugi. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak menolong? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Maka banyaklah doa. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah menyuruh kita berdoa, Allah maha kuasa mengabulkan doa. Janji Allah pasti. Jadi salah besar kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada manfaat sekecil apapun tanpa izin Allah. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan Allah? Karena dilarang dan tidak akan bisa. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah maha besar. Besarnya Allah tidak akan pernah terkejar oleh akal kita. Laisa kamislihi syai'un. Tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Kita sekarang tinggal di bumi. Bumi kita ini, sebelum berbicara tentang bumi, kita manusia dibanding gajah kita kecil. Benar. Bandung di Indonesia tidak kelihatan kecuali titik sangat kecil. Bandung di dunia ini tidak nampak. Dunia kita dengan matahari, bandingannya matahari kita ini bisa diisi oleh 1,3 juta dunia. Matahari itu besar sekali. 1,3 juta bumi baru bisa menjadi sebesar matahari. Dan matahari ini, matahari yang kita lihat, itu cuma satu titik dari 4.400 miliar bintang. Jadi matahari kita itu hanya setitik
3: Dari 400 miliar bintang yang begitu banyak, miliar itu ribu juta. 400 ribu juta matahari yang besar-besar, dan itu hanya ada dalam satu gugusan namanya galaksi Bima Sakti. Bayangkan, begitu banyak matahari bintang-bintang yang bertebaran hanya dalam satu gugusan. Dan di langit ini yang terkejar itu jumlahnya, galaksi Bima Sakti ini 100 ribu tahun cahaya. Dan di alam semesta ini yang bisa teramati, diperkirakan 2 triliun galaksi. Sudah tidak akan terkejar oleh akal kita. Matahari kita ini hanya satu dari 400 miliar. Nah, yang berkumpul 400 miliar bintang itu hanya satu galaksi. Sedangkan di yang terkejar oleh akal manusia itu triliunan galaksi. Sedang ini disebut satu langit pertama. Langit pertama dibanding langit selanjutnya seperti sebuah cincin yang disimpan di padang pasir. Itu langit yang begini dahsyat, kecil dibanding langit kedua. Demikian pula yang kedua kecil di langit ketiga, sampai langit ketujuh yang tidak terbayangkan. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menguasai segala-galanya. Itulah Tuhan kita, Allah penguasa jagad semesta alam. Maka kehormatan besar, jabatan paling terhormat adalah hamba Allah. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jabatan terhebat, termulia. Maka kita bangga sekali jadi hamba Allah. Sebagian orang hamba gelar, hamba harta, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba pujian orang, hamba syahwat, hamba amarah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka kalau sekali disebut Allahu Akbar, kalau kita bisa merasakan yang tadi, sudah tidak ada apa-apanya. Harusnya kalau takbir kita benar, sholat kita khusyuk. Karena tidak ada apa-apanya yang harus masuk ke dalam sholat kita, kan? Rezeki milik Allah, pemilik langit bumi. Dunia ini gak ada apa-apanya. Semua orang-orang yang dianggap berkuasa di dunia, sebentar saja. Udah itu, tua, sakit-sakitan, mati. Udah begitu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

هم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم

0: Yuki Siang.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibacar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, senang sekali bisa kembali menemani waktu istirahat siang Anda atau sudah beraktivitas di siang hari ini dalam program Inspirasi Siang. Special talk show di hari Kamis, hari masih di nuansa awal tahun Hijriah 1448 ya. Alhamdulillah, bersama sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, insyaallah hingga jelang azan asar nanti, sahabat MK, kami akan temani ruang dengar Anda. Kalau bicara sahabat MK terkait dengan kesehatan, ini Anda mungkin ada yang pernah merasakan tentang bahu yang terasa nyeri, kaku, atau bahkan sulit diangkat. Bahkan ketika hendak menyisir rambut, ini jadi susah ya sahabat MK karena tangannya tidak bisa diangkat. Kondisi yang demikian tersebut sahabat MK, ini bisa jadi karena adanya kelelahan yang terlalu berlebihan, atau juga menjadi salah satu gejala frozen shoulder. Apakah Anda pernah mendengar istilah frozen shoulder tersebut? Yaitu ketika kondisi sendi bahu mengalami kekakuan yang pergerakannya jadi sangat terbatas. Dan itu dia perbincangan kita di kesempatan siang hari ini. Anda juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi, berkonsultasi sahabat MK di WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan di siang hari ini, di hari Kamis, kita akan berbincang terkait dengan frozen shoulder, bahu kaku dan sulit bergerak. Kenali solusi juga terapinya seperti apa kira-kira, bersama dengan Ibu Mira selaku pemilik dari skincare Mira Beauty dan juga terapi Itera Care, sahabat MK Mira Care. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mira.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik dan sehat ya, Ibu Mira?
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah, seger nih ya kalau ngeliat Ibu Mira siang hari ini, sahabat MK. Ini kalau bicara soal kesehatan ya, Ibu Mira ya.
1: Iya.

0: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK ya. Dan bicara soal tadi ya Ibu Mira ya, alhamdulillah ketika bicara soal kesehatan, salah satu kemudian nikmat soal kesehatan ini tangan ya Ibu Mira ya. Tangan bisa untuk berbagai jenis pekerjaan bisa digunakan, tapi kalau kemudian sudah ada kaku di bahu, tidak bisa diangkat, ini namanya frozen shoulder. Itu kira-kira penyebabnya karena apa Bu Mira?
1: Yang pertama ya, kalau menurut penelitian dan analisa kita menangani pasien yang udah 3 tahun ya kita Mirakir ini buka. Nah, ternyata orang yang frozen shoulder itu juga banyak yang mengeluh ya, pasiennya juga jumlahnya banyak. Jadi penyebabnya itu adalah karena biasanya pengaruh tidur ya. Jadi kalau posisinya seseorang itu kan kadang-kadang kalau kita ingat sunnah Nabi ya, sunnah Nabi itu kan tidurnya ke sebelah kanan. Nah biasanya kalau orang-orang yang paham agama dia biasanya akan melihat ke kanan gitu ya,
0: miring begitu,
1: nah,
0: ya
1: miring ke kanan gitu. Nah itu sebetulnya bukan gak boleh, boleh gitu, tapi ya jangan terus-terusan ke kanan dari mulai tidur sampai ke subuhnya kita
0: tidak bergerak begitu,
1: tidak ya, bergerak ya. Gitu ya. Jadi bagusnya ya ke kanan boleh, tapi nanti tempo-tempo ya telentang, kemudian tempo-tempo lagi ke kiri lagi. Sunahnya itu kan cuman sebelum tidur doang yang ke kanan. Kalau misalnya kita udah tidur ya kemana aja gitu. Nah biasanya kan orang-orang itu kalau terbangunnya misalnya apa namanya, seperti tidur ayam begitu ya, biasanya mereka agak kebangun tapi sadar gak sadar. Nah akhirnya dia juga ke kanan juga, lari lagi ke kanan gitu. Nah itu biasanya akan merubah posisi tulang bahu, bergeser dari tempatnya, atau disebut dengan dislokasi. Nah itu penyebab dari frozen shoulder. Nah kemudian penyebab yang kedua adalah karena dia penderita diabetes. Jadi kalau penderita diabetes itu dia akan mengurangi dan mempengaruhi dan memperjelek fungsi dari saraf. Jadi sarafnya keganggu gitu. Ya, jadi makanya kalau orang diabetes segala macam sakit gitu ya. Bahunya sakit, lehernya sakit, pinggangnya sakit, kemudian lututnya sakit, semua serba sakit gitu. Nah, kadang-kadang timbul kebas di jari kaki bagian bawah ya, jarian
0: biasanya. Efeknya bisa sampai ke kaki
1: ya,
0: itu.
1: Sampai ke kaki. Jadi makanya kalau misalnya orang punya diabetes ini harus benar-benar dikelola dengan baik. Penyakit diabetesnya itu benar-benar diusahakan gulanya itu 100 lah gitu ya. Jadi jangan sampai kepala 2 gitu, apalagi kepala 3, 300, 400, 500, kadang-kadang ada yang sampai 800, 800 itu udah enggak kuat jantungnya biasanya. Biasanya ya gimana ya?
0: Biasanya langsung pingsan atau masuk rumah sakit ya, Bu Mira ya?
1: Masuk rumah sakit, biasanya di opname. Kemudian kadang-kadang ada yang tertolong, ada yang enggak gitu. Jadi misalnya kita gula kita udah kena diabetes, nah berarti kita harus benar-benar menjaga makan kita, dietnya harus benar, kemudian juga obat dokternya juga dimakan dengan ini, selain melakukan terapi di ITERA ya kan. Untuk orang diabetes ini kan banyak sekali sekarang pasien-pasien yang datang itu penderita diabetes
0: dari
1: ya,
0: diabetes itu
1: dari diabetes gitu kan. Nah itu juga harus waspada banget. Jadi diabetesnya itu apalagi kalau udah kepala 2 atau 3 itu udah nggak dibenarkan.
0: Ada warning begitu ya, diperhatikan
1: karena nanti dampaknya bisa ke saraf ya, bisa stroke juga ya, atau misalnya frozen shoulder lah. Itu kan udah peringatan gitu bahwa apalagi kalau udah kerasa semutan berarti kan takutnya nanti ada stroke segala macam
0: lanjutannya. Baik-baik, Masya Allah. Ini memang ternyata gejala dari frozen shoulder yang kita kira pegal-pegal biasa sampai tidak bisa diangkat. Ini jangan sampai diremehkan ya Ibu Mira ya.
1: Ya, sangat jangan diremehkan.
0: Jangan diremehkan.
1: Ini karena kalau misalnya kita sakit itu ya, itu kita kalau miring misalnya yang sakit bahu sebelah kanan.
0: Betul.
1: Kemudian kita miring ke kanan gak bisa.
0: Iya, ya, sakit, tambah sakit, sakit
1: tambah betul. Sakit gitu, dia ketekan sarafnya itu tambah sakit. Jadi caranya gimana ya, memang harus datang ya ke Mirakir gitu, ke tempat ITERA terapi kita gitu, karena ini sekarang kita lagi merawat Ibu Sri, kebetulan dia adalah pendengar MK loh.
0: Masya Allah.
1: Jadi Ibu Sri ini datang dengan keluhan frozen shoulder-nya itu benar-benar agak parah ya. Jadi tangan yang sebelah kanan itu nggak bisa dinaikin, cuman segini nih.
0: Oh, cuman sampai lurus apa, sedikit ya?
1: Lurus dada doang ya. Kemudian dia katanya tuh sakitnya nggak ketolongan kalau malam, nggak bisa tidur sama sekali.
0: Sudah lama? Nah,
1: alhamdulillah ini terapi yang ada videonya ya, di Mirakir nanti bisa ditonton di videonya di Instagramnya. Nah itu sesudah dia 3 kali terapi itu bisa lurus begini ke atas.
0: Cuma 3 kali terapi ya Bu Mira,
1: terapi
0: ya?
1: Gitu. Jadi termasuk Bu Sri-nya juga senang banget ya, saya juga selaku pemilik Mirakir ya. Senang banget gitu, senang ya, bahagia banget ya Bu Sri bisa mengalami kesembuhan. Karena kalau orang misalnya yang frozen shoulder ini kalau misalnya diobat dengan sistem apa, kretek tulang ya, kretek tulang itu saya pernah lihat ya, ada klinik terapi yang mengobati frozen shoulder ini dengan dikretek tulangnya. Jadi si tulang yang gak bisa naik tadi dipaksa sama dia, kemudian dipeletekin gitu, bahkan diarahin ke belakang juga gitu. Itu sampai pasiennya tuh ngejerit-jerit gitu kan. Nah kalau di kita tuh enggak gitu kan. Dengan alat terapi begitu aja ternyata dibantu dengan akupreser terus bisa naik gitu. Jadi kan kayaknya ajaib memang. Masya gitu
0: Allah,
1: ya.
0: Betul,
1: tapi kan
0: betul.
1: Pengobatannya tuh dengan dielus-elus ya, katakan kalau akupresur itu kan sama dengan pijit ya. Jadi dipijit,
0: masas
1: dicari
0: begitu ya, Bu.
1: Dimasas gitu, diteken saraf-sarafnya yang bermasalah itu di mana. Kemudian nanti baru kita blow dengan mesin Itera. Tiga kali datang dia udah bisa lurus. Itu lihat aja videonya, saya juga senang banget ya nonton videonya, dan itu juga yang nonton juga udah berapa ribu orang.
0: Banyak orang terinspirasi ya. Jadi tidak perlu panik kemudian mencari tukang urut atau sembarangan kemudian ngekretek tadi ya Bu Mira ketika frozen shoulder terjadi.
1: Iya,
0: karena sudah ada terapinya sahabat MK, terapi Itera yang ternyata ini tanpa kemudian sakit atau ngejerit-jerit tadi ya Bu Mira ya, bisa kemudian pulih frozen shoulder-nya. Salah satunya ini tadi cukup 3 kali terapi ya Bu Mira ya.
1: 3 kali terapi itu udah bisa naik.
0: Udah bisa naik.
1: Udah lurus 180%.
0: Masyaallah.
1: Ya. Jadi saya juga sampai ngukur, oh Bu ini udah 180% lurusnya gitu. Tinggal sekarang masih ada linu-linu sedikit di

0: karakter tadi. Mm-hmm. Kok bisa begitu tanpa kemudian dikretek tadi bahasanya Ibu Mira?
1: Jadi logikanya begini ya, itu kan kemungkinan posisi tulangnya dislokasi, jadi meleset ketika dia tidur gitu kan, karena mendapat tekanan terus, ya akhirnya si tulangnya, tulang bahunya itu agak bergeser. Nah dengan akupresur nanti pergeseran tulang ini akan kita bagusi gitu. Jadi dengan totok saraf, dengan pijitan, itu dibenarkan posisi tulangnya. Oke ya. Nah berarti kan udah bagus nih posisi tulangnya. Nah sekarang untuk sarafnya sendiri gimana? Nah sarafnya itu jadi si otot, otot yang di sekitar bahu dan sekitarnya itu nanti kita panaskan dengan alat itera, kemudian dia akan memuai ototnya, jadi dia akan membuka ototnya, kemudian saraf yang terjepit tadi akan lepas gitu.
0: Oh, Masya Allah.
1: Nah jadi cara kerjanya ya masuk akal, masuk logika gitu kan, daripada misalnya kita dikretek ya, di
0: dipaksa, apanya, itu
1: dipaksa
0: ya?
1: Gitu ya, untuk naik ke atas, bahkan dipletek lagi ke belakang arah ke punggung. Nah kemudian ibu juga ngelihat yang ada juga yang di apa, sikunya itu ditarik ke atas ya, tarik ke atas, dilipat sikunya, kemudian dikretek lagi ke atas. Nah itu yang paling menjerit-menjerit pasien biasanya. Nah tapi di kita di Mirakir itu ya pasien dengan enak, dengan happy, dengan happy gitu, ternyata dia bisa sembuh ya. Selamat buat Bu Sri, dia pendengar MK ya, kalau nggak salah rumahnya juga di sekitar sini.
0: Oh Masya Allah, alhamdulillah.
1: Ya
0: Masya Allah, ini ternyata sudah terbukti secara langsung sahabat MK bahwasannya terapi itera ini kemudian menyembuhkan tanpa memberikan rasa sakit ya Ibu Mira ya. Alhamdulillah. Dan ini ternyata tidak hanya untuk sakit ataupun penyakit frozen shoulder saja. Karena alat itera ini bisa menyembuhkan beragam jenis penyakit. Kok bisa Bu Mira? Beragam jenis penyakitnya apa nih Bu Mira?
1: Ya kalau kita urut ya dari atas, penyakit apa saja yang bisa diatasi dengan alat terapi itera ini. Karena memang alat terapi itera ini kalau menurut ibu sih ya, yang punya klinik menyatakan bahwa alat ini kok aneh gitu.
0: Anehnya dalam artian bagus ya Bu Mira ya?
1: Anehnya itu bagus gitu.
0: Masya Allah.
1: Jadi menurut tagline mereka itu kan terapi tercanggih. Tercanggih itu apa ya, alat-alat ini berarti bagus di dalam itu ya, kemudian termodern, terbaru gitu. Jadi terapi yang terbaru, kemudian bisa sembuh tanpa obat, hanya dengan menyinari dengan sinar itera yang berwarna biru, kemudian juga ada energi di dalamnya gitu.

0: 224-1027. Alhamdulillah. Jadi ternyata ini karena menghadirkan sinar biru tadi ya Ibu Mira ya. Warnanya sinar biru, ini ternyata bisa kemudian mengobati. Tidak hanya mengobati ya Bu Mira, bahkan juga maintenance ini ada ya Bu Mira ya.
1: Banyak ya. Oh, banyak. Jadi pasien-pasien yang sudah sembuh biasanya mereka kan ngambil paket sampai 10 atau 15 kali.
0: Oh,
1: untuk penyakit yang ringan biasanya mereka ngambil paket 10 kali kedatangan. Mm-hmm. Kemudian yang untuk yang penyakit agak berat seperti GER ya. Kemudian apalagi ya, kalau stroke itu biasanya mereka ngambil paketnya yang 20 gitu. Nah, kalau misalnya penyakit ringan atau yang sedang tadi 15 kali terapi dia udah sembuh, nah biasanya mereka melakukan maintenance. Jadi datangnya tinggal hanya 1 bulan 1 kali aja. Jadi dianggapnya nanti MiraCare itu sebagai tempat bermain,
0: healing,
1: ya, tempat healing, kemudian tempat apa ya? Karena nanti mereka itu akan kembali dipijit dengan akupresur, kemudian juga bisa juga dikombinasi dengan akupresur juga, kemudian dengan itera, kemudian bisa dengan bekam juga, gitu.
0: Masya Allah. Jadi juga tibu nabawinya ada ya Bu Mira.
1: Iya,
0: ya?
1: Jadi apa namanya, maintenernya itu bagus ya. Maintenernya itu bisa, kalau misalnya penyakitnya katakanlah dia ngambil paketnya yang 10 kali, tapi persentase penyembuhan itu masih 80%, berarti masih sisa 20 atau 15%. Nah, itu biasanya mereka memperpanjang paket biasanya.
0: Bisa diperpanjang,
1: bisa,
0: langsung
1: bisa
0: ya.
1: Bisa diperpanjang. Jadi kalau misalnya baru

0: sembuhan apalagi baru 80%, masih sisa 20%, itu biasanya perpanjang lagi paket 10 biasanya mereka gitu ya. Karena setiap kedatangan itu persentase kesembuhannya itu sekitar 10% gitu. Jadi kalau misalnya dia datang 5 kali berarti 50%.
1: 50% sudah setengahnya ya. Dan ini tidak rasa sakitnya tadi tidak terasa rawaknya ya Bu Mira ya.
0: Enggak ada yang terasa sakit, enggak ada yang merasa menjerit-jerit tuh enggak ada gitu ya.
1: Masya Allah, ini semakin menarik sahabat MK, karena kalau kita lihat dari terapi ITERA ini juga sudah banyak yang membuktikan khasiatnya ya Ibu Mira ya.
0: Banyak.
1: Khasiatnya ini sudah terbukti dan ternyata segala macam jenis penyakit tadi kita nampaknya perlu absen lagi dari atas ya Bu Mira ya. Ada penyakit apa saja berarti Bu Mira?
0: Oke, kalau misalnya bagian kepala dulu ya. Jadi biasanya kalau pasien itu datang, mereka itu akan dikasih tahu bahwa pasien itu harus menyebutkan seluruh keluhan penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, bagian rambut misalnya ya, bagian kepala misalnya, dia suka migrain atau sakit kepala sebelah ya. Kemudian juga kadang-kadang ada yang vertigo, kemudian ada juga yang insomnia, yang susah tidur, ada juga yang suka sakit kepala, suka minum obat sakit kepala setiap hari, ada juga yang tegang gitu ya, tegang jadi apa namanya, karena banyak pikiran atau stres ya, tingkat stresnya tinggi. Nah itu bagus dengan alat terapi ITERA,
1: benar-benar bisa healing tadi ya Bu.
0: Jadi bisa nanti pembuluh darah yang di sekitar kepala itu nanti akan dilancarkan, karena fungsi alat terapi ini adalah untuk meningkatkan kelancaran pembuluh darah sampai ke pembuluh darah yang sekecil-kecilnya gitu ya. Jadi sinar ITERA ini akan masuk ke dalam tubuh kita jauhnya 30 cm, berarti pembuluh darah yang di bagian dalam badan kita juga pasti akan kena gitu. Nah akhirnya pembuluh darah tadi yang di kepala nih contohnya, nah nanti itu akan pembuluh darahnya akan lancar, kemudian oksigennya juga akan lancar, naik lagi kepala. Nah kemudian nanti dia akan bisa tidur, sakit kepalanya juga akan hilang gitu. Nah itu di bagian kepala. Kemudian mungkin dia menderita juga kuping berdengung ya. Kemudian juga ada yang pendengarannya kurang. Nah itu biasanya yang pendengaran kurang kan pernah dibacakan kesaksiannya ya.
1: Yang tuli
0: jadi,
1: ya Bu Mira.
0: Yang tuli, jadi dia udah gak pakai lagi alat bantu dengar.
1: Masya Allah.
0: Kalau yang pasien yang kuping berdengung sih hampir rata-rata ya mengalami kesembuhan juga gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Kecuali kalau misalnya memang dia cacatnya dari lahir, nah itu nggak bisa memang ya. Nah kemudian kita lihat lagi, misalnya dia sinusitis, kemudian sakit apa mata yang katarak gitu ya. Yang katarak itu biasanya
1: operasi ya.
0: Operasi gitu kan. Tapi kita tahu di mata itu kan biasanya suka ada lamak lah istilah kalau Sunda ya. Lemak itu biasanya lapisan lemak yang ada di mata. Nah gitu ya. Nah itu karena panasnya sinar ITERA biasanya lemak-lemaknya itu akan buyar,
1: mencair,
0: jadi, mencair gitu meleleh. Jadi besoknya biasanya akan timbul tai mata ya. Jadi cile kalau bahasa Sundanya. Pagi-pagi itu dia akan mengalami itu. Nah nanti dia lama-lama akan bening gitu. Jadi lemak-lemak itu akan terbuang dan kotoran-kotoran yang di dalam mata juga akan keluar. Akhirnya nanti biasanya kataraknya harus dioperasinya bulan ini, biasanya bisa
1: nggak jadi operasi,
0: Alhamdulillah, gitu.
1: Karena sudah terlanjur sembuh juga ya,
0: iya,
1: Bu Mira ya.
0: Demikian juga kalau sinusitis juga sama ya. Jadi kalau orang sinusitis itu bedanya dengan flu biasa apa? Kalau sinusitis itu biasanya kan mereka apa ya, flu terus-terusan gitu. Kalau kena dingin dia kambuh, kemudian apalagi ada debu dia kambuh gitu. Nah itu juga semuanya akan kita bisa atasi dengan alat terapi ini. Kemudian orang yang suka sariawan aja gitu kan, wah kalau minum cap kaki tiga, minum
1: tersebut
0: apa
1: merek ya.
0: Ya merek malah maaf, jadi minum apa aja misalnya untuk menghilangkan sariawan, nah nanti itu nggak usah lagi nanti kita minum-minum
1: berarti gitu. Tinggal di blow terapi aja, ITERA
0: ya, di
1: aja,
0: terapi gitu ITERA ya? Aja di sekitar ini, karena dia bisa menghilangkan luka-luka yang ada di dalam tubuh termasuk luka sakit gigi misalnya sariawan, kemudian batuk, radang di tenggorokan, kemudian juga penyakit mah, ya itu kan termasuk yang berhubungan dengan luka-luka yang di dalam tubuh. Kemudian sakit ginjal, kalau infeksi ginjal, nah itu biasanya kan ada luka-luka di ginjalnya, nah itu juga bisa disembuhkan dengan alat terapi ITERA. Kemudian juga yang ambeien, ya ambeien kan kita banyak tuh pasien yang ambeien, yang tadinya dia keluar menetes darah, itu biasanya dengan alat terapi ini luka di ambeien itu akan hilang, kemudian dia akan mengering, kemudian dia akan masuk ke dalam, ya akhirnya sekarang ambeien juga bisa sembuh. Nah itu untuk bagian kepala. Sekarang bagian bahu, kita turun ke bahu. Apa biasanya keluhan mereka? Itu biasanya tegang di bagian leher belakang, ya. Betul. Kemudian sakit di tulang belikat, kemudian juga frozen shoulder tadi, ya di bahu. Kemudian dia akan menjalar ke bagian tangan. Nah gitu. Nah kemudian turun lagi ke kita penyakit apa? Penyakit paru-paru, tapi kalau paru-paru yang TBC nggak boleh datang ya.
1: Terkecuali ya.
0: Terkecuali. Tapi kalau misalnya dia biasa asma, nah itu banyak pasien-pasien asma juga yang datang. Kemudian juga jantung, misalnya jantungnya, apalagi kalau masih baru gejala-gejala, misalnya gejalanya apa, misalnya denyutnya yang
1: cepat berdebar begitu ya,
0: berdebar, atau misalnya denyutnya itu nggak teratur misalnya, atau misalnya kerasa sedikit apa kayak yang berat-berat, nah gitu. Itu biasanya bisa diatasi dengan alat terapi,
1: dan juga itu bukan hanya mengurangi gejala tapi menyembuhkan, ya
0: menyembuhkan gitu. Jadi yang tadinya mungkin dia penyumbatan, kemudian jantungnya jadi berat, tapi penyumbatannya itu kan bisa dihancurkan lemak-lemaknya dengan itu
1: alat ITERA tadi. Masya Allah, semakin luar biasa, semakin kita kenal ya sahabat MK tentang alat ITERA ini. Dan alhamdulillah.
0: Dan yang penting lagi untuk darah tinggi ya. Jadi kalau darah tinggi itu, kita logikanya memang alat terapi ini kan panas, kemudian dia akan memanaskan pembuluh darah, kemudian akan membersihkan penyumbatan-penyumbatan di pembuluh darah tadi karena panas kan. Nah akhirnya nanti darahnya akan lancar, tekanan di jantungnya jadi
1: lebih ringan,
0: akhirnya darah tingginya yang tadinya datang misalnya 200 per 110 misalnya, itu bisa biasanya kalau 10 kali terapi itu mereka pasien itu biasanya udah 120 per 80.
1: Langsung normal ya, Bu.
0: Iya, langsung normal gitu. Jadi mereka kadang-kadang yang sudah merasakan putus asa, kadang-kadang kan orang udah minum obat tapi kok gak turun-turun, masih segitu aja gitu, paling turunnya 150, nah ini perlu dibantu gitu dengan alat terapi ITERA ini, biar nanti normal. Jadi kita jangan sampai kecelek lah ya, kecelek itu maksudnya
1: kecolongan ya, Bumira,
0: kecolongan ya? Gitu loh, jangan sampai kecolongan, akhirnya akan merusak ginjal. Kalau darah kita sering tinggi itu akan merusak ginjal, jadi nanti ureumnya jadi tinggi, kreatininnya jadi tinggi, fungsi ginjalnya jadi menurun. Nah makanya banyak sekarang orang, ini yang banyak sekali sekarang masuk yang bertanya itu adalah orang yang gagal ginjal. Ya karena kreatininnya tinggi, kemudian fungsi ginjal jadi turun. Kalau misalnya udah fungsi ginjalnya itu udah di bawah 30, itu biasanya udah disarankan untuk cuci darah. Nah jadi biasanya kalau pasien tuh gak mau cuci darah gitu, karena reaksi di badan saya masih enak-enak aja gitu kan, gak kerasa apa-apa, tapi fungsinya udah kayak gini. Tapi nah ibu tadi malam juga ada diskusi dengan pasien yang dari Bekasi kalau nggak salah ya. Nah itu bu saya masih sehat aja kok badan saya, padahal fungsi ginjalnya tuh udah 18. Nah sehatnya gimana? Iya saya masih ke kantor, masih biasa-biasa,
1: beraktivitas biasa ya,
0: gitu kan. Asam urat saya juga normal, dibilang gitu kan. Terus kalau di USG juga hasilnya fungsi ginjalnya masih bagus, gitu, masih normal. Padahal itu yang bahaya itu adalah ureum kreatinin, kreatinin tanpa fungsi ginjalnya, itu menunjukkan bahwa itu yang
1: bekerja sangat keras begitu
0: yang
1: ya,
0: itu, yang itu yang harus kita selamatkan banget gitu. Nah akhirnya saya bilang, Pak, kalau misalnya dari hasil USG bagus, fungsinya juga masih bagus, itu ya bukan nggak boleh dianggap, tetap dianggap, tapi yang penting adalah ureum kreatinin. Kreatinin sama fungsi ginjalnya. Jadi nanti takutnya Bapak biasanya kalau sakitnya udah parah, dia langsung nggak bisa bangun biasanya.
1: Mendadak jadi jangan sampai drop,
0: gitu ya, drop. Mira, ya? Kemudian pengen muntah, pengen apa gitu kan? Jadi udah nggak bisa kerja. Jadi jangan kalau misalnya ada keluhan penyakit ginjal nih, ada infeksi ginjal, ada batu ginjal misalnya. Kalau misalnya kata dokter harus dioperasi, dibuang lah. Karena sekarang kan juga operasi ginjal juga kan pakai laser ya. Jadi nggak repot kayak dulu
1: dijahit, dibuka,
0: dijahit, ya? Dibuka gitu kan sekian senti ya.
1: Betul.
0: Nah itu. Lebih baik disarankan dokter itu kalau disuruh di laser untuk memecahkan batu, jalani gitu. Nah kemudian dibantu juga dengan sinar itera.
1: Iya, Masya Allah.
0: Jadi biar fungsi ginjalnya juga bagus. Jadi kan dia berfungsi menyembuhkan luka-luka yang termasuk yang di dalam ginjal. Kemudian juga dia bisa mengaktifkan kembali sel-sel yang rusak gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi kalau sel-sel yang rusak tuh yang gimana? Misalnya ginjalnya kan kreatininnya udah tinggi ya,
1: betul.
0: Fungsi ginjalnya udah turun, berarti sel-selnya udah pada rusak. Nah, dengan alat terapi ini dia bisa meregenerasi sel yang rusak, meregenerasi sel, jadi membuang sel yang lama yang rusak mengganti dengan yang baru.
1: Selalu mudah sel-selnya ya,
0: Jadi nanti dia akan timbul sel-sel baru di ginjal, sehingga nanti fungsinya akan bagus, kemudian kreatininnya nanti akan turun dan fungsi ginjalnya angkanya akan naik jadi bagus.
1: Insya Allah, alhamdulillah.
0: Jadi cara kerjanya seperti itu. Cuman memang untuk orang yang cuci darah, kemudian yang belum cuci darah tapi kreatininnya udah tinggi, biasanya kan ada yang udah sampai 11-12 gitu ya, yang pasien yang datang ke tempat kita. Itu Ibu juga sekarang ini menyarankan juga nanti ada suplemennya, jadi dibantu dengan suplemen, kemudian dibantu dengan itera. Mereka ngambil paketnya biasanya yang gagal ginjal ini biasanya yang 20 kali terapi.
1: 20 kali
0: biasanya.
1: Terapi.
0: Jadi nanti dengan minum suplemen ini, nah itu karena suplemen ini nanti dia waktu kemarin lagi musim COVID, nah suplemen ini adalah yang paling dicari waktu itu,
1: Masya
0: karena
1: Allah.
0: Bisa menyembuhkan juga COVID, termasuk ini nanti yang untuk gagal ginjal juga bisa. Gitu.
1: Jadi ini sudah teruji berarti ya Bu Mira, ya.
0: Jadi fungsi dari suplemen ini saya nggak bisa sebutkan di sini ya. Jadi fungsinya sama untuk meregenerasi sel, kemudian membersihkan pembuluh darah. Jadi sama fungsinya sejalan dengan itera. Gitu. Makanya sekarang saya kalau ada yang orang bertanya tentang gagal ginjal, ya saya akan ceritakan juga suplemennya, mereknya ini, harganya segini, gitu. Karena itu kan harganya resmi, kita tidak bisa menaikkan,
1: betul.
0: Jadi harganya itu berapa dari sana, kemudian kita jual dalam bentuk harga resmi gitu loh.
1: Iya.
0: Jadi kemarin juga ada pasien yang dari Bekasi apa Jakarta ya, mereka datang hari Sabtu besok. Nah kemudian dia akan ngambil paket 20.
1: Untuk
0: kemudian
1: gagal ginjal,
0: kemudian nanti dia akan dikasih suplemen senilai 3,6 juta.
1: Masya Allah.
0: Jadi kalau nggak salah itu nilainya sekitar 9,1 ya semua. Tapi karena orang itu dia pengen, dia
1: semangat
0: udah tahu ya.
1: Dia
0: ngelihat mungkin Instagram di mana-mana tentang Itera Care, kemudian juga produknya juga saya sebutkan, Bapak tolong pelajari dulu alatnya, produknya yang bakalan diminum sama Bapak apa, nanti tolong dipelajari kalau Bapak yakin. Dan apa memang kesaksian juga banyak ya yang sembuh dari gagal ginjal. Nah itu kalau Bapak yakin ya silahkan melaksanakan terapi di tempat kita, kemudian ditambah dengan suplemen yang sedikit agak mahal sih ya. Tapi kalau dibandingkan daripada ginjal kita gagal ya
1: semakin
0: lebih baik.
1: Parah ya.
0: Ya lebih baik. Apalagi kalau orang Bandung ya
1: dekat, apalagi ya Bu Mira,
0: dekat
1: ya?
0: Jadi masih bisa dibantu gitu loh. Dibandingkan orang-orang luar kota itu mereka banyak datang ke klinik kita sekarang, mereka kadang-kadang harus nginap di Bandung berapa hari gitu untuk menjalankan terapi di tempat kita gitu. Jadi apa salahnya lah, apalagi pendengar MQ begini ya, kalau mengalami keluhan-keluhan orang luar kota aja datang, kenapa orang Bandung tidak datang gitu ke tempat Mirakir ini.
1: Masya Allah, karena ini bisa ampuh ya sahabat MQ untuk beragam jenis penyakit, mulai dari yang ringan seperti syaraf kejepit, sakit pinggang, kaki, lutut, tumit, termasuk penyumbatan bulu darah, pembuluh darah, Anda yang sering sakit kepala, migrain atau vertigo, atau sulit tidur, insomnia, sinusitis, varises, ini masuk kategori penyakit ringan ya Ibu.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi sangat mudah untuk disembuhkan. Silakan Anda bisa langsung berkonsultasi di siang hari ini, atau bahkan dengan penyakit berat seperti mah kronis, GERD, stroke, diabetes, termasuk juga jantung, tadi disebutkan gagal ginjal, hipertensi, asam urat, keluhan di area mata, gangguan pendengaran atau tuli, hingga tumor dan serviks, kelenjar tiroid, ini juga insya Allah bisa teratasi sahabat MK. Dan karena sudah banyak juga yang membuktikan ya Ibu Mira ya,
0: ya.
1: Kalau di Instagram @mirakerbandung sahabat MK Anda juga bisa cek, atau nanti kita akan hadirkan juga kesaksian-kesaksian dari pasien yang sudah sembuh di pekan ini ya, ya Ibu Mira ya,
0: ya. Betul.
1: Dan insya Allah Anda yang juga ingin berkonsultasi silahkan langsung hubungi WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Anda yang masih penasaran dengan alat ITERA ini seperti apa, juga silahkan bisa bergabung untuk menanyakan langsung bersama dengan Ibu Mira di kesempatan siang hari ini. Kita jeda terlebih dahulu ya Ibu Mira
0: ya, okay.
1: Setelah sebuah pesan berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi
4: dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
5: Halo, assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil?
6: Bisa.
7: Radio di rumah?
6: Bisa.
7: Aplikasi streaming, website,
6: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Siang Sahabat MK, kita berbincang spesial ya di hari Kamis. Dalam segmen Inspirasi Siang kali ini, kita berbincang tentang frozen shoulder. Apakah Anda juga pernah mengalami tangan yang tidak bisa terangkat, Sahabat MK? Anda silakan bisa berkonsultasi juga, tidak hanya soal sakit tangan, tapi juga termasuk syaraf kejepit, sakit pinggang, kaki, lutut, tumit, bahkan lain sebagainya, migrain, vertigo, insomnia, ataupun penyakit berat. Gejala yang Anda rasakan tidak kunjung sembuh, silakan Anda bisa berkonsultasi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kita sambung perbincangannya bersama dengan Ibu Mira selaku pemilik ataupun juga owner skincare Mira Beauty dan juga terapi Itera Mira Care Bandung, Sahabat MK. Yang mana ini juga sudah banyak ya Bu Mira yang membuktikan sendiri khasiat dari terapi Itera. Ya. Dan kita hadirkan juga kesaksiannya di pekan ini ya Ibu Mira ya.
1: Iya betul.
0: Baik, silahkan Ibu Mira.
1: Oke, untuk minggu ini kesaksiannya ya lumayan, ya yang datang itu sekarang malahan banyaknya penyakit-penyakit berat ya. Jadi ibu juga, walah, jadi banyak yang seperti gagal ginjal itu paling banyak sekarang. Jadi makanya kalau hati-hati kalau pasien kita kita yang menderita darah tinggi, jangan dibiarin.
0: Harus
1: jadi
0: segera diatasi
1: ya. Bisa menyerang ke jantung, bisa juga ke darah darahnya itu bisa ke jantung, bisa ke ginjal. Jadi fungsi ginjalnya nanti jadi menurun dengan cepat. Makanya bagi yang hipertensi harus minum obat juga rutin dari dokter, ditambah dengan terapi yang ada di Itera. Itu hasilnya bisa normal ke 120 ke 80. Baik, kita bacakan ini adalah terapi yang pasien yang sembuh pada minggu ini ya. Yang pertama adalah Ibu Tita nih, keluhannya adalah dia masih muda ya, masih umur 40-an lah.

0: Nah, alhamdulillah ya sudah, masya Allah. Ini salah satunya juga berarti Ibu Tita tadi ya, Bu Mira ya.
1: Iya, Ibu Tita itu keluhannya satu, belakang kepala sakit ya. Kemudian yang kedua, jari tangan kiri dan kanan itu kaku ya. Kemudian bahu kiri kanan pegal. Kemudian belikat kiri kanan sakit. Kemudian lutut kiri kanan sakit. Kemudian tumit kaki kiri kanan sakit. Kemudian hipertensi. Masih muda tapi badannya gemuk.
0: Oh, obesitas berarti.
1: Obesitas,
0: Ibu. Oh,
1: ya. Iya. Jadi kemarin kita menangani pasien yang seperti ini yang keluhannya banyak. Itu kan dia udah hipertensi, berarti ada penyumbatan di pembuluh darah yang sudah tidak lancar. Nah, akhirnya kita suruh diet ketat.
0: Ketat.
1: Jadi nanti kalau konsultasi di situ pasti diarahin juga. Jadi diukur tinggi badan orang, kemudian berat badannya berapa, itu tinggi badan dikurangin 100, itulah yang ideal. Nah, nanti kalau ditimbang kok berlebihan, misalnya ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo, itu wajib diet. Selama mereka terapi di kita harus diet. Kemudian diharapkan dalam 1 kilo itu bisa turun, dalam 1 minggu itu bisa turun 2-3 kilo.
0: Tertarget berarti
1: itu
0: ya,
1: bisa ya. Asal nanti dia ikut terapi yang di kaki, yang disebut dengan bio. Kemudian juga mereka harus diet dengan ketat gitu ya. Nah, kalau misalnya dia diet dengan ketat, itu bisa penurunan berat badan berjalan dengan sempurna. Kemudian nanti pembuluh darahnya juga akan bisa lancar. Seluruh keluhan yang dia keluhkan ini insya Allah bisa kita atasi gitu.
0: Masya
1: ya
0: Allah.
1: Karena ini bermuaranya dari itu, dari apa namanya, berat badan yang berlebihan ya. Nah, ini perkembangan terapi yang ke-10. Dia udah 10 kali datang, kemarin ketemu terakhir dengan ibu. Itu belakang kepalanya 100% sembuh, sudah tidak pernah sakit lagi. Jadi biasanya karena hipertensi, sakit kepala bagian belakang itu akan terjadi. Nah, itu udah sembuh 100%, tidak pernah kambuh. Nah, kemudian jari tangan kiri kanan yang kebas itu 95% udah sembuh. Jadi udah enggak kaku lagi. Ini kan gejala stroke semua ya. Ini gejala stroke ini. Nah, kemudian bahu kiri kanan sudah tidak pegel lagi, 90% sembuh. Kemudian yang keempat, belikat kiri kanan 90% sembuh, sudah tidak sakit lagi. Kemudian yang kelima, lutut kiri kanan sembuh 100%.
0: Masya Allah.
1: Kemudian tumit. Nah, ini dia mengalami juga plantar fasciitis ya, plantar fasciitis. Nah, ini 90% membaik, sudah tidak terasa sakit saat berjalan. Nah, kemudian hipertensinya dari 150 sekarang turun ke 116/86.
0: Masya Allah ya. Sudah mendekati normal.
1: Iya, karena dia masih muda ya. Karena masih 40-an, ini termasuk masih muda. Jadi kalau ada yang punya hipertensi, itu cepat datang ke Miracare ya. Atau punya keluhan yang seperti ini, kalau dibiarin itu nanti dampak takutnya nanti stroke. Ini kan udah aba-aba gitu kan ya. Nah, jadi hati-hati. Kemudian ada Ibu Lani Hendriani. Nah, keluhannya itu kolesterolnya 235.000. Karena tadi Ibu Tita itu kan kesembuhannya ada yang 90%,
0: 10 kali terapi,
1: ada yang ini. Ya, yang 10 kali terapi, ada yang masih 95. Itu kalau misalnya dia pengen 100%, dia perpanjang paket biasanya. Tapi perpanjang paketnya kemarin itu dia ngambil 10 kali lagi. Jadi pengen sempurna ya, 100% kesembuhan. Nah, kemudian Ibu Lani Hendriani ini keluhannya kolesterolnya 235. Kemudian mata kiri katarak, kepala sebelah kiri sakit, bahu kanan sakit, tangan kanan sakit sampai ke jari manis. Kemudian ada asma. Kemudian perut kembung sering terasa saat malam. Kemudian tulang pinggul sebelah kanan sakit sampai selangkangan. Selangkangan yang kanan. Kemudian lutut kanan sakit, kemudian jari kaki kanan kaku, kemudian 11-2 diabetes. Jadi Ibu Lain ini adalah penderita diabetes. Cuman ini reaksinya semua adalah mulai merusak bagian-bagian saraf. Jadi semuanya sudah mulai terasa sakit ya. Jadi makanya kalau orang penderita diabetes itu akan merusak simpul-simpul saraf.
0: Merembet jadi kemana-mana ya.
1: Ya, merasa kepala sakit, bahu sakit, tangan sakit, perut kembung, meningkan juga menimbulkan penyakit mah juga, karena bisa menimbulkan luka-luka di lambung, diabetes tadi ya. Nah akhirnya, nah dia datang udah ngambil paket yang ke-15. Nah dia pada terapi yang ke-15 perkembangannya kolesterol belum dicek lagi. Jadi kebetulan di tempat ibu itu adanya cek asam urat sama diabetes aja. Kalau kolesterol belum punya alatnya ibu ya. Nah kemudian mata kiri katarak sebelum terapi sering berair. Setelah terapi sudah tidak berair.
0: Masya Allah.
1: Pandangannya udah 50% ada perubahan. Jadi kabut-kabut yang di matanya itu juga udah mulai hilang 50%. Tapi mata ini termasuk yang terapi yang agak lama. Ya, jadi ini perkembangannya walaupun dia 15 kali terapi tapi baru 50%. Kemudian kepala sebelah kiri 90% sudah tidak sakit. Nah, kemudian bahu kanan 80% sakitnya berkurang. Kemudian tangan kanan sakit sampai jari manis 80% membaik. Kemudian asma 80% sudah jarang kambuh. Kemudian perut sudah tidak terasa kembung 90%. Kesembuhan ya. Kemudian tulang pinggul sebelah kanan sakitnya berkurang 80%. Kemudian lutut kanan kiri yang sakit 70%. Kemudian jari kaki kanan sudah tidak kaku lagi 90%. Kemudian diabetesnya turun ke angka berapa coba Mbak Siva? Angka 104 dari 235 ya tadi ya. Jadi gulanya
0: setengahnya bagus. Langsung tas ya,
1: ya, gitu. Masya Allah. Sekarang juga kita lagi merawat pasien namanya Pak Sarmidi. Itu gulanya waktu datang hampir 400 ya, 350 berapa gitu ya. Nah sekarang dia di terapi yang kalau nggak salah 5 kali terapi itu sekarang udah 225.
0: Masya Allah.
1: Jadi udah turun kan. Kita target seminggu lagi Bapak terapi ini harus sudah ke angka 100
0: gitu.
1: Jadi gula puasanya misalnya gula sewaktunya misalnya 125, 130 kan itu udah normal. Tapi memang disuruh diet ketat juga sama ibu. Nanti kan ada cara diet untuk orang yang diabetes seperti apa gitu. Biasanya orang diabetes itu ibu suruh makannya cuma satu kali doang gitu.
0: Dalam
1: ya.
0: Hari ya, Bu Mira, ya.
1: Jadi karbohidratnya cuma satu kali aja nasinya ya. Nasinya itu juga kalau bisa nasi merah 100 gram. Nah, kemudian nanti sore makan apa? Rebusan aja. Bisa rebus jagung sama singkong misalnya, atau makan rebus kentang, tapi proteinnya ditinggiin gitu. Nasinya dikurangin, proteinnya digedein. Jadi irisan ayam atau ikannya dibesarin. Kemudian sore juga tetap makan protein juga ayam atau ikan. Ditambulan aja gitu, enggak apa-apa.
0: Baik, ya.
1: Nah, akhirnya dia dengan cepat, tadinya Bapak itu juga kalau disuruh diet rada marah, agak marah ke ibu itu ya. Oh, si Bu Mira nggak kira-kira katanya, masa
0: dietnya ketat,
1: saya
0: gini.
1: Saya kurus cuma disuruh diet lagi gitu kan. Saya bilang gini kemarin, saya nggak peduli Bapak mau kurus Bapak mau apa, yang penting Bapak gulanya normal ya gitu, Bapak harus nurut ya. Iya Bu Mira, kata si istrinya. Oh, sekarang dia udah nggak ini Bu, sekarang udah nggak mau ngemil.
0: Nah,
1: biasanya Bapak tuh jago ngemil, beli sendiri ini pesen, pesen macam-macam, ada gorengan apa segala macam. Sekarang tuh udah nggak mau katanya. Jadi sekarang mah takut sama Bu Mira dimarahin. Awas kalau gula, kalau gulanya nggak turun Pak gitu. Jadi Bapak juga nanti kalau memang
0: ya,
1: pola makannya sudah cocok nanti di angka, katakanlah di gula yang normal itu misalnya makannya satu kali misalkan, kemudian nanti rebus-rebusan, udah itu aja makannya seumur hidup kayak gitu aja kata ibu. Jadi nanti kan dosis diabetesnya juga bisa dikurangi gitu loh. Begitulah Mbak.
0: Baik, Masya Allah nih ada sahabat MP juga.
1: Kita menangani pasien itu dengan feeling dan perasaan juga gitu ya. Cara dietnya harus gimana ini. Jadi semuanya harus
0: ya?
1: Nurut gitu, harus nurut. Bapak mau sembuh atau apa? Mau buang-buang duit ke sini? Bukan begitu aja. Jadi kalau Bapak mau sembuh, ikutin ya peraturan saya. Nah, nanti kalau Bapak merasakan bagus ke pertumbuhan ke perkembangan penyakit Bapak, itu dijalankan nanti seumur hidup gitu.
0: Masya Allah. Jadi ternyata sahabat MK juga ada yang penasaran nih, Bu Mira,
1: ya.
0: Yang bertanya juga,
1: ya.
0: Ada sahabat kita di 0813-1446 sekian-sekian ini yang bertanya karena ada temannya yang sekarang tinggal di Jerman, Bu Mira.
1: Iya.
0: Dan beliau ini juga lagi sakit asma. Dan pertanyaannya adalah, apa bedanya kemudian alat terapi ITERA, mesin ITERA ini dengan alat kemoterapi yang ada di rumah sakit di Jerman? Apakah di Jerman alat ITERA ini juga sudah ada, Bu Mira?
1: Ibu nggak ngerti ya, karena ini pabriknya dari Korea kan, penemunya orang Jerman sebetulnya. Dia menemukan batunya yang disebut batu germanium, kemudian dengan orang China, kemudian Korea. Nah, tiga ilmuwan inilah yang menemukan alat terapi ini. Nah, cuman pabriknya itu ada di Korea, jadi mungkin ada diekspor juga ke Eropa.
0: Jerman.
1: Ibu dengar sih ke Eropa juga banyak gitu, Amerika gitu-gitu, diekspor juga gitu.
0: Baik.
1: Nah, bedanya dengan kemo, kalau kemo itu kan dia bisa merusak sel di sekitarnya.
0: Betul.
1: Nah, jadi yang tadinya selnya normal bisa hangus, bisa gimana?
0: Kena dampaknya juga
1: kena
0: ya.
1: Dampaknya. Kalau mesin ITERA ini enggak. Jadi dia bisa dipakai untuk anak kecil, bahkan bayi sekalipun, untuk binatang peliharaan juga boleh. Jadi aman. Kita mau pakai, kalau orang kanker itu pakainya 5 kali sehari. Dia
0: selabis
1: blow sholat sendiri.
0: Ya
1: di blow sendiri ya. Nah, kemudian kalau orang yang misalnya stroke itu minimal 3 kali dalam 1 hari. Jadi itu mah nol radiasi karena terbuat dari batu-batuan.
0: Masya Allah, dan ini alami berarti ya, Bu Mira?
1: Iya, jadi di dalam alat terapi itu semuanya batu-batuan. Batuan itu kalau ditancapin ke listrik, dia akan panas. Panas itulah yang nanti memanasi tubuh kita dan membuka penyumbatan-penyumbatan di pembuluh darah.
0: Gitu. Baik, Masya Allah. Dan tentunya ini tanpa efek samping ya, Bu Mira?
1: Iya,
0: tadi, ya?
1: Tanpa efek samping.
0: Alhamdulillah.
1: Kemudian ini ada Ibu Heni, satu
0: baik,
1: lagi ya.
0: Silakan.
1: Kepala belakangnya berat. Ibu tahu dia punya benjolan di daerah leher ya.
0: Tiroid.
1: Ya, tiroid. Kepala belakangnya berat, kemudian tengkuk sakit, mungkin karena pengaruh tiroid tadi. Kemudian belikat kanan kiri sakit, asam lambung mah, kemudian tiroid di bagian leher. Nah, ini kelenjar tiroid ya. Kemudian napas suka sesak karena tiroidnya itu enggak muncul ke permukaan. Jadi
0: ke dalam menghambat.
1: Ya? Menghambat. Jadi kalau dia tidur itu dia sesak. Nah, kemudian dia autoimun, ya. Nah, kemudian pinggangnya terasa pegal, lutut kanan kiri sakit, belikat kiri kanan sakit. Nah, perkembangan terapi ke 10 nih, ya. Nah, 10 kali dia ngambil paketnya kalau enggak salah 15 ya Bu Heni ini. Kepala belakangnya 95% sembuh, sudah tidak terasa berat lagi. Kemudian tengkuknya 90% sembuh, sudah tidak terasa sakit lagi. Kemudian belikat kanan kiri sakit 90% sudah sembuh juga. Kemudian asam lambung atau mahnya membaik 60%, sudah jarang kambuh, dan kalau kambuh juga tidak parah ya. Kemudian kalau tiroidnya di bagian leher sudah membaik. Saat menunduk di bagian lehernya sudah tidak ada yang mengganjal. Biasanya suka mengganjal katanya kalau dia menunduk ya, karena itu kan bengkaknya di dalam tiroidnya. Setelah terapi mau cek lab lagi nantinya gitu ya. Jadi yang penting dia udah merasakan enggak sesak
0: ya,
1: progresnya udah bagus. Kemudian napas yang suka sesak ya sudah lebih membaik 60%, hanya kambuh kalau asam lambungnya tinggi. Kemudian riwayat autoimunnya 100% sudah tidak ada lagi gejala. Kemudian pinggang yang pegal 95% sudah tidak pegal lagi. Kemudian lutut kanan kiri membaik 90%, kemudian belikat kiri sembuh 95%. Jadi kalau dilihat keluhan Ibu Heni ini ada 10. Kemudian si bapak siapa nih, satu lagi tadi, sorry sebentar ya, Ibu Leni ini keluhannya ada 11 ya. Kemudian siapa nih, Ibu Tita keluhannya ada 7. Jadi pasien itu nanti memang disuruh datang semua, disuruh datang kemudian disuruh
0: dicek
1: menyebutkan
0: semua, ya?
1: Penyakitnya apa saja yang dirasakan. Semua penyakit ini dengan terapi ITERA ini bisa diatasi, dibantu insya Allah ya. Kecuali tiroid itu gak bisa cepat. Kemudian stroke gak bisa cepat. Kemudian yang gagal ginjal gak bisa cepat.
0: Tergantung keparahannya juga.
1: Nah,
0: ya
1: tergantung
0: Bumira,
1: keparahannya
0: ya?
1: Gitu. Tapi kan kalau kita lihat begini gitu ya, sebanyak itu keluhan. Nah, sekarang biayanya berapa Bu Mira gitu kan. Biaya satu kali terapi itu sebetulnya 280 ribu.
0: Hampir 300 ribu ya Bu Mira.
1: Murah. Karena apa? Terapi kaki lamanya setengah jam. Itu harganya cuma 100.000. Lagi promo. Jadi kalau pendengar nih sekarang lagi mendengarkan siaran ini, jangan ditunda-tunda, takutnya nanti promonya habis. Jadi dari 198.000 atau 200.000 lah ya, itu dipromo jadi 100.000 yang terapi kaki. Kemudian terapi yang di punggung itu 100.000 juga. Jadi 200.000 kan. Nah, kemudian ada akupreser, kemudian ada bekam, jadi dapat 4 macam tindakan, itu harganya cuma 280.000. Nah, sekarang kalau orang, kita kan menyarankan pasien itu ngambil paket, nggak boleh eceran. Kenapa? Karena pasien itu biar berkesinambungan, sehingga penyakitnya itu benar-benar ada target kesembuhan 10 kali terapi. Kalau misalnya dia eceran, udah aja 290 sekali, abis itu dia nggak datang-datang
0: komitmen
1: lagi.
0: Komitmen untuk sembuh nggak juga bisa, ya Bu Mira ya?
1: Nggak bisa gitu ya. Jadi Ibu mah ambil paket Bu, jangan, nggak usah sayang dengan duit gitu. Ambil aja paket 2.800.000. Nah, nanti Ibu tinggal datang kan enggak mikir lagi bayar kan?
0: Betul.
1: Tinggal dia tenang datang karena udah lunas gitu. Nah, jadi dia akhirnya dia rajin datang tiap hari. Nah, kalau pasien yang datang tiap hari itu kesembuhannya jauh lebih cepat dibandingin dia datang seminggu sekali.
0: Jarang-jarang.
1: Itu paket 10 itu berarti sekitar 2,8 juta. Cara pembayarannya gimana, Bu? Kalau cash itu kita kasih lagi bonus satu kali terapi. Kalau misalnya cicil dua kali atau tiga kali, kita tidak kasih bonus satu kali terapi ya. Nah, itu bisa dicicil gitu. Yang penting kalau misalnya kita udah kasih DP misalnya, tapi progres kita berjalan gitu kan, kesembuhan kita berjalan, kita untuk bayarnya juga jadi semangat nyari duitnya gitu. Nah, itu yang dialami oleh pasien-pasien kita. Nah, ada lagi paket yang 15 kali. Itu paket 15 kali itu sekitar 4,3 juta gitu ya. Kemudian ada yang paket yang 20 kali itu sekitar 5,5 juta. Ibu sebutkan aja lah, enggak apa-apa ya. Jadi nanti jangan kaget. Lah, kok katanya cuma 280.000 kok jadi sekian juta misalnya
0: ya. Paket ya, tadi
1: karena ya, paket gitu. Dan seluruh penyakit yang tadi dikeluhkan pasien itu diharapkan, misalnya dia punya penyakit 10 macam, tapi dengan harga 2,8 juta berarti kan satu penyakit biayanya cuma 280.000, benar enggak?
0: Betul. Jadi, daripada ke dokter yang lebih mahal
1: bener.
0: Ya.
1: Jadi kalau biasanya beda penyakit, beda dokter, kemudian beda lagi obat-obat yang diberikan, itu sangat mahal gitu. Jadi kalau menurut Ibu, coba dululah datang ke Miracare secepatnya, jangan diundur-undur, nanti promonya habis. Nah, saya tuh berniat Mbak Siva, pengen memberikan apa ya untuk pendengar
0: MKFM,
1: saya pengen ngasih gratis gitu loh. Ya, gratis, datang aja dulu ya, datang
0: konsultasi aja dulu ya.
1: Konsultasi dulu, saya kasih satu kali terapi gratis. Untuk misalnya 5 orang deh, untuk 5 orang atau mau 10 orang juga enggak apa-apa. Saya kasih gratis 10 tapi satu orang satu kali ya. Nah, satu kali. Jadi nanti disebutkan aja, ini Bu saya dari pendengar MKFM. Radio MKFM ya, dari radio MK. Nah, nanti liatin aja, bukan diliatin lah, disebutin aja. Nah, Bu saya pengen ngambil yang gratisnya yang satu kali. Nah, gratis tuh maksudnya untuk mencoba. Misalnya Ibu nih sakit bahu. Nah, kemudian Ibu digratisin satu kali nih. Oh, kok ya enak gitu. Nanti kan Ibu pengen, oh ya pengen sembuh yang sebenarnya, oh tuntas gitu kan. Nah, berarti Ibu nanti kan bisa ngambil paket gitu yang diharapkan. Jadi jangan sampai gratis berebut datang tapi
0: tidak komitmen untuk sembuhnya.
1: Nah,
0: tadi ya.
1: Benar. Jadi niat kita untuk menggratiskan, untuk coba dulu deh, enggak apa-apa ya.
0: Baik,
1: jadi untuk pendengar RM MKFM sekarang silakan datang gitu. Nanti Ibu kasih satu kali gratis di awal.
0: Baik, masyaallah. Ya, sebelum kita lanjut lagi Bu Mira, nampaknya harus jeda terlebih dahulu ya di siang hari ini. Nanti Anda yang ingin mencoba gratisnya silakan langsung WhatsApp MKFM, nanti akan dikomunikasikan kepada Ibu Mira.
1: Atau gini ya, nanti daftar aja ke nomor handphone Ibu ya.
0: Boleh.
1: Nanti jadi WA aja Bu, saya mau gratis di 081 31 31 21448 cepat ya, jadi 10
0: orang penelpon
1: pertama, jadi 081 31 31 21 448.
0: Baik, okay, Masya Allah ya. Dan Anda yang tertarik sahabat MK, tetap bersama kami. Kita jeda terlebih dahulu di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
3: kok pas banget sih,
4: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
3: apa aku gak ikhlas ya.
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28.
2: 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir sahabat MK, ada yang ingin bergabung, berkonsultasi, ataupun bertanya berkaitan dengan terapi ITERA yang Masya Allah ternyata banyak sekali manfaatnya, bisa menyembuhkan segala jenis penyakit, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Silakan Anda bisa konsultasikan terlebih dahulu, karena lagi ada promo spesial juga, gratis satu kali terapi ya Ibu Mira.
1: Iya.
0: Bagi Anda yang 10
1: pengen
0: penelpon,
1: mencoba.
0: Betul, ingin mencoba 10 penelpon pertama. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Kita sapa juga Ibu Mira, kali ini ada sahabat Dwiki yang bertanya, apakah ada pelayanan untuk datang ke rumah atau ke rumah sakit karena ada tetangganya yang sakit ini Bu Mira?
1: Kalau ke rumah sakit kita nggak enak ya, nggak boleh lah, itu mah udah tata tertib kali ya. Tapi kalau untuk rumah itu boleh, syaratnya memang pasiennya udah nggak bisa bangun. Tapi kalau selagi pasiennya masih bisa datang, karena itu perlu terapi yang di kaki kan, mesin yang di kaki itu nggak bisa dibawa-bawa. Nah kalau misalnya mesin terapi yang di punggung dan di tempat yang sakit, itu yang disebut dengan pro, nah itu bisa dibawa gitu. Jadi bisa ke rumah-rumah. Cuman jeleknya ada ongkos. Jadi misalnya sekali

0: Baik, Masya Allah, sahabat MG. Nah, berarti satu kali terapi ini yang kemudian ada ongkosnya ya, Bu Mira ya?
1: Jadi, satu kali terapi itu misalnya 100 ribu nih ya. Nah, kemudian ada ongkosnya. Jadi kalau misalnya ini kan posisi kita di Komplek Mekarwangi ya.
0: Betul.
1: Dekat pintu tol Muhammad Toha. Nah, itu belok kiri sedikit ada perumahan Mekarwangi, cari Jalan Rangga Kencana nomor 50. Jadi masih di Kota Bandung. Nah, itu kalau misalnya jarak dari situ dari katakanlah pintu tol Muhammad Toha, katakan yang sakitnya di Pasteur, itu bisa kena 80.000 sekali datang.
0: Tambahan,
1: jadi kalau 10 kali berarti 800.000.
0: Oh, Masya Allah.
1: Tambahan harga paket gitu. Jadi agak cukup mahal juga. Karena kenapa mahal, Bu Mira, ininya itu karena kita menyewa orang lain. Dia freelance biasanya, kemudian juga dia juga minta bensin juga dan sebagainya. Jadi kita jatuhnya ya begitulah, antara 60 sampai 80 ribu. Bahkan kalau misalnya jauh sampai ke Pengalengan atau Lembang, itu bisa 100 ribu untuk ongkirnya saja.
0: Baik-baik, jadi lebih baik untuk bisa langsung datang ke klinik ya di Jalan Mekarwangi Rangga Kencana ya, sahabat MK, Jalan Rangga Kencana nomor 50 Bandung ini. Dan ini juga tentunya lebih ekonomis dan lebih bisa langsung terdiagnosa begitu ya untuk konsultasinya ya, Bu Mira ya.
1: Betul.
0: Nah, ini sahabat MK, silakan Anda yang tertarik untuk berkonsultasi atau mendapatkan tadi gratisnya ya, bisa langsung hubungi di nomor Ibu Mira 081 3131 21448 ya, Ibu Mira ya. 10 penelpon pertama ya, Ibu Mira. Masya Allah.
1: Telepon langsung ataupun WA juga boleh. Ya, Ibu, saya mau daftar ini untuk ngambil gratis.
0: Coba alat iteranya.
1: Ya. Itu kan nomornya nanti udah ada ya di handphone Ibu, nanti Ibu akan telepon balik gitu. Dan tapi ini ingat ya, yang 10 ini harus yang punya penyakit. Jadi jangan yang coba-coba yang gak punya penyakit, gak usah dateng lah. Kasian yang sakit nantinya.
0: Biar semuanya mendapatkan kesehatan tentunya. Ya, Bu Mira ya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan sebagai informasi sahabat MK, Anda yang juga ingin berkonsultasi, ini perlu diketahui bahwasannya Ibu Mira tidak hanya punya klinik kesehatan Miracare saja, tapi juga ada klinik kecantikan yang sudah bertahan 23 tahun ya, Bu Mira. Masya Allah, sudah legend sahabat MK, bernama Mira Beauty. Apa rahasianya bisa bertahan selama itu, Bu Mira?
1: Karena mungkin kita punya ciri khas yang tidak dimiliki oleh klinik lain ya. Jadi yang pertama, kita produknya itu dari Eropa, dari Jerman. Ya pastilah produk Jerman, teknologinya tinggi dan mutunya pasti bagus. Kemudian yang kedua, dia tidak mengandung kimia dan tidak mengandung pengawet. Kalau sekarang kan kita lihat ada orang pakai merkuri segala macam ya, kimianya kan tinggi-tinggi. Kemudian kalau kita beli di TikTok mungkin juga kita nggak tahu ya kandungannya apa gitu. Tapi kalau di kita ini kan sudah terdaftar juga di POM gitu. Ada, walaupun produk Jerman tapi kita bisa membuat nomor POM-nya atas nama Mira Beauty.
0: Masya Allah.
1: Kemudian yang ketiga, selain tidak punya mengandung kimia, kemudian produknya herbal, jadi bio herbal organik. Nggak ada kimia, nggak ada pengawet ya, dan dia itu organik, terbuat sesuatu yang hidup. Jadi kalau parfumnya sendiri itu nggak pakai parfum yang kimia. Jadi mereka punya, pernah Ibu dibawa ke Jerman, punya perkebunan bunga-bungaan gitu ya, untuk pewangi-wangi dari kosmetiknya gitu.
0: Berarti Bu Mira sudah lihat sendiri ya, Bu Mira ya,
1: udah,
0: bagaimana
1: kemudian,
0: alaminya.
1: Walaupun dia bioherbal, tapi itu bioherbal modern. Kalau bioherbal modern itu apa, hasil dari muka orang jadi glowing, jadi putih, jadi kenyal gitu ya, jadi kencang, itu juga nggak lama. Biasanya 15 hari udah terjadi perubahan yang signifikan. Yang arahnya biasanya lebih cerah, lebih lembab, lebih kenyal, dan lain-lain. Lebih bagus lah pokoknya. Jadi kalau kita umur boleh bertambah, tapi kondisi kulit kita jangan sehat. Sampai ya, jangan sampai jelek gitu. Itulah kelebihan. Kemudian dia bisa mengatasi ada flek, kulit yang pengen cerah, kemudian pengen yang glowing, kemudian juga jerawat, bekas jerawat, pori-pori yang besar. Nah, itu semua bisa diatasi di Mira Beauty.
0: Di Mira Beauty ini
1: dan
0: dengan fasilitas.
1: Ada promo juga loh.
0: Promonya masih ada.
1: Promonya itu kalau kita mengambil tiga macam produk, tiga macam produk itu harganya sekitar 339 ribu. Nah, itu gratis satu kali Facialnya
0: gratis.
1: Gratis ya, senilai 150.000. Jadi kalau mau jadi pasien Mira Beauty itu ambil aja dulu paket yang 3, 339.000
0: skincare-nya
1: nanti,
0: ya.
1: Nanti dirasain 2 minggu misalnya, ini enak banget ini, muka saya jadi glowing, jadi putih, jadi bagus. Nah, baru nanti dilengkapi produknya. Itu pun kalau duitnya ada, kalau enggak dilengkapi ya cukup aja 3 produk gitu, enggak apa-apa. Nah, yang penting keuntungannya kita dapat facial gratis ya,
0: iya, betul.
1: Untuk 3 macam produk. Silakan menjadi pasien Mira Beauty. Cabang juga banyak ya. Cabang itu tadinya ada 13 cabang, Mbak Siva. Jadi banyak yang di luar kota juga, di Bandung. Nah, sekarang yang ada di Bandung itu ada di BTC ya, mall ya. Mall BTC, kemudian
0: MTC juga ya.
1: MTC ya Blok Hal 56, kemudian di Mekarwangi sendiri
0: sama ya, dengan Itera ya.
1: Jadi dia Itera itu di lantai bawah, kemudian di atasnya itu Mira Beauty. Kemudian juga di Gatsu. Nah, saya lupa. Jalan Gatsu nomor 74 ya. Kemudian ada Cianjur, Bogor, mana lagi ya? Duh, sampai lupa.
0: Masya Allah,
1: ya.
0: Saking banyaknya.
1: Pokoknya di Bandung cari aja BTC, kalau enggak Gatsu, kemudian Mekarwangi yang dekat Mama Toha. Nah itu, ya silakan pilih mau kemana. Yang di Pasar Baru sekarang disatuin di Gatsu.
0: Baik, Masya Allah. Nah, ada sahabat MK yang juga tidak hanya sehat fisiknya, tapi juga ingin glowing wajahnya, bisa langsung coba nih dengan Mira Beauty, sahabat MK. Karena ini juga ada campur dengan Iteranya juga ya, Bu Mira, kalau yang di Mekarwangi.
1: Iya, gitu. Jadi biasanya pasien yang Itera juga kita kasih voucher biasanya. Jadi kalau ibu-ibunya kan sakit nih, sambil mereka terapi, ibu ini ada voucher. Nah, ibu bisa gratis facial misalnya kalau ibu beli 3 produk. Atau misalnya ibunya belum beli produk, tapi pengen facialnya aja, boleh di diskon. Jadi tetap bayar 75.000 ya, diskon
0: 50%
1: dari 100. 50%
0: ya. Ah, 50%. Betul,
1: Masya Allah. Jadi nyobain kayak apa sih facial di Mira Beauty, gitu. Ya. Boleh, enggak apa-apa.
0: Nanti wajahnya glowing seperti wajah Bu Mira, sahabat MK. Di usia hampir 70 tahun ya, Bu Mira.
1: 70
0: ya?
1: Nanti September saya 70 tahun.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ibu Mira untuk ilmu dan juga berbaginya di kesempatan siang hari ini. Nih, kita tunggu sahabat MK 10 orang pertama yang langsung telepon Ibu Mira ya.
1: Iya, dia 081 31 31 21 44 48.
0: Langsung telepon sekarang sahabat MK ya. Jangan sampai kehabisan, karena ini hanya untuk 10 orang yang beruntung yang mencoba. Mudah-mudahan jadi wasilah kesehatan ya, Ibu Mira.
1: Jangan lupa
0: ya,
1: alamat Miracare tadi ya, dan Mira Beauty itu ada di Komplek Mekarwangi, Jalan Rangga Kencana, nomor 50.
0: Ya. Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Atau bisa juga di-follow Instagramnya, TikToknya juga ya, Ibu Mira. Di Mira Beauty atau Mira Care, Itera Care, Mira Care Bandung, sahabat MK. Nanti juga ada di Google Maps, ini bisa langsung ditemukan. Insya Allah, ini satu-satunya di Bandung ya, Ibu Mira, kalau Itera Care-nya ya. Alhamdulillah. Selamat melanjutkan aktivitasnya, sehat selalu Ibu Mira.
1: Amin.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia perbincangan kita di kesempatan siang hari ini, sahabat MK. Ada yang tertarik untuk mencoba terapi gratis ya, dan ini mudah-mudahan jadi wasilah kesehatan Anda yang sudah memiliki penyakit bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Langsung hubungi nomor Bu Mira di 081 31 31 21 448. Sudah langsung ada yang menghubungi Bu Mira nih nampaknya ya. Dan kita akan tetap temani ruang dengar Anda, sahabat MK, setelah kita simak terlebih dahulu jurnal LPR SSNI berikut ini. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam
0: berikut ini. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: dihadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Sensus Ekonomi 2026 sasar seluruh kegiatan ekonomi. Ratusan bangunan liar di Jalan Pasir Koja dibongkar. BMPS Jabar tolak skema bantuan pendidikan program sekolah swasta kerjasama. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Selama 3 hari terakhir sejak 15 hingga 18 Juni 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Bandung telah melakukan sensus ekonomi atau SE 2026. Sensus menyasar seluruh bangunan berupa tempat tinggal untuk bangunan usaha maupun bangunan campuran untuk didata kegiatan ekonominya. Kepala BPS Kota Bandung, Nevi Henry, mengatakan pelaksanaan SE 2026 di Kota Bandung dilakukan oleh 1.909 orang petugas yang akan mengumpulkan berbagai informasi dari masyarakat melalui kuesioner yang mencakup data pendidikan, pekerjaan, ketenagakerjaan, kesehatan, hingga fasilitas tempat tinggal. Sensus juga akan mendata berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha informal yang tidak memiliki tempat usaha tetap. Menurut Nevi, BPS Kota Bandung telah memiliki basis data awal melalui Statistik Bisnis Register atau SBR yang mencatat terdapat sekitar 450 ribu unit usaha di Kota Bandung. Jumlah tersebut masih dapat berubah setelah proses pendataan lapangan selesai dilakukan. Selain mendata unit usaha, BPS juga akan melakukan pendataan terhadap sekitar 750 ribu rumah tangga di Kota Bandung dengan total responden mencapai sekitar 1,2 juta responden.
1: Yang namanya sensus itu kita datangi semua bangunan, baik bangunan tempat tinggal, bangunan usaha, maupun bangunan campuran. Nah, jadi semua tidak akan terlewat, itu konsep sensus. Kalau ketemu bangunan usaha, maka langsung didata terkait dengan usahanya di bangunan tersebut. Kalau ketemu rumah tangga, maka akan ditanyakan variabel yang tadi saya sampaikan. Kalau ada usaha di sana, dan dia usahanya tidak menetap, maka usahanya ditanyakan di rumah tangga tersebut. Contoh misalnya di rumah tangga itu ada usaha, tapi keliling. Nah, kita nangkep yang keliling itu tidak di lokasi kelilingnya, seperti PKL yang tidak menetap, ya hanya main buka lapak, terus pulang. Nah, itu ketangkepnya di rumah. Semua jenis pendapatannya, struktur usahanya ditanyakannya di rumah.
0: Sebanyak 174 bangunan liar yang berdiri di atas ruang milik jalan atau rumija menjadi sasaran penertiban dalam operasi gabungan yang digelar pada Rabu 17 Juni 2026. Penertiban dilaksanakan di ruas kiri jalan terusan Pasir Koja, tepatnya di kawasan keluar gerbang tol Pasir Koja. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan terdapat sekitar 174 bangunan liar yang menjadi target penertiban. Upaya penertiban dilakukan karena bangunan liar tersebut sudah puluhan tahun digunakan untuk berjualan kusen atau kayu-kayu bekas. Pada hari pertama pelaksanaan, sekitar 70 bangunan liar di ruas kiri jalan terusan Pasir Koja berhasil ditertibkan. Proses pembongkaran dilakukan secara bertahap dengan pengamanan dari seluruh unsur yang terlibat. Menurut Bambang, penertiban melibatkan berbagai unsur pemerintah dan aparat keamanan untuk mengembalikan fungsi ruas jalan sesuai peruntukannya, sekaligus menjadi bagian dari upaya penataan kawasan agar lebih tertib dan aman. Penertiban direncanakan berlangsung selama 3 hari, mulai 17 hingga 19 Juni 2026, dan tidak ada relokasi dan kompensasi bagi para pedagang.
2: Penertiban kali di sepanjang trotoar kiri kanan jalan Pasir Koja sampai dengan pempatungan. Itu beraneka macam, ada yang tambal ban, tapi kebanyakan adalah bangunan liar. Kusen, kalau tidak salah yang masuk ke Kelurahan Babakan itu 53, yang masuk ke Sukahaji itu 14. Sekarang yang sudah dibongkar kurang lebih sekitar ada 14 kios lah. Itu berlanjut selama 3 hari. Tidak ada relokasi, tidak ada kompensasi. Kenapa? Karena mereka rata-rata berjualan itu lebih dari 20 tahun menikmati tanah publik. Nah, berdasarkan perda itu kan sudah menjadi aturan, jadi kita kembalikan kepada fungsi.
0: Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengapresiasi pelaksanaan aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa dan elemen masyarakat di kantor DPRD Jawa Barat Kota Bandung berlangsung secara kondusif. Dalam 3 kali aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat di kantor DPRD Jabar pada Kamis 11 Juni, Senin 15 Juni, dan Rabu 17 Juni secara umum berlangsung tertib. Dalam aksinya, para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan seperti perbaikan kondisi ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga menyoroti sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dinilai belum efektif. Kapolda mengatakan pihaknya memang menjaga agar mahasiswa dan elemen masyarakat tidak disusupi oleh provokator. Pihaknya berharap aksi unjuk rasa selanjutnya yang digelar oleh mahasiswa dan masyarakat dapat tetap berlangsung kondusif.
3: Menyampaikan aspirasi, melakukan orasi-orasi terkait beberapa hal dari seluruh bersama. Dan ini kami memberikan pelayanan kepada mahasiswa supaya mereka aman, tidak disusupi oleh provokator-provokator

0: kemudian juga nyaman karena kami menjaga mereka semua. Silahkan gunakan hak demokrasinya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Silahkan menyampaikan aspirasi, tapi kondusivitas tetap dijaga karena kita bisa hidup maju sejahtera kalau kondusivitas itu ada.
1: Saburasur Wage Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan kota Bandung. Tanggal 19 Juni ada Patrakomala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Pagi Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Yang paling dinantikan perayaan penuh sejarah Asia Africa Festival 2026 tahun ini dengan tema Unity in Diversity Rising in Harmony siap memukau dalam helaran penuh gengsi berskala internasional 11 sampai 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS Jawa Barat menilai skema pembiayaan yang ditawarkan pemerintah belum realistis untuk menopang kebutuhan operasional sekolah swasta. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat menawarkan skema bantuan dana sumbangan pendidikan atau DSP sebesar Rp1,5 juta per siswa per tahun, serta bantuan biaya pendidikan sebesar Rp100.000 per bulan. Ketua BMPS Jawa Barat Agus Rianta mengatakan nominal tersebut jauh dari kebutuhan real sekolah dalam menjalankan kegiatan pendidikan. BMPS bahkan menilai skema tersebut berpotensi menurunkan kualitas pendidikan jika diterapkan tanpa perhitungan yang matang. Oleh karena itu, Agus menegaskan belum ada kesepakatan formal antara BMPS dan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan program sekolah swasta kerjasama atau SSK yang disebut sebagai solusi untuk menampung sekitar 78 ribu calon murid yang tidak tertampung di sekolah negeri melalui sistem SPMB dan skema PCMB 2026.
2: Menurut iman kami, ini sangat tidak relevan. Jadi, uang 100 ribu untuk SPP ini untuk operasional sekolah swasta sangat tidak mencukupin. Sangat-sangat menolak ya. Kalau memang itu ada yang menerima mungkin itu pengecualian. Secara logika berpikir itu tidak masuk akal, gitu ya. Kami dari BMPS, Badan Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta menolak dengan begitu DSP 1,5 juta dan SPP 1 juta karena itu akan menurunkan kualitas pendidikan. Pendidikan tidak hanya dilihat dari sisi formalitas, tetapi kualitasnya juga harus kita jaga. Dan kualitas pendidikan hal yang paling utama adalah menyangkut keuangan gitu. Jadi jangan sampai sekolah swasta yang sudah terjepit ini dimanfaatkan ya, mentang-mentang mungkin muridnya ada sekolah-sekolah yang sedikit ya, mereka dimanfaatkan justru tambah tercekik.
1: Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora menyiapkan pelatih untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jabar 2026. Sekretaris Dispora Kota Bandung Hendi Maulana Yusuf mengatakan para pelatih menjadi fokus untuk menyamakan persepsi tujuan keikutsertaan Kota Bandung dalam Porprov Jabar 2026. Menurutnya semua aspek ditekankan kepada para pelatih dari semua cabang olahraga, mulai teknis sampai kesehatan atlet. Porprov Jabar ke-15 akan berlangsung 1 sampai 20 November 2026 mendatang di 3 daerah yaitu Kota Depok, Kota Bogor dan Kota Bekasi.
3: Kita harus bersiap, para pelatih juga harus bersiap, kita juga ada unsur pemerintahan dan Poruskoni sedang bersiap bagaimana agar kontingen Kota Bandung bisa mencapai hasil yang maksimal pada gelaran Porprov di 2026. Ini karena fokusnya ke pelatih, ini bagaimana pelatih juga mempunyai visi misi yang sama dalam mengejar target prestasi Porprov dari semua aspek kita dengan Pak Ketua Koni dan dibantu oleh Pak Direktur Kedokteran Rumah Sakit ini, bagaimana kita dari aspek makanan, kesehatan, kita harus mempelajari dan mendapatkan ilmu yang sama.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Tapi hanya simulasi kayaknya nih si pihak tower ini, karena hanya menurunkan 4 truk. Tapi sampai saat ini tidak ada lanjutan, Pak.
2: Wah, nge-scarem tak potong tuh. Muatan batu bara, bocor juga namanya tetap lah.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai dalam sepekan, dua kapal tongkang muatan batubara karam di pesisir selatan Jawa Barat. Kisru PCMB dan SPMB, Disdik Jabar dilaporkan ke Ombudsman. Viral dirujak netizen usai komentar pendemo MBG, Wakil DPRD Cirebon minta maaf. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Hingga Rabu 17 Juni petang, Polres Pangandaran melalui Satpol Lairut mengamankan lokasi kapal tongkang bermuatan batu bara 80 ribu ton yang sengaja didamparkan di Pantai Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran. Sebelumnya, diketahui viral video sebuah tongkang mengangkut batu bara bocor saat melintas di perairan selatan Kabupaten Pangandaran. Kondisi tongkang yang miring di perairan itu menjadi perhatian nelayan dan warga pesisir sejak Selasa 16 Juni.
4: Kasat Polairut Pangandaran AKP Anang Tri Sodikin mengatakan tongkang yang ditarik tugboat Titan 33 itu mengalami kerusakan lambung hingga air laut masuk ke badan kapal. Berdasarkan pemeriksaan, pintu lambung kanan tongkang rusak saat berlayar dari Palembang menuju Cilacap. Kerusakan membuat air laut masuk dan tongkang menjadi miring serta tidak stabil. Menurutnya, antisipasi hal itu, Kapten tugboat Titan 33 bersama awak kapal lalu mempertimbangkan opsi keselamatan. Seiring kondisi tongkang yang semakin beresiko dan bahan bakar yang menipis, diputuskan melakukan pendamparan terkendali di Pantai Sukaresik. Anang menegaskan, pihaknya selain lakukan pengawasan juga telah berkoordinasi dengan kapten kapal, agen pelayaran, perusahaan terkait, serta masyarakat setempat untuk menjaga status quo lokasi kejadian sambil menunggu evakuasi.
2: Wah, nge-scarem tak potong tuh. Muatan batu bara.
5: Saat ini sedang ada kapal tongkang tujuan ke Cilacap dari arah Palembang. Tahu kapalnya bersama Titan.
4: Untuk diketahui, sebanyak 10 awak kapal Titan termasuk kaptennya dilaporkan selamat. Hingga Rabu petang, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif. Pantai Sukaresik dipilih karena dinilai relatif aman dan minim aktivitas masyarakat saat proses pendamparan dilakukan.
3: Selain insiden kecelakaan laut di perairan Laut Pangandaran, sebelumnya juga terjadi di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi, Minggu 14 Juni. Sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara bernama Titan 70 dilaporkan karam di perairan Cibuni, Kecamatan Tegal Bulet.
6: Meski kapal dilaporkan tenggelam, seluruh awak kapal berhasil diselamatkan. Sebanyak 16 anak buah kapal bersama nahkoda dievakuasi dalam kondisi selamat oleh KM Dede Putra, kapal milik pengusaha perikanan asal Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap. Peristiwa ini langsung menjadi perhatian masyarakat pesisir selatan Sukabumi, mengingat jalur perairan tersebut merupakan salah satu lintasan aktivitas pelayaran di Samudra Hindia yang dikenal memiliki karakter gelombang cukup dinamis. Kasat Polairut Polres Sukabumi AKP Dadi membenarkan adanya laporan kapal pengangkut batu bara yang karam di wilayah perairan Cibuni Tegal Bulet. Menurut Dadi, informasi pertama kali diterima dari pemilik KM Dede Putra yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian dan turut membantu proses penyelamatan para awak kapal. Dadi menjelaskan, seluruh awak kapal berhasil dievakuasi dan dibawa menuju pantai Ujung Genteng menggunakan KM Dede Putra. Tidak ada laporan korban jiwa maupun korban hilang dalam peristiwa tersebut.
7: Ada gangguan sehingga bersandar di perairan Cibuni. Informasi dari kapten kapal bahwa memang kapal itu sebenarnya ada gangguan.
3: Puluhan warga desa Gorowong, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, mendatangi lokasi menara telekomunikasi, menyampaikan keluhan dan kekhawatiran kondisi tanah di sekitar menara yang longsor. Warga menilai hal itu dapat memicu kondisi yang membahayakan jika tidak segera ditangani.
8: Akibat kekhawatiran akan terjadinya longsor susulan, sedikitnya 5 kepala keluarga memilih mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman. Mereka khawatir kondisi tanah yang terus tergerus dapat memperburuk keadaan dan berdampak pada keberadaan menara telekomunikasi.
9: Kami takut, kami merasa resah.
8: Menindaklanjuti keluhan warga, pemerintah desa Gorowong melakukan peninjauan langsung ke lokasi longsor. Pemerintah desa menyatakan akan memanggil pihak pengelola menara telekomunikasi untuk meminta klarifikasi serta mendorong langkah perbaikan dan penguatan struktur tanah di sekitar pondasi menara.
1: Simulasi kayaknya nih si pihak tower ini karena hanya menurunkan 4 truk, tapi sampai saat ini tidak ada kelanjutan, Pak.
8: Warga berharap pihak pengelola menara segera melakukan penanganan dan mitigasi resiko secara menyeluruh. Langkah cepat dinilai penting untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih besar, terutama menjelang musim penghujan yang diperkirakan dapat memperparah kondisi longsor di lokasi tersebut.
3: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sejumlah orang tua siswa bersama pegiat pendidikan melaporkan Dinas Pendidikan Jawa Barat ke Ombudsman RI terkait kisruhnya pelaksanaan pemetaan calon murid baru atau PCMB dan sistem penerimaan murid baru atau SPMB Jawa Barat tahun 2026.
10: Laporan ini dilayangkan terkait sejumlah masalah yang mewarnai penerimaan murid baru, mulai dari pelaksanaan PCMB dan SPMB, lalu adanya gangguan aplikasi, proses pengaduan yang dinilai lamban, hingga membludaknya keluhan masyarakat yang datang langsung ke kantor Disdik Jabar. Usai menyampaikan laporannya, di hadapan sejumlah awak media, Ketua Persatuan Purna Bakti Pendidik Indonesia atau P3I Jawa Barat, Iwan Hermawan menilai, terdapat indikasi maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan pendidikan tersebut.
11: Ya, kami melihat ada indikasi pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Salah satu diantaranya ada pelayanan yang buruk terhadap masyarakat yang mengakibatkan kerugian besar, baik tenaga, biaya, dan pikiran di masyarakat. Contohnya, ada yang disebut dengan pelayanan buruk digital. Sistem yang sering error, aplikasi yang membuat keresahan, waktunya pengumuman tidak ada, itu yang dimaksud pelayanan buruk.
10: Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto akhirnya angkat bicara terkait Dinas Pendidikan Jawa Barat dilaporkan ke Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan pemetaan calon murid baru atau PCMB dan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Menurutnya, pengaduan kepada Ombudsman merupakan hak masyarakat yang dijamin dalam sistem hukum. Dengan tegas, Purwanto mengatakan Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak akan menghindari proses yang dilakukan oleh Ombudsman. Dan jika diperlukan klarifikasi maupun pemeriksaan lebih lanjut, pihaknya siap memberikan penjelasan sesuai ketentuan yang berlaku.
12: Ya, kita persilakan tentu sebagai ini, kita persilakan kalau ada aturan, kita ngikutin.
3: Komentar negatif hingga menjurus pada penghinaan fisik atau body shaming yang dilontarkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon terhadap emak-emak pendemo MBG menuai sorotan publik bahkan dirujak netizen. Usai komentarnya viral dan banyak dibagikan di laman media sosial, politisi Partai Gerindra itu mengaku spontan dan meminta maaf karena telah membuat gaduh media sosial terkait komentar pedasnya.
13: Ibu ini menjadi sorotan saat aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa di Kota Cirebon Senin sore lalu. Ia mendukung aksi mahasiswa yang salah satu tuntutannya adalah menghentikan program makan bergizi gratis. Sejumlah media pun mengangkat suara hati ibu-ibu tersebut dan mendapat tanggapan dari warganet. Salah satu komentar berbunyi, "Lagian, siapa yang mau kasih lo makan? Udah gembrot." Komentar itu muncul dari akun Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, pada sebuah postingan emak-emak pendemo tolak MBG yang terjadi pada Senin kemarin. Komentar yang dianggap menghina fisik atau body shaming tersebut menuai sorotan publik. Politisi Partai Gerindra itu dinilai melukai hati masyarakat terkait komentarnya yang dianggap tidak tepat sebagai seorang pejabat publik. Komentar Wakil Ketua DPRD Fraksi Gerindra tersebut menjadi bulan-bulanan netizen. Ia dianggap tidak memberi contoh yang baik terhadap demokrasi, khususnya kepada massa yang menyampaikan aspirasi. Terlebih, mama yang diketahui bernama Denok tersebut berorasi dan menyuarakan penolakan terhadap MBG bersama ratusan mahasiswa di kantor DPRD Kota Cirebon. Di tengah gelombang kecaman, Nana Kencanawati akhirnya menyampaikan permohonan maaf melalui media sosial pribadinya secara terbuka. Ia mengaku spontan menulis komentar tersebut hingga memicu ketersinggungan di tengah masyarakat, khususnya netizen yang mengomentari postingan orasi Emak Denok. Ia memastikan komentar tersebut merupakan inisiatif pribadi dan bukan mengatasnamakan Partai Gerindra maupun lembaga DPRD Kabupaten Cirebon.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi tidak mengatasnamakan partai maupun lembaga DPRD. Memohon maaf kepada khususnya Ibu Enok.
13: Setelah permintaan maaf itu disampaikan, kolom komentar akun media sosial Nana ditutup dan akunnya diubah menjadi mode private. Meski demikian, tangkapan layar komentar tersebut terlanjur menyebar luas dan masih menjadi perbincangan warganet hingga kini.
3: Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi akan segera memulai kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2026 pada akhir Juni. Berlokasi di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, sekolah ini juga akan menampung siswa Kabupaten Bekasi dari Sekolah Rakyat Rintisan yang sebelumnya beroperasi di Kota Bekasi.
15: Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda mengapresiasi kesediaan Kabupaten Bekasi untuk penyediaan lahan dan pembangunan sekolah ini. Ia menilai proses pembangunan menunjukkan hasil yang positif. Meski waktu pelaksanaan relatif terbatas, ia menegaskan kualitas pembangunan harus tetap menjadi prioritas utama. Sekolah rakyat di Kabupaten Bekasi yang dinamakan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Barat ini akan membuka 9 rombongan belajar yang terdiri dari 3 rombel SD, 3 rombel SMP, dan 3 rombel SMA. Masing-masing rombel akan diisi 30 siswa. Sehingga total siswa Sekolah Rakyat Bekasi tahun ini berjumlah 270 orang. Kemudian akan ada penambahan sebanyak 44 siswa yang sebelumnya telah mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Rintisan Kota Bekasi.
16: Capaian sudah 83% pembangunan sekolah rakyat di Bekasi ini. Kita ingin karena keterbatasan waktu secara kualitas, kita ingin ini tidak ada penurunan.
3: Industri radio di Jawa Barat terus berbenah mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Tidak lagi hanya mengandalkan siaran melalui frekuensi udara, radio kini didorong untuk menjadi bagian dari ekosistem digital yang terintegrasi dengan platform online, media sosial, hingga pemanfaatan data audiens secara terukur. Inilah yang menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Sidang Paripurna Daerah atau SPD Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat, yang digelar Kamis 18 Juni 2026, Aula Radio Maestro Kota Bandung. Ketua PD PRSSNI Jawa Barat Yusuf Siregar mengatakan transformasi digital menjadi langkah penting agar industri radio tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Yusuf menambahkan PRSSNI Jawa Barat saat ini terus mendorong penerapan konsep radio ekosistem. Melalui konsep itu, kekuatan radio terestrial, platform digital, dan media sosial diintegrasikan dalam satu sistem yang saling mendukung. Menurutnya, siaran radio tetap menjadi kekuatan utama dalam menjangkau masyarakat luas, sementara platform digital membuka ruang interaksi yang lebih aktif dengan pendengar. Di sisi lain, media sosial berfungsi memperluas distribusi konten agar dapat menjangkau audiens yang lebih beragam.
17: Pengurus daerah Jawa Barat saat ini terus mendorong radio anggota untuk tidak lagi sekadar mengandalkan siaran melalui frekuensi. Radio kini bergerak menuju ekosistem digital yang mengintegrasikan siaran terestrial, platform online, media sosial, hingga pemanfaatan data audiens secara terukur. Arah transformasi tersebut yang menjadi fokus utama dalam Sidang Paripurna Daerah kali ini.
3: Melalui Sidang Paripurna Daerah, PRSSNI Jawa Barat berharap kepengurusan yang baru mampu melanjutkan berbagai program strategis yang telah dirintis sebelumnya. Transformasi digital yang berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat daya saing radio, sekaligus menjaga keberlangsungan industri penyiaran di tengah era konvergensi media yang terus berkembang.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
19: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
20: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
19: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MG, Anda masih menyimak dan bersama dengan kami, meskipun ini sudah ada beberapa sahabat MG yang menyampaikan ya, siarannya putus nyambung ya, kadarullah sahabat MG. Karena di kesempatan siang hari ini, ternyata sedang ada kendala listrik ya, Masya Allah, ini juga di studio MKFM terdengar suara. Terdengar tidak ya kalau di udara? Genset yang sedang menyala, tapi semoga ikhtiar terbaik kita untuk senantiasa menghadirkan informasi, inspirasi di kesempatan siang hari ini bisa tersampaikan untuk Anda. Terima kasih Anda yang sudah setia membersamai dan tetap menyimak di 102,7 MKFM Bandung. Dan kita sambung kebersamaannya sahabat MK memasuki segmen nasyid pilihan. Kami sudah siapkan ada 5 pilihan nasyid yang bisa Anda pilih, 3 di antaranya Anda bisa bergabung menyampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027 atau bisa juga bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Apa saja kemudian pilihan nasyid yang kami siapkan, Anda juga bisa lihat ya dari flyer yang kemudian sudah dihadirkan melalui WhatsApp story ataupun juga pollingnya. Di pilihan nasyid nomor 1 datang dari Nazri Johani dengan judulnya Muslimah Sahabat MG. Kemudian di pilihan yang kedua ada nasyid bertajuk Surat Cinta Untuk Sang Kekasih dari Galih Surya. Di pilihan nomor 3 kita sambung dari Simfoni dengan tajuknya Kasihmu Ayah Ibu. Di pilihan nomor 4 nasyid dari Takaida berjudul Hidupku Hanya Untukmu. Dan di pilihan terakhir nomor 5 ada Rizki Esensial dengan judulnya Untukmu Sahabat MK. Yang manakah yang kemudian menarik perhatian Anda dan paling ingin Anda simak? Dan mohon maaf kami belum bisa hadirkan untuk previewnya ya, terlebih dahulu Anda kemudian nanti kita sama-sama surprise ya sahabat MK. Sama-sama kemudian kita simak di antara 3 pilihan terbanyak nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sambil kita jeda terlebih dahulu, untuk itu tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
3: dan
4: Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat 40.
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata, bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
6: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Ayat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 hingga 46.

0: Sahabat MKI, kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini. Insyaallah azan asar di hari ini akan berkumandang di jam 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya insyaallah akan berkumandang di jam 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MKI. Sholat di awal waktu penuh dengan kekhusyuan.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya kami menyapa Anda yang sudah memilih 3 nasyid pilihannya, sahabat FG. Terima kasih Anda yang sudah bergabung. Kami akan bacakan kembali untuk pilihan nasyid di siang ataupun menuju sore hari ini. Nomor 1 ada Tajuk Muslimah dari Nazri Juhani. Pilihan nomor 2 kali ini kita akan simak nasyid dari Galih Surya dengan judulnya Surat Cinta Untuk Sang Kekasih. Di pilihan ketiga, Simfoni yang membawakan nasyid Kasihmu Ayah Ibu. Disambung dari Takaida, nasyid berjudul Hidupku Hanya Untukmu. Di pilihan nomor 5, Rizki Esensial dengan judulnya Untukmu. Sampaikan pilihan Anda di 0811-224-1027. Kami sapa Anda yang sudah bergabung. Kali ini ada Ibu Nani di Jalan Dwi Sartika. Pilihannya nomor 1, 2, dan 3. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung.
1: Lanjut.
2: Ayo lanjut.
0: Kemudian kita sambung di Garut, ada Ibu Rus, pilihan nasyidnya nomor 1, 3, dan juga 4. Ibu Ade di Ranca Ekek, pilihannya nomor 1, 2, dan 3. Kompak dengan Ibu Parilah di GBA 3, pilihan...

Kita sapa kembali kali ini ada Ibu Parilah di GBA 3 ya, yang ternyata memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3 juga. Dari GBA 3, sahabat MK, kita sambung di pilihan nasyid selanjutnya. Disampaikan oleh sahabat MK, kali ini dari GBA 3 kita sapa berlanjut di Tangerang. Ada sahabat Hadianto dari Tangerang dengan kompak juga pilihan nasyidnya nomor 1, 2, dan 3 juga. Salam silaturahmi untuk keluarga di Sekalawa Bandung dan juga SSG semua angkatan. Semoga istiqomah dalam kebaikan, Masya Allah. Terima kasih Kang Hadianto sudah bergabung. Ini sebagai informasi juga, angkatan 51 SSG sekarang sedang ada agenda untuk giat basos sahabat MK ya, Masya Allah, di wilayah Ngamprah. Nah, sahabat MK, terima kasih ya Kang Hadianto sudah menyapa di kesempatan siang ataupun menuju sore hari ini. Dari Yogyakarta ada Ibu Naning. Pilihan nasyidnya Ibu Naning di Yogyakarta yang familiar hanya nomor 1. Alhamdulillah, terima kasih ya Ibu Naning ya. Yang lainnya ngikut saja, Masya Allah. Terima kasih sudah menyapa di siang menuju sore hari ini. Kemudian ada Kang Irfan Segiri dari Halte Selatan. Kali ini pilihannya Kang Irfan di nomor 1, 2, dan juga 3. Doa terbaik di siang hari ini adalah mudah-mudahan kita semua dilancarkan rezekinya, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih Kang Irfan. Kemudian kita sapa juga ada sahabat Dwiki memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Kemudian ada dari Batu Nunggal, Bapak Aslam di Batu Nunggal, ini pilihannya juga 1, 2, dan 3. Kita sapa juga sahabat MK yang bergabung melalui

Kita sapa juga kali ini sahabat MK yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kalau kita lihat di komunitas sahabat MK ini yang sudah memilih nasyidnya di pilihan nomor 1 ada 6 suara. Nomor 2 dan nomor 3 masing-masing ada 5 suara. Di nomor 4 bertambah 2 suara dan di nomor 5 ada 1 suara. Terima kasih Ibu Pujasari di Cicadas yang sudah bergabung. Kemudian ada sahabat Susi, kemudian juga Ibu Parilah, sahabat Ade, sahabat Fahmi Arif yang menyapa, sahabat Riyadi, sahabat Raihan. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dan menyapa di kesempatan siang menuju sore hari ini. Dan ternyata sahabat MK untuk pilihan nasyid terbanyak ada pada pilihan nasyid yang nomor 1, 2, dan 3. Ini menjadi pilihan terbanyak kembali. Sambil kami siapkan ya sahabat MK untuk pilihan nasyid terbanyaknya, kami sapa juga yang baru bergabung, ada sahabat Aslam yang kembali bergabung melalui polling nih, menambah suaranya di nasyid nomor 1, 2, dan 3. Insyaallah nasyid berjudul Muslimah dari Nazri Johani disambung dengan nasyid Surat Cinta untuk Sang Kekasih dari Galih Surya dan ditutup oleh simfoni dengan judulnya Kasihmu Ayah Ibu akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih Anda sudah yang menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan, walaupun mungkin yang terdengar ini putus nyambung ya siarannya, tapi alhamdulillah sahabat MK mudah-mudahan informasi yang dihadirkan bisa bermanfaat dan itu menjadi penghujung kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha mendengar, hanya Engkau lah yang kuasa memberi ilmu. Segala ilmu adalah milik-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, jadikan siapapun yang menyimak menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya yakin pada-Mu, nikmatnya istiqomah di jalan-Mu, nikmatnya akhir hayat husnul khotimah, nikmatnya jamuan-Mu di alam barzah. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau kumpulkan di surga-Mu, ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering terlewat, padahal bisa jadi ibadah, bisa jadi dakwah, dan bisa membuat seseorang menjadi berkualitas, yaitu tentang ilmu BR3T. Apa BR3T? Bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Kenapa ini penting? Lihat saja sholat. Sholat bersih dengan berwudu, bersih dari najis, bersih dari pakaian yang tidak halal. Jadi bersih itu pilar penting dalam Islam. Orang yang nanti berjumpa dengan Allah di sorga, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti yang berjumpa dengan Allah itu yang paling bersih hatinya, yang paling sehat, paling selamat dari penyakit hati. Lawannya bersih apa? Kotor. Secara duniawi, kalau kotor itu tampak tidak bagus. Pertama tidak nyaman, kemudian tidak sehat. Orang yang kotor itu dia tidak nyaman. Makanya orang yang fiktor, pikirannya kotor, mulutnya, perkataannya kotor, hatinya kotor, ini tidak akan bahagia. Pasti.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Mulutnya, perkataannya kotor, hatinya kotor, ini tidak akan bahagia. Pasti.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.

terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M.K. Sore.

Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob aqimis sa'ah hatta arsi ila ahli, Ya Robku tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

ada daya dan upaya, kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Mari gantungkan harap menjemput kasih sayangnya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Al-Hikam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja puji sempurna utuh hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit, bumi, berikut semua isinya. Dialah Allah yang mendesain semuanya, membentuk, menciptakan, mengadakan dari tiada jadi ada. Dan dialah Allah yang maha agung yang mengurus semua yang Dia ciptakan. Tidak ada satu pun yang diciptakan kecuali milik Allah, ada dalam genggaman Allah, takluk sepenuhnya kepada apapun yang Allah kehendaki. Tidak ada satu pun yang bisa lepas dari kekuasaan Allah, lari dari genggaman Allah. Kita adalah salah satu makhluk yang diciptakan, diurus oleh Allah setiap saat. Allah maha tahu apapun tentang diri kita. Tidak ada satu pun yang tidak diketahui. Allah tahu semua perbuatan kita yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu pikiran kita. Allah tahu isi hati kita. Allah tahu semua dosa dan maksiat yang kita lakukan, dimanapun, kapanpun. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Allah menyaksikan semuanya. Setiap lirikan mata, setiap patah kata yang terucap. Dan orang lain tidak tahu kebusukan kita karena Allah masih menutupinya. Namun Allah juga yang membimbing kita untuk bisa bertobat. Dan mudah bagi Allah menutupi di dunia dan di akhirat, bahkan menghapuskan dosa kita tanpa jejak. Mudah, mudah bagi Allah. Allah maha tahu segala keperluan kita yang sekarang, yang lalu, dan yang akan datang. Dan semua yang kita perlukan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Tidak bisa sampai kepada kita kecuali Allah menghendaki sampai. Apa yang Allah mudahkan akan jadi mudah. Apa yang Allah sempitkan akan jadi sempit. Tidak ada kesuksesan bentuk apapun kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang-orang yang mengenal Allah dan yakin kepada Allah, sehingga hidupnya benar-benar jelas hanya untuk mengabdi kepada Allah. Tidak ada keraguan sama sekali dengan apa yang dijanjikan Allah. Rezeki mutlak Allah yang mengatur. Kita belajar, kita bekerja bukan untuk mencari rezeki, tapi ibadah, pengabdian kepada Allah. Allah nyuruh kita ikhtiar, kita ikhtiar. Allah nyuruh kita bekerja, kita bekerja. Allah menyuruh kita jujur, kita jujur. Mengapa kita melakukan semua ini? Karena kita hamba Allah. Perkara rezeki, karir, itu benar-benar urusan Allah yang janjinya pasti ditepati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa ya Allah yang maha menatap, maha menyaksikan, yang menggenggam segala-galanya, yang mengatur pertemuan ini terjadi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duha ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat diri kami semakin tunduk padamu, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, husnul khotimah, ilmu yang mengantarkan kami bisa pulang kepadamu jadi ahlul jannah, ilmu yang bisa membuat diri-diri kami bisa berjumpa denganmu ya Allah. Ya Rob, lindungi kami dari kebodohan, dari kemalasan, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi kami dari segala kesia-siaan, apalagi kemaksiatan. Lindungi kami dari hawa nafsu yang menjerumuskan. Lindungi dari tipu daya setan yang menyesatkan. Kami berlindung kepadamu dari apapun siapapun yang merusak iman dan amal kami. Taqabbal minna ya Allah, kabulkan doa kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Semakin seseorang mengenal dengan baik, semakin bisa menjelaskan. Kalau kita ingin mengetahui sejauh mana kita mengenal Allah, maka berceritalah tentang Allah. Siapapun yang tidak ada habisnya bercerita tentang Allah, maka itulah yang ada di hatinya. Dan tidak ada cerita terbaik selain bercerita tentang Allah. Akan menenangkan, akan berpahala, akan jadi ibadah. Karena berbicara tentang Allah adalah zikrullah. Tapi tidak mungkin orang berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia tidak mengenal. Paling akan mengatakan yang di atas, saking sedikitnya dia mengetahui. Padahal para nabi diutus oleh Allah, yang paling penting dari tugas nabi adalah memperkenalkan Allah Tuhannya, agar tahu kita ini siapa, Tuhan kita siapa, lalu memperkenalkan. Para nabi memperkenalkan apa yang harus dilakukan sebagai hamba, itulah, lalu memberitahu apa konsekuensinya. Kalau kenal, patuh, inilah yang akan terjadi. Hidup akan dibuat tenang. Hayatan thayyibah, episode apapun yang terjadi akan bisa jadi kebaikan, dinikmati. Puji, caci, sehat, sakit, mudah, susah, ada, tiada, diangkat, dihinakan, tidak ada yang jelek. Kalau sudah mengerti, dan sudah tahu apa yang dilakukan dan jangan, dan kita akan mengetahui seperti apa hasilnya kalau kita patuh, seperti apa yang akan terjadi kalau kita mengingkari. Itu saja sih yang paling penting dalam hidup. Tiga hal: mengenal siapa pencipta kita, lalu tahu apa yang harus kita lakukan dan yang jangan kita lakukan, dan kita mengerti apa konsekuensinya, apa ganjarannya dengan mematuhi, apa balasannya kalau kita mengkhianati. Itu yang penting dalam hidup. Nah, apakah hidup ini
1: Yuki Muka, jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka perhatikan di dalam bagian apa Allah menempatkan engkau.
0: Misal ya, ada seseorang diberikan oleh Allah senang sekali sujud, senang sholat, khusyuk, dan nikmat sujud. Apa artinya?
1: Menempatkan engkau.
0: Misal ya, ada seseorang diberikan oleh Allah senang sekali sujud,

Tapi kalau orangnya dibuat tidak suka sujud, ya itu sudah tahulah. Orang yang dekat dengan Allah itu akrabu mayakunul abdu mir rabbihi fahuwa sajid. Saat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya Allah adalah saat sujud. Makanya tidak semua orang senang sujud, betah sujud, menikmati sujud, sujud yang sesuai tuntunan ya. Kalau hanya sekedar sujud tidak ada tuntunan syariatnya, tidak termasuk. Sujud terbaik waktu sholat. Ingin tahu kedudukan kita di sisi Allah? Kalau Allah senang berbicara kepada kita, kita dibuat senang dengan Al-Quran. Senang dengan Al-Quran itu karunia, hadirin. Tidak semua orang, termasuk tidak semua orang Islam, senang kepada Quran. Itu nikmat, itu mahal. Walaupun punya percetakan Quran, belum tentu baca Quran. Ada sekarang percetakan non-Islam mencetak Quran karena laku, dia sendiri tidak dekat. Mahal ya untuk bisa akrab dengan Quran. Macam-macam Allah mengakrabkan. Ada yang senang sekali baca Quran walaupun belum mengerti. Berapa banyak orang tua kita di desa yang pemahaman bahasa Arabnya lemah, sedikit, tapi nikmat dengan Quran, cinta ke Quran, dan berbuah. Walaupun belum paham, tenang, Allah yang membuat tenang. Doanya mantap, anak-anaknya oleh Allah dibuat lebih baik keadaannya. Karena orang yang dekat dengan Quran itu akan menjadi lebih baik. Ada yang senang sekali dengan menghafal. Ada yang diberi suara indah, senang jadi qori. Sepanjang ikhlas, itu jadi kebaikan. Ada yang senang belajar tafsirnya, menggali. Tapi puncaknya adalah yang paling senang mengamalkan. Mungkin hafalannya sedikit, mungkin belum sempurna tahsinnya, tapi puncaknya adalah diberikan nikmatnya mengamalkan Quran. Ahli Quran, akhlakul karimah. Ada yang senang zikir saja. Ada tiga ciri nih, orang ini disukai Allah atau tidak. Satu, Allah memudahkan untuk beramal. Walaupun dia tidak begitu semangat mau beramal, ke masjid malas, tiba-tiba ada yang ngebonceng, dia malas tahajud tapi bangun jam 3 dan susah tidur lagi. Ketika dipaksakan tidur, mimpi ereup-ereup, mimpi dipeluk oleh genderuwo. Mungkin ya, saya tidak pernah mimpi itu dan tidak berminat. Dia tiba-tiba pengen saum padahal tidak ada niat sebelumnya, tapi jadi niat. Duduk di sebelahan dengan orang yang bisa baca Quran dan senang. Tadinya tidak mau sedekah, tapi kotak infak diam di depan terus. Mau mengambilnya yang 5 ribuan, tapi yang ketarik 100 ribu. Dan dia udah gak apa-apa, dimudahkan untuk taat. Yang kedua, kalau orang disayang Allah, dipersulit maksiat. Mau bohong, lupa bohongnya. Mau nyontek, ketinggalan contekannya. Mau nelpon seseorang, malah nelpon kepala sekolah. Sepertinya salah pijet, padahal Allah yang mengatur dia mijet nomor yang salah. Mau nonton sepak bola, ketiduran, bangun pas sudah selesai, dan itu waktu tahajud.

0: naksir ke seseorang gak diminatin ya, akibatnya dia terpelihara dari jatuh cinta yang sia-sia. Banyak yang sesuatu yang diinginkan nafsunya tidak berhasil karena Allah melindungi. Ingat ya hadirin, la haula wala quwata illa billah, apa artinya? Kita itu tidak ada daya kita tidak ada daya menjauhi maksiat kecuali dengan penjagaan Allah. Kita tidak punya kemampuan berbuat taat, tidak ada kekuatan kita itu taat kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah tuh bisa dimaknai seperti itu juga. Seperti kita ngumpul begini, udah pasti ini pertolongan Allah. Nafsu tidak mau datang ke, tidak mau. Setan selalu membisiki untuk tidak datang dan menyuruh kita tidur di majelis ilmu, atau setan menyerupai seseorang yang ngeganggu orang yang belajar ngobrol. Kan setan minal jinnati wanna. Jadi kalau ingin lihat setan yang kelihatan, nah lihatlah yang ngajak ngobrol. Oh langsung, oh, kamu setan, kamu juga katanya. Tidak boleh bergurau tentang neraka. Harusnya kalau berbicara neraka kita tuh takut, bukan jadi tertawa. Juga jangan mempermainkan sorga, karena harusnya kalau bicara sorga kita tuh jadi menghibak ke Allah. Hati-hati ya, jangan bergurau tentang neraka seakan-akan neraka itu bukan sesuatu yang berbahaya, malah jadi lelucon. Jangan, tidak boleh, tidak ada tuntunannya mempermainkan neraka, surga menjadi bahan candaan, karena itu hal yang sangat penting. Lanjut, yang ketiga, ciri orang yang oleh Allah disayang adalah selalu dibuat perlu kepada Allah. Jadi ada aja kejadian yang membuat orang ini jadi terus-terusan bergantung ke Allah, menghibah, memohon. Apakah harus dalam bentuk musibah? Tidak. Ada orang yang diberi nikmat tapi jadi sangat banyak sujud, sujud syukur, menjadi kuat tahajudnya karena sangat bersyukur atas nikmat yang ada. Ini karunia Allah. Banyak orang yang dikasih nikmat tapi tidak dikasih syukur, benar? Banyak. Tapi ada orang yang nikmat sedikit saja ke Allah tuh begitu bersyukur. Ini orang kesukaan Allah nih. Nah sebaliknya orang yang tidak baik posisinya di sisi Allah, dia mau maksiat kecil sukses besar. Tadinya mau nyolong ayam tapi jadi sapi misalkan. Saya tidak bisa membayangkan ya. Dia ngedipin, ternyata banyak yang naksir sama dia sehingga dia jadi playboy cap dua cula. Dia mau taat susah sekali, gagal aja. Mau saum, baru sahur jam 8 buka tanpa uzur. Mau baca Quran jadinya scrolling aja terus. Ada orang yang mau taat susah tapi mau maksiat lancar. Nauzubillahi min dzalik. Dan ciri ketiga, dia tidak mau doa. Sepertinya enggak ada keperluan. Padahal kan doa itu bagaimana? Doa itu laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad doa. tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain dari doa. Saking hebatnya doa. Nah, jadi kalau orang disukai Allah, dia akan banyak berdoa. Dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Karena apa? Karena tahu yang menguasai segala kejadian adalah Allah. Begitulah. Nah, itu bab pertama. Ada bab kedua. Hadirin, bab kedua ini penting, yaitu apa syariatnya yang membuat kita bisa berubah. Syariat, hakikatnya Allah yang mengubah. Dalilnya Ar-Radu ayat 11, innallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Allah yang mengubah, tapi Allah memperhatikan apa yang kita lakukan. Dan yang disukai Allah ternyata bukan yang bombastis. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Ini hadis sahih. Amalan yang dicintai Allah adwamuha wa in qalla, yaitu yang konsisten, terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Nah, jadi Allah tahu nih apa yang kita pikirkan, kita lakukan walaupun sedikit, tapi kalau konsisten Allah yang membesarkannya. Sedikit demi sedikit jadi banyak. Jadi ilmu perubahan itu sebetulnya ilmu sekecil apapun kita melakukan perubahan dengan konsisten, Allah yang akan mengubah diri kita. Jelas hadirin sekalian? Jadi kita tidak usah terlalu hebat. Saya ingin sedekah 5 miliar. Boleh, boleh, boleh, boleh. Tapi besar kemungkinan enggak ya. Lebih baik terus ada perubahan. 1000 tiap hari, tapi naik. Lambat laun 1100, kalau masih ada ratusan, ada kenaikan. Jadi yang namanya sedikit itu jangan konsisten. 1000 waktu SD sedekah, 1000 SMP, 1000 SMA, 1000 jadi mahasiswa, 1000 sarjana, 1000 direktur utama, 1000. Ini konsisten atau menurun? Menurun. Dulu bekalnya 2000, sedekah 1000, 50% sedekahnya. Masuk SMP, bekalnya 10.000, sedekah 1.000, jadi berapa? 10%. Terus jadi makin kecil, artinya dia bukan istiqomah, karena dia mengecil sedekahnya. Pertanyaannya, gimana nih supaya kita semangat? Nah, ini katanya ada rahasianya begini. Kita pernahkah membayangkan diri kita itu seperti apa? Kenapa pemarah hidupnya jadi pemarah terus sampai tua? Karena orang pemarah ini belum membayangkan dengan jelas dirinya sebagai orang yang tenang. Bukan pemarah, orangnya tidak mudah tersinggung, selalu lapang dada, senang memaafkan, bicaranya tidak menyakiti. Pemarah tidak berhenti marahnya karena dia tidak pernah membayangkan dirinya dalam versi yang bagus. Banyak di antara kita yang tidak berubah karena tidak membayangkan dirinya dalam versi orang beriman yang bagus. Benar atau benar? Saya sangat mohon maaf kalau ini ke fisik ya. Nanti tersinggung lagi. Ada yang badannya subur. Saya tidak nyebut gemuk ya, subur. Dan tidak pernah membayangkan badannya ngepas, atletis ya. Perutnya rata, ototnya tidak ada dalam bayangannya, maka tidak akan ngejar itu. Karena memang tidak terbayang. Wajah. Jarang ada yang sengaja membayangkan wajahnya itu wajah yang tenang, senyumnya tulus, cerah. Kalau bicara sedikit, tapi setiap patah katanya benar, baik, bermanfaat, tidak berlebihan, tidak banyak bercanda, tidak mencela, menyakiti orang. Jarang ada yang membayangkan kalau dia bicara seperti apa. Itulah sebabnya bicara seenaknya, karena tidak pernah membayangkan, memberikan identitas dirinya seperti apa. Nah, kalau mau berubah, kita harus punya dulu bayangan diri kita seperti apa. Bu, Bu, bayangan ibu apa dirimu? Istri yang cerewet, ngomel melulu, marah-marah, nyalahin melulu, mudah tersinggung. Jarang wanita membayangkan dirinya, saya jadi wanita solehah, yang tenang, yang tidak temperamental, yang setiap kata-katanya menyejukkan, wanita yang sabar, yang tidak terpancing, yang tidak banyak mengeluh, tidak banyak komentar. Bayangkan diri ibu. Kalau kita sudah membayangkan diri seperti itu, mulailah kita sedikit-sedikit saja mulai mengurangi mengeluh. Sehari, dua hari, bebas keluhan. Mulai mengurangi berdebat. Tahap lagi, mulai mengurangi mengomentari orang lain. Sedikit-sedikit saja. Tidak usah langsung solehah. Sesudah dengar ceramah ini, bagus sih, tapi besar kemungkinan gagal. Sedikit-sedikit saya mengurangi menjelaskan. Tidak usah segala dijelaskan. Saya mohon maaf, tadi ada seseorang, saya mohon maaf tidak nyebut nama ya, ini pakaiannya kalau lebih rapi. Sebetulnya saya itu akan mengganti, gak perlu penjelasan ya. Mau apa menjelaskan ke setiap orang? Kurangi sibuk menjelaskan yang tidak perlu dijelaskan. Bikin PR. Memaafkan. Hari ini program memaafkan. Dah jalanin. Orang ngomong, saya maafkan. Saya maafkan. Sedikit-sedikit, tapi ada progresnya. Lihat nanti hadirin. Kita akan jadi pribadi yang berbeda. Tapi kita sudah punya prototipenya. Dan itu harus dekat dengan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengapa kita susah berubah? Pemarah terus, gibah terus, karena kita tidak pernah membayangkan kita dalam versi terbaik jadi orang yang bertakwa. Tadi bicara dengan santri akhwat. Kalau santri akhwat bicaranya kasar, apalagi pakai nama binatang, suka bicaranya keras, coba dibayangkan, apakah nanti ada suami yang suka dengan istri yang bicaranya seperti ini? Itu membantu, hadirin. Mana ada lelaki yang mau, hei, kunyuk sini, gak, nyet, mau punya istri seperti itu? Jawab lelaki, bruk. Terus suaminya bilang begini, naon berit, mau istri disebut tikus, tikus got, kuntilanak sini. Bayangkan versi orang yang wanita yang kata-katanya kasar, kotor, banyak ngomong, celetak-celetuk, pemarah. Bayangkan seperti apa sih dalam pandangan orang. Suami udah jelas tidak mau. Calon mertua batal, batal punya menantu horor begini. Kalau anak melihat ibunya kata-katanya kasar, bengis, kotor, pakai nama binatang, pasti ini anak kecewa punya ibu seperti ini. Betul? Kalau jadi karyawan, kata-katanya kasar, kotor, dipecat. Kalau jadi menteri, jadi gubernur, kata-katanya, ini apa kunyuk-kunyuk ini? Di demo diturunkan. Kalau ke tetangga, ini curut-curut ini, dimusuhin satu kampung. Bayangkan versi kita yang banyak ngomong kasar seperti apa, dan bayangkan versi jadi orang yang tenang, kata-katanya terjaga, jernih, setiap kata-katanya dipikirkan dulu. Selain benar, juga lembut, bermanfaat, tidak ada yang terluka. Oh, membayangkannya saja sudah nikmat. Benar? Kalau kita sudah membayangkan diri kita versi orang baik, tinggal kita dikit demi dikit saja. Rubah saja dikit-dikit, ya. Tidak usah sekaligus semuanya yang membuat kita jadi putus asa. Yang mudah saja dulu. Yang menyenangkan kita melakukannya. Allah yang mengubah kita. Percayalah. Jadi ini yang harus kita miliki. Mau seperti apa versi diri kita. Dan bisa diperbaharui versinya ini. Dijelaskan ada yang merokok. Mau berhenti merokok, lalu dia ditawari, "Kang, mau rokok nih?" "Oh, jangan ngegoda dong. Saya lagi berusaha nih, lagi berjuang supaya berhenti merokok." Dia sudah tidak merokok, tapi kata-katanya, "Saya lagi berjuang nih, lagi berusaha keras, saya berhenti merokok." Bandingkan dengan jawaban ini, "Kang, ini ada rokok nih?" "Tidak, saya tidak merokok lagi." Tebak yang mana yang bisa lebih mudah menolak, pertama atau kedua? Karena versi yang ada dalam pikirannya versi yang sudah tidak merokok. Kalau yang tadi versi yang lagi berjuang, salah versi. "Ibu, kenapa enggak menghafal Quran?" "Saya sudah tua, saya itu mudah lupa, susah ingat." Dia menceritakan versinya. Bisa menghafal tidak? Enggak. Karena dia membayangkan versi nenek-nenek, pikun, susah belajar, gak mau ngaji, gak yakin. Tapi bayangkan versinya, "Saya sudah tua, tapi saya bisa hafal Quran. Saya bisa menikmati sholat karena saya hafal. Saya bisa menikmati..." menikmati waktu saya dengan murojaah. Bayangkan versi nenek, kakek hafal Quran. Tebak, dia semangat tidak belajar Quran. Selamat bertafakur, mau jadi versi apa diri kita. Santri, jangan salah versi ya. Jadilah versi ahli takwa, orang yang berakhlak karena yakin ke Allah dan sibuk dengan amal soleh. Bahagia. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ibu-ibu, selamat bertafakur versi yang diharapkan dan versi saat ini ya. Jangan sampai kita tidak punya versi bagusnya diri kita. Sekarang pakai versi diam semuanya. Pada mikir. Sama saya juga mikirkan itu terus. Versi di usia 65 seperti apa? Kalau saya ada umur 70 tahun, mau seperti apa nih? Berapa banyak di umur 70 tahun ini pribadinya seperti apa? Ketenangannya, ilmunya, ibadahnya, zikirnya. Kita bisa sendiri membayangkan versi kita dan rujukannya adalah Rasulullah SAW. Jangan ngarang. Tiba-tiba ngarang ibu jadi apa, bapak jadi Superman, jangan, atau Spiderman. Ini error. Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya mengenai tadi yang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apakah bisa kita memahaminya dengan bahwasanya Allah, kita punya kebiasaan kepada Allah, begitupun Allah punya kebiasaan kepada kita. Jadi ketika misalkan nih kita biasa bersedekah dan suatu waktu karena diuji terus mengurangi sedekah itu, apakah ada kekhawatiran nanti Allah pun mengurangi jatah rezeki kita atau kebiasaannya kepada kita berupa memberikan rezeki dengan kaidah ayat yang tadi.
0: Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi kalau berprasangka kalau saya ngurangin sedekah, lo ngurangin, bisa jadi itu terjadi. Jangan ya. Berprasangka baik saja kepada Allah. Allah tahu kok. Rezeki kita lagi dilapangkannya juga oleh Allah, disempitkannya juga dengan izin Allah. Ada kalanya kita leluasa, ada kalanya tidak ada yang bisa kita sedekahkan. Mungkin Allah menginginkan kita sedekah dengan bentuk lain, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan waktu, dengan perhatian. Itu juga sedekah. Tapi tetap berbaik sangka ya, jangan ada hal yang negatif yang disandarkan kepada Allah. Kalau saya pelit, Allah jadi pelit dong. Enggak boleh. Ada lagi? Senang tidak sih hidup begini? Kurangi bicara yang tidak manfaat. Dibuat tabel saja, kurangi celetak-celetuk, nanti kurangi mengomentari apa-apa. Lalu judul baru, kurangi mengeluh, tidak usah cerita penderitaan ke orang lain. Ada lagi, mulai kurangi cerita diri. tentang diri, tentang anak, keluarga, harta, hobi. Karena kalau sudah cerita diri, kecenderungannya plus bohong. Walaupun kecil, tapi upgrade. Karena pada prinsipnya orang yang suka menceritakan dirinya tuh ingin pengakuan orang lain. Ingin diakui. Dirinya hebat, pintar, ahli, bisa, berpengalaman, keren. Makanya orang yang cerita diri itu keperluannya pengakuan orang. Dan cenderung dilebih-lebihkan. Anak hafal juz 30 dibuat terpleset jadi 30 juz. Tapi kan beda. Kurangi ikut campur urusan orang lain. Tidak usah. Kalau ada orang, ada apa? Ada apa? Diam. Diam. Kalau beliau akan ngasih tahu, kita dikasih tahu tanpa nanya. Kurangi bertanya yang tidak ada manfaatnya, kita tahu. Kamu udah punya anak belum? Mau ngapain? Saudara siapa? Mau ngebiayain? Tidak usah segala ditanya, apalagi ibadah. Ini hari Kamis, saum tidak? Mau apa? Mau traktir makan? Bolehlah. Kalau iseng, diam. Karena kasihan. Yang ditanya, yang tadinya ikhlas, jadi bingung. Nyebut enggak jadi bohong. Nyebut iya jadi ada ujubnya. Diam aja disangka sombong. Gara-gara saudara usil pakai banyak tanya. Cicing, diam. Kurangi bergurau. Walaupun ini gatel, tahan sampai kita yakin nih. Bukan dilarang, boleh. Tapi jangan sampai ada bohong, jangan sampai ada nyakitin orang, jangan sampai bisa jadi keras hati kita karena terlalu bergurau terus. Tahan. Sebetulnya kalau kita tidak banyak bicara, lebih tenang, lebih bisa menyimak, lebih bisa zikir. Kalau orang kebanyakan bicara, bicara, susah zikrullahnya, susah tenangnya, dan susah khusyuknya. Percayalah, yang terlalu banyak bicara sangat besar kemungkinan susah khusyuk hidupnya dan susah tenang serta banyak masalahnya, karena setiap ucapan bisa mengundang masalah. Karena ceramah ini menganjurkan jangan banyak bicara, saya rasa sudah cukup. Praktekan ya. Amalkan yang kecil-kecil, asal ada perubahan, walaupun satu titik. Saya mohon maaf kalau menutup dengan sebuah perumpamaan, boleh? Ada batu keras. Lalu ada seseorang yang punya keyakinan. Tidak ada yang sia-sia kalau dia terus melakukan kebaikan. Dia pukul batu. Satu, enggak ada perubahan. Dua, tiga, sepuluh, dua puluh. Orang-orang mengatakan sia-sia. Enggak ada hasilnya. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Dia tetap pukul. Pada pukulan ke mungkin yang ke seratus, sekali pukul dengan pukulan yang sama, batu itu akhirnya belah. Apa artinya? Batu itu belah bukan karena pukulan sekali pukulan yang ke seratus, salah. Sebetulnya setiap kali memukul, batu itu ada retak kecil. Pukulan kedua retak kecil, tidak kelihatan, dan baru kelihatan pada pukulan ke-100. Itu adalah buah dari pukulan demi pukulan yang tidak ada yang sia-sia. Makanya kalau belum kelihatan hafal banyak, jangan risau, baca saja. Belum kelihatan ototnya kuat, jangan risau, push up saja 5 ya, 6, karena hasil itu bonus. Rezeki yang sebenarnya adalah istiqomah. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha mendengar, ya Sami, wahai yang maha mengetahui segala-galanya, ya Muqallibal Qulub, wahai yang membolak-balik setiap hati. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardo binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, cahayai hati kami sebagaimana matahari mencahayai bumi selamanya, ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Ya Allah, bukakan hati kami agar bisa mengenalmu, ya Allah. Hujamkan di hati kami hati yang yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Ya Allah, kami mohon padamu, karuniakan kepada kami iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang lurus, yang bersih. Karuniakan kepada kami, ya Allah, hati yang selalu khusyuk kepadamu, yang tidak berpaling darimu, yang tidak bersandar kecuali hanya padamu, yang tidak takut selain takut jauh darimu. Ya Allah, jadikan lisan kami lisan yang selalu basah menyebut namamu, lisan yang terpelihara, lisan yang ketika akhir hayat bisa menyebut la ilaha illallah. Ya Allah, karuniakan kepada kami kening yang selalu nikmat bersujud padamu. Karuniakan kepada kami salat yang khusyuk, doa yang kau ijabah. Ya Allah, karuniakan kepada kami rizki yang halal barokah. Jadikan kami orang yang benar-benar nikmat dan ringan bersedekah. Cabut segala kekikiran dari diri kami. Ya Allah, jadikan doa-doa kami doa yang kau ijabah. Rob, karuniakan kepada kami keluarga penuh barokah, keluarga sakinah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untukmu, hanya di jalanmu. Istiqomahkan kami ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang berakhlakul karimah. Jadikan kami menjadi bukti ya Allah, bukti kebenaran agamamu. Al-Quran bukti janji jaminanmu. Istiqomahkan kami ya Allah, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Lapangkan kubur kami ya Allah, penuhi cahayamu. Jadikan alam barzah kami sebaik-baik penantian yaumul qiyamah. Ya Allah, lindungi kami di yaumul hisab, naungi kami, mudahkan perberat timbangan kebaikan kami. Ya Allah, masukkan kami ke surga-Mu tanpa azab sesaat pun jua. Ya Allah, jadikan kami ahli surga bersama orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami, sebanyak-banyaknya hamba-hambamu. Taqabbal minna ya Allah, kabulkan doa kami ini. Innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sajian Al-Hikam telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MK, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Gegere Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK, sahabat Siar Zaini Fauzi kembali membersamai ruang dengar Anda di segmen Berita Dunia Islam. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di sore hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya. Sahabat MK diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Setelah tadi kita simak sahabat MK kajian langsung bersama gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang disampaikan ini bisa menambah keimanan buat kita sahabat MK, menambah ilmu agar kita senantiasa terus sahabat MK bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sore hari ini kita kembali menambah informasi sahabat MK. Insyaallah kami akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam sahabat MK di sore hari ini, yang bisa Anda pilih maksimal 3 ya. Dan di sore hari ini pun saya tidak sendirian sahabat MK, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Muhammad Dafa dan juga reporter sahabat Linda, yang alhamdulillah sudah hadir langsung sahabat MK di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dafa dan juga sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Dapan dan juga sahabat Linda?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat sahabat Zaini. Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Zaini?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat juga sahabat Dapan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rasa semangat ya sahabat Dapan untuk menggali informasi terkini ya. Dan insya Allah sahabat MK, di sore hari ini kami akan lengkapi ya informasi maupun juga pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang bisa Anda pilih. Silakan sahabat MK, kami tunggu. Langsung sampaikan pilihan berita dunia Islam Anda melalui layanan interaktif kami ya di 0811-224-1027. Dan untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada Basnas, Republik Indonesia jadikan zakat produktif strategi hadapi krisis global.
1: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia, sahabat MK, menegaskan penguatan zakat produktif menjadi salah satu strategi penting dalam menghadapi dampak krisis global. Badan Amil Zakat Nasional pun juga menilai bahwa langkah tersebut mampu meminimalisir dampak ketidakpastian ekonomi global, sehingga Basnas sendiri pun juga berharap, sahabat MK, bahwa penguatan zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan untuk umat.
0: Ya, silakan Anda bisa pilih sahabat MK di pilihan nomor 1. Basnas Republik Indonesia jadikan zakat produktif strategi hadapi krisis global. Kemudian di pilihan nomor 2 sahabat MK, Hamas sebut pembakaran masjid di Ramallah adalah teror terorganisir.
2: Ya sahabat MK, gerakan perlawanan Palestina saat ini Hamas mengutuk pembakaran masjid oleh pemukim Israel di desa Jaljulia Utara. Ramallah menggambarkan serangan itu sebagai eskalasi berbahaya dan bagian dari kampanye kekerasan terorganisir yang menargetkan sahabat MK adanya rakyat Palestina, tanah air, dan tempat-tempat suci agama mereka.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2, Hamas sebut pembakaran masjid di Ramallah adalah teror terorganisir. Kemudian di pilihan nomor 3 sahabat MK, Kementerian Agama dorong gerakan 100.000 khataman Al-Qur'an di era disrupsi.
1: Iya, Kementerian Agama sahabat MK mendorong gerakan 100.000 khataman Al-Qur'an sebagai energi spiritual kolektif bangsa di tengah era disrupsi saat ini. Seluruh elemen masyarakat diajak untuk senantiasa dapat berpartisipasi dalam gerakan tersebut, sahabat MK. Kementerian Agama pun juga berharap bahwa gerakan tersebut memberikan dampak positif bagi kehidupan berbangsa di Indonesia.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 3, Kementerian Agama dorong gerakan 100 ribu khatam Al-Quran di era disrupsi. Kemudian di pilihan nomor 4 sahabat MQ, Dirjen Bimas Islam dorong optimalisasi media sosial bagi penyuluh agama.
2: Ya sahabat MQ, medan dakwah bagi para penyuluh agama saat ini tidak hanya berada di ruang kajian keagamaan seperti di kelas dan masjid atau tatap muka di majelis taklim, tetapi juga sahabat MQ, medium dakwah sekarang semakin luas. Para penyuluh agama diminta memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah dan juga edukasi publik, sahabat MQ.
0: Ya, silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4. Dirjen Bimas Islam dorong optimalisasi media sosial bagi penyuluh agama. Kemudian di pilihan nomor 5, sahabat MQ, Wakil Ketua Umum MUI ajak masyarakat lawan normalisasi LGBT.
1: Wakil Ketua Umum MUI, sahabat MQ, mengajak masyarakat untuk dapat melawan upaya normalisasi LGBT yang dinilai terjadi secara sistematis untuk saat ini, di mana pendidikan keluarga dan juga pembinaan generasi muda dinilai menjadi kunci pencegahan, sahabat MQ. Oleh karenanya, masyarakat pun juga dihimbau dan juga diajak untuk dapat berperan aktif dalam menjaga ketahanan moral untuk bangsa di Indonesia saat ini, sahabat MQ.
0: Ya, silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5. Wakil Ketua Umum MUI ajak masyarakat lawan normalisasi LGBT. Kemudian di pilihan nomor 6 sahabat MQ, PBB masukkan militer Israel ke daftar pelanggar berat terhadap anak.
2: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sahabat MQ, kembali memasukkan militer Israel dalam daftar pihak yang melakukan pelanggaran berat terhadap anak-anak di wilayah konflik, sahabat MQ. Hal itu menjadi tahun ketiga berturut-turut Israel tercantum dalam daftar tersebut akibat pelanggaran yang terdokumentasi terhadap anak-anak Palestina, sahabat MQ.
0: Ya, silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 6. PBB masukkan militer Israel ke daftar pelanggaran berat terhadap anak. Langsung sampaikan pilihan berita dunia Islam Anda, sahabat MQ, melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda, sahabat MQ. Dan kami akan kembali ulangi ya, sahabat Dava dan juga sahabat Linda, ya. Keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama, sahabat MQ, Basnas Republik Indonesia, jadikan zakat produktif strategi hadapi krisis global.
1: Selanjutnya, sahabat MQ, di pilihan berita nomor kedua ada Hamas yang sebut pembakaran masjid di Ramallah adalah teror terorganisir.
2: Dan di pilihan ketiga, sahabat MQ, Kemenag dorong gerakan 100 ribu khataman Al-Quran di era disrupsi.
0: Di pilihan nomor 4, sahabat MQ, Dirjen Bimas Islam dorong optimalisasi media sosial bagi penyuluh agama.
1: Adapun di pilihan berita nomor kelima, sahabat MQ, yang bisa Anda pilih berkaitan dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ajak masyarakat lawan normalisasi LGBT.
2: Ya, dan di pilihan terakhir, sahabat MQ, PBB masukkan militer Israel ke daftar pelanggar berat terhadap anak.
0: Langsung sampaikan sahabat MQ, 3 pilihan berita dunia Islam Anda melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan berita Anda, sahabat MQ. Insya Allah, kami akan mulai menyapa Anda di sore hari ini, sahabat MQ, yang sudah menyampaikan pilihannya, selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Bro, Lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
5: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
4: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
5: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
4: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya?
5: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
4: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
5: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002-85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085-200-123-123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
6: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
8: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin.

0: Rasakan, rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Kanya ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil?
4: Bisa.
5: Radio di rumah?
4: Bisa.
5: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
5: Dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 133.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di segmen Berita Dunia Islam. Kami telah hadirkan tadi sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih, maksimal 3 di kesempatan sore hari ini. Dan kami akan kembali ulangi ya sahabat Dava dan juga sahabat Linda.
1: Ya.
0: Kenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini, dan mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak sahabat MK di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada Basnas Republik Indonesia, jadikan zakat produktif strategi hadapi krisis global.
1: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua ada Hamas yang sebut pembakaran masjid di Ramallah adalah teror terorganisir.
2: Dan di pilihan berita ketiga sahabat MK, Kemenag dorong gerakan 100.000 khataman Al-Quran di era disrupsi.
0: Kemudian di pilihan nomor 4 sahabat MK, Dirjen Bimas Islam dorong optimalisasi media sosial bagi penyuluh agama.
1: Adapun di pilihan berita nomor kelima sahabat MK yang bisa Anda pilih, berkaitan dengan Wakil Ketua Umum MUI ajak masyarakat lawan normalisasi LGBT.
2: Dan di pilihan berita terakhir, berita pilihan nomor 6, PBB masukkan militer Israel ke daftar pelanggar berat terhadap anak.
0: Langsung sampaikan pilihan berita dunia Islam Anda sahabat MK di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini. Insyaallah kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan beritanya. Ini yang pertama ada Ibu Parilah dari GBA 3 menyampaikan pilihannya di nomor 2, 5 dan juga 6. Ibu Lilis di Bale Endah menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2 dan 3. Kemudian ada sahabat Latifah di Pamengpek ini Om menyampaikan, alhamdulillah radio sudah terdengar kembali di 102,7 MKFM Bandung. Selanjutnya ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2, 3 dan 6. Sahabat Yudi di Padalarang memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5 dan 6. Eyang Alin di Cimareme memilih pilihan beritanya di nomor 2, 3 dan 6. Ibu Rus dari Garut memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung, menyampaikan pilihannya di nomor 2, 5, dan 6. Ada sahabat Denny dari Kebon Gedang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 4. Ada sahabat Anggi Nur Pahmi dari Ciwastra memilih pilihan beritanya di nomor 2, 4, dan 6. Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang menyampaikan pilihan beritanya di polling grup sahabat MK ya, yang kami sediakan. Ini untuk di pilihan pertama ada 2 suara. Kemudian di pilihan nomor 2 ada 8 suara. Di pilihan ketiga ada 2 suara. Di pilihan keempat ada 1 suara. Di pilihan kelima ini ada 4 suara. Dan di pilihan keenam ada 7 suara. Kami sapa Anda sahabat MK. Yang pertama ada sahabat Raihan Rahmadian di Ujung Berung. Kemudian ada sahabat kita di 0859-6424 sekian-sekian. Ibu Ida di Padalarang, kemudian ada sahabat Mahadi di Cimenyan, ada Pak Ratno ya di Jalur Gaza. Ibu Juwita dari Cimindi Raya, kemudian ada sahabat Sandi di Banjaran, Ibu Parilah di GBA 3. Kemudian ada sahabat Sandi di Banjaran ya menyampaikan pilihannya di ini semuanya kalau sahabat Sandi di Banjaran. Baru saja masuk ya sahabat kita di 0838202225 sekian-sekian ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Dewi dari Cimahi menyampaikan pilihannya di nomor 2, 5, dan 6. Dan baik, bagaimana sahabat Dava dan juga sahabat Linda? Pilihan berita yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK jatuh pada nomor berapa nih?
1: Iya, baik. Terima kasih sahabat MK dan juga sahabat Zaini. Insya Allah 3 pilihan berita akan hadir ke ruang dengar Anda, sahabat MK. Yang pertama, di pilihan berita nomor kedua, berkaitan dengan Hamas yang sebut pembakaran masjid di Ramallah adalah teror terorganisir. Kemudian di pilihan berita nomor ketiga, sahabat MK, berkaitan dengan Kementerian Agama yang dorong gerakan 100 ribu khataman Al-Quran di era disrupsi. Dan terakhir, di pilihan berita nomor keenam, PBB masukkan militer Israel ke daftar pelanggar berat terhadap anak. Insya Allah di pilihan berita nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 6, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, kita langsung saja simak pilihan berita dunia selamanya di edisi hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 yang juga bertepatan di tanggal 3 Muharram 1448 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Kamis 3 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, Hamas mengecam keras insiden pembakaran masjid di Ramallah yang disebut sebagai aksi teror terorganisir. Mengutip laman Mina News, Hamas menilai tindakan tersebut merupakan serangan terhadap tempat ibadah dan identitas rakyat Palestina. Insiden ini menambah ketegangan di wilayah tepi barat dan Hamas mendesak adanya tindakan tegas untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Berbagai pihak internasional juga diminta memberikan perhatian terhadap kasus tersebut. Beralih ke berita berikutnya, sahabat MQ. Kementerian Agama mendorong gerakan 100.000 khataman Al-Quran sebagai energi spiritual kolektif bangsa di tengah era disrupsi. Melansir dari laman Kementerian Agama, gerakan ini diharapkan dapat memperkuat kedekatan masyarakat dengan Quran. Program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan moral dan spiritual bangsa. Seluruh elemen masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam gerakan tersebut. Kemenag berharap gerakan tersebut memberikan dampak positif bagi kehidupan berbangsa di Indonesia. Dan berita terakhir, sahabat MQ, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kembali memasukkan militer Israel ke dalam daftar pihak yang melakukan pelanggaran berat terhadap anak. Melansir dari laman Mina News, keputusan ini berkaitan dengan dampak konflik yang menimbulkan penderitaan bagi anak-anak Palestina. Laporan tersebut menyorot berbagai pelanggaran hak anak di wilayah konflik. PBB menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dalam situasi perang. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan perlindungan hak anak di kawasan tersebut. Demikian inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Kamis 3 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-110 yang artinya, "Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah." Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kami sampaikan informasi azan maghrib sahabat MQ untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kekhusyuan. Dan informasi azan ini disampaikan oleh MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

0: Di akhir kebersamaan sahabat MQ, sahabat Dava dan juga sahabat Linda ya, kami juga akan lengkapi informasi terkait Dirjen Bimas Islam sahabat MQ dorong optimalisasi media sosial bagi penyuluh agama. Sahabat MQ, medan dakwah penyuluhan agama kini tidak hanya ruang kajian keagamaan di kelas dan di masjid ya sahabat Dava.
1: Iya.
0: Atau juga tatapan muka di majelis taklim. Medium dakwah sekarang makin luas ya sahabat Linda. Yeah. Para penyuluh agama diminta memanfaatkan media sosial sebagai saran ataupun sarana dakwah dan edukasi publik.
1: Iya, disampaikan juga lebih lanjut sahabat MQ oleh Dirjen Bimas Islam Abu Rahmat yang juga menilai bahwa penyuluh agama perlu hadir sebagai influencer kebaikan yang mampu menyebarkan pesan-pesan modernisasi, kemudian juga kepedulian sosial, serta juga nilai-nilai keagamaan melalui ruang-ruang digital sahabat MQ. Bersama dengan itu, para penyuluh untuk dapat juga terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal, kemudian juga uji kompetensi, pelatihan, seminar, dan juga berbagai program terkait dengan pengembangan kapasitas lainnya ya sahabat Linda.
2: Ya, dan juga Dirjen Bimas Islam secara berkala melakukan upaya peningkatan kepada kapasitas penyuluh agama. Langkah ini juga sejalan dengan arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar, sahabat MQ, yang menempatkan penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam asta protas Kementerian Agama, khususnya pada program pelayanan keagamaan yang berdampak dan juga digitalisasi tata kelola.
0: Ya, menurutnya sahabat MQ, peningkatan kompetensi penyuluh akan berkontribusi pada terwujudnya layanan keagamaan yang semakin profesional, responsif, dan berdampak bagi masyarakat. Pihaknya juga sahabat MQ, penyuluh agama merupakan garda terdepan ya sahabat Dava.
1: Ya.
0: Kementerian Agama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memahami berbagai persoalan yang berkembang di lapangan.
1: Iya, disampaikan juga lebih lanjut sahabat MQ bahwa para penyuluh agama merupakan ujung tombak pembinaan keagamaan, di mana mereka tidak bekerja di balik meja tetapi juga hadir secara langsung di tengah masyarakat dan juga memahami denyut persoalan umat. Disampaikan juga lebih lanjut sahabat MQ yang mana pihaknya pun juga mendorong adanya spesialisasi kompetensi di kalangan penyuluh agama. Misalnya saja begitu ya sahabat MQ, juga sahabat Zeni dan sahabat Linda, ada penyuluh yang fokus pada pemberdayaan ekonomi umat, kemudian juga pengelolaan zakat dan juga wakaf, adapun juga penanganan konflik sosial dengan keagamaan sahabat MQ, hingga dengan penguatan di tengah-tengah keluarga. Karena menurutnya sahabat MQ, spesialisasi tersebut akan menjadi nilai tambah sekaligus juga memperkuat peran strategis penyuluh agama dalam mendukung program pembangunan secara nasional sahabat Linda.
2: Ya, pihak terkait juga berharap peningkatan kapasitas yang digelar Bimas Islam ini dapat membuka peluang karir sahabat MQ yang lebih luas dan juga bagi para penyuluh agama, termasuk dalam mendukung transformasi layanan keagamaan melalui kantor urusan agama atau KUA sahabat MQ yang semakin profesional dan juga berdampak sahabat ini.
0: Iya. Pihaknya juga sahabat MQ menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan program Muharram 1448 Hijriah ini ya sahabat Dava. Ya. Dan menurutnya sahabat MQ, kegiatan 100.000 khataman Al-Quran ini menjadi bagian penting dan memperkuat kapasitas spiritual umat pada awal tahun Hijriah.
1: Iya, disampaikan oleh Direktur Penerangan Agama Islam Mukhlis M. Hanafi sahabat MQ bahwa kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kita semua ini senantiasa untuk dapat juga menjadikan Al-Quran sebagai energi spiritual kolektif untuk bangsa di saat ini. Di mana pihaknya pun juga menyampaikan untuk dapat juga menghadirkan sahabat MQ keinginan energi positif begitu ya, dapat ditularkan juga kepada seluruh umat sahabat Linda.
2: Ya, dan juga pihak terkait menyampaikan lebih lanjut terkait tahun baru Islam harus dimaknai sebagai momentum transformasi diri menuju kehidupan yang lebih baik sahabat MQ. Dalam memulai tahun 1448 Hijriah ini, dengan momentum Hijriah kita harus memaknai bukan hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga harus memaknai Hijrah sebagai perpindahan dari satu perilaku ke perilaku yang lain.
0: Iya sahabat MQ, menurutnya juga harus ini melakukan transformasi atau perubahan perilaku menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya sahabat MQ. Itu tadi sahabat MQ, informasi terakhir di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menyampaikan interaksinya di sore hari ini. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi,
2: dan juga sahabat reporter Linda Padilla.
1: Sahabat reporter Muhammad Dava dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-91 Asy-Syams, Matahari, 15 ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Wasyamsi wa duhaha.
4: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari.
3: Wal qamari idza talaha.
4: Demi bulan apabila mengiringinya.
3: Wan nahari idza jallaha.
4: Demi siang apabila menampakkannya.
3: Wal laili idza yaghshaha.
4: Demi malam apabila menutupinya gelap gulita.
3: Was samaa'i wa ma banaaha.
4: Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan.
3: Wal ardi wa ma tahaaha.
4: Demi bumi serta penghamparannya.
3: Wa nafsin wa ma sawwaaha.
4: Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya.
3: Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaaha.
4: Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
3: Qad aflaha man zakkaha.
4: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu.
3: Wa qad khaba man dassaha.
4: Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
3: Kadzabat Tsamud bi tawaha.
4: Kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim.
3: Idzin ba'atha ashqaha.
4: Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
3: Faqala lahum rasulullah naqatallah wa suqayaha.
4: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.
3: Fat-

0: Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah.
1: وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا
0: Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.
1: صَدَقَ اللَّهُ
2: الْعَظِيمُ Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha dekat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang membentuk diri kita dengan sebaik-baik penciptaan menurut ilmu Allah. Dialah Allah segala puji baginya yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup kita, kita lepas dari limpahan karunia Allah. Walaupun kita jarang menyadarinya, jarang mensyukurinya. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah. Di antara 7 miliar manusia, kita termasuk yang diberi hidayah Islam. Tanpa hidayah Allah, kita bukan seorang Muslim. Allah lah yang maha sabar. Walaupun kita jarang ingat kepada Allah, jarang mematuhi, tapi kita tetap diurus dengan baik. Bahkan aib-aib kita ditutup-tutupi. Orang menyangkanya kita ini orang soleh, padahal Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Sudah ditutupi oleh Allah juga diberikan sarana agar kita diampuni dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Wasrif anna syai'a سيئها لا يسرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء يا الله tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Tolonglah ya Allah, mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Harus jelas sekali apa yang harus kita tuju dalam sisa umur ini. Yang pasti hidup cuman mampir sebentar, nunggu mati. Kita akan diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Lalu seperti apa kita menghadapi hidup ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan untuk apa Rasul diutus ke bumi. Siapa orang yang paling benar Islamnya? Siapa di antara kita yang paling kuat imannya? Siapa yang paling banyak pahalanya? Siapa yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat dengan Rasul di yaumul kiamah? Siapa yang paling berat timbangannya di yaumul hisab? Siapa yang paling tinggi nanti kedudukannya di sorga? Kita harus tahu itu. Dan jawabannya simple. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innama bu'itstu liutammima solihal akhlak. Ada hadis lain, makarimal akhlak, tapi dalam Al-Bukhari solihal akhlak. Sesungguhnya tiadalah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau innama itu yang saya pahami, tidak ada lagi selain itu satu-satunya. Jadi ternyata Rasulullah itu berjuang siang malam tidak kenal lelah, mengeluarkan segala daya, upaya, waktu, tenaga, pikiran, doa, semata-mata agar kita ini memiliki akhlak yang mulia. Itu. Jadi sekarang kita tidak usah ribet. Jadi Nabi itu berjuang habis-habisan itu agar kita memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia itu adanya dalam akhlakul karimah. Mulia itu adanya dalam akhlakul karimah. Husnul khotimah itu akhir ketika kita berakhlakul karimah. Menurut Allah, akhirnya akhlakul karimah diberikan husnul khotimah. Ketika dikubur, ketika dibangkitkan, yang paling dekat nanti dibangkitkan adalah yang paling akhlakul karimah. Ketika ditimbang, yang paling berat timbangannya itu ternyata yang akhlakul karimah. Dan di sorga yang paling tinggi, kita bacakan beberapa hadisnya ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqo. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik di antara kalian, nih kalau ingin tahu lelaki yang baik, adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau di kantor baik, bisa baik asli, bisa baik karena takut dipecat. Kalau di masjid baik, ya gak enak, tidak baik. Tapi kalau di rumah baik ke istrinya, di masjid, di kantor, dimanapun, dia baik asli. Jadi suami yang baiknya asli, aslinya itu di rumah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: Fatimah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Muharram.

Waktu berputar, bersiklus. Perjalanan 12 bulan pun kembali menuju bulan pertama di tahun yang baru. Muharram hadir mengawali tahun ini. Diambil dari kata haroma yang bermakna melarang sesuatu, istilah ini tak bisa dilepaskan dalam dakwah Islam. Bentuk dakwah Islamiyah secara pokok terbagi menjadi dua: perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dakwah kedua ini relatif lebih sulit daripada yang pertama karena resiko yang ditanggung lebih besar. Karenanya, melarang kemungkaran merupakan penyebab seseorang diselamatkan oleh Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Bulan pertama dalam penanggalan Hijriah ini berjumlah 30 hari. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram. Sehingga umat Islam diberikan konsekuensi lebih atas segala amalnya, baik amal soleh maupun dosa. Setelah umat Islam menyempurnakan keislamannya dengan berhaji, mereka menatap tahun barunya dengan optimisme berbekal kesucian untuk memenuhi harapan-harapannya. Tentu agar tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Muharram adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Selayaknya bulan-bulan haram yang lain, semua amalan kita akan berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pun terdapat amalan sunnah yang dapat kita hidupkan, yaitu Saum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Merupakan keutamaan jika kita mengikutkannya dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi kaum Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 di bulan ini. Fadilahnya adalah penghapusan dosa-dosa kita selama setahun lalu, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Semoga Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh di tahun ini.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tanzilul kitab minallahil azizil hakim.
0: Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar."

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya Dia jadikan pasangannya. Dan Dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
0: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama.
0: Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
1: Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.

0: Sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.
1: Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini.
0: Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku.

Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku.

0: Muhammad.
1: Dan orang-orang yang menjauhi Tagut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku.

0: kitab,
1: yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.
2: أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ.
1: Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya, terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya.

Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu, ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya, kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang, kulit, dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk.

Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat, sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab. Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan sungguh, telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran.
1: Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi'iwajin la'allahum yattaqun.
0: Yaitu, Al-Quran dalam bahasa Arab. Tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa.

0: Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki, hamba sahaya, yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang dalam perselisihan. Dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya?
1: Sadaqallahul Azim.
2: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalung Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'da. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan maghrib kali ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan juga waktu luang kepada kita semua yang tentunya kita manfaatkan untuk senantiasa hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu diantaranya ibadah yang akan kita lakukan, amalkan pada maghrib kali ini adalah membaca Al-Quran. Baik sahabat semua yang Allah muliakan, kembali lagi bersama saya Ari Abdullah dari Lembaga Sobat Ngaji, yang insyaallah beberapa menit ke depan, beberapa jam ke depan insyaallah kita akan melanjutkan ya tilawah kita, yaitu di Quran Surah An-Nahl ya, di Quran Surah An-Nahl ayat 27. Jadi teman-teman sahabat MK silakan untuk mempersiapkan terlebih dahulu mushaf Al-Qur'annya, langsung dibuka Quran Surah An-Nahl ayat 27 ya. Kalau di dalam mushaf Al-Qur'an Indonesia itu di halaman 270 di surah ke-16 dan juz 14 ya. Baik. Oleh karena itu kita akan mulai langsung saja teman-teman sahabat MK untuk mencontohkan cara bacanya terlebih dahulu. Nanti di akhir kita akan coba membedah sedikit ya beberapa catatan-catatan di ayat ini insyaallah ya. Baik, silakan disimak dan diperhatikan.

Amin. Demikian teman-teman sahabat MQ yang sudah saya contohkan cara bacanya. Seperti biasa, setiap menemukan mad panjang dua harokat kita banabakan ya.

gitu ya. Jadi nanti untuk pola-polanya itu kita akan mempraktekkan ya, sedemikian tadi pola apa namanya, pola masuk ke ayat itu akan otomatis ya, konsisten di mad panjang dua harokat. Terus teman-teman sahabat MG, di sini pun juga kita menemukan mad panjang 4 sampai 5 harokat. Nah, perlu diperhatikan mad panjang 4 sampai 5 harokat ini tentunya ada tanda-tanda khusus ya. Tanda khususnya itu adalah ada tanda alis ya, ada tanda alis bertemu dengan hamzah, ada dalam satu kata dan juga ada dalam dua kata ya. Nah, di sini kita lihat ada syuraka, di sini ada tanda alis bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ini mad wajib muttasil. Nah, kita bisa panjangkan dengan banaba juga ya.

0: ke nah, itu ya, untuk membiasakan konsisten di mat panjang 4 sampai 5 harokat. Terus berikutnya teman-teman, kita juga menemukan mat panjang 6 harokat ada tanda alis bertemu dengan tasydid, yaitu di kalimat tushaquna fihim. Nah, di sini kita berikan nabr atau hentakan sedikit ya, karena mad bertemu dengan tasydid. Alladzina kuntum tushaquna fihim. Nah, seperti itu. Terus kita juga menemukan di ayat 27 ini di akhir ada wasu, ada mad wajib muttasil. Ini pun juga dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Wasu'a 'alal kafirin. Ah gitu ya. Terus teman-teman sahabat MQ, kita juga tidak hanya menemukan mad 2 harokat ataupun 4 sampai 5, kita menemukan juga tempat-tempat dengungan. Yang pertama di gunnah musyaddadah mim bertasydid ada thumma ya di awal, itu tentunya jangan sampai tergesa-gesa ya, tekan terlebih dahulu, tahan terlebih dahulu. Terus berikutnya ada innal khizya, di sini pun juga ada gunnah musyaddadah. Terus sebelumnya ada ikhfa haqiqi kuntum ya, jadi jangan tergesa-gesa di dengungan-dengungan. Terus berikutnya tentunya silakan diperhatikan untuk tebal tipisnya huruf ya, tebal tipisnya huruf. Terus untuk sifat-sifat yang melekat di setiap huruf, nanti sambil baca saja ya, nanti kita akan lihat nanti dari tilawah teman-teman sahabat MK. Terus yang terakhir barangkali di huruf-huruf sukun, hati-hati ya, jangan sampai memantulkan huruf yang tidak mempunyai pantulan. Nah, terus di sini banyak huruf lam, hati-hati tidak thumma yaumal qiyamah. Ah ya, seperti itu. Dihindari. Baik, itu saja untuk catatan-catatan sederhananya teman-teman sahabat MK, silakan bisa persiapan yang ingin ikut bergabung bisa melalui WhatsApp MK FM di 0811224 1027. Dapat sertakan juga nama, usia, alamat, begitupun juga jangan lupa passwordnya, yaitu Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik teman-teman sahabat MK, dimanapun Anda berada, tentunya jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami selepas jeda berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
3: Ayo.
2: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
3: Ya, gabung yuk. Sebelum itu,

0: Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Ari Abdullah dari Lembaga Sobat Ngaji. Terima kasih sahabat MK yang tentunya masih setia bersama kami. Baik, seperti biasa teman-teman sahabat MK, di sini kita lanjut di sesi yang berikutnya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang ingin ikut bergabung bisa melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, alamat, usia, begitupun juga passwordnya. Jangan lupa Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik teman-teman sahabat MK, kita akan langsung saja. Di sini ada yang sudah bergabung ya. Kita akan simak bersama-sama tilawah dari sahabat semua. Yang pertama kita simak ada siapa dan di mana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Iplatipah di Sinangkerta, Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi.

0: الرحمن الرحيم. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاكون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. صدق الله العظيم. أتر نهون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallahu fikum dari Ibu Ipi. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya, kita simak bersama ada siapa dan di mana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur 55 tahun, maghrib mengaji sedukan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yawmal qiyamati yukhzihim wa yaqulu ayna syurakaiyalladzina kuntum tushakkuna fihim. Qala alladzina utul ilma innal hijya yawma wassu'a alal kafirin. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallahu fikum Ibu Is ya. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya, kita simak bersama ada siapa dan di mana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari ujung Berung. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa yaumal qiyamati yukhzihim wa yaqulu ayna syurakaiyalladzina kuntum tusyakkuna fihim. Qalalladzina utul ilma innal hijya yawma wassu'a 'alal kafirin. Shadaqallahul azim. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neneknya Salman, masya Allah. Ya, baik, kita lanjutkan yang berikutnya, kita simak bersama ada siapa dan di mana.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi sareng nenek istiqomah tiranca ekek Yuswa parantos 76 tahun bade ngiring belajar ngaoskeun serat An-Nahl ayat 7 cep Ustad ayat 27.

0: tadi.
1: Ya, baik, alhamdulillah nenek istiqomah masyaallah dari Renca Akek ya. Baik, teman-teman sahabat MK, kita batasi 4 untuk tilawah dulu. Insyaallah kita akan simak bersama untuk pengkoreksiannya ya, ada beberapa catatan-catatan yang perlu ditingkatkan saja ya. Baik, yang pertama ada Ibu Iip ya. Ibu Iip di sini yang pertama adalah dengungan ya, dengungan di ikhfa hakiki ya, ini kurang tahan sedikit, kuntum, itu yang pertama. Terus berikutnya hati-hati di tusha, di sini ada mad lazim musaqqal kalimi atau mad lazim kalimi musaqqal ya, ada tusha, tidak tusha, tidak ditasdidkan juga huruf shinnya, tusha kuna, jadi dibaca panjang gitu ya, lebih panjang daripada 4 sampai 5 harokat gitu ya. Jadi lebih panjang dari mad wajib ataupun mad jaiz gitu. Terus berikutnya innal khizya. Di sini apa namanya? Tidak hije tapi khizya gitu ya. Terus terakhir wasu, ini lebih panjang lagi di mad wajib mutasil ya, 4 sampai 5 harokat saja. Itu saja untuk catatan Ibu Iip ya. Terus berikutnya ada Ibu Iis. Ketika berwakaf itu barusan apa namanya perlu dicek kembali ya, barangkali di saya yang keliru tadi berwakaf ni wa yaqulu ayna syurakaiyalladzi ladzi ya, di situ ada ladzina, ini satu satu kata itu ya atau satu kalimat alladzina. Jadi kalau misalkan berwakaf bisa berwakaf di wa yaqul ya.

0: kuntum. Nah, di sini bisa berhenti juga ya, kuntum di sini. Terus kita awali lagi dari alladzina kuntum tusya, bisa seperti itu ya. Itu saja. Terus berikutnya gunnah musyaddadah di innal khizya itu kurang tahan. Itu saja. Alhamdulillah yang lainnya sudah lancar Ibu Is ya. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan ke neneknya Salman. Alhamdulillah seperti biasa nih lancar. Alhamdulillah ya, tinggal sifat-sifat huruf saja seperti yukhzi, yukhzi, zazizu, tidak yukhji gitu kan ya. Itu perlu dilatih kembali karena di hukum-hukum berkaitan dengan mad ini alhamdulillah sudah lancar. Dengungan pun juga sudah didengungkan, terus mad lazim juga sudah dipraktikkan masyaallah ya. Dipertahankan tinggal tebal tipis dan juga makhraj, begitu pun yang sifat tinggal dilatih saja insyaallah dengan riyadhu tulisan ya. Baik, alhamdulillah untuk neneknya Salman. Kita lanjutkan berikutnya ada nenek istiqomah. Seperti biasa nih digunahnya ya, kurang tahan saja. Summa ya, jadi tidak tergesa-gesa. Terus ada kuntum. Terus berikutnya tusha, di sini ada mad lazim ya, 6 harokat. Tusha tidak tusha ya, tidak ditasydidkan juga. Tusha ya, tapi tusha kuna lebih panjang seperti itu. Terus berikutnya innal khizya, khizya gitu kurang lebih. Alhamdulillah ya. Baik, itu saja untuk teman-teman sahabat MG. Alhamdulillah di sini yang sudah bergabung Ibu Ib, Ibu Is, Nenek Salman, terus Nenek Istiqomah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu, dan juga mudah-mudahan semakin lancar insyaallah ya. Baik, itu saja teman-teman untuk sesi ini. Insyaallah kita lanjutkan di sesi yang berikutnya. Tentunya jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami selepas jeda berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
3: Ayo.
2: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
3: Ya, gabung yuk. Sebelum itu

0: istri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
1: Tenang, tenang. Semua masalah
0: kok ada
1: terjadi
0: ya?
1: Dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
0: Masalah
1: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
0: juga ya.
1: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
0: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
0: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
0: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 40.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.
6: Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Ari Abdullah dari Lembaga Sobat Ngaji. Terima kasih sahabat MP yang masih setia bersama kami ya. Baik, kita lanjutkan di sesi terakhir ini. Kita simak bersama-sama tilawah dari sahabat MP. Yang ingin bergabung, silakan sahabat MP bisa melalui WhatsApp MP FM di 0811-224-1027 ya. Jangan lupa nama, usia, alamat, begitupun juga passwordnya, yaitu Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik, alhamdulillah, dan yang sudah bergabung kita akan simak bersama-sama. Yang pertama ada siapa dan di mana?
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon bimbingannya. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yawmal qiyamati yuhyihim wa yaqulu ayna syurakaa

0: Nal his his ya his yal yauma wasu alal kafirin. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallahu fikum ya. Baik, teman-teman sahabat MK. Oke. Baik, sahabat MK yang Allah muliakan, kita akan simak bersama-sama tadi dari bacaannya Mbak Utik ya. Jangan lupa bagi teman-teman sahabat MK yang ingin ikut bergabung melalui WhatsApp MK FM di 0811224 1027 ya. Jangan lupa sertakan nama, usia, alamat, begitu pun juga fast food-nya yaitu Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik, alhamdulillah di sini tadi ada Ibu Utik ya yang sudah membacakan Quran surah An-Nahl ayat 27 ini. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, ada mad yang ada huruf yang kepanjangan ya, contohnya thum.

0: الَّذِينَ di sini tadi وَيَقُولُ أَيْنَ hati-hati ya, jadi ada huruf-huruf yang tidak mempunyai mad di hindari ya, seperti وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَ نَا شُرَكَ di situ ya. Terus berikutnya tadi شُرَكَ ini mad wajib mutasil, nampaknya kepanjangan ibu ya, dikurangi saja, tidak terlalu panjang ya, dikurangi sehingga aina syurakaiyalladzina kuntum tushaqqu, nah di sini kuntum ditahan terlebih dahulu, terus tusha mad lazim kalimi musaqqal ya, dibaca panjang 6 harokat. Terus berikutnya gunnah musyaddadahnya pun juga kurang tahan. Terus wasu ini dikonsistenkan dengan syuraka ya, karena hukumnya mad wajib sama seperti itu ya. Terus yang lainnya alhamdulillah sudah konsisten, sudah bagus, tinggal dilancarkan kembali, dilatih kembali riyadu tulisan ya, karena insyaallah dengan melatih kita akan lebih lancar lagi seperti itu. Baik, alhamdulillah teman-teman sahabat MK yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini ya, maghrib kali ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, yang mana yang sudah bergabung dari mulai Ibu Ip, Ibu Is, neneknya Salman, terus nenek Istiqomah, yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa selalu dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya yang sudah bergabung, yang sedang menyimak pun juga mudah-mudahan mendapatkan keberkahannya, mendapatkan pahala per hurufnya insyaallah ya, dengan mendengarkan, mengikuti bacaan ya, insyaallah mudah-mudahan menjadi sebuah amal soleh yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada beberapa informasi teman-teman sahabat Anki ya, sobat ngaji, kini kita sedang mengadakan program daurah ya, daurah tahsin metode banaba, metode kita, yang mana insyaallah teman-teman sahabat MK masih ada kesempatan satu pekan lagi bagi sahabat MK yang ingin ikut bergabung di program daurahnya. Insyaallah program daurahnya via online ya, via Zoom, yang mana insyaallah teman-teman tidak usah berangkat kemana-mana, tinggal cukup di rumah menyimak dan mendapatkan ilmu gitu ya. Dan juga sekaligus kita sedang launching buku terbaru ya, launching buku perdana tahsin kami yang insyaallah sudah sudah dicetak oleh kita ya, dan tinggal disebarkan dan dibagikan kepada sahabat-sahabat Al-Qur'an, sahabat MK semuanya. Barangkali yang ingin ikut bergabung boleh nanti melalui media sosial kami, ada di YouTube, Instagram, ada di TikTok ya. Nama akunnya adalah Sobat Ngaji Official. Jadi bagi teman-teman yang ingin ikut bergabung bisa melalui Sobat Ngaji Official ataupun bisa melalui akun saya yang di TikTok, itu Ari Abdullah. Ya, Ari Abdullah. Seperti itu. Barangkali teman-teman sahabat MK yang insyaallah mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah mudah-mudahan Allah takdirkan kembali bisa bertemu di pekan yang akan datang. Ya, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillah beberapa menit lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat Isya, dan insyaallah mudah-mudahan program Maghrib Mengaji ini semakin bermanfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Qur'an.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-88 Al-Ghasiyah, peristiwa yang dahsyat, 26 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Hal ataka hadithul ghasiyah?
3: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
2: Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
3: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
2: Amilatun nasibah.
3: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
2: Tasla naran hamiyah.
3: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka.
2: Tusqa min aynin aniyah.
3: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
2: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
3: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
2: La yusmin wa la yughni min ju'.
3: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Wujuhun yawma idzin na'imah.
3: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri.
2: Lisa'iha radiyah.
3: Merasa senang karena usahanya sendiri.
2: Fi jannatin 'aliyah.
3: Mereka dalam surga yang tinggi.
2: La tasma'u fiha laghiyah.
3: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
2: Fiha 'ainun jariyah.
3: Di sana ada mata air yang mengalir.
2: Fiha surrun marfu'ah.
3: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan.
2: Wa akwabun mawdu'ah.
3: Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya.
2: Wa namariq masfufah.
3: Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun.
2: وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ.
3: Dan permadani-permadani yang terhampar.
2: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ.
3: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
2: وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ.
3: Dan langit bagaimana ditinggikan?
2: Wa ilal jibali kaifa nusibat.
3: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
2: Wa ilal ardi kaifa sutihat.
3: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
2: Fadzakkir innama anta mudzakkir.
3: Maka berilah peringatan. Karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan.
2: Lasta 'alaihim bimusaitir.
3: Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
2: Illa man tawalla wa kafar.
3: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
2: Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar.
3: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
2: Inna ilaina iyabahum.
3: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali.
2: Umma inna alaina hisabahum.
3: Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
4: Sadaqallahul Azim.
0: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: مدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Qur'an nurun wa bayan. Al-Qur'an hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Qur'an, 'alaika salam.
0: Surat ke-50 Qaf 45 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Oh.

Mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang sangat ajaib.

Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.

Sungguh, kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara baik.

Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya? Dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun.

0: dan bumi yang kami hamparkan, dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah.
1: Tabsiratan wa dhikra li kulli 'abdin munib.
0: Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah.

0: Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen.
1: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ.
0: Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun.

0: saja.
1: Sebagai rizki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur.
2: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود.
1: Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras dan Samud telah mendustakan rasul-rasul.
2: وعاد وفرعون وإخوان لوط.
1: Dan demikian juga kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut.
2: Wa ashabul aikati wa qaumu tubba kullun kadzdzaba ar-rusul fa haqqa wa'id.
1: Dan juga penduduk Aikah serta kaum Tuba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka berlakulah ancamanku atas mereka.

Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
1: إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ.
0: Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri.
1: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.
0: Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.

0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari.
1: Wa nufikha fis-sur. Dzalika yaumul wa'id.
0: Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan.

0: Setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi.
1: Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid.
0: Sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku.
1: Alqiya fi jahannama kulla kaffarin 'anid.
0: Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala.
1: Manna'in lil khairi mu'tadim murib.
0: Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, dan bersikap ragu-ragu.

0: Setan yang menyertainya berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh."
1: Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id.
0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh, dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu."

0: keputusanku tidak dapat diubah, dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku.
1: Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid.
0: Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka.
1: Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz.
0: Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya.
1: Man khasyiyar rahman bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib.
0: Yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat.
1: Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud.
0: Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai, itulah hari yang abadi.
1: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami ada tambahannya.
1: Wa kam

Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka, umat yang belakangan ini. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka?

Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya, dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikitpun.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam.
1: Wa minal layli fasabbihhu wa adbaras sujud.
0: Dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat.

0: Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat.
1: Yawma yasma'una as-sayhata bil-haqq, dhalika yawmul khuruj.
0: Yaitu, pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya, itulah hari keluar dari kubur.
1: Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir.
0: Sungguh, kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami dapat kembali semua makhluk.
1: Yawma tashaqqaqul ardu anhum sira'a, dhalika hashrun 'alaina yasir.
0: Yaitu pada hari ketika bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Nah.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Dan engkau Muhammad, bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Sami, wahai Allah yang maha mendengar, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua hamba-Mu, kami semua tersesat kecuali Engkau memberi hidayah, kami semua jahil, bodoh, kecuali Engkau memberi kami ilmu. Kami semua tidak akan mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Wahai yang maha mendengar, limpahi kami dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon ya Allah, curahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin pada-Mu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini berkah, jadi amal soleh yang Kau terima. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Kabulkan doa kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita bahas satu asma Allah yang kalau kita yakin akan mengubah diri kita. Langsung As-Sami'. Allah maha mendengar. Banyak ayat-ayat yang pendek-pendek yang sering kita dengar. Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah, dan wa huwa, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang sering kita dengar, innaka sami'u du'a Ali Imran 38. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Jadi tidak ada satupun suara, baik yang terang-terangan, yang lirih, kecuali semuanya Allah pasti mendengarkan. Kalau seluruh jin dan manusia dari semua suku lalu berkumpul, lalu semuanya berdoa dengan logat masing-masing, dengan bahasa masing-masing, tidak ada satupun yang tidak dipahami oleh Allah, dan tidak ada satupun yang tidak didengar. Semuanya didengar, dan tidak ada satupun yang bersuara kecuali Allah mendengarkan semuanya. Jadi apa hikmahnya? Kalau kita yakin Allah maha mendengar, yang pasti adalah kita tidak akan kesepian. Kita bisa curhat kapanpun juga. Kita yakin wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi tidak pernah sendirian. Di kamar, di jalan, di kamar mandi, sedang ngantor, dalam keramaian, dalam kesepian, Allah senantiasa bersama kita. Pengetahuannya, ilmunya, pengawasannya, kekuasaannya. Jadi tidak pernah sesaat pun kita sendirian. Bagaimana kita sendirian sedang tubuh ini ada yang ngurus? Kita tidak bisa ngurus tubuh ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita urus, benar? Jadi tubuh ini sebetulnya siapa yang ngurus? Tidak banyak orang yang meyakini bahwa dirinya ciptaan Allah. Bukan hanya diciptakan, diurus. Nikmat pertama dalam hidup adalah nikmat penciptaan.
Dari tidak ada jadi ada. Nikmat yang kedua, nikmat diurus. Kalau Allah menciptakan kita lalu tidak diurus, terus siapa yang ngurus kita ini? Kita tidak mengerti tentang tubuh ini. Rumit sekali. Jadi bagaimana Allah tidak tahu apa yang dia urus? Jadi jangan risau hidup ini ya. Jangan merasa Allah tidak tahu. Allah tahu masalah kita. Allah tahu persis pikiran kita, hati kita, semua kondisi fisik kita, akal, finansial, Allah tahu. Semuanya, tidak ada yang Allah tidak tahu. Lalu kenapa Allah sudah tahu menyuruh kita doa? Doa itu addu'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kita doa bukan memberitahu Allah. Sebelum kita berdoa, sebelum mulut ini bunyi, Allah sudah tahu apa yang kita pikirkan, yang mau kita utarakan. Berdoa bisa nambah kedekatan dengan Allah. Doa bisa menenteramkan hati. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doa adalah laisa akroma, tiada yang lebih mulia di sisi Allah minat doa selain dari doa. Terima kasih yang menyimak. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melihat mahasiswa kumulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku
1: dalam perbuatan dosa.
0: Apalagi
1: simak kabar mahasiswa selepas kemarin.
0: Informasi berikut ini.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya, dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran, Surat Az-Zumar, ayat 53.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr. MQ Malang. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: dan semakin mendekat. Rasakan kasih dan cintanya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Ma'rifatullah.
1: Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha baik, yang menyaksikan segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang bisa bersembunyi dari Allah. Maha suci Allah yang maha baik, Dialah yang menciptakan kita jadi manusia, tidak jadi jin, tidak jadi binatang, tidak jadi batu. Masya Allah, alhamdulillah. Di antara 7 miliar manusia, alhamdulillah, Allah memberi hidayah kita jadi Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hanya dengan taufik Allah kita jadi Muslim. Di antara umat Islam yang sekitar 2 miliar, kita diberi taufik ada di tempat yang aman, didekatkan dengan masjid, dimudahkan mendapat ilmu, diberikan kelapangan, kemudahan, kenyamanan, keselamatan. Semua jenis karunia hanya datang dari Allah. Walaupun kita jarang menyadari, jarang mengakui, juga jarang mensyukuri. Masya Allah, Dialah Allah yang tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Dosa dan maksiat, solat yang tidak khusyuk, mulut yang kotor, pikiran kotor. Tapi Allah menutupi keburukan kita sehingga orang-orang masih menghargai kita. Hanya karena Allah menutupi. Dan Allah mengumpulkan kita saat ini, dan Allah menjanjikan ampunan di majlis ilmu seperti ini. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, ya Syahid, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Tidak mungkin kita tidak berdoa, karena tidak akan datang kepada kita nikmat sekecil apapun, sehalus apapun, kecuali Allah yang memberi. Hadirin, hidup di dunia cuma mampir sebentar. Nanti kita bakal mati. Dan mati bukan akhir. Mati adalah awal. Kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Kita akan diadili dengan seadil-adilnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَتٍ خَيْرَ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَتٍ شَرَ يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan, ada balasannya. Sekecil apapun keburukan, kita akan lihat juga ada balasan. Hidup di dunia ini sepenuhnya adalah ujian. Wa nabluku bisyari wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Jadi kematian dan hidup ini ujian, dan siapa yang sukses yang paling baik amalnya. Siapa yang paling mudah baik amalnya? Pernah kita bahas dalam pertemuan yang lalu, goalnya apa nih hidup kita ini di dunia ini, supaya kita bisa baik, bisa husnul khotimah. Goalnya di dunia ini, derajat yang harus kita raih adalah namanya muhsinin, orang ihsan. Islam dengan syahadat, iman dengan percaya, ihsan itu hakul yakin ke Allah. Semua kebaikan terkumpul pada orang yang ihsan, ikhlas, syukur, sabar, ridho, tawakal. Semua kebaikan berkumpul pada orang yang memiliki ihsan, namanya muhsinin. Seperti apa orang ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Orang yang ihsan itu adalah orang yang setiap saat merasa ditatap oleh Allah, disaksikan oleh Allah, diketahui oleh Allah, sehingga tidak ada tempat yang tersembunyi untuk berbuat maksiat. Orang yang ihsan adalah orang yang hakul yakin Tuhannya adalah Allah, la ilaha illallah. Dia tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun siapapun. Bulat. Orang yang ihsan adalah orang yang sangat bangga dirinya menjadi Abdullah, hamba Allah. Derajat paling tinggi bagi manusia adalah hamba Allah. Kedudukan tertinggi bagi manusia adalah hamba Allah, Tuhan semesta alam. Banyak yang hidupnya hamba kertas, uang, kedudukan, jabatan, penampilan, popularitas, nafsu, syahwat, pujian. Banyak yang hidupnya mengabdi kepada pelayan. Padahal Allah menciptakan dunia ini pelayan kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan dunia ini pelayan kita, tapi banyak yang hidupnya jadi hamba pelayan. Betapa rendahnya. Hamba harta, hamba jabatan, hamba gelar, hamba popularitas, hamba pujian orang, hamba kekaguman orang, hamba syahwat, hamba amarah, hamba ada yang menuhankan dirinya juga. Itu adalah derajat-derajat rendah. Yang terhebat adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ihsan itu benar-benar puas, bangga, terhormat jadi hamba Allah. Tidak mau menghamba kepada tetek bengek duniawi yang pasti akan ditinggalkan dan pasti sirna. Orang yang ihsan memiliki kesulitan, sulit lupa kepada Allah. Kalau kita sulit ingat, kalau yang ihsan sulit lupa. Bagaimana? Bagaimana muhsinin akan lupa kepada Allah? Sedangkan dia tahu semua yang ada ini adalah ciptaan Allah. Sejauh mata memandang, telinga mendengar, tubuh merasa, semua yang ada ini adalah pasti ciptaan Allah. Mata melihat, ciptaan hati ingat ke pencipta. Orang muhsinin yang hadir di sini, lihat saya, pasti yang diingat Allah. Ini adalah ciptaan Allah. Hanya Allah yang menguji dengan casing ini. Ya Allah, tolong tuntun orang yang bicara itu supaya tidak salah niat, tidak salah ucap, dan tolong agar yang ceramah itu bisa mengamalkan apa yang dia katakan. Jangan sampai omongannya jadi bencana bagi dirinya. Orang yang ihsan, dia tidak akan berharap dari makhluk, karena tahu makhluk tidak bisa bawa apa-apa kecuali Allah yang menggerakkan. Dia dagang, dia tidak berharap dari pembeli. Dia baik ke pembeli bukan supaya dibeli, dia baik ke pembeli sebagai amal soleh. Mau beli mau tidak beli enggak ada masalah. Yang penting dia baik jadi amal. Tidak bersandar, tidak takut dolar naik maupun turun, karena tahu yang menjaminnya adalah Allah. Juga tidak takut ke atasan, tidak takut ke istri, tidak takut ke suami, tidak takut ke orang-orang. Karena orang yang dianggap menakutkan pun adalah makhluk ciptaan Allah. Dia tidak bisa menimpakan mudarat kepada kita tanpa izin penguasa langit bumi. Makanya seperti yang pernah dijelaskan, bukan takut digigit anjing, tapi takut. Bukan menggigit anjing, bukan takut digigit anjing, tapi takut Allah mengizinkan. Jadi bukan takut kuntilanak, tapi takut Allah mengizinkan. Sama itu dik. Beda dikit. Gak usah pusingkan. Kita berlindung saja kepada Allah. Berlindung ke Allah, karena Allah tahu semua begal. Begal sedang rapat. Allah tahu. Begal mengadakan rapat gelap di tempat terang. Tidak ada yang tersembunyi. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Benyamin tahu itu. Siapa dia? Perdana Menteri Israel itu. Ciptaan siapa? Yang menghidupkan siapa? Jawab. Yang ngasih makan siapa? Rugi dia jadi jalan banyak umat Islam dapat syahid, dapat pahala. Sama yang dibunuh yang membunuh dua-duanya mati pada waktunya. Tapi yang satu jadi syuhada, yang apes adalah yang kepilih jadi penjahatnya. Sama Presiden Amerika juga. Makhluk ciptaan Allah itu. Jadi kalau lihat entrum itu, mata ke entrum, ini Allah yang ciptakan. Kalau dirinya milik dirinya, jangan tua. Tua juga akhirnya. Ada waktunya nanti semuanya berakhir, termasuk kita. Berlindung terus ke Allah dari kejahatan makhluk-makhluknya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Jadi apapun yang dicemaskan pasti makhluk Allah. Orang ihsan berlindung kepada pemilik makhluk-makhluk, termasuk setan, jin. Kita tidak lihat, Allah yang menciptakan. Berlindung. Bapak takut istri bagaimana? Berlindung ke siapa? Benar, mertua. Percuma hari Allah. Yang menciptakan istri siapa? Yang membulak-balik hati istri siapa? Tenang saja. Jangan takut atasan, jangan takut orang. Nauzubillah. Bagi orang-orang yang ditangkap, tahu yang menangkapnya juga makhluk milik Allah. Siapa? Memang ada makhluk bukan ciptaan Allah? Tidak ada. Orang ihsan kesana, kita masih takut ke makhluk. Takut dimarah, takut ini, takut itu. Tapi bagi yang ihsan, takut tidak dilindungi oleh pemilik segala-galanya. Bagaimana sekarang supaya kita memiliki derajat ihsan? Yang kuasa membuat hati kita yakin hanya Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala muqallibal qulub. Jadi kalau ingin hati yakin, maka pemilik hati kita adalah Allah. Harus minta. Doanya apa? Yang sahih. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, Allahumma ati, berikan kepadaku takwa, jiwa ati nafsi takwa, jiwa yang takwa. Jiwa yang takwa itu adalah yang takut ke Allah, yang yakin ke Allah, patuh ke Allah, menjauhi larangan Allah. Wazakiha, bersihkan jiwa ini dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari ujub, dari takabur, dari dengki kepada orang beriman. Pokoknya dari penyakit hati. Wazakiha, anta, engkau ya Allah khairu man zakaha, sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Anta, engkau waliyuha, pelindung, pemimpin, penolong kami. Waliyuha, penolong jiwa ini. Wa maulaha, Allah lah satu-satunya yang kuasa menjaga, melindungi, memimpin jiwa ini. Itu doa yang sahih. Ada lagi doanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Mintanya serius hadirin. Kita harus yakin bahwa Allah lah yang menggenggam hati ini
2: dan tidak mungkin kita kenal ke Allah, tidak mungkin yakin kepada Allah kecuali Allah yang menghujamkan keyakinan itu. Kita ikhtiar, tapi kita tidak boleh bersandar kepada ikhtiar. Kita belajar, tidak boleh bersandar kepada belajar. Kita doa, tidak boleh sandar kepada doa. Doa itu ibadah. Allah satu-satunya yang membulak-balik hati. Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya jangan dipalingkan hati ini sesudah Allah ngasih hidayah. Ini serius hadirin, seberapa kita menghibah, memohon, Allah tahu. Siapa yang bisa menyolehkan kita selain pencipta kita? Benar? Allah tahu siapa yang doa, yang tidak doa. Allah tahu yang doanya asal doa. Allah juga tahu yang doanya menghibah, memohon, memelas. Allah tahu. Tidak ada yang tidak diketahui. Pertanyaannya, seberapa memelas kita ingin jadi orang yang yakin? Atau ada doa pendek, Allahumma ja'alni minal muhsinin. Nah, ini boleh juga. Ya Allah, jadikan saya orang yang ihsan. Ada Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Minta jadi ahli taubat dan orang yang bisa mensucikan diri. Itu Quran. Ada doa lain, Allahumma ja'alni minal muttaqin, Allahumma ja'alni minal muhsinin, Allahumma ja'alni minal mukhlasin. Mintalah, tapi intinya yakin hanya Allah yang bisa menurunkan iman kepada kita. Ini penting, karena kalau tidak begitu, kita akan bersandar kepada ikhtiar. Sesudah doa, ikhtiarnya apa? Amalan yang paling bisa, ulangi, amalan yang paling disukai Allah adalah zikrullah. Zikrullah pertama yang penting adalah belajar. Ini zikrullah hadirin. Ini jamaah ini datang dari berbagai tempat ke sini belajar. Karena Allah, yang dipelajari ilmu Allah, walaupun mulut tidak menyebut nama Allah, kita sedang zikrullah ini. Jadi pintu zikir-zikir yang lain bagus, pintunya zikrullah dalam bentuk menuntut ilmu. Ini lagi zikrullah kita ini. Ini majlis zikir nih. Majlis belajar mengenal Allah. Majlis ingin tahu perintah Allah. Jadi orang yang senang belajar, senang datang ke majlis taklim, senang berguru, senang belajar dari media sosial, senang baca buku, ini senang berzikir. Fadzkuruni adzkurkum. Allah akan memberi petunjuk nanti. Apa bedanya nonton di medsos dengan datang ke sini? Tergantung. Kalau memungkinkan datang ke sini motor. Sebetulnya banyak bertanya tidak begitu baik ya. Saya hampir nanyakan motor siapa, tapi enggak. Tidak perlu serba ingin tahu. Kecuali yang manfaat untuk yang ditanya dan yang nanya. Berangkat jam berapa? Jam 4. Allah lihat dari sana motor, bensin, oli, ban nipisin, capek, macet, semuanya disaksikan Allah. Allah tahu capeknya seperti apa. Allah tahu perjuangannya, dan semuanya ada balasannya. Tidak ada satu tetes pun bensin kecuali ada catatan, ada balasan. Begitupun pulangnya, sampai di rumah capek. Dibanding dengan yang bisa pergi, tidak pergi, ada perhitungan yang berbeda. Jadi, tapi saya tidak bisa berangkat, ah. Saya harus jaga ibu di rumah, saya harus jaga anak. Suami saya tidak ada, saya tidak berani. Saya jadi nonton, Allah tahu keadaan itu. Yang ada uzur, saya sehat, ah. Saya punya uang, saya punya motor, cuma saya di Nigeria, ah, itu agak susah ya. Jangan. Allah tahu setiap keadaan. Siapa yang effortnya lebih besar? Karena begini teman-teman, yang membuat ceramah ini bisa dipahami, yang membuat tausiah ini bisa mengubah, bukan penceramah. Saya tidak bisa mengubah. Yang mengubah, yang maha mengubah, siapa? Allah. Jadi di rumah nonton pakai medsos bisa juga dapat, karena Allah yang mengubah. Kuncinya adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Seberapa sungguh-sungguh, dan Allah tahu. Sekarang datang ke masjid, malah ngobrol, malah tidur, Allah tahu tidak? Dia tidak sungguh-sungguh. Walaupun terdengar, belum tentu bisa berubah. Yang mengubah itu Allah, bukan hebatnya ceramah, bukan ceramah yang menarik, tapi ceramah yang semoga Allah terima, dan hadiahnya kling. Jadi Allah yang membolak-balik hati. Kuncinya kesungguhan. Maka cari ilmu, beli buku, baca. Allah tahu tidak kita lagi baca? Tahu. Dari pelajaran tentang Allah, Al-Quran. Baca Al-Quran, usahakan baca juga terjemah, syukur tafsir yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Allah tahu kita sedang baca Quran. Allah tahu juga kita lagi kerung-kerung begini. Tidak disia-siakan oleh Allah, sepanjang niatnya memang ingin mengenal Allah. Nanti kita ada ayat, kita baca. Sekarang ada AI, ya. Ada AI. Boleh juga. Itu juga ciptaan Allah. Tinggal dipakai manfaat atau sia-sia. Begitu hadirin. Tambah lagi ikhtiarnya, cari teman. Allah tahu siapa yang nyari teman. Pilih-pilih teman, pilih-pilih lingkungan. Minta, ya Allah, saya minta teman orang yang yakin padamu. Kalau belum menikah, minta jodoh yang yakin ke Allah. Cirinya jodoh yang yakin ke Allah, kurang mencintaimu. Hah? Gak penting bagi kita dicintai abis-abisan oleh pendamping hidup. Yang penting kita dicintai Allah. Kalau ikhwan dapat istri pecinta Allah, mungkin akan berkata begini, mas, kulo minta maaf tuh gimana? Minta maaf. I'm sorry mas, I cannot love you all out. I only can love you a few because my heart full of Allah subhanahu wa ta'ala. I love Allah so much. Kalau istri mencintai Allah di atas segalanya, dijamin itu istri solehah. Nurut, baik, tidak pernah mengecewakan. Yang mengecewakan tuh mencintaimu kelebihan. Mas, Kang Mas, you are my everything. Musyrik katanya. Masa engkau segala-galanya bagiku? Who are you? Ibu gak usah praktek ngomong itu ke suami sekarang. Nanti suami melarang ngaji ke sini. Pulang dari sini. Mas, saya tahu. Ah, jangan. Ini cukup di hati. Kalau akhwat dapat suami yang sangat senang kepada Allah, jamin itu suami pasti jadi suami paling baik akhlak sama istrinya. Kenapa? Karena sebaik-baik lelaki adalah lelaki yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya. Gitu. Kalau dapat karyawan yang takut dan harapnya ke Allah, yakin ini karyawan bekal baik kerjanya. Karena puncaknya akhlak, puncaknya profesionalisme itu kalau yakin ke Allah. Kerjanya tuh bagus, bukan untuk dinilai atasan, bukan untuk gaji, bukan untuk karir, tapi bagusnya itu ada orang, enggak ada orang, ada atasan, tidak ada atasan, bagus. Karena baginya kerja itu ibadah. Keren? Maka cari lingkungan, cari teman yang bisa nambah yakin ke Allah. Kalau kira-kira ngerusak iman, ya kenal boleh, gak usah dekat. Ngerusak. Sudah habis waktunya nih. Perlu diteruskan? Apalagi, nah sekarang kita masuk ke zikir lainnya. Mujahadahnya, zikrullahnya adalah perbaiki dan perbanyak sujud sholat. Kenapa? Karena sholat itu zikrullahnya komplit. Pakai wudhu dulu. Tidak semua zikir pakai wudhu. Ngadep kiblat, takbir, tahmid, tahlil, tasbih ada, fatihah ada, syahadat ada, solawat juga ada, ada ruku, ada sujud, ada doa di antara dua sujud yang lengkap. Rabbighfirli, ampunan, warhamni, kasih sayang, wajburni, kecukupan, warfa'ni, derajat, warzukni, rejeki yang berkah, wahdini, petunjuk, wa'afini, keselamatan, kesehatan, wa'fu'ani, dihapuskan jejak aib dan dosa. Pol itu Pak. Makanya kalau sholatnya bagus, apalagi ada doa ihdinas siratal mustaqim, petunjuk jalan lurus, kalau dikabulkan nabiyyin syidiqin syuhada solihin, kalau dikabulkan sholat kita, nabiin tidak mungkin. Kita akan ada di antara tiga ini nih. Syidiqin, orang yang benar, syuhada, dan solihin. Itu kalau sholat kita bagus. Ayo kita sholat, mengerjakan, perbaiki, jadi mendirikan sholat. Diperbaikinya dikit-dikit juga tidak apa-apa. Misal, perbaiki persiapannya. Wudhunya bagusin. Kalau lihat wudhu kita bagus, Nanti hadiahnya soalnya waktunya dibagusin. Yang biasa datang ke masjid sesudah salam telat. Jadi sebelum, hah? Yang top sebelum azan. Nanti hadiahnya soalnya waktunya dibagusin. Yang biasa datang ke masjid sesudah salam telat. Jadi sebelum

Allah Maha Besar. Jagat semesta ini semuanya dikuasai Allah. Akbar itu lebih besar ya dari apapun. Sekali takbir sebetulnya semuanya ngilang, betul tidak? Kalau takut siapapun jadi kecil. Usahakan takbirnya hadir. Coba itu aja, jangan lepas. Nanti lanjut ke Fatihahnya, jangan lepas. Nanti ruku, tambah. Tiap sholat perubahan dikit-dikit saja. Karena mungkin agak sulit kita bisa sekaligus paham semuanya. Nanti jangan pernah lepas. Fatihah itu ikut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Nanti coba waktu ruku, waktu sujud, sing dapat. Ini saya lagi sujud nih. Ini saat terdekat saya dengan Allah. Allah nanti akan nolong. Bagaimana menikmati sholat ketika kita berusaha memahami, memperbaiki bacaan, hadir, tumanina. Allah nanti yang membuat sholat kita jadi enak. Siap nih? Ya tidak siap, gak apa-apa. Sok lah. Apalagi yang perlu ditambah? Zikirnya mau ditambah? Ya Syahid, Ya Syahid. Wahai Allah yang maha menyaksikan. Boleh, boleh coba itu. Ya Syahid, wahai Allah yang maha menyaksikan. Kalau mau ditambah, Ya Sami, Ya Bashir, wahai Allah yang maha mendengar, wahai yang maha melihat. Ya Syahid, Ya Syahid, Ya Syahid, Ya Syahid. Cobalah bangun tidur sesudah doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Syahid, wahai Allah yang maha menyaksikan, engkau menatapku, engkau menyaksikan, engkau maha dekat. Cobalah hadirin, coba. Enak. Lagi bercermin, lagi sendiri, lagi jalan, lagi naik angkot, lagi naik motor. Wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang tidak ada yang luput. Kalau mau ditambah Qurannya, Ali Imran ayat berapa? 5 ya. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Free saja, Allah tahu kok kita lagi zikir. Ya Syahid, Ya Syahid. Nanti ada rasa tuh. Kita tidak tahu bentuk Allah dan tidak usah pengen tahu, tapi kita merasa nih. Kita sedang ada yang memperhatikan, ada yang melihat. Bukan zat yang nampak secara fisik, tapi hati merasa. Jadi tidak pernah ada lagi kesepian. Ingat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Penglihatannya, pengawasannya, pengurusannya, pengetahuannya. Jadi jangan membayangkan Allah bersama kita secara fisik ya. Karena Allah kan laisa kamislihi syai'un, tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Tapi yakin Allah tahu apapun yang kita pikirkan. Sebut saja, ya Allah, engkau tahu pikiran hamba, engkau tahu isi hati ini. Ya Rob, engkau tahu masalah yang sedang hamba hadapi, dan engkau tahu pula semua solusi. Ya Allah.

0: tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau tahu masalah hamba saat ini, besok yang akan datang. Tidak ada satu.
1: Mau kuliah di mana? Emang ada pemilik di dunia ini? Emang ada pemilik di dunia ini selain Allah? Tidak ada. Mau ke ITB, ke UNPAD, ke Medina, ke Mesir, Maroko, mau ke mana saja seluruh penjuru bumi, Allah yang punya, dan hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Minta kampus yang bisa membuat iman makin kuat, amal nambah. Wah, tapi saya berada di lingkungan yang negara bukan Islam. Dengar hadirin, negara yang bukan Islam juga milik Allah. Amerika, Australia, Eropa, Afrika, semuanya ciptaan Allah. Kalau yang masuk surga hanya di Indonesia saja, gimana? Masa yang di sana nggak bisa soleh? Memang kita harus ikhtiar lingkungan yang menyelamatkan syariatnya, tapi tidak berarti harus ada di Indonesia semua. Kasihan dong yang ditakdirkan ada di negeri lain, kan? Allah Maha Adil. Ayo, jangan lepas zikir. Mau ditambah amalannya? Kurangi bicara. Bicara yang tidak manfaat, apalagi bicara maksiat, itu akan menghijab hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang banyak bicara yang tidak manfaat, cenderungnya lebih sibuk ingin cari posisi di hati manusia. Maka perkataannya suka ingin dianggap pintar, ingin dianggap keren, ingin dianggap segala tahu. Makanya segala dikomentari, segala dijelaskan, segala diperdebatkan, segala diceritakan. Kenapa? Karena ingin kedudukan di hati orang. Orang yang sangat sibuk cari kedudukan di hati orang, sangat sulit untuk ikhlas. Mau lebih mudah zikrullah? Kalau tidak ya gak apa-apa. Telat. Kurangi ngobrol yang tidak manfaat. Kurangi bicara yang tidak perlu. Tidak usah segala dikomentari. Tidak usah segala diceritakan. Tidak usah segala dijelaskan. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak usah merepotkan diri ingin diakui pinter, ingin diakui segala tahu, segala mengerti. Mau apa? Tidak ada perlunya kita cari kedudukan di hati makhluk. Walaupun mereka memuji kita, mereka tidak punya apa-apa. Benar? Sedunia sekarang muji, tapi Allah sebel ke kita, tetap apes. Gak usah capek-capek ingin kelihatan hebat. Mau apa? Gak ada kerjaan. Yang mujinya juga stres. Mau ditambah lagi? Perbanyak amalan rahasia. Coba sedekah yang rahasia, yang benar-benar gak ada yang tahu selain Allah. Kita pasti tahu karena kita pelakunya. Bahasanya, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu perumpamaannya. Tangan ini kiri kanan kan deketan. Yang deket aja gak tahu, itulah. Coba mengut sampah diam-diam, amalan-amalan sunnah nolong orang diam-diam, bawa karung kasihkan tanpa harus ketahuan kita yang ngasih beras. Coba banyak-banyak amal yang sebetulnya kita bisa menyembunyikannya karena kita juga sering menyembunyikan sesuatu. Apa? Aib. Kita kan banyak menyembunyikan yang kita tutup rapi-rapi sampai istri aja gak tahu, anak tidak tahu. Sekarang amal yang spesial hanya Allah yang tahu. Coba hadirin, kita baca Quran aja di posting. Alhamdulillah. Tanggal berapa sekarang? 18. Hanya dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggal 18 sudah selesai 30 juz. Alhamdulillah ya Allah. Udahlah, gak usah rewel, gak ada yang nanya. Sembunyikan. Ada yang boleh kita perlihatkan, tapi harus ada juga amalan furhasia. Kalau bisa kayak gini, beda. Bagi yang punya medsos, ujian berat. Cari likes dan subscribe. Nggak perlu maksa orang. Posting yang kira-kira Allah suka, tapi lebih banyak lagi amal kebaikan yang cukup Allah yang tahu. Terima kasih hadirin. Banyak belajar, berguru, amalkan ilmu, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, cari lingkungan yang baik, jangan berhenti berzikir, dan perbaiki sholat. Ya, sholatnya coba. Allah tahu kita memperbaiki sholat. Bacaan sholat, lakukan tumaninah. Tidak harus langsung banyak sholatnya. Nanti aja bertahap. Dikit-dikit tapi berubah dan konsisten. Jangan tiba-tiba udah itu kapok. Jangan. Ahabbul amal ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling disukai Allah, dicintai Allah adalah yang dawam, konsisten, walaupun sedikit. Kurangi bicara. Percayalah, salah satu yang membuat kita susah dekat dengan Allah adalah terlalu banyak bicara yang tidak manfaat. Tidak ada riwayat orang yang banyak bicara sia-sia itu bisa punya kemarifatan. Beliau niatnya baik, ikhtiarnya baik, hanya kurang dengar saja ini mau syahadat ya. Baik.

menjadi suami yang soleh, menjadi ayah yang soleh, mujahid yang soleh. Istiqomahkan ya Allah, berikan iman yang sempurna, keyakinan yang benar, kehidupan yang istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Jadikan cahaya hidayah bagi keluarganya ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Alhamdulillah. Adrian, selamat ya. Masya Allah, sudah menjadi seiman. Kalau boleh, ya silakan yang menyalami. Tanda tangan dulu, boleh. Silakan. Ada yang mau bertugas lagi? Selesaikan tugasnya, nak. Saya yang ngasih yang tinggal sendirian ini, yang lain pada kemana? Ayo SMP ya. Semoga anak-anak ini anak soleh. Susah cari lingkungan yang baik. Makasih anak. Memang bagusnya yang udah dilewatin temennya jangan dilewatin lagi. Udah ah, jangan suka ngomentarin, sok aja nak sepuasnya. Insyaallah mabit tanggal 4 akan membahas tentang hijrah yang akan jadi pemateri utamanya adalah Buya Yahya hari Sabtu Ahad 4-5 Juli. Insyaallah bagi yang akan mabit silakan manfaatkan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha baik, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, wahai yang menjanjikan ampunan di majelis ilmu, ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni kami. Ampuni seluruh dosa dan maksiat yang kami lakukan. Yang sengaja, yang tidak sengaja. Yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Yang terang-terangan. Ya Allah, ampuni maksiat yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin. Ya Rabb, jadikan kami orang yang bisa bertobat dan jadi orang yang bisa memperbaiki diri. Allahumma fir lana wali walidina warhamhum kama rabbahuna shighara. Ya Allah, ampuni semua perbuatan buruk kami kepada orang tua. Jangan golongkan kami jadi anak durhaka. Berikan kepada kami kesempatan, kemampuan agar bisa membahagiakan orang tua kami.
Jadikan doa-doa kami Engkau kabulkan ya Allah. Pilih kami ya Allah jadi jalan kebahagiaan dunia akhirat ibu bapak kami. Ya Allah ampuni dan sayangi guru-guru kami, hamba-hamba yang menjadi jalan hidayah, sehingga kami mengenalmu, mengenal jalanmu. Muliakan keluarganya, keturunannya. Jadikan kami menjadi murid yang tahu khidmat. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Muliakan, sempurnakan ganjarannya. Ya Allah, ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang pernah kami zolimi, yang kena kami sakiti, sengaja ataupun tidak sengaja. Lapangkan hatinya agar bisa memaafkan kami ya Rabb. Ampuni ya Allah hamba-hambamu yang pernah khilaf, menyakiti kami. Lapangkan hati kami jadi pemaaf yang tulus. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah yang maha menatap, Engkau tahu keadaan kami. Berikan ketenangan hati yang selalu resah gelisah. Hujamkan iman yang sempurna bagi yang masih ragu dan galau. Karuniakan kesembuhan ya Allah jamaah yang sakit lahir batinnya ya Arhamar Rahimin ya Syafi. Ya Allah cukupi hamba-hambamu yang sedang kekurangan. Wahai yang maha kaya, bayarkan ya Allah yang sedang dihimpit utang. Engkau pemilik semua rezeki. Jangan biarkan di antara kami hidup dililit utang, mati membawa utang. Engkau maha kaya. Ya Allah berikan pendamping terbaik yang sangat menunggu-nunggu jodoh darimu. Keluarga sakinah, keturunan yang soleh solehah, keluarga ahli Quran. Ya Allah berikan kelapangan hamba-hambamu yang sedang dihimpit kesulitan. Engkau lah satu-satunya yang melapangkan ya Fattah. Ya Rabb, angkat derajat yang dihina dan direndahkan. Lindungi saudara-saudara kami yang dizalimi ya Rabb. Engkau menyaksikan semua kezaliman. Hanya Engkau yang kuasa melindungi, menyelamatkan, menguatkan iman, mencukupi. Ya Allah, Engkau lah yang kuasa menenteramkan, menghibur setiap hati yang resah. Jangan biarkan kaum yang zalim berjaya ya Allah. Kaum yang zalim makhluk dalam genggamanmu ya Allah. Mudah bagimu mencerai-beraikan kekuatannya. Ya Allah, jadikan negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang takwa, yang hidupnya selalu mengabdi padamu. Jangan biarkan kami dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengenalmu ya Allah. Ya Rabb, jadikan tempat ini salah satu tempat yang Engkau berkahi. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha, anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wal iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika
wa husni ibadati. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Undang ya Rab, jamu di Baitullahmu, jamu di Arafahmu. Mudah bagimu ya Allah, sangat mudah bagimu. Ya Arhamar Rahimin, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, lapangkan kubur kami, ringankan hisab kami. Ya Rab, masukkan kami semua ke surgamu tanpa azab sekejap pun juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Jadikan pertemuan ini pertemuan penguat iman kami, penambah amal soleh kami, mengundang rahmat dan ampunanmu bagi kami, dan menjadikan sisa umur ini istiqomah ya Allah. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang, terutama situasi ekonomi yang sedang kurang mantap. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sekarang di Indonesia nih. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Dawud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan di antaranya adalah Ar-Razzaq. Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah Maha Pemberi Rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sekarang surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak. Pemiliknya cuma satu. Siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku syukur baik, tidak laku sabar baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Wah, suami saya dari orang tua. Salah ngomong ya? Apa? Suami saya dari orang tua. Rezeki saya dari orang tua, bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Tidak bisa ditahan kalau Allah mau mengambil. Tidak bisa jadi mudah kalau Allah sedang menyempitkan. Tapi kalau Allah melapangkan, akan lapang dengan sendirinya. Walau tidak terpikir, rezeki akan ketemu walaupun tidak terbayangkan. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya keyakinan kepada Allah. Karena rezeki yang paling mahal adalah rezeki yakin ke Allah. Kalau berbentuk makanan, binatang yang paling primitif juga dikasih. Jelas? Jadi situasi seperti ini, jangan sibuk membayangkan dari mana saya mencari tambahan penghasilan. Itu boleh dipikirkan sesudah berpikir bagaimana supaya saya ditambah oleh Allah. Paling begitu. Halo. Ini serius, ini sekarang barang-barang akan naik. Ongkos naik mungkin ya. Nanti akan ada yang tidak sanggup. Kemarin ada telepon dari Mesir menceritakan sebagian mahasiswa Indonesia di Mesir. Satu, nilai tukar rupiah jadi lebih rendah dibanding dulu. Satu pon Mesir sekian, sekarang yang dulu dikirim 5 juta jadi sekian ribu pon, sekarang jadi dikit. Sudah begitu harga barang di sana, harga kontrakan naik. Udah uang nilainya jadi dikit, harga jadi naik, makin kurang. Ada satu lagi, kiriman dari orang tuanya juga berkurang. Karena orang tua keperluannya banyak. Jadi sudah jatuh, bangkit kembali. Katanya akan ada PHK. Kalau PHK langsung mati, tidak yang di PHK-nya. Lah ini sebagian yang di PHK sekarang ikut pengajian. Gak usah ngacung. Gara-gara PHK jadi pengajian, betul tidak? Baik. Jadi kalau sudah ingat rezeki, langsung ingat siapa? Allah. Sekali lagi ya, bagaimana caranya supaya kita yakin bahwa Allah pemberi rezeki? Salah satu cara paling mudah adalah ingat-ingat apa yang sudah Allah berikan kepada kita sepanjang hidup kita. Pernah ada sehari saja Allah tidak ngasih rezeki ke kita? Jawab. Jawab. Sehari aja tidak ngasih makan. Makan terus, minum terus, berpakaian, berteduh, enggak ada yang kurang. Saya alhamdulillah 65 tahun hidup di dunia plus 9 bulan di rahim, dititipi 11 anak, 20 cucu, 1450 santri karya, dan beberapa banyak amanah santri beasiswa. Semuanya ciptaan Allah. Semuanya pencukup pemberi rizkinya adalah Allah. Saya sama sekali bukan pemberi rizki, melainkan pemakan rizki. Jadi suami ibu itu bukan pemberi rezeki, melainkan pemakan rezeki. Makanya mulai saat ini stop menganggap ada pemberi rezeki selain Allah. Stop. Karena kalau kita sudah menganggap ada selain Allah yang bisa menjamin kita, kita sudah bermasalah. Berikut ini beberapa amalan pembuka pintu rezeki. Ada 7 ya. Kalau sudah yakin Allah pemberi rezeki, apa? At-Talaq ayat 2 dan 3 yang tadi dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Masalah apa saja? Masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah usaha, masalah belajar, termasuk masalah rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang makin takwa, Allah melihat, Allah akan beri solusi apapun masalahnya, dan Allah beri rezeki yang tidak terpikirkan. Nih, bagi yang ingin selalu ada solusi, solusi itu bukan karena pintar, bukan karena hebat, bukan karena pengalaman, bukan karena relasi. Solusi terbaik itu karena takwa. Takwa itu apa? Takwa itu hatinya alladzina yu'minuna bil ghaib, hatinya tuh yakin kepada yang gaib. Wa yuqimunash-shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu di antaranya Al-Baqarah ayat 3. Jadi yakin kepada Allah lalu patuh kepada apa yang Allah sukai dan menjauhi apa yang Allah tidak suka, itu takwa. Makin patuh apa yang Allah sukai, makin menjauhi apa yang Allah tidak suka, makin takwa. Contoh, Allah suka kepada pemarah atau yang menahan marah? Nah, ingin rezekinya bagus, jangan marah. Ini bukan nanya, ingin rezekinya jangan marah-marah. Mana yang Allah sukai, pemaaf atau pendendam? Ingin rezekinya lancar, hidupnya beres, jadilah pemaaf. Mana yang Allah sukai, pelit atau senang berbagi? Gini hadirin, mumpung pertanyaannya sederhana, saya gak boleh berharap dari makhluk ya. Tapi kalau saya semangat nanya, yang jauh berbagi gitu. Tapi saya terserah lah, saya gak mau berharap dari makhluk, bikin sakit hati. Pelit atau sedekah? Emosional ya. Jadi sekarang belajar agama, tambah cari tahu apa yang Allah suka, lakukan. Lillahi ta'ala. Ini enggak suka, mana yang Allah sukai, scrolling terus yang sia-sia atau baca Quran? Udah itu aja gitu, gampang. Bicara baik atau kasar? Stop bicara tidak baik. Ini takwa, bukan untuk dipuji orang. Kita berbuat baik karena Allah memerintahkan dan Allah menyukainya. Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, ihsan, karena sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Kalau saudara-saudara ingin urusannya ditolong oleh Allah, ada aja jalannya, dan ada rezeki yang tidak kepikir dari mana aja, tidak harus kepikiran, tingkatkan takwanya, tingkatkan yakinnya, tingkatkan patuhnya, dan tingkatkan upaya menjauhi maksiat. Satu, wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang tawakal kepada Allah. Ini yang kedua ya. Tawakal itu fahuwa, maka baginya hasbuhu. Allah cukupi. Jadi tingkat keyakinan kita kepada Allah menentukan hidup kita ini terjamin atau tidak. Sudah sering disampaikan di majelis ini, yang penting dalam hidup ini tiap perlu, tiap perlu ada atau cukup? Perlu 3 juta, ada 2.000. Hah? Allah tahu tidak keperluan kita? Cicilan-cicilan. Hah? Hutang. Allah keperluan kita besok, Allah tahu tidak? Lusa, bulan depan. Adakah yang Allah tidak tahu? Jawab. Allah Maha tahu keperluan kita. Siapa yang bisa mencukupi? Allah atau hanya Allah? Nah, kalau Allah nanti mau ngasih lewat siapa aja, tidak harus terlacak oleh kita. Semakin bulat keyakinan kita kepada Allah, nanti hakku tawakkuli seperti burung. Nah, lau annakum, seandainya keadaan kalian tawakkalu, tawakal kepada Allah, Allah hakku tawakkul, dengan tawakal yang benar, sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi rizki sebagaimana burung terbang dalam keadaan perut kosong dan tidak tahu kemana arahnya, pulang pasti kenyang. Jadi salah satu yang menentukan terjaminnya hidup kita adalah ketawakalan kita. Stop bersandar kepada siapapun. Para istri, stop minta-minta sama siapa? Hati jangan berharap sama suami. Mulut boleh. Pak, sekarang sudah habis untuk belanja. Boleh? Boleh. Saya minta uang buat bayar anak sekolah. Hati. Tidak boleh hati menganggap ada pemberi rezeki selain hanya Allah. Ayo latih di kantor, jangan bersandar kepada gaji, jangan bersandar kepada aset. Ah, ini saya benar-benar udah gak ada pemasukan selain saya, ada ini nih, sepeda. Sepeda itu sudah disiapkan oleh Allah untuk waktu kepepet sekarang. Jual. Jangan minta-minta, jangan pinjam-pinjam kalau masih ada. Waduh, saya lagi kepepet lagi, ada barang jual, jual. Karena itu sudah disiapkan oleh Allah untuk saat ini. Nanti kalau barang sudah habis bagaimana? Nanti waktunya ada lagi, ada lagi. Kalau dalam belum bentuk uang belum dapat, nanti ada yang datang ngasih zakat, minjemin uang. Allah yang menggerakkan orang tanpa kita harus bersandar ke makhluk, tapi bergerak, ikhtiar, bergerak keluar dari rumah, ya. Nanti akan ketemu, nanti oleh Allah dipertemukan ke masjid. Siapa tahu nanti yang di sebelah masjid, ya kelihatannya di sebelah saya ada yang ngeliatin saya terus. Bapak mau bagi-bagi zakat ya? Kata siapa? Saya lihat saudara, saya kira saudara mau ngasih zakat. Rupanya senasib sepenanggungan. Baru selesai ngaji dari sini dua-duanya. Tadi hadis riwayat Imam Tirmizi. Dua, apa yang ketiga? Tawakal. Tiga. Yang keempat sekarang. Satu, takwa. Dua, tawakal. Yang ketiga, amalan yang mempercepat datangnya rezeki, istighfar. Surat Nuh ayat 10-12. Tolong Ustaz, boleh dibacakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Surat Nuh ayat 10. Fakul tustagfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Mohon ampunlah, istighfarlah kepada Allah Tuhanmu. Innahu kana ghafaro. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursiris samaa'a 'alaikum midraro. Niscaya Allah akan menurunkan hujan lebat. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan memperbanyak harta serta anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini serius hadirin. Istighfar itu bisa menjadi jalan turunnya hujan lebat, bisa menjadi jalan rezeki kita bertambah, bisa menjadi jalan yang belum punya jodoh dapat jodoh, yang belum punya anak dapat anak, yang anaknya kurang bisa ditambah. Ini janji Allah. Surat Nuh ayat 10-12. Stop banyak scrolling yang tidak manfaat. Stop banyak ngobrol. Perbanyak istighfar. Man lazimal istighfar. Barang siapa yang terus melazimkan istighfar, terus menerus memohon ampun kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli ammin farojan. Nanti galau, gelisah, cemas akan dihilangkan oleh Allah.

0: sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
9: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
8: Serius? Emang lewat apa?
9: Lewat radio mobil?
8: Bisa.
9: Radio di rumah?
8: Bisa.
9: Aplikasi streaming, website,
8: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
10: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan
0: Dan Peduli.
10: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
9: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
10: Serius, emang lewat apa?
9: Lewat radio mobil?
10: Bisa.
9: Radio di rumah?
10: Bisa.
9: Aplikasi streaming, website,

0: Radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada
2: dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
4: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

sajian Ma'rifatullah telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: Tiupkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

يعلمون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: Mama asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: MI, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MI FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-28 Al-Qasas, cerita 88 ayat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah, tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan. Dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah hatinya, istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat. Allah maha dekat. Allah maha mendengar. Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh, dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang, salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

hidayatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di majalah luaskan langsung dari Jalan Gagar Kalonggirang Baru Nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluar.

0: di hari Sidul Ayam, tepat di hari ke-19 Sawaran di bulan Juni 2026, juga memasuki hari ke-4 ya, di bulan Muharram 1448 Hijriah. Wahai Tuhan, mudah-mudahan kita dapat dipertemukan kembali ya sahabat MK dalam kondisi yang tentunya semakin menjadi insan yang lebih baik lagi di sisinya, insya Allah, amin ya rabbal alamin.
1: Rasa gerun di hatiku.
0: Sebelum kini, manapun Anda berada pada pagi hari ini, kami mengundang dan mengajak sahabat MK untuk bersamanya di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda, dan laporkan bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini. Berikut juga sahabat MK pada kesempatan ini,

0: salah satu oknum begitu, sahabat MK.
1: Asa tiada lagi.
0: Hingga akhirnya orang ini juga tentunya sudah keluar ya, sahabat MK, dan mendapatkan jalannya atas dosa yang telah diperbuat. Maka sahabat MK ini juga mendengar di kesempatan ini.
1: Ujian menimpa,
0: kami mengajak juga Anda beserta dengan orang tua Anda untuk bergabung dan membersamai di 0811 2241027 dengan menyebutkan nama dan menyebutkan nama dan
1: di waktu
0: dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda, Anda dapat bergabung dan mempersamai di kesempatan ini. Di frekuensi radio 102,7 FM Bandung dapat Anda simak kebersamaan kami atau menyimak kebersamaan ini melalui chat begitu ya, sahabat MK, untuk mempersamai. Dan juga di atensi via SMS ataupun WhatsApp yang Anda kirimkan. Berikut juga sahabat MK, di selain itu begitu yang juga ikut mempersamai di kesempatan ini, juga beberapa radio yang ikut menyambung siaran program MKFM. Dan sahabat MK diantaranya mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 FM MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, 90,5 Sisnet FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sawasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kelo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda di email info@mkfmnetwork.com atau konfirmasi tentunya di WhatsApp kami 0811 2241027 0811 2241027.

Lalu kemudian sahabat FC di kesempatan ini juga tentunya sambil menantikan kebersamaan kita bersama dengan guru kita Ki Haji Abdul Hakim Nasir yang akan kita simak kebersamaannya pagi hari ini. Kami mengajak sahabat MK di mana saudara-saudara kita di tengah luka yang juga derita panjang yang terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak yang menjadi sebuah tempat yang menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta yang untuk kemanusiaan. Sahabat MK, di mana bersama Maimuna Center dan TT Peduli kembali berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia, di mana rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Tak sanggup meneruskan. Maka sahabat MK, Anda dapat bergabung berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi Anda di melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 081317121712. 081317121712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

Lalu kemudian sahabat MK di kesempatan ini juga ikut mengajak sahabat MK dalam mendapatkan manfaat sambil menunggu telepon diangkat dengan menebar kepada manfaatan mengaktifkan dari sambung pribadi tausiah game dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar, lalu pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda, para pelanggan Telkom.

0: Dan di kesempatan ini, sahabat MV pendengar dimanapun Anda berada, tentunya dengan sapaan yang bisa Anda kirimkan, bagaimana laporan kualitas siaran kami pagi hari ini bisa Anda kirimkan di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi di pagi hari ini, sahabat MK.
1: Tak sanggup meneruskan perjuangan.
0: Dengan atensi seperti sahabat kita yang sudah bergabung dan menyapa ya, laporan pagi hari ini Ibu Citra Ciamis, Masya Allah. Senantiasa yang melaporkan kualitas MKFM pagi hari ini di Ciamis tersimak dengan jelas ya, alhamdulillah. Salamnya buat para pendengar dan juga kru yang bertugas ya.
1: Terasa di
0: ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu dan juga lindungan dan juga diberikan rezeki yang berlimpah juga kesehatan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Citra di Ciamis sudah bergabung juga di kesempatan ini. Dan buat sahabat yang lainnya, silakan bisa Anda bersamai kami di kesempatan ini di 0811-224-1027. Insyaallah, kebersamaan pagi hari ini sudah terhubung bersama dengan guru dia tercinta, Kiai Abdullah Gim Nasir, pagi hari ini langsung dari Masjid Darut Tauhid Geger Kalong, Bandung. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini.

Ya Karim, innaka antas samiul alim. Semua orang ingin bahagia, siapapun, benar? Tua muda, laki perempuan, Islam non Islam, semua ingin bahagia. Tapi tidak semua orang tahu cara hidup bahagia. Dalam Al-Quran bahagia itu kuncinya ada berapa? Dua, iman dan amal soleh. An-Nahl 97. Ini akan selalu diulang supaya kita makin jelas bahwa kalau kita ingin bahagia, bekerja keraslah agar iman kita semakin kuat, agar kesibukan kita jadi amal soleh. Jangan risau, yang lain-lain jangan risau. Karir, jodoh, rejeki, tetek bengek duniawi ini seluruhnya milik Allah. Seluruhnya yang membagikan adalah Allah. Kalau kita semakin kuat iman, semakin sibuk setiap waktu kita jadi kebaikan, amal soleh, nanti diatur oleh Allah, kita akan bisa mendapatkan yang terbaik. Selain kita belajar dan berusaha mengamalkan, kita juga harus tahu perusak iman. Salah satu yang merusak kebersihan hati adalah tidak jaga lisan. Jadi setiap kali kita ngobrol, setiap kali kita bicara, aslinya kita sedang membuka aib kita. Kalau diam seperti ini aman, tetapi sekali kita bicara, kita seperti membuka aib. Inilah sebetulnya kualitas saya. Jadi sebetulnya bicara itu tidak aman, kecuali bicara dengan niat yang baik, isinya benar, dan dampaknya manfaat. Sudah sering kita bahas. Kali ini ada perkataan, satu patah kata, tapi kalau kita terlalu sering mengucapkannya, bisa berdampak kepada hati kita, kepada hati orang lain, juga berdampak pada hilangnya amal. Nah, sudah dikumpulkan ini, yaitu kata saya. Pernah dengar tidak ceramah tentang bahaya lisan? Ada empat kalau orang bicara tuh ya. Ini mengulang pelajaran yang lalu. Setiap kita bicara akan ketahuan kita ada di level mana. Orang yang berkualitas kalau bicara tuh ada ciri khasnya. Satu, zikrullah. Karena Allah ada di hatinya begitu kuat, sehingga tanpa disadari perkataannya itu selalu terkait kepada Allah dan asli, ya. Karena ada yang zikir dipaksakan untuk diakui sebagai orang yang soleh. Ini tidak, ya, ini asli, beda rasanya. Apa sih yang zikirnya asli dengan yang agak dikemas? Bedanya orang yang bicara tentang Allah asli itu cenderung konsisten. Akhlaknya itu sama dalam segala keadaan, tenang, baik. Tapi kalau alhamdulillah ini karunia Allah, sepertinya menyebut nama Allah, insya Allah baik. Tapi sering tidak konsisten. Selebihnya marah-marah, bergibah. Nah, mudah-mudahan bisa konsisten. Yang kedua, ciri orang yang
berkualitas itu kalau bicara ilmunya manfaat. Jadi setiap perkataannya menambah ilmu dan menggugah. Karena bicaranya pakai hati, maka dengan izin Allah masuk ke hati. Walaupun mungkin kata-katanya sederhana. Tiga, solusi. Kalau bicara itu cenderung menjadi solusi, bukan membahas masalah saja, apalagi memperkeruh masalah. Ini orang yang utama kalau bicara membuat orang ingat kepada Allah, ilmu orang jadi bertambah, hatinya jadi tergugah, dan solusi. Membahas apapun membawa kebaikan. Dua, ciri orang yang biasa. Ini orang levelnya biasa. Apa cirinya kalau bicara? Sibuk menceritakan peristiwa, kejadian. Apa yang dia lihat, dia dengar, dia ceritakan. Ini sejujurnya agak buang waktu. Karena yang bicara pasti pakai waktu, yang mendengar juga pasti kemakan waktunya. Agak rugi nih. Kita ngobrol dengan orang yang hanya senang cerita segala macam. Cerita demo, cerita sepak bola, cerita perang, cerita dolar. Diceritakan, tapi tidak nyambung kepada zikrullah, tidak juga jadi ilmu yang manfaat, tidak juga jadi solusi. Hanya sibuk saja. Kita rugi sebetulnya kalau ngobrol dengan yang tidak ada manfaatnya. Mungkin sesaat dua saat kita menghargai dia ngobrol tidak apa-apa. Tapi kalau kelamaan hati kita bisa tercuri waktunya. Tiga, tadi apa? Utama, biasa. Yang ketiga adalah yang rendahan. Utama, biasa, rendah. Nah, ciri orang yang rendahan kalau bicara itu khas sekali, yaitu negatif. Mulai dari mengeluh saja. Kalau bicara itu tidak ada enaknya. Aduh, padahal tidak ada yang nanya. Dan itu juga bukan jawaban. Ceritanya tuh penderitaan, kesusahan.

yang tidak enak, tidak ada rasa syukur. Bangun tidur pun gelarnya tinggi, tapi kalau negatif saja kata-katanya itu dan tidak enak rasanya, ya. Udah selalu mengeluh, mencela, ngerasulo, negatif. Kalau lihat orang pasti dilihat kesalahannya. Oh, itu mobil bagus, dah pasti nyicil. Begitu. Padahal bukan mobil dia. Tapi enggak boleh orang sukses punya mobil. Ini kamirnya cemerlang, boleh jadi nyogok gitu. Ada aja. Pokoknya tidak boleh orang lain tuh sukses. Itu tadi gol, enggak sengaja. Ada saja. Nanti celetak-celetuk komentarnya tuh untuk mementahkan kesuksesan orang, menurunkan orang. Ini ciri orang rendahan, kata teorinya begitu ya. Dia dengki kepada orang lain yang dapat sesuatu sehingga berusaha memudarkan kesuksesan orang. Apa saja, cerita apapun nanti dia akan komentar, dan komentarnya itu mesti yang jelek-jeleknya versi beliau. Ah, ini tidak baik. Yang biasa saja tadi sudah kurang baik karena banyak sia-sia. Ini rendahan. Orang yang rendahan itu tidak nyaman. Maaf ya kalau kata rendahan ini pun jadi gak enak nih nyebutnya. Karena ini pada ingat satu sama lain. Wah, berarti ini bos saya rendahan. Belum selesai, ada satu lagi. Makanya santri, kalau santri terus celetak-celetuk, tidak enak, komplain saja, ngomongnya negatif, mencela, menghina, ini tidak bagus. Posisi tidak baik. Saya kira ini tidak bagus. Posisi tidak baik. Saya kira kalau istri seperti itu terus, suami enggak ada yang mau, benar? Ini tidak bagus. Posisi tidak baik. Saya kira ini tidak bagus. Posisi tidak baik. Saya kira

yaitu utama, biasa, rendah, ada satu lagi, dangkal. Ini saya bacanya dari buku panduan latihan kepemimpinan dalam Islam, dari buku pelatihan di umat Islam di Amerika ya. Tapi baik untuk kita tafakuri bahan evaluasi diri, bukan mengevaluasi orang lain. Apa ciri orang yang dangkal? Yaitu kalau bicara dominan sekali kata saya. Tentu saja kata saya ini diperlukan kalau proporsional. Tapi kalau terus menerus saya, dikit-dikit saya, dan cenderung saya, ini beda. Jadi orang yang dangkal itu dia tidak peduli apapun kecuali mengekspos dirinya sebagai orang yang sukses, keren, bagus. Yang dipikirnya cuma satu orang dangkal ini, yaitu pengakuan, pujian, penghargaan orang. Jadi dia ingin membuka apapun versinya ya. Dan kecenderungan orang yang terus-menerus mengatakan saya itu, kecenderungannya, maaf ya, plus bohong. Agak sulit memang orang yang ingin dipuji orang untuk berkata sejujurnya, karena rada kurang apa yang bisa dipuji, benar? Maka di-upgrade. Katanya hanya dua yang jarang ditambah-tambah, yaitu berat badan ya, dan ukuran kaki. Ini sia-sia, astagfirullah. Baik, karena saya ditunggu bus nih, saya bahas sedikit dampaknya ya. Apakah yang orang yang suka menyebut saya itu, pertama contohnya begini, tidak harus menilai orang lain yang berkata seperti ini kita anggap orang dangkal, salah, berarti kita suudzon. Ini kita saja ya. Saya, ini ide saya ya. Sesudah saya pikirkan, maka saya punya ide, dan ide saya ini original, tidak ada yang mikir selain saya. Hitung berapa kali itu. Sudah itu, dulu daerah ini sebelum ada saya, daerah ini kacau. Sesudah saya ada, kemudian saya mengucapkan, dan saya hitung. Sudah dihitung belum? Dihitung, hadir. Lalu orang-orang menuruti perintah saya. Oh, dia kan sudah menunjukkan bahwa ini dia. Lalu saya suruh saja supaya, dan akhirnya daerah saya ini berkembang. Orang-orang memang iri kepada saya, tapi saya tidak peduli. Terus saja saya. Orang yang terus menerus, ini jasa saya, ini pikiran saya, ini perjuangan saya, kalau tidak ada saya tidak akan berhasil, ini saya, akhirnya dicabut saja nyawanya, berhentilah dia nyebut saya. Tidak bagus, hadirin. Karena dia sudah ujub. Ujub itu adalah menghilangkan Allah, menuhankan dirinya. Padahal dia tidak mungkin mikir, kecuali Allah yang memberi ide di pikirannya. Dia tidak mungkin berbuat, kecuali Allah yang ngasih tenaga. Dia tidak mungkin bekerja keras kalau tidak dikasih sehat oleh Allah. Dia tidak mungkin bicara kalau Allah tidak ngasih suara. Apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, mutlak min fadli rabbik, hanya karunia Allah. Kalau kebaikan, pasti dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Hati-hati, jabatan saya, pesantren saya, itu dulu santri saya

Bukan tidak boleh nyebut itu. Tapi kalau setiap orang yang berprestasi, dulu kan dia pernah dengar ceramah saya. Dia dulu sekarang jadi menteri, waktu itu pernah saya tiup ubun-ubunnya. Padahal ketika ditiup dia mual. Saya termasuk anak saya, keluarga saya, harta saya, perusahaan saya. Kalau orang terlalu dominan bicara saya, itu tujuan utamanya adalah agar diketahui, diakui, dipuji, dikagumi. Ah, itu tidak baik. Dan yang terjadi biasanya orang oleh Allah dibuat sebaliknya. Jadi sejenis nek dengarnya. Asli hadirin. Nah, orang yang nyebut saya itu dia tidak pernah mikirkan apa yang ada dalam pikiran orang karena fokusnya dirinya. Jadi dia terus saja. Misal diberi jabatan sebagai sesuatu. Oh, ini kementerian saya. Berapa lama sih jadi menteri? Jangan punya saya dong. Ini amanah. Kementerian kami lebih enak kan? Mari kita berhati-hati menjelaskan tentang saya. Lebih hati-hati lebih bagus. Kalau punya saudara jadi pejabat, kita doakan saja, tapi tidak usah nebeng beken. Karena kita tidak tahu, kan ada yang udah bangga-bangga, udah gitu diborgol, jadi malu ya. Jadi sudahlah, itu saudara saya, ya sudahlah, tidak usah segala dijelaskan. Benar? Termasuk ini lulusan pesantren Darut Tauhid, misal ya. Kalau ada lulusan pesantren, ya para ustadz dan yang di Darut Tauhid juga tidak usah selalu, oh itu lulusan kita tuh, lulusan Darut Tauhid, itu lulusan pesantren saya. Ah, udahlah. Orang jadi apa-apa, jadi ini, jadi itu, kalau diberikan dunia kesuksesan, kita tidak usah nebeng, beken. Sudah, tidak apa-apa. Orang tidak tahu itu murid kita, tidak apa-apa. Karena buktinya ketika ditangkap, dia tidak, oh itu murid saya, enggak juga, ya kan? Minimalisir sajalah. Bagi bapak-bapak yang sudah pensiun, sudahlah, ya. Kalau nanti penggantinya dulu, itu dulu anak buah saya. Sudah apa? Sudah waktunya istirahat, ya. Dulu dia saya tuh. Apalagi istri pensiunan. Itu dulu anak buah suami saya. Ya udah bu, cep. Ya mending ngaji, mending banyak istighfar. Daripada nebeng saya. Orang yang banyak menyebut saya agak susah ikhlasnya. Karena pikirannya tuh bukan mencari kedudukan di sisi Allah, tapi mencari kedudukan di hati orang. Ingin diakui saja. Mau apa? Han? Mau apa? Kita berlelah-lelah ingin diakui, dipuji. Mau apa? Gak ada apa-apanya pujian orang tuh. Gak ada apa-apanya. Hanya membuat hati kita jadi keras, galau. Udah kita pamer, ternyata orangnya tidak menghargai, sakit hati kita. Ya. Tenang saja hadirin, kita tidak usah mengekspos diri kita yang tidak proporsional. Tentu saja boleh kita cerita yang wajar, bukan niat ujub, tapi menyampaikan fakta yang diperlukan, wajar. Jangan kalau sudah dengar ceramah ini, enggak mau nyebut saya sama sekali. Aagim, ya udah sebut nama saya. Itu anak siapa? Jadi error.
ini uang siapa? Nah, ya udah kalau nggak mau ngaku saya ambil, proporsional. Tolong jangan berburuk sangka kalau ada orang yang bicaranya saya. Memang yang mengatakan saya tidak akan peka kepada perasaan orang, karena dominannya hanya mau pamer diri. Tapi orang yang mendengar punya penilaian sendiri. Apalagi kalau sudah cerita amal, habis tuh pahala. Demikian ibu bapak yang baik, hati-hati emak-emak kalau cerita anak. Duh, anak saya tuh dia tuh pada belajarnya tuh cuman sebentar, tapi nilainya jelek semua. Kali ini gak usah diceritakan. Suami saya tuh Superman Pak. Hati-hati ya, kalau waktu saya umroh, waktu saya haji, itu ada bumbu biasanya. Maaf ya kalau ceritanya masih berulang, terutama yang merasa dapat pengalaman spesial. Bukan tidak boleh cerita, maaf ya, hanya hati-hati. Itu ya, pada waktu saya mau cium Hajar Aswad, saya kan doa, la haula wala quwata illa billah, ya Allah, tolong saya bisa mencium Hajar Aswad. Udah gitu, orang-orang tuh pada minggir semuanya. Dan saya datangi Hajar Aswad, saya cium, lalu dia membalas, padahal orang pada minggir itu karena mau dipel, hadirin. Tapi ya lumayan nebeng di sana. Kadang nebeng kita, aduh saya kejepit. Tiba-tiba ada seorang yang berjanggut mengulurkan tangan. Harapannya kan kita tuh melihat ada malaikat. Padahal itu askar ya. Melihat kita kejepit, terengah-engah, ditarik. Tapi ya nebeng lah. Ini bekas ciuman Hajar, padahal dia kena besinya ya. Hati-hati. Ini termasuk saya cerita ini pun harus ekstra hati-hati ya. Ini hanya hati-hati kalau sudah dapat sesuatu yang spesial, yang kita sangat gembira, senang. Kalau tidak hati-hati jadi berlebihan, pahalanya hilang, orang juga tidak senang. Apalagi kalau pakai bohong, jadi dosa. Terus apa untungnya? Kita cerita, pahala hilang, jadi dosa. Orang dibuat enek kepada kita. Sudahlah, tidak usah segala diceritakan, tidak usah segala dijelaskan. Kalau tidak perlu-perlu amat. Ingin hidup tenang, ingin hidup nyaman dan aman, ingin amal kita selamat, ingin tidak melukai siapapun, ingin iman kita semakin kuat, ingin sholat semakin khusyuk, ingin doa semakin mustajab, jaga lisan. Falyakul khairan awliyasmu, berkata baik atau diam. InsyaAllah. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat sekalian. Saya harus berangkat ke WUS, ke Batam. Oh iya, teman-teman yang akan ikut bergabung bersepeda hari Ahad, saya dengar kemarin sudah terdaftar 700, masih diberi kesempatan bagi yang akan ikut bersepeda di Batam bersama-sama hari Ahad pagi. Terima kasih seluruhnya, mohon maaf. Selamat menikmati, menjaga lisan. Falyakul khairan aw liyasmut. Subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, wahai yang maha mendengar, maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia di dunia ini, di akhirat kelak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Beruntung yang mengaminkan, rugi yang tidak serius berdoa karena takdir oleh Allah diubah diantaranya lewat doa. Setiap orang ingin sukses, benar? Tapi tidak setiap orang tahu bagaimana rahasia jadi orang sukses. Sebetulnya sukses besar itu adalah rangkaian kesuksesan kecil. Jadi orang-orang yang bisa berprestasi besar itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang senang sekali melakukan prestasi yang kecil-kecil. Jadi menjadi orang yang berprestasi besar itu adalah bonus. Rezeki yang sebenarnya adalah setiap waktu kita jadi orang yang berprestasi. Prestasi ini bukan masalah piala, bukan masalah sertifikat, pujian orang, bukan. Prestasi itu adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun yang disukai Allah. Banyak orang yang ingin merubah banyak hal. Dari mana rumusnya? Bagaimana santri? 3M. Masih ingat 3M? Apa M yang pertama? Mulai dari diri sendiri. Banyak yang ingin mengubah, saya ingin mengubah negara, saya ingin mengubah daerah saya ingin mengubah lingkungan, saya ingin mengubah keluarga. Dari mana intinya? Ar-Ra'd ayat 11 dicatat, innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi semua karunia itu milik Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat, termasuk saat ini ya. Allah menyaksikan dari mulai kita bangun tidur, sebetulnya lagi tidur juga disaksikan. Amal kita dari bangun tidur, terus bangun, merapikan, ke toilet, berwudu, berpakaian, kita makan, jalan, semua yang kita lakukan disaksikan oleh Allah. Tidak ada sekecil apapun. Dan setiap sekecil apapun, famay ya'mal
mitskola darotin khairoyara. Sekecil apapun yang kita lakukan, ada balasannya. Kita akan lihat balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Walaupun kita menyingkirkan satu butir debu atau sampah kecil, Allah lihat tidak? Lihat. Ada nih duri menghalangi, dirapikan, Allah lihat tidak? Nah, seperti inilah sebetulnya rangkaian orang yang bakal sukses. Tidak usah ribet dengan, wah saya ingin jadi, boleh, boleh. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi pengusaha kaya raya, boleh, silakan saja, ya. Tapi semua mimpi itu tidak akan bisa teraih dengan baik, kecuali mimpi itu membuat waktu kita diisi dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Termasuk kejelekan, misal kita berbuat buruk, menghina teman, Allah tahu tidak kita menghina? Tahu tidak? Mendengar tidak? Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Ada nanti itu. Sekali kita menyakitin teman, kita harus siap akan disakiti lega oleh orang lain, karena kita yang nabung. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Orang mau tahu mau tidak, wah, Allah pasti tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak berterima kasih, itu urusan mereka. Urusan kita berbuat baik dengan ikhlas, kita akan dapat balasannya. Orang balas budi atau tidak, tidak usah dipikirkan, karena perbuatan orang ya kembali kepada dia sendiri. Kita tidak usah ribet dengan ucapan terima kasih, balas budi, penghargaan, itu tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah bagaimana kita berbuat baik, diterima oleh Allah, nah itu ada balasannya. Demikian pula kalau kita berbuat jelek, wa in asatum falaha, maka baginya pula. Jadi tidak ada perbuatan jelek kecuali yang paling rugi siapa? Siapa? Diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat jelek, menghina, nyakitin, gibah, marah-marah, zolim, itu persis seperti menyimpan paku, menyimpan duri, menyimpan ranjau di tempat yang kaki kita bekal nginjek. Jadi naro, injek, naro, injek. Jadi kalau kita ingin tahu nasib kita bekal sengsara atau tidak, gampang. Lihat berapa banyak keburukan yang kita lakukan, itu kembali ke kita. Al-Isra ayat 7. Kenapa saya begini, saya disakitin orang? Siapa yang nabung? Nabi Muhammad berbuat baik, tapi ada yang menyakiti. Beda kapling, hadirin. Nabi Muhammad tidak ada dosa. Kenapa beliau disakiti? Beliau menjadi contoh bagaimana orang mulia menyakiti orang yang berbuat. Bagaimana orang mulia menyikapi orang yang menyakiti. Itu ada contohnya. Jadi beginilah kemuliaan itu. Apa sih bedanya kalau kita disakitin orang karena kita nyakitin orang, sakit. Tapi bagi orang yang tidak suka nyakitin orang, misalkan kita dihina, sedih wajar, tapi lukanya ini segera dihibur oleh Allah, tidak perih. Makanya
Hati-hati santri ya, sekali kita nyakitin orang, kita harus siap. Itu tabungan kita, bekal balik kepada kita. Seperti bola dipantulkan ke tembok, tum, balik lagi. Jelas? Maka pikiran kita sederhanakan saja. Kita dimanapun, kapanpun, sekuat tenaga berbuat kebaikan, sekecil apapun juga. Kalau orang senang berbuat kebaikan, kecil-kecil ya, kecil-kecil, tidak usah besar-besar dulu, Allah yang membesarkannya. Jadi misalkan ya, wah saya ingin jago memanah, itu keinginan bagus. Sudah, bagaimana caranya? Saya ingin, nah kata-kata ingin ini agak melemahkan nih. Jadi caranya supaya kita selalu semangat istiqomah, kan ahabbul a'mal ilallah adwa muha wa inqal. Amalan yang sangat dicintai Allah adalah yang konsisten walaupun kecil, walaupun sedikit ya, tapi terus menerus. Tadi dengar kisah tentang batu yang susah belah. Ada batu ini keras sekali, tapi ada orang yang berkeyakinan, saya akan pukul batu itu. Orang tertawa, ah sia-sia. Tidak ada sia-sia. Dia pukul 10, 20 kali, tetap tidak belah. Pukulan ke 100 kurang lebih dipaskan saja. Belah batu itu. Apa artinya? Artinya setiap pukulan itu manfaat, membuat retakan kecil, tidak kelihatan. Kecil, kecil, kecil. Sampai pada waktunya retakan itu membuah, belahlah batu tersebut. Artinya kebaikan sekecil apapun, walaupun sebesar zarah, itu pasti ada manfaatnya kalau ikhlas. Ada yang nanya, gimana caranya supaya kuat push up? Gampang. Push up 50 kali, push up 70 kali itu gampang sekali. Caranya bagaimana? Sehari satu. Gampang Dina? Satu mah tuh enteng. Ya dua lah. Lama-lama, ah dua terlalu sedikit. Jadi tiga, lima, lima ringan. Jadi 10. Hai 10 gak ada kerasanya. 15, 20. Semuanya bertahap. Ada yang ingin surat, hafal surat Al-Baqarah 286. Berat kalau mikir begitu ya. Mulai saja. Ah saya satu ayat. Alif Lam Mim. Dah. Besoknya dzalikal kitabu la raiba fih. Sehari satu ayat, walaupun ayatnya beda-beda, lihat saja, tidak sampai satu tahun, hafal surat Al-Baqarah. Mari kita membiasakan jadi orang yang senang meningkatkan kualitas kita, walaupun kecil. Karena dalam pandangan Islam, tidak ada yang kecil kalau dilakukan ikhlas. Allah yang akan membesarkan kemampuan kita. Walaupun belum kelihatan perubahannya, gak apa-apa. Gak apa-apa, lakukan saja. Walaupun saya belum hafal, lakukan saja. 0,1% itu berapa sih? 007? Ah, itu James Bond, Pak. 0,001. Kalau kita melakukan perubahan diri kita 1% sehari, dikit aja berubahnya ya. Tebak, 1% sehari sebulan berapa persen? 30% perubahan kita.
Maka inilah kuncinya, asal konsisten.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin sahabat MG, demikian kebersamaan pagi hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar dengan sapaannya yang dimana tentunya guru kita sedang dalam menuju perjalanan menuju Batam ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam perjalanannya dan diberikan keselamatan tentunya. Dan tentunya untuk kita sendiri sahabat MG, ilmu yang sudah disampaikan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah amin ya rabbal alamin.
1: Harapanku subur kembali.
0: Sahabat MG, di kesempatan ini kembali mengingat bahwasannya di tengah luka dan derita yang panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yaitu rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Di mana Data Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepatnya depan rumah sakit ibu rumah sakit Indonesia. Di mana rumah sakit ini, sahabat MK, akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Mari sahabat MK kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Ya Allah Tuhanku.
0: Kemudian sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.org.id atau hubungi call center wakaf di Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Setiap ketika. Wah.
0: Dan kami ucapkan terima kasih sahabat FK Anda yang sudah bergabung dan menyapa membersamai di pagi hari ini dan telah menyampaikan atensi ataupun juga menyapa kami ya dalam kebersamaan ini. Alhamdulillah, kita sapa Anda yang sudah bergabung, kirimkan atensinya dalam kebersamaan ini, ada dengan Ibu Parila di GBA 3 ya, yang sudah bergabung, terima kasih. Lalu ada Ibu Juwita di Cimindiraya, Ibu Eti di Balai Endah, Abah Hamid di Gedung Sate, Ibu Aminah di Cipanas Puncak, ada Ibu Siti di Batu Jajar, Ibu Eis di Banjaran, Ibu Yanti di Antapani, Ibu Ade di Ranca Ekek, Wemen di Manonjaya, kemudian Bapak Engkus di Singaparna, Umi Zikri di Cianjur, Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei, Ibu Nia di Pangalengan, Abah Ican ya di Cilacap, alhamdulillah. Lalu ada Abah Akbar di Ciranjang, Pak Sandi di Banjaran, Pak Rudiana di Marga Cinta, dan Pak Yusuf di Tasikmalaya yang sudah bergabung dan menyapa membersamai pagi hari ini. Alhamdulillah, mengucapkan terima kasih sudah bergabung dan membersamai program manajemen kolbu pagi hari ini. Dan semoga doa-doa yang terbaik tentunya di hari Sayyidul Ayyam ini Allah berikan, Allah kabulkan, Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan kita pastinya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga untuk seluruh jaringan Radio Rila yang sudah menyambung siarkan program ini. Sahabat MK, kini di penghujung kebersamaan, saatnya kini mengakhiri kebersamaan. Sahabat siar Irfan Rafala pamit undur diri, mengakhiri kebersamaan kita dalam program manajemen kalbu pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Selamat memulai hari, sahabat MQ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Bisa kita telusuri sampai hal-hal detail bagaimana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur ternyata mempunyai adab. Kalau kita teliti dan kalau kita kaji dari segi tatanan ilmiah, Ibu Bapak, Masya Allah, betapa tidur yang berkualitas itu bisa diwujudkan dengan 8 adab tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana melatonin bisa maksimal, di antaranya dengan adab tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu, Ibu Bapak semua, tatkala kita bisa tidur dengan nyenyak, tidur berkualitas, itu akan berdampak pada tiga kesehatan utama dalam diri manusia. Yang pertama adalah sistem imun. Bagaimanapun juga kita hidup itu bukan di daerah yang bebas potensi bahaya. Sistem imun ini mempunyai dampak yang luar biasa tentang bagaimana kita bisa mempunyai pertahanan yang bagus agar tubuh kita itu dalam keadaan sehat. Yang kedua, Ibu Bapak semua, tidur berkualitas juga akan berpengaruh pada sistem regulasi hormonal di dalam diri. Betapa banyak orang yang kurang tidur atau gangguan tidur mempunyai sistem pengaturan, apakah itu ritme untuk makan, apakah itu ritme untuk berpikir, apakah itu ritme kardiovaskuler. Dengan gangguan tidur, ini mempunyai dampak yang luar biasa terhadap pengaturan sistem yang ada dalam tubuh, pengaturan sistem saraf dan sistem hormon. Dan yang ketiga, Ibu Bapak semua, dengan tidur yang berkualitas ternyata ini mempunyai dampak terhadap apa? Aspek kognitif. Bayangkan, kalau misalnya 2 hari 2 malam Ibu Bapak semua terganggu tidur, apakah bisa berpikir itu dengan clear, dengan jernih? Penelitiannya banyak, Ibu Bapak semua, bagaimana tidur berkualitas mempunyai dampak terhadap aspek kognitif. Penelitian juga banyak bagaimana pengaruhnya tidur berkualitas terhadap sistem imun di dalam tubuh, baik itu sistem imun adapted atau sistem imun yang bersifat umum. Dan kualitas tidur ini juga berdampak pada sistem pengaturan yang ada di dalam tubuh, sistem regulasi, Ibu Bapak semua. Jadi ketika kita belajar tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehat, dari tidur saja, dari adab tidur aja, ada 7 dan 8 adab tidur, itu mempunyai dampak signifikan. Di antaranya terhadap optimalisasi dari hormon melatonin.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'auni al-abdi makhana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi? Dengan izin
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
6: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
7: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
0: Bincang parenting.
8: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
0: Dialog umat.
9: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
0: Bincang kesehatan.
10: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
0: Dan ekonomi syariah.
11: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
0: Jangan lewatkan inspirasi pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 133.
12: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa

seorang pembicara terkenal memulai seminarnya di depan 200 orang. Sambil memegang satu lembar uang dengan nilai 100.000 rupiah. Siapa yang mau uang ini? Tanyanya kepada peserta seminar. Semua tangan terangkat ke atas, menandakan semua peserta menginginkan apa yang ditawarkan. Lantas berkatalah seorang pembicara itu, "Saya akan memberikan uang ini kepada salah seorang dari Anda, tapi biarlah saya beginikan terlebih dahulu." Katanya sambil membuat pusut uang itu. Setelah uang itu benar-benar kusut, ia kemudian bertanya lagi, "Siapa di antara Anda yang masih menginginkan uang ini?" Semua tangan masih mengacung ke atas. Lantas si pembicara pun melanjutkan, "Bagaimana kalau uang ini saya beginikan?" Pembicara itu pun lalu menjatuhkan uang 100.000 rupiah itu ke lantai, lalu menginjaknya dengan sepatu. Setelah uang itu benar-benar kusut dan kotor, ia kembali mengambilnya. Masih dengan tawaran yang serupa, "Siapa yang masih menghendaki uang yang ada pada saya ini?" tanya pembicara itu. Tangan-tangan peserta masih mengacung ke atas, tanda menginginkan tawaran yang diberikan. Lantas pembicara itu pun kemudian mengangguk paham, lalu menaruh uang 100.000 rupiah itu di atas meja dan mengambil mikrofon. "Bapak dan Ibu hadirin semuanya, sesungguhnya kita telah mempelajari sesuatu. Sebuah pelajaran penting. Apapun yang saya lakukan pada uang ini, kita cenderung masih menginginkannya. Karena uang ini tidak berkurang nilainya. Ia akan tetap masih bernilai 100.000 rupiah." Jelas si pembicara. Sahabat MQ, berulang kali dalam hidup ini kita jatuh, kusut, dan tergilas dalam satu hal akibat keputusan yang kita ambil sendiri. Ataupun berjuang dengan keadaan yang menghalangi kita. Namun, apapun yang telah dan akan terjadi, kita tidak akan pernah kehilangan nilai diri kita. Kotor, bersih, kusut ataupun rapi, kita masih tetap berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di mata orang yang mencintai kita. Kita semua istimewa, dan alangkah baiknya untuk tidak melupakan hal itu agar kita tidak luput untuk bersyukur. Sahabat MQ, mari membuka diri untuk mensyukuri segala nikmat dan karunia yang telah diterima hingga hari ini. Jangan sampai karunia yang datang dan pergi berlalu tidak meninggalkan bekas, karena kita terlalu sibuk menghitung masalah yang dihadapi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dapat menyapa ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah, kita sudah memasuki di hari yang keempat ya, di bulan Muharram 1448 Hijriah, atau sudah lewat dari setengah bulan Juni 2026. Artinya 2026 juga sudah berlalu setengahnya, sahabat MK, masya Allah. Seperti nasyid dari Mohar Zain ya, so soon. Sangat cepat sekali, segera waktu melesat tanpa kita sadari atau Anda menyadarinya, sahabat MK. Dan mudah-mudahan setiap waktu yang kita hadapi, yang telah kita lalui, ini bisa senantiasa menghadirkan kebaikan, menjadi peluang, ajang untuk terus memperbaiki diri, insya Allah. Senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat menyapa di kesempatan pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Insya Allah hingga jam 9 pagi nanti, sahabat MK, kami akan temani ruang dengar Anda dengan sejumlah rangkaian segmen. Kita akan awali pagi hari Jumat ini dengan penuh rasa syukur. Anda silakan bisa berbagi, bergabung, menyampaikan atensi, ataupun juga jurnal pagi Anda. Anda bisa lengkapkan dengan bagaimana pantauan cuaca di daerah Anda, pantauan lalu lintas ketika Anda tadi berangkat, sahabat MK, mungkin sudah ada yang berkendara. Mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat dan menjadi kebaikan untuk Anda yang juga sedang menyimak. Anda lengkapkan dengan jurnal syukur di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan, karena ini menjadi Sayyidul Ayyam, harinya hari, sahabat MK, di mana segala sesuatu amal kebaikan insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Mari kita sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan, memperbanyak rasa syukur di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Pasca jurnal pagi, kami akan hadirkan juga segmen Sudut Pandang. Kita akan kembali memperbarui kabar berita seputar isu terkini, sahabat MK. Ada sebuah topik yang menarik, khususnya di dunia pendidikan, di mana mahasiswa diajak untuk masuk kelas. Mahasiswa mengajar solusi darurat atau strategi jangka panjang atasi krisis guru. Nah, itu di Sudut Pandang nanti, sahabat MK. Anda juga silahkan bisa bergabung menyampaikan sudut pandang Anda terkait dengan tema yang akan kita bahas. Kita sambung juga dalam segmen Dialog Umat pagi hari ini dan ditutup dengan segmen spesial edisi Jumat Berkah, yaitu MK Berkah. Anda yang memiliki barang-barang yang sudah lama tidak dipakai, daripada menumpuk, sahabat MK, Anda bisa kemudian tawarkan kembali, perpanjang nilai manfaatnya di segmen penutup nanti di jam 8.30 insya Allah dalam segmen MK Berkah. Nah, silakan Anda bisa bergabung menyampaikan SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini. Kita awali dengan jurnal pagi, jurnal syukurnya. Untuk itu tetap bersama kami, sahabat MK, Anda bisa sampaikan atensinya.
1: Update informasi di pagi hari dalam jurnal pagi.

0: Dan memasuki segmen jurnal pagi hari ini, sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi seputar perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Anda yang hendak beraktivitas di luar ruangan, ini mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat agar bisa menyesuaikan ya. Jangan sampai agenda Anda yang sudah direncanakan ini kemudian terkendala. Kita akan mulai, sahabat MK, untuk wilayah Kota Bandung Raya dimulai dari Kecamatan Sukasari. Di Kecamatan Sukasari, perakiraan cuaca hari ini cerah, sahabat MK, alhamdulillah. Sama dengan halnya di Kecamatan Coblong, kemudian Babakan Ciparai, Bojongloakaler, Andir, Cicendo, Sukajadi, daerah Cidadap, Bandung Wetan, dan Astana Anyar. Ini perakiraan cuaca hari ini cerah, alhamdulillah. Seperti hari kemarin ya, tidak ada yang terguyur gerimis ataupun hujan, sahabat MK. Insya Allah. Dan Anda yang berada di Kecamatan Regol, kemudian Batu Nunggal, Lengkong, Cibenying Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojongloa Kidul, Cibenying Kaler, termasuk di daerah Sumur Bandung dan Antapani, ini perakiraan cuacanya juga sama, cerah. Bahkan untuk suhunya, ini di antara 21 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Semakin siang nampaknya semakin terik ya, sahabat MK. Anda bisa persiapkan membawa payung. Payung ini tidak hanya untuk hujan, tapi juga payung anti UV, sahabat MK. Menghindari terik matahari ini bisa cukup membantu ya ketika suasananya cerah, terik mataharinya ini cukup, istilahnya apa ya, membakar barangkali ya, sahabat MK. Atau Anda juga bisa persiapkan untuk menggunakan tabir surya agar tidak terbakar kulit ya kalau terlalu panas, karena 31 derajat Celcius ini cukup terik ya. Kemudian kami juga hadirkan informasi untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Arcamanik, termasuk di daerah Cibiru, bergeser ke Ujung Berung, Gede Bage, Panyilekan, Cinambo, dan Mandala Jati, ternyata perakiran cuaca hari ini semuanya cerah. Kalau di daerah Anda seperti apa pantauan di lapangan? Apakah sudah terpantau cerah? Karena kalau tadi saya dalam perjalanan, sahabat MK, dari daerah Pusdai, ini terus kemudian Gedung Sate, Gasibu ya, melewati Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSHS, kemudian PVJ, hingga ke Gerlong, ini di Setiabudi, ternyata mataharinya belum terlalu bersinar, masih tertutup awan ya, alhamdulillah, jadi tidak terlalu panas, tidak terlalu silau kalau dalam perjalanan. Kalau di daerah Anda seperti apa? Silakan Anda bisa berbagi ya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Tidak hanya perakiraan cuaca di Kota Bandung Raya, kami juga hadirkan informasi dari Kabupaten Subang. Ada yang menyimak di Kabupaten Subang, di Kecamatan Sagala Herang, Cisalak, Subang, ini perakiraan cuaca hari ini cerah, sahabat MK. Cerahnya cukup terang, berbeda dengan di daerah Kalijati, ini cerahnya masih ada mendung-mendungnya. Tapi bagaimana pantauan di lapangan? Silakan Anda bisa berbagi. Kita kabarkan juga untuk perakiraan cuaca di daerah Pabuaran dan Purwodadi. Ini cerah, mataharinya bersinar. Kalau di Pagaden, ternyata cerahnya masih mendung tertutup ya, sahabat MK. Berbeda dengan Binong, Ciasem, Pusaka Negara, Pamanukan, Jalan Cagak, hingga Belanakan, Tanjung Siang, Kecamatan Compreng, Patok Besi, Cibogo, Cipunagara, Cijambe, termasuk Kecamatan Legon Kulon, ini cerah, cerah, cahaya mataharinya sudah terasa. Kalau di daerah Cipendei, cerahnya ini masih redup ya, sahabat MK, tapi perakiraannya insya Allah hari ini cerah. Bergeser ke Kecamatan Cikaum, kemudian Serang Panjang, Sukasari, Tambak Dahan, Kasomalang, dan Dawuan, ini cerah, mencerang ya bahasanya. Kemudian di Ciater dan Pusaka Jaya, sama cerahnya sahabat MK, cukup terik. Berbeda dengan di Pagaden Barat, ini cerahnya masih tertutup awan nampaknya ya, masih malu-malu mataharinya. Dan silakan Anda bisa berbagi, sampaikan bagaimana perakiraan cuaca di daerah Anda. Anda bisa lengkapkan dengan foto juga barangkali, sahabat MK. Sampaikan di 0811-224-1027. Insya Allah kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung setelah kita simak satu informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sobat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga, ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd, ayat 28.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

Terima kasih Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya kami menyapa Anda yang sudah berbagi jurnal pagi, jurnal syukurnya. Silakan Anda yang juga ingin menyampaikan rasa syukur Anda, sahabat MK, mudah-mudahan jadi peluang kebaikan, jadi ikhtiar baik kita untuk senantiasa menyemarakkan rasa syukur ini, khususnya di hari Jumat ya, Alhamdulillah, hari yang penuh dengan keberkahan. Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sertakan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi, jurnal syukur Anda, bagaimana pantauan cuaca di daerah Anda, ataupun juga lalu lintasnya. Jadi nanti sahabat MK yang menyimak, barangkali ada melewati rute yang sama. Nah, ini bisa kemudian terpantau, sahabat MK. Jadi informasi kebaikan ya untuk kita semua. Kita akan mulai menyapa dari Cimahi. Ada sahabat Handayani di Ontario Cibeber Cimahi. Alhamdulillah berbagi jurnal syukur hari ini ya. Masya Allah sahabat Handayani, Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan sahabat Handayani untuk bisa curhat di penghujung malam. Masya Allah, Alhamdulillah tadi malam juga dimudahkan langkahnya untuk ikut kajian di Masjid Darut Tauhid. Wah, Masya Allah, kapan-kapan kita meet up ya sahabat Handayani nih. Kalau setiap Kamis malam Jumat ternyata hadir di Masjid Darut Tauhid, berarti papasan kita. Alhamdulillah ya, kemarin juga ternyata dapat makan siang free syukuran pengangkatan teman jadi pegawai tetap dan dosen tetap. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat pizza gratis katanya ya kemarin dari mahasiswa yang syukuran dosen pembimbing atau dosbing doktor. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, jurnal paginya kali ini di daerah Ontario Cibeber Cimahi, cuacanya cerah berawan, suhunya sejuk cenderung dingin ya, Masya Allah, berangin juga ya, Alhamdulillah. Doa terbaik di 4 Muharram ini ya, hari Jumat pertama di bulan Muharram, semoga Allah melimpahkan rezeki sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat pendengar, kru, dan juga operator dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Jumat berkah, Jumat berbagi. Quotes of the day-nya dari sahabat Handayani kali ini, mencoba untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Perasaannya pagi hari ini happy ya, Masya Allah. Terima kasih sahabat Handayani, ini juga dilengkapkan dengan fotonya. Masih tadi ya terpantau mendung di jam 6:17, Masya Allah. Tapi insya Allah kalau tadi perkiraan cuaca untuk wilayah Bandung Raya dari laman BMKG itu ternyata cerah hari ini, insya Allah ya, nanti beranjak siang sahabat MK, mudah-mudahan jemurannya segera kering. Apakah Anda juga sudah mengagendakan untuk mencuci? Nah, ini ya, Alhamdulillah. Kemudian kita sapa dari sahabat Handayani, kita lanjut ke Bunda Sinta. Alhamdulillah kali ini Bunda Sinta menyapa di Cilimus Pada Asih, daerah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Jurnal syukurnya pagi hari ini Alhamdulillah Allah masih berikan Bunda usia yang panjang dalam kondisi sehat walafiat sekeluarga ya, Masya Allah. Dan juga kali ini jurnal paginya menginformasikan bahwa cuacanya masih terasa dingin. Masya Allah ya, dingin karena mataharinya belum muncul, belum bisa moyan Bunda ya. Belum menyinari rumah, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi jadi semangat untuk bisa segera bergerak supaya badannya jadi hangat, sahabat MK ya. Bunda juga menyampaikan doa terbaiknya. Alhamdulillah di hari Jumat ini mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kita semua dan menerima taubat. Karena masih Bunda diberikan keberkahan, kebaikan, kesehatan, kekuatan, rezeki yang berkah, insya Allah nikmat dan keselamatan khususnya untuk Bunda Sinta dan juga keluarga, serta juga untuk sahabat siar, sahabat MKFM yang menyimak. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doa baiknya Bunda ya, doa yang sama untuk Bunda Sinta sekeluarga. Dari Bunda Sinta kita berlanjut menyapa ada Pak Yandi di Buah Batu. Alhamdulillah ini juga menyampaikan foto. Itu gedung apa Pak Yandi ya? Disampaikan kalau jurnal paginya cuacanya sejuk, cerah, lalu lintasnya lancar. Ini bahkan tidak ada kendaraan yang lewat nampaknya Pak Yandi ya kalau dari foto. Lalu lintas lancar di Jalan Cijawura Hilir Buah Batu Bandung. Alhamdulillah. Jurnal syukurnya bersyukur hari Jumat yang penuh dengan berkah ini masih bisa bangun, masih bisa bergerak untuk beribadah. Dan tentunya mulai dari ibadah sunnah tadi ya, sejak membuka mata, dan juga yang wajibnya sholat subuh, Alhamdulillah. Bisa mengantarkan cucu ke sekolah, oh Masya Allah belum libur ya ternyata.
Dan doa terbaiknya semoga nikmat sehat, waktu luang ini juga bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan juga seluruh pendengar MKFM dimanapun berada, insya Allah. Juga untuk seluruh guru-guru, terima kasih ilmunya. Untuk seluruh sahabat siar, kru, operator, semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia serta tersenyum, amin ya rabbal alamin. Pagi ini sudah diingatkan untuk tersenyum sahabat MK. Yang belum tersenyum boleh senyum terlebih dahulu pagi hari ini, agar semangat menjalani aktivitas di hari Jumat yang insya Allah menambah keberkahan kita. Terima kasih Pak Yandi di Buah Batu. Kemudian kita sapa, ada Kang Sandi di Banjaran ya, yang sedang menyimak, alhamdulillah. Terima kasih Kang Sandi. Ibu Lina yang kali ini menyapa dari Buah Batu, alhamdulillah. Kali ini pagi ini sudah selesai interview. Wah, masya Allah, ada 9 calon karyawan yang terus menerus selama 2 hari ini. Masya Allah, semoga berkah, amin ya rabbal alamin. Lelah tapi semangat dan bahagia, masya Allah. Lelah yang jadi lillah. Ini ya, mudah-mudahan Bunda Lina, terima kasih banyak sudah berbagi kabarnya di pagi hari ini. Kita sapa di Cimindiraya, siapa lagi kalau bukan Ibu Juwita yang menyapa. Alhamdulillah pagi ini bisa menyimak Jumat yang penuh dengan keberkahan. Bersyukur, bahagia, sehat semuanya. Masih bisa bernafas, masih diberikan sisa usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang banyak ini harus disyukuri tentunya. Masya Allah, alhamdulillah. Sehat-sehat untuk semua sahabat MK, untuk pendengar yang di MK juga. Allah melindungi kita dari segala mara bahaya, dan Allah limpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Cuaca di daerah Cimindi tidak jauh berbeda ya. Ini masih sejuk dan cerah ternyata. Cerah ceria seperti penyiarnya, masya Allah. Ini berarti semangat saya sampai ya ke sahabat MK yang mendengarkan. Mudah-mudahan semangat pagi ini tertular sahabat MK. Di titip pesan juga dari Ibu Juwita ya, semangat, jangan lupa tersenyum dan bahagia, insya Allah. Mudah-mudahan energi yang disalurkan oleh Ibu Juwita ini juga sampai kepada sahabat MK yang sedang menyimak. Dari Cimindi kita sapa juga ke Soreang sahabat MK. Alhamdulillah kali ini Ibu Ella di Soreang berbagi juga motivasi paginya ya, semangat paginya juga. Jumat berkah, Jumat penuh dengan kebaikan. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jurnal syukurnya alhamdulillah kali ini sejuk segar, cuacanya cerah juga, dan matahari sudah mulai tampak, alhamdulillah. Jurnal syukurnya masih bisa ibadah, insya Allah ini nikmat yang tiada terkira sahabat MK. Masih bisa aktivitas di dalam rumah sambil menyimak MKFM, masya Allah. Doa terbaik juga untuk guru tercinta, terima kasih atas ilmunya. Semoga menjadi amal jariah untuk kru, operator, penyiar, juga sahabat siar, sahabat MK yang menyimak dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Jazakillah khair Ibu Ella di Soreang ya, sudah berbagi semangat paginya juga hari ini, alhamdulillah. Menyapa ada Ibu Eni juga ya yang bergabung, alhamdulillah pagi hari ini menyapa. Terima kasih. Kemudian kita sambung kebersamaannya, kita sapa kembali kali ini dari GBA3. GBA3 siapa lagi kalau bukan Ibu Parilah, masya Allah. Alhamdulillah masih bisa bernafas nih, jurnal syukurnya Ibu Parilah di GBA3. Masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, masya Allah. Alhamdulillah masih dipertemukan kembali dengan hari Jumat yang penuh dengan berkah. Alhamdulillah bersyukur kemarin bisa menimba ilmu di 2 tempat sekaligus ini ya, secara offline. Masya Allah, semangat penuntut ilmunya ya, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan tertular juga kepada sahabat MK yang menyimak. Waktu yangnya berbeda, jadi bisa menghadiri kedua-duanya. Alhamdulillah, masya Allah. Doa terbaik agar penyiar, kru, operator yang sedang bertugas diberikan kesehatan, dan semoga Radio MKFM tetap mengudara. Salam sehat dan tetap semangat. Salam Jumat Mubarak dari Ibu Parilah untuk sahabat MK. Kalau pantauan cuaca di GBA3, ini ternyata masih berawan sedikit cerah. Hawanya sejuk, pantauan lalu lintasnya ini belum terpantau karena Ibu Parilah belum keluar komplek ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Parilah sudah berkabar di pagi hari ini. Kita sambung kali ini ke
Bunda Halimah yang menyapa sahabat MK. Bunda Halimah di Cipuntu Cipendei, alhamdulillah bisa bergabung kembali di pagi hari ini berbagi jurnal syukurnya. Masih diberi kesempatan usia sampai saat ini, masih bisa menyimak berbagai ilmu dari MK FM ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jadi jalan kebaikan selalu sahabat MK. Doa terbaiknya semoga di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini bisa terus menyapa sahabat MK. Salam sehat untuk semuanya, Masya Allah. Terima kasih Bunda. Cuaca di Cibuntu Cibendei ini cuacanya cerah ya, berarti sudah menghangat, mataharinya sudah terasa ya Bunda. Alhamdulillah, bisa moyan. Kemudian menyapa ada sahabat Erni dari Cipadung ya. Alhamdulillah, cuacanya di Cipadung cerah nih. Alhamdulillah, jurnal syukur pagi ini masih diberi nikmat iman dan nikmat sehat sehingga bisa melakukan aktivitas dengan baik. Doa terbaiknya semoga nikmat iman dan nikmat sehat ini bisa dirasakan juga oleh kru operator, sahabat syiar MK FM dan sahabat MK yang sedang menyimak juga. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Terima kasih sahabat dari Cipadung sudah berbagi kabar dan atensinya di pagi hari ini. Terakhir kami sapa ada sahabat Mahadi, kali ini berbagi informasinya ya. Alhamdulillah, informasi yang disampaikan ini banyak. Kalau sahabat Mahadi ini berfokus pada doa terbaik hari ini, mudah-mudahan tidak ada pemadaman listrik bergerak lagi. Ah, Masya Allah. Ya, qadarullah, kemarin sahabat MK siang studio MK FM juga ada mati listrik. Tapi alhamdulillah, ini siarannya tetap bisa berjalan karena ada genset ya, atas izin Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, doa terbaik juga untuk sahabat Mahadi di hari ini. Selamat banyak menimba amal soleh di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Terima kasih. Terakhir nampaknya sahabat MK kali ini dari Ibu Nini ya di Sera Valley Residence. Masya Allah, alhamdulillah. Kali ini menyampaikan syukurnya juga. Berterima kasih juga ternyata dari Ibu Nini di Sera Valley Residence ini ya, Masya Allah, kepada sahabat MK yang setia menyimak MK FM. Alhamdulillah. Karena kalau tidak ada sahabat MK, ini syiarnya jadi berhenti ya. Mudah-mudahan ini bisa terus menyimak, bisa menyebarkan kebaikan sahabat MK. Doa terbaik dari Ibu Nini kali ini, semoga hari Jumatnya sahabat MK penuh dengan keberkahan, kebahagiaan, ketenangan, dan jangan lupa juga untuk senantiasa bersyukur dan berdoa, insya Allah. Terima kasih Ibu Nini sudah bergabung pagi hari ini menjadi pengingat kita semua ya sahabat MK. Ibu Dedeh Nafiah dari Cililin, alhamdulillah bisa kembali menyapa. Jurnal syukur hari ini, semangat jadi karyawan terbaik di rumah sendiri. Masya Allah. Tetap disiplin dan jadi bos yang paling bijak untuk diri sendiri. Masya Allah, ini motivasi baru sahabat MK ya. Alhamdulillah, menjadi pengingat untuk kita semua bahwasannya setiap dari kita ini adalah pemimpin, bos untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita apapun amanahnya ini bisa semuanya dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kemudian terjajah oleh yang namanya gadget sahabat MK, oleh yang namanya waktu luang. Justru ini menjadi kesempatan untuk bisa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh sebab itu sahabat MK, kita akan sambung kebersamaan pagi hari ini untuk semakin membuka wawasan, semakin menambah semangat kita. Kita akan sambung dalam segmen Sudut Pandang. Dan satu buah nasyid kami hadirkan dari Suatul Harokah dengan tajuk lirik membebas. Mudah-mudahan kita bisa terbebas dari segala rasa malas dan juga dosa-dosa ya, khususnya di hari Jumat ini.